0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Dan faktanya pendengar, klaim video Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah informasi yang hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi ataupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis dalam video terdeteksi dihasilkan dari kecerdasan buatan atau AI. Dan video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Dengan demikian, informasi Waketum MUI informasikan program dana bantuan Arab Saudi adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian, cek fakta dari Prosatu Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15.00 dan 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Prosatu RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan. Kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai. Sudah
5: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau pengiraan 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini ya, di kanal informasi juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan pada baik, pada sehat-sehat aja ya. Hari ini Banjarmasin cerahnya panas banget ya. Aduh, cerah panas tuh gimana tuh? Panas banget di luar, tapi ini nyaman sekali ya untuk memberikan semangat untuk kita berkegiatan, beraktivitas, dan juga pada doakan yang hari ini punya agenda aktivitas di luar rumah, hati-hati dan juga selamatan aja lah ya semuanya ya. Dan kita masih menunggu juga nanti bakal ada menghadirkan dialog olahraga untuk hari Jumat pagi ini. Tapi sebelum kita ke dialog olahraga, kita bagikan dulu informasi untuk Anda pendengar. Dan yang mana disampaikan stasiun meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru ini mengimbau masyarakat Kalsel ya untuk kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026. Karena diperkirakan nih di tahun ini itu pendengar lebih kering karena kombinasi pengaruh angin monsun Australia dan fenomena El Nino

WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa bersama Anda dalam sajian Dialog Olahraga. Salam Olahraga Jaya. Di pagi hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026, kita akan membahas tema dengan judul SSB PBS Nusantara Kabupaten Banjar yang siap mewakili Kalimantan Selatan di ajang Piala Presiden Nasional U12 tahun 2026. Dan tentunya kita juga sudah hadirkan narasumber yang akan membersamai kita di Dialog Olahraga pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Pak Rizky selaku pelatih SSB PBS Nusantara Kabupaten Banjar. Selamat pagi Pak Rizky.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semangat ya Pak. Kemarin semangat. Sudah mendapatkan juara. Mantap. Pak Rizky tidak sendiri, di sampingnya juga sudah ada pemain dari U12. Kita sapa yang pertama ada Syed Nabil Asegaf. Selamat pagi Nabil.
2: Pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Udah sarapan tadi?
2: Udah.
0: Oke. Nah, Nabil tidak sendiri. Di sampingnya juga sudah ada Abdan Rashid Siddiq. Selamat pagi, Abdan. Bisa didekatkan. Semangat ya pagi hari ini?
3: Semangat.
0: Oke. Udah sarapan tadi?
3: Sudah.
0: Oke, mantap. Dan tentunya kami juga mengundang pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0811-5031-410 dan juga di 0511-325-1562. Dan juga bisa berkomentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, sebelum kita ingin tahu lebih lanjut ya terkait dengan persiapan dari SSB PBS Nusantara Kabupaten Banjar yang akan menjadi wakil Kalimantan Selatan di ajang nasional nanti di bulan Juli, awal Juli nantinya. Ingin tahu Pak, bagaimana nih kemarin ya bisa mendapatkan juara satu? Dari coach sendiri bagaimana perasaannya?
1: Ya, yang jelas perasaan kita sangat bahagia. Kami tidak menyangka bahwa bisa mendapatkan juara, karena di awal-awal kita keteteran di penyisihan sampai final, alhamdulillah lancar.
0: Oke, baik. Tapi dari target sendiri ya, menargetkan nggak sih Pak bisa membawa timnya ini tuh mewakili Kalsel di tingkat nasional gitu?
1: Kalau target kita memang sudah kita targetkan. Nah, jadi persiapan kita juga sudah lama sehingga kita bisa mendapatkan hasil di provinsi. Semoga di nasional nanti kita akan lanjut dan mendapatkan yang terbaik.
0: Oke, kalau kemarin itu dari persiapan sendiri ya Pak menuju di tingkat provinsi itu kan kemarin sudah melalui seleksi di tingkat kabupaten kota ya Pak. Kalau dari tingkat kabupaten kota sendirilah kemarin, tim ini juga apakah sudah terlihat nih potensi untuk maju di tingkat provinsi gitu Pak kemarin?
1: Kalau di kabupaten kita memang sudah kita lihat bahwa dari tahun 2025 mereka sudah banyak berkompetisi di kategori umur di atasnya, sehingga di tahun 2026 ini kita optimis meraih di tingkat sekelas umur mereka.
0: Pak, di final kemarin itu kan bisa menang telak 6-0 ya Pak. Itu artinya mendominasi sekali dari SSB PBS Nusantara di pertandingan.
1: Iya, karena anak-anak lebih semangat dan kerja keras mereka, sehingga di final mereka sudah siap. Bahkan sebelum laga final mereka sudah menyiapkan bahwa kita akan main bagus saat di final.
0: Oke, dan anak-anak ketika dikasih instruksi juga sesuai Pak permainannya gitu?
1: Ya, mereka memahami dan semua materi yang kita berikan saat latihan semua keluar di final.
0: Oke, baik. Saya ke pemain nih, ada Nabil dan juga Abdan. Saya ke Nabil dulu ya. Kapten ya Pak Nabil kemarin?
1: Kapten.
0: Oke, sebagai kapten ya kemarin bisa membawa timnya nih di ajang Festival Sepak Bola U12 Piala Presiden mewakili Kalsel ke tingkat nasional ya. Perasaannya gimana bisa menjuarai?
2: Sangat senang.
0: Senang banget ya?
2: Ya.
0: Tapi dari awal pertandingan sampai final kemarin, mainnya tuh ada kesulitan gak? Atau emang karena sudah latihannya persiapannya udah mateng, jadi enjoy aja mainnya gitu?
2: Persiapannya sudah mateng, jadi mainnya enjoy aja.
0: Enjoy ya? Kemarin Nabil dari awal pertandingan cetak berapa gol?
2: 3.
0: 3 gol ya. Di final cetak juga?
2: Iya.
0: Berapa gol?
2: 2.
0: Oke. Pertandingan kemarin aku kan datang ke sana ya melihat ada mainnya gimana pas final kemarin tuh, ada kesulitan kah atau lawannya itu mainnya gimana?
2: Lawannya mainnya cukup bagus.
0: Bagus ya?
2: Ya.
0: Tapi dari awal pertandingan tetap mendominasi ya?
2: Ya.
0: Oke. Saya ke Abdan nih. Abdan kemarin dinobatkan sebagai best player ya di U12.
2: Iya.
0: Perasaan gimana bisa menjadi best player nih?
2: Saya sangat senang. Saya tidak menyangka bisa mendapat best player, tetapi ini berkat kerja keras dan teman-teman, pelatih serta orang tua yang telah mendukung saya sejauh ini.
0: Oke.
2: Sampai titik ini.
0: Tapi dari awal laga sampai akhir tuh cetak berapa gol nih, Abdan nih?
2: Cetak 5 gol.
0: 5 gol ya?
2: Iya.
0: Di final kemarin?
2: 3.
0: Hat-trick berarti?
2: Iya.
0: Gimana nih? Pas pertandingan final, kemarin lihatnya tuh lepas banget ya mainnya si Abdan dan juga kawan-kawan nih. Ada pas main di final tuh bisa lepas tuh kenapa sih?
2: Karena kami sudah merasa matang dan kami juga sudah latihan bekerja keras dan kami jadi lebih mudah bermain.
0: Oke, baik. Jadi dari pemain sendiri Pak Rizky nih, mereka bisa main lepas dan saya lihat kemarin juga komunikasi di lapangan tuh mereka terjaga ya, dari dasar-dasar mainnya tuh keren banget. Kalau Pak Rizky melihat ya dari mereka anak-anak, karena katanya ini sudah persiapan matang banget ya, udah lama dari SSB PBS Nusantara Banjar nih. Kalau Bapak melihat sendiri, apakah memang anak-anak didik Bapak ini potensi sekali ya di sini? Bisa disampaikan Pak?
1: Ya, sebenarnya mereka potensi dan bakat itu ada. Jadi setiap game-game yang kami berikan sebagai pelatih, kami tuntut mereka fokus dan semangat dan enjoy, tidak melihat orang-orang di sekitar, sehingga mereka fokus kepada pelatih, di mana apa instruksi pelatih yang harus mereka jalankan, jangan didengarkan orang-orang yang di samping lapangan. Itu aja sih yang kita berikan saat pertandingan berlangsung.
0: Oke. Tapi kalau dari SSB PBS Nusantara Kabupaten Banjar ini Pak, mereka kurang lebih sudah 2 tahun ya benar?
1: Iya, 2 tahun dari 2024 mereka kita mulai merintis lah. Sebenarnya itu awal mula itu kita dari perkumpulan sekolah-sekolah. Jadi kita kumpul itu rencana untuk pengembangan U2SN di jalur sepak bola. Ternyata seiring apa berjalannya waktu, kita itu semakin banyak kita tidak bisa menolak dan pertandingan pun mereka mau ikut. Akhirnya kita terjunlah di SSB, menjadikan mereka ikut pertandingan di antar SSB atau akademi. Nah, jadi di saat 2024 itu kita didik, kita polis, sampai kita 2026 ini mungkin prem dari mereka U12.
0: Oke, kalau Abdan sama Nabil ini angkatan pertama ya berarti Pak?
1: Angkatan pertama dan juga anak didik saya di sekolah.
0: Oh, anak didik di sekolah juga ya Pak? Yeah. Berarti satu sekolah mereka?
1: Satu sekolah.
0: Oke, Bapak kalau melihat potensi dari kedua ya, dari Abdan dan juga Nabil, karena Bapak juga sebagai guru di sekolah dan sekaligus pelatih di SSB ya, dari generasi awal mereka yang masuk di tahun 2024 sampai tahun ini 2026, perkembangan apa yang terlihat dari mereka berdua Pak?
1: Yang pertama perkembangan mental mereka, keberanian mereka, dan fokus mereka, karena dulu mereka saat kita pertama mereka yang kurang fokus, kurang kuat, kurang percaya diri. Di situ kita tingkatkan mental-mental mereka sehingga selama 2 tahun kita bina, kita tingkatkan percaya dirinya, dan di 2026 ini masuk jalur prem mereka.
0: Oke, berarti dari 2024 sampai 2026 ini banyak sekali ya Pak dari perkembangan mereka yang terjadi sehingga premnya di tahun ini itu terlihat.
1: Iya, terlihat.
0: Oke, siap. Nabil, kalau dari pertandingan fase penyisihan sampai final ya, kalau kamu sendiri pertandingan mana nih yang berkesan ya? Mungkin karena sulit atau memang happy mainnya di situ?
2: Pas 8 besar.
0: Pas 8 besar. Ya. Lawan mana itu?
2: Tanta JR Tabalong.
0: Oke. Kenapa itu paling, menurutmu paling menyenangkan atau seru gitu mainnya?
2: Karena bisa sampai adu penalti.
0: Oh, berarti sampai adu penalti?
2: Ya.
0: Akhir skor berapa?
2: 1-1.
0: 1-1. Oke. Kalau dari Abdan sendiri, dari laga penyisian sampai final, yang paling berkesan atau seru tuh pertandingan yang mana?
2: Di final.
0: Final kemarin ya?
2: Iya.
0: Kenapa nih?
2: Main saya enjoy dan saya mencetak hat-trick, itu saya sangat senang sekali itu.
0: Oke. Abdan nih, kan kalian berdua satu sekolah ya?
2: Iya.
0: Dan persiapannya sudah lama sekali gitu. Tapi kalau dari kalian sendiri ya, ke Abdan dulu nih, persiapan-persiapan apa sih yang kemarin disiapkan ya, selain latihan bareng kawan-kawan atau mungkin latihan sendiri di rumah selama menuju pertandingan di festival sepak bola ini, persiapannya apa aja?
2: Yang pasti kami melatih kekuatan, kelincahan, daya tahan dan kemahiran dalam memegang bola, serta kami juga berlatih tentang taktik macam-macam.
0: Oke, tapi kalau dari latihan sendiri rutin juga?
2: Rutin.
0: Biasanya berapa kali ini seminggu gitu?
2: Seminggu, setiap hari.
0: Setiap hari ya?
2: Iya.
0: Oke, berarti memang anak-anak ini latihannya benar-benar dipush banget ya Pak untuk menuju di festival sepak bola ini?
1: Kalau kita di SSB, di EBS itu kita 4 kali satu minggu. Jadi saat tidak latihan, 2 hari tidak latihan, kita PR di rumah masing-masing supaya tetap terjaga konsentrasi mereka dan cara pegang bola mereka tidak hilang. Nah itu aja sih.
0: Oke. Berarti memang dari 4 hari latihan bersama tim, anak-anak itu tetap diajak, ditekankan untuk supaya menjaga ritme latihan sendiri di rumah, entah fisik atau apa gitu ya Pak?
1: Iya.
0: Oke. Nabil, tadi kalau Abdan sendiri ya latihannya memang selain latihan sama tim juga latihan di rumah dan lain sebagainya. Kalau Abdan sendiri nih, Nabil sendiri nih, dari persiapan menuju festival sepak bola itu apa sih yang disiapkan kemarin?
2: Sama kayak Abdan, latihan mandiri sendiri di rumah dan di SSB.
0: Di SSB juga ya?
2: Iya.
0: Kalau ini kan kalian juga masih pelajar ya? Ke Abdan sendiri masih, kalau gak salah kelas 6 ya Pak?
1: Iya, naik kelas 6.
0: Naik kelas 6, kalau Nabil udah lulus nih?
1: Lulus masuk SMP.
0: Masuk SMP. Nah ini kan dari segi latihan terus harus bisa membagi waktu sama belajar ya? Kalau Nabil kemarin gimana nih membagi waktu latihan agar tetap rutin, agar tetap terjaga sama belajarnya tetap harus nih karena kewajiban gitu, gimana?
2: Sekolahnya dari pagi sampai siang. Terus kalau latihan dari sore jam 4.30 biasanya. Okay. Kalau di rumah.
0: Tapi kalau dari Nabil sendiri capek nggak membagi waktu gitu?
2: Lumayan capek.
0: Lumayan capek ya. Tapi emang karena keinginan ya.
2: Iya.
0: Jadi tetap semangat ya.
2: Iya.
0: Oke. Kalau dari Abdan sendiri nih, membagi waktu ya dari latihan, karena memang ada belajar di samping sekolah yang pagi, tapi nanti ada belajar malam juga ya, latihan sore gitu. Kalau Abdan membaginya gimana nih?
2: Seperti Nabil juga, pagi sampai siang sekolah. Jadi sorenya tuh jam 4 sampai jam 6 saya latihan. Setelah latihan saya sholat maghrib. Setelah sholat saya mandi. Setelah itu makan, lalu belajar malam, terus tidur.
0: Tapi dari awal sampai pertandingan-pertandingan yang diikuti ya, ada kesusahan gak sih membagi waktu? Atau memang ya karena sudah tahu ini yang harus didahulukan, ini yang nanti-nanti gitu, ada kesulitan nggak?
2: Cukup sulit bagi waktu, soalnya kan di sebelah sini belajar, sebelah sana latihan. Jadi kalau saya mau jadi pemain profesional, saya harus mengerjakan keduanya dengan yang baik.
0: Oke, berarti memang sudah siap ya, tahu karena pemain sepak bola tuh nanti pertandingan bakal padat, tapi tetap harus belajar juga ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Rizky, kemarin menariknya ya di final, karena gak cuma U12 ya, ada U10. Ada tim yang memang di finalnya ini keduanya ya dua-dua tim dari PBS Nusantara sama Wasaka Indonesia ya Pak, yang masuk di final nih.
1: Iya.
0: Kalau Bapak sendiri ya, melihat dari U10 kemarin, karena finalnya juga tim yang sama tapi di umur yang berbeda gitu, kemarin mendapatkan runner up ya Pak.
1: Iya.
0: Kalau Bapak melihat sendiri, seperti apa mereka potensi mainnya gitu di U10?
1: Di U10 kemungkinan transisi aja yang kita masih kurang, dimana transisi kita dari bertahan dari menyerang ke bertahan, dan juga perubahan jumlah pemain yang kita saat latihan U10 7 lawan 7 di pertandingan 5 lawan 5. Nah itu secara drastis kita kesulitan. Nah tapi alhamdulillah di pertandingan kedua sampai final mereka sudah enjoy sehingga mendapatkan hasil sampai runner up.
0: Oke. Berarti ketika awal dikasih tahu latihan tuh 7 orang ya Pak?
1: Iya 7 orang, karena kita di usia dini kan 7 lawan 7 tapi saat di provinsi kita 5 lawan 5. Nah itu yang sedikit kita kesulitannya.
0: Oke. Kalau dari para pemain, Bapak melihat sendiri ya ketika latihan 7 sama 7, 7 versus 7 kemudian diubah jadi 5, itu kan berkurang pemainnya. Mereka menyesuaikan seperti apa nih Pak?
1: Menyesuaikannya ya langsung di lapangan, bahwa kita ini tidak bisa kerja sendiri. Bahwa 5 lawan 5 itu kita harus dari menyerang ke bertahan, dari bertahan ke menyerang itu sama-sama, sehingga terjadilah sulit di tim.
0: Berarti kalau dari tingkat kabupaten kota sebelumnya Pak, mereka pakai yang 7 versus 7 ya?
1: Iya, 7 PS 7.
0: Oke. Berarti ini emang regulasi dari tingkat provinsi?
1: Dari nasional.
0: Dari nasional, dari nasional ya?
1: Saat, iya.
0: Oke. Berarti kalau nanti di tingkat nasional sendiri, mereka dari U10 sampai U12 ini pakai sistem yang 5 versus 5?
1: Kalau U10 5 PS 5, kalau U12 7 versus 7 tetap.
0: 7 versus 7 ya berarti.
1: Iya.
0: Oke. Pak, ini kan masih ada beberapa waktu ya menuju di tingkat nasional. Kalau tidak salah awal Juli ini ya.
1: Iya.
0: Di tingkat nasional. Kalau menuju situ Pak, persiapan dari SSB PBS Nusantara Kabupaten Banjar apa nih yang mau ditekankan kepada para pemain ya dari U12 ini?
1: Selebihnya untuk pemain kita menekankan keberanian bermain aja, karena di Jawa itu lebih sulit daripada di Kalimantan. Dan segi postur tubuh pun berbeda. Di sana besar, kita kecil. Nah itu kita yang kita tekankan, mereka tidak usah takut dan tidak usah harus fokus. Jadi di sana walaupun musuh besar, mental tetap terjaga. Itu aja.
0: Oke. Kalau dari PBS Nusantara sendiri kan Bapak tadi menyampaikan bahwa sebelum menuju Piala Presiden ini ada kejuaraan yang diikuti lainnya ya Pak?
1: Oh iya.
0: Dalam waktu dekat.
1: Piala Dunia Anak Indonesia di Bandung. Nah jadi sebagian besar pemain yang berlaga di Piala Presiden ini berangkat lebih awal. Nah, sehingga di Piala Dunia Anak Indonesia itu kita jadikan awal lah, atau TC pemain di sana untuk menuju di zona nasional Piala Presiden.
0: Berarti pemainnya ya dari U12 ini yang main?
1: Iya, U12 ini.
0: Oke. Masih ada waktu beberapa hari ini. Kalau dari berangkat ke Piala Dunia, yang pertandingan Piala Dunia ini besok ya Pak?
1: Besok di hari Sabtu.
0: Oke. Nabil sama Abdan nih, besok sudah mau berangkat ya di pertandingan kejuaraan Piala Dunia nih. Kan lawannya juga se-Indonesia dan nanti akan lanjut di Festival Sepak Bola Piala Presiden tingkat nasional juga ya. Ada dua kejuaraan di depan nih. Kalian persiapan menuju sana apa nih yang mau disiapkan mulai sekarang nih? Mungkin ke Nabil dulu.
2: Latihan yang keras.
0: Berarti tetap mau latihan dulu ya ini menuju pertandingan kejuaraan itu?
2: Iya.
0: Besok kan sudah mulai berangkat nih, akan melawan tim-tim se-Indonesia ya?
2: Iya.
0: Pernah kebayang gak sih bakalan melaju di tingkat nasional gitu?
2: Pernah.
0: Tapi sebelumnya pernah berlaga di nasional juga?
2: Sudah sering.
0: Sudah sering ya?
2: Iya.
0: Berarti mewakili SSB ini atau mewakili Kalsel?
2: mewakili SSB ini dan Kalsel.
0: Oke, berarti artinya mereka ini sudah sering ke berlaga di nasional juga ya Pak?
1: Iya, sudah beberapa kali. Kita di tahun 2025 kalau tidak salah ada di Bali. Itu Bali Sepen lah. Nah itu mereka juga sekuat mereka U12 ini. Dan di Depok juga berangkat sekuat ini juga. Terus yang bulan Januari tadi kita menjuarai Liga Anak Nusantara, Garuda Anak Nusantara Milo. Nah itu kita juara di Kalsel U10 dan U12. Sehingga kita berangkat 2 tim U10 dan U12 di Jakarta. Nah mendapatkan hasil alhamdulillah bagus, di juara 4 lah di nasional.
0: Oke, berarti artinya anak-anak dari SSB BBS Nusantara Kabupaten Banjar ini kalau dari modal sudah cukup ya modalnya, karena mereka juga sudah banyak pertandingan menuju tingkat nasional ya Pak?
1: Iya, modal mereka lah, karena di tahun 2025 itu mereka lebih condong main di atas. Jadi di 2014 kita masuk ikut di turnamen kelahiran 2013. Nah di situ di 2025 itu kita banyak ikut serta di sana, sehingga saat mereka di 2026 itu yang lawan mereka yang sudah hilang aman. Jadi prem mereka di 2026 ini insya Allah kalau masih terjaga masih bagus.
0: Berarti kalau yang lawan sebelumnya itu karena sudah naik,
1: sudah
0: di
1: naik
0: tingkat kelompok umur ya Pak?
1: Kelompok umur 14.
0: Oke, saya ke Abdan lah. Tadi kalau dari Nabil ya persiapan karena besok sudah mau berangkat nih ke Bandung ya Pak, kalau nggak salah yang di Piala Dunia ini.
1: Iya Bandung.
0: Di Bandung, terus nanti lanjut kejuaraan Piala Presiden. Abdan sendiri nih, apa nih persiapan karena akan bertanding ya di luar daerah?
2: Saya menjaga stamina dan kekuatan saya akan beristirahat dan tetap berlatih keras. Sampai datang ke sana, saya beristirahat dan saya akan bertanding sebaik yang saya bisa.
0: Oke, kalau dari Abdan sendiri kan umurnya lebih di bawah daripada Nabil ya Pak?
1: Abdan. Sama.
0: Oh umurnya sama.
1: Sama.
0: Cuma
1: beda
0: angkatan.
1: Bulan.
0: Beda ini ya.
1: Beda bulan aja.
0: Oke. Berarti Abdan ini juga sudah banyak bermain di tingkat nasional ya sebelumnya?
2: Ya sering.
0: Oke, Pak, dari anak-anak sendiri ya, mereka juga bilang kalau menuju di tingkat nasional ini sudah persiapan matang, mereka udah benar-benar siap nih. Kalau dari segi pelatih sendiri nih, karena tadi disebut bahwa bermain di luar daerah akan banyak mungkin perbedaan-perbedaannya dari segi postur tubuh dan cuaca ya,
1: yeah,
0: yang terutama nih. Nah mungkin dari segi itu apa sih yang mau ditekankan ke para pemain untuk menuju di dua kejuaraan yang dalam waktu dekat ini akan mulai dilakukan gitu Pak?
1: Yang jelas kita menjaga kesehatan kita lah, supaya anak-anak tetap sehat dan tetap prima, supaya saat kita berlaga di sana kita sudah semuanya bugar. Nah jadi tidak ada yang terserang penyakit karena perubahan cuaca dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Nah itu yang mungkin kita jaga.
0: Oke, kalau dari segi teknik dasar pemain sebenarnya kalau saya lihat sendiri lah Pak, anak-anaknya kan sudah banyak karena modalnya juga sudah jam terbang menurut saya sudah tinggi ya dari mereka. Kalau dari segi pelatih mungkin tinggal apa aja yang kurang-kurang ya, yang mungkin dari evaluasi di tingkat provinsi kemarin ada yang miss-miss, nanti akan diperbaiki di tingkat nasional. Mungkin apa sih Pak yang masih kurang-kurang nih dari anak-anak?
1: Yang jelas dari segi permainan yang kurang kita adalah transisi sama scanning. Nah itu yang harus kita perhatikan. Mereka supaya tidak melihat bola. Jadi saat melihat bola juga melihat lawan. Nah itu yang mungkin kita tekankan kepada anak-anak. Karena di Pulau Jawa mainnya pasti cepat, kada seperti di Kalimantan. Nah itu yang kita harus jaga, di mana transisi menyerang ke bertahan itu kita juga harus kita imbangi. Dan scanning mereka harus kita juga kita jaga.
0: Pak, kalau kita melihat ya bukan karena membedakan, karena di Kalsel sama daerah lain mungkin dari segi pembina dan sebagainya akan berbeda juga ya. Salah satu dengan adanya ajang tingkat nasional ini juga menjadi tak hanya ajang kompetisi ya Pak, mereka juga bisa belajar menyerap ilmu pengalaman dengan pemain-pemain lain dari kabupaten dan daerah lain gitu ya.
1: Iya, karena banyak di sanalah pengalaman-pengalaman yang harus mereka dapatkan sehingga kita, mereka bisa bawa ke daerah Kalimantan kembali. Dan semoga berkat adanya pembinaan-pembinaan seperti ini, banyaklah usia-usia muda generasi dari Kalimantan Selatan yang bisa menembus liga-liga. Nah, jadi harapannya kita turnamen-turnamen usia dini ini kita perbanyak di Kalimantan Selatan sehingga saat di nasional semuanya harus siap.
0: Oke, Pak, mungkin kalau dari target pelatih menuju di tingkat nasional apa nih, Pak?
1: Kalau target kita lah, yang penting anak-anak bermain bagus dulu ya, bermain bagus serta enjoy, tidak terbeban oleh juara. Itu yang kita harapkan sehingga kerjasama dalam tim tetap terjaga. Jadi ego-ego masing-masing harus kita alihkan dulu supaya di nasional kita mendapatkan hasil bagus dan kita bisa mendapatkan yang terbaik.
0: Oke, berarti kepada anak-anak nih yang harus ditekankan bagaimana bermain bagus dan pengalaman yang utama ya Pak?
1: Iya, pengalaman yang utama.
0: Oke, Nabil dan Abda nih, kalau dari kalian ya menuju di tingkat nasional, kesiapan yang juga sudah matang mungkin, apa yang mau dicapai di pertandingan tingkat nasional besok? Mungkin dari Abdan dulu.
2: Yang pasti juara satu.
0: Juara satu ya, iya. Target menuju sana itu kan pasti banyak sekali tantangan ya, karena dari segi lawan itu kan dari daerah-daerah lain gitu, yang mungkin sebelumnya kemarin sudah pernah main di tingkat nasional lainnya gitu. Tapi kalau melihat nanti lawannya dari daerah lain ini, apa sih yang mau disiapkan dari mental atau dari kesiapan lainnya gitu?
2: Mental, daya tahan, kekuatan, soalnya pemain sana kan besar-besar dan kuat-kuat, jadinya kami mempersiapkan kekuatan, kelincahan, daya tahan dan skill bermain bola, dan kami akan meningkatkan scanning, kontrol bola dan lain-lain.
0: Oke, Abda nih, karena masih muda juga ya dan sejak dini juga sudah bermain bola, berarti memang cita-cita mau jadi pemain sepak bola juga?
2: Iya.
0: Kalau dari target nih, target ke depan gitu, pengen mainnya tuh di mana gitu?
2: Dari pemain Timnas Indonesia.
0: Timnas Indonesia ya? Baik, luar biasa. Pak Rizky, dari anak-anak sendiri, target mereka itu bukan cuma target di tingkat regional kita ya, di daerah kita, tapi pengen jadi pemain Timnas nih.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa sekali. Kalau dari Nabil nih, Abdan sendiri juga sudah menyampaikan bahwa target-target lain sebagainya ya. Kalau dari Nabil, pengen targetnya tuh jadi pemain di mana nih?
2: Ingin menjadi pemain Timnas.
0: Timnas juga ya?
2: Iya.
0: Oke. Abdan dan juga Nabil nih masih umur muda juga ya, masih panjang gitu.
2: Iya.
0: Menuju sananya karena pengen jadi pemain Timnas nih. Apa yang mau ditingkatkan dari segi Nabil sendiri nih?
2: Latihannya seperti ball mastering, shooting, dribbling, dan passing.
0: Oke, berarti dari segi teknik-teknik yang dasar mau lebih ditingkatkan lagi?
2: Iya.
0: Oke, baik, luar biasa. Pak Rizky, kalau melihat dari anak-anak sendiri, seperti yang disampaikan buat target mereka, pengen jadi pemain Timnas. Kalau Bapak sendiri melihat dari harapan mereka, apa nih Pak?
1: Ya, harapan mereka kepada pemain-pemain, kalau kita ingin menjadi atau menggapai sesuatu, maka berlatihlah yang sesungguhnya dan tetaplah berlatih dan kerja keras, disiplin, agar tercapai semua keinginan mereka. Itu aja.
0: Oke, berarti dari harapan pelatih ini juga sangat mendukung dan mendorong ya supaya para pemain ini bisa melaju lebih tinggi lagi ya Pak.
1: Iya.
0: Oke. Baik, karena kita juga sudah sampai di penghujung perbincangan nih Pak. Untuk menutup dialog olahraga di pagi hari ini, saya ke Nabil dan juga Abdan dulu. Di laga final kemarin ya, kalau kita melihat tuh dukungan banyak sekali nih dari teman-teman, dari orang tua.
2: Iya.
0: Mungkin apa nih yang mau disampaikan kepada keluarga, teman-teman yang sudah mendukung, dan di tingkat nasional pun mereka juga masih akan tetap mendukung. Mungkin dari Nabil dulu nih yang mau disampaikan apa?
2: Terima kasih untuk yang mendukung kami dari awal sampai akhir, karena membuat kami menjadi semangat mainnya.
0: Siap. Berarti disampaikan kepada siapa nih? Terutama kalau persembahan kemarin ya hasil juara itu.
2: Terutama kepada supporter dan coach yang mendukung kita.
0: Oke, siap. Kalau dari Abdan nih, yang mau disampaikan kepada keluarga, teman-teman yang sudah mendukung selama ini ya, apa nih?
3: Saya berterima kasih telah mendukung kami sampai titik ini dan telah mendukung kami, mungkin nanti masih mendukung. Jadi kami akan bekerja lebih keras agar bisa menjadi pemain hebat di kedepannya.
0: Oke, siap. Amin. Semoga harapan kita ya dari pemain-pemain usia muda di Kabupaten Banjar ya, di Kalimantan Selatan, bisa meraih prestasi yang lebih tinggi gitu.
2: Amin.
0: Kalau dari Pak Rizky nih ya Pak, menutup perbincangan kita di pagi hari ini, mungkin closing statement menuju pertandingan tingkat nasional, harapan kepada para pemain muda-muda ini apa nih Pak yang mau disampaikan gitu?
1: Ya, harapannya jaga tim kita, jaga chemistry kita, saling membahu-membahu, saling support teman antar teman ya. Yeah. Jangan sampai kita ada miskomunikasi di dalam tim, karena semua itu akan merusak perpaduan di tim kita. Jadi apa hal sekecil apapun anggaplah itu tidak terjadi apa-apa, sehingga kita bisa tetap bermain bersama dan bermain bagus sampai nanti kalian meraih gelar mungkin di timnas atau Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, itu aja harapan kita.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Rizky, Nabil dan juga Abdan sudah berkenan hadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin, dan tentunya kita doakan bersama dari SSP PBS Nusantara Kabupaten Banjar yang akan menjadi wakil Kalimantan Selatan di ajang Festival Sepak Bola Piala Presiden U12 yang nantinya akan digelar pada awal Juli tahun 2026, dan kita doakan semoga prestasi sepak bola di Banua kita semakin meningkat dengan hadirnya anak-anak muda yang sudah mulai menunjukkan bakat mereka, menunjukkan kemampuan mereka yang bisa sampai ke tingkat nasional. Dan saya Robi Angga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan salam olahraga. Jaya!

Baik, terima kasih. Demikian sudah kita ikuti bersama di Dialog Olahraga pagi hari ini, pendengar. Tapi juga harus berakhir ya, Banjarmasin pagi ini bersama Mada. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat semuanya, dan juga dalam keadaan yang selalu dilindungi keberkahan hari Jumat hari ini. Nanti di Banjarmasin siang sudah ada rekan saya yang siap menemani Mbak Auliana ya, dari jam 10 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit, saya bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan lagu Meli Guslo dengan judulnya Kubahagia.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya lah kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
3: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Banjarmasin siang ini.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, sama siang ya sudah ya. Pukul 10 sudah waktu Indonesia Tengah. Artinya setelah Mada tadi yang menyapa Anda di Banjarmasin pagi, saya Auliana, kita bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang ya. Di edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 menyapa Anda di Halo RRI. Nah, bagi Anda yang ada mempunyai kendala terkait dengan pelayanan publik, silahkan Anda dapat menyampaikan di Halo RRI di line telepon 08115111410 dan juga 05113251562 dan juga WhatsApp Pro 1. Saya tidak sendiri di Halo RRI di kesempatan siang hari ini, bersama Rahma yang akan mencatat semua terkait dengan kendala yang Anda hadapi dalam kepengurusan dan juga pelayanan publik di kesempatan hari ini. Ya, semisal Anda iya, terkait dengan kendala kepengurusan, baik itu kepengurusan surat menyurat kendaraan dan lain sebagainya, Anda dapat menyampaikan di Halo RRI siang hari ini. Halo RRI, selamat siang. Iya, baik, 08115111410 dan juga 05113251562.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita

penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, baik, pendengar masih di Halo RRI menemani Anda di kesempatan siang hari ini, bagi Anda di hari Jumat yang ingin melakukan kegiatan ya dalam hal pelayanan publik terkait dengan kepengurusan dan lain-lain. Ini ada kendala hari ini, Anda dapat sampaikan di Halo RRI di 0811511410 dan juga 0511325162. Ya, pelayanan publik banyak ya, tidak hanya soal kepengurusan surat-menyurat kendaraan, pendidikan. Nah, apalagi saat ini anak-anak Anda yang sudah selesai ya di sekolah dasar dan akan memasuki ke sekolah menengah pertama, atau ada yang menuju ke sekolah menengah atas dan juga ke perguruan tinggi, atau juga akan memasuki sekolah dasar. Nah, ini banyak hal yang mungkin muncul di permukaan terkait dengan baik itu biaya dan lain-lain. Nah, ada juga yang mungkin disuruh nebus baju seragam yang memang apa ya, ini menjadi kendala bagi para orang tua karena terkait dengan perekonomian. Nah, ini juga menjadi hal yang mungkin dapat Anda sampaikan di Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162. Misalkan, ya ini kok ada biaya apa gitu ya, yang tidak saya ketahui, kok bayarkan sekolah negeri gitu kan ya. Nah, ini bisa menyampaikan di Halo RRI, atau juga sistem penerimaannya yang mungkin bagi Anda ini tidak sesuai. Nah, Anda juga dapat menyampaikan di Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Baik, Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Mang Sidi, apa kabar Mang Sidi?
1: Hampirnya gegeringan nih sedikit.
0: Ah, nggih. Tapi kada apa-apa, kada banyak loh, cuman sedikit aja. Mudahan sehatan aja berataan. Amin.
1: Amin.
0: Nggih. Apa nih, ada yang disampaikan kah dari negara?
1: Panting di atas penting, jangan negara hen.
0: Wah, lundu itu berarti. Iya, apa Mang Sidi?
1: Harapan bagi negara, jalan harapan.
0: Iya.
1: Harapan aku ini kan masuk dahulu masuk manusia nang bejijalannya ka muntai, ke berbaik, ke rantal, ke kandangan, ke banjar. Inggi. Banjar baru Matapura ya lah.
0: Iya.
1: Masuk manusia bejijalannya dahulu.
0: Inggi.
1: Ning yang tapi sayang sungguh di. Tapi sayang sungguh disayangkan nyawa negara aja nang kada di pasar pakai kada bekupon.
0: Parkir kada bekupon. Artinya kada masuk-masuk bekupon aja. Parkir nah, oh enggak ada karcis. Enggak ada karcis ya.
1: Kada ada karcisnya, karcisnya kada ada. Nah, amuntai ada, berabai ada, kandangan ada, Banjarmasin apalagi. Banjarbaru ada, Matapura ada, negara aja nang kada ada. Nah, kayak apa tuh supaya ada kok apa?
0: Karcisnya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Nah, kan biasa kan dua kalau tinggal sabuteng di bawah sabuteng.
0: Iya, betul. Paling tidak ada nomor lah ya yang ditaruh ya di kendaraan.
1: Jangan kan mengresmikan di pasar kan resmikan di pungut pajak oleh Pemda.
0: Iya, betul.
1: Nah, kebiasaan nang di daerah-daerah lain dia muntah di kandangan di berbagai di Banjar. Nang kada resmikan ada acara nang dadakan kan ada kupon ada karcisnya.
0: Iya, betul.
1: Padahal di Banjarmasin dono
0: sudah hampir semua
1: di nama nonton di Lambung Makurat ada ya, artisnya ya. Di kandangan nang dedakan nang ada acara nang apakah ada an artisnya ada di negara kan resmi pasar pun resmi dipungut oleh an Pemda pajak.
0: Pemda, iya betul.
1: Kenapa kada ada artisnya aman kawa adalah tiapnya kasihkunya kan sudah terjadi kan ini ya, kan aman hilang siapa nang bertanggung jawab?
0: Iya betul. Artinya artinya dengan karcis itu aman lah ya bagi masyarakat aman yang ingin memarkirkan kendaraannya. Iya.
1: Nah, dimohon lah ya. Padahal aulia di kandangan ada ano masalah layanan nah.
0: Iya, tapi
1: layanan lambat ya. Pengaduan. Tapi kan kalau ke Banjar kan lebih masin lagi.
0: seperti Banjarmasin.
1: Kenapa anda bubun, ano istilahnya kan apa bubun benjeng di tahapan ini kan sifatnya kan seluruh Kalimantan Selatan tahapan
0: iya, yang kakak itu
1: ina. Amun urang lagi kan maklum kan urang kandangan ka berbaik ka tanjung ka maka di artisnya kayak apa nih ini?
0: Artinya ini jadi perhatian ya Mang Sidilah.
1: Ano Aldi mohon ya anu mau solakan situ kan kepada artis atas pertanggung jawaban memakai kandangan. Iya.
0: Nanti kita teruskan.
1: Dimohon ya Allah.
0: Iya, nanti kita teruskan.
1: Mohon ibu benar kayak gitu nah.
0: Iya.
1: Diberi tempo lah paling kada gua aja 2 bulan lah. Ini kan bulan 5 sudah bulan 6 kan ini nah.
0: Iya. Artinya
1: dimohon.
0: harus ada perhatian gitu ya.
1: Ada perhatiannya Allah.
0: Baik. Ada lagi kah?
1: Amunnya kada pekades itu kan pimda kepotong jawabnya kan bilang terjadi apa-apa. Ini kan sudah terjadi enmak hilang sudah.
0: Ada kah enmak?
1: Ada sudah hilang. Siapa nang bertanggung jawab?
0: Itu parkirnya di pasar lah, Mang Sidi.
1: Pasar.
0: Di pasar lah. Oke, siap tinggi. Karena kita teruskan, Mang Sidi. Mudah-mudahan ada jawaban terkait. Iya, siap tinggi.
1: Istilahnya itu, oleh kan cak dulu, mana kan dia no lebih masin kan, benci masin mengetahui kan.
0: Iya, siap, Mang Sidi. Nah, ada lagi kah?
1: Ada di lagi loh kohen.
0: Iya. Siap, Inge. Kita teruskan ngomong sidilah, kena
1: ya,
0: ke instansi terkait.
1: Mudah-mudahan Nano berhasil ya lo.
0: Amin, Inge.
1: Mudah-mudahan. Ini memberi 2 bulan ini bulan 5 bulan 6
0: bulan 7 bulan 8 temponya 2 bulan lah. Waduh, nah, Inge.
1: Siap. Makin lakas makin bagus ya lo.
0: Iya, Inge. Mudah-mudahan nih lakas ditanggapi Nala lah punya pian lah langsung kami teruskan, Inge. Oke, okay, Inge. Terima kasih Mang Sidi.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Sidi di negara Hulu Sungai Selatan. Ya, assalamualaikum. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam ya. RRI Pro 1.
0: Iya, oke, okay, silahkan. Ada yang disampaikan di Halo RRI.
2: Ini masih kaitannya sekolah pertama sih boleh ya?
0: Gimana? Sekolah?
2: Kaitan yang apa pemasukan sekolah pertama sih Nana?
0: Oh iya, ini masuk
2: itu
0: sekolah ya?
2: Bagaimana misalnya matri mau masuk lagi sekolah pertama, angkatan pertama apa SMP lah ya kalau sekolah pertama kan SMP boleh ya?
0: Iya.
2: Nah itu bagaimana misalnya apa ya kekurangan misalnya ya
0: kekurangan
2: bisa
0: murid
2: bon,
0: SMP
2: pembelian
0: oh kekurangan pembelian ya pembelian ya, seragam peralatan sekolah
2: bantuan apa ya misalnya apa ada misalnya baju seragam apa buku-buku dan segala alat sekolahnya lah dan biasanya kan ada bantunya boleh ya ya ini apa bagi orang yang kurang mampu lah itu banyak seperti ini.
0: Oh.
2: Itu apa
0: bos
2: ada bantuannya
0: gitu ya? Bantuan operasional sekolah gitu ya.
2: Iya segala okay seragam kah apakah segala sekolah lah ya kalau
0: iya ya, nanti kita tanyakan ya kita
2: iya misalnya
0: kenapa kan, kenapa Mas Ri ada yang kendala terkendala seperti itu kah
2: ya bukannya ya ada cuma kan melihat keadaan yang lain-lain boleh ya kan kita sama boleh ya kan banyak juga yang kelihatan yang kekurang-kurangan jadi kan ada iba juga dan boleh ya tapi anaknya keinginan banget mau sekolah tapi keadaan bagaimana susah lah atau enggak
0: ya,
2: okay. Nah itu apakah ada pertimbangan bantuannya itu
0: ya, pemerintah. Kan pemerintah juga ada membuka ya namanya sekolah rakyat.
2: Nah iya. Ya.
0: Artinya sekolah rakyat itu bagi orang tua bagi siswa yang tidak mampu silahkan mendaftarkan orang tuanya dan ada syarat ketentuannya Mas Ri yang nanti dibuka.
2: Iya.
0: Syaratnya adalah itu siswa juga harus menginap. Ya, nah menginap di sekolah rakyat itu. Tapi kalau semisal menggunakan fasilitas umum atau sekolah negeri, nah mungkin nanti ada lagi gitu kan ya.
2: Dari tingkatan yang kedua sebenarnya ya.
0: Gimana maksudnya tingkatan kedua?
2: Maksudnya itu tahap pertama kerja, dari tahap keduanya baru ada kira ini gitu kan misalnya.
0: Gimana? Bukan ada tahapan, Mas Ri, bukan ada tahapan. Nanti bantuan itu memang ada dari pemerintah seperti itu, nggak ada tahapan. Iya.
2: Iya. Iya, itu kan yang ya kan karena kan mau pemasukan sekolah pertama kan boleh ya. Misalnya Mas Ri lah. Mau masuk dengan pertama. Nah, Kak mau beli misalnya seragam-seragam ini ya, ya keadaannya kata-kata.
0: Iya.
2: Tapi ya, anak buana.
0: Betul, ya pemerintah punya fasilitas sekolah. Iya, iya seperti itu. Jadi tinggal dipilih orang tua mau yang menggunakan fasilitas pemerintah ada ya, namanya sekolah rakyat. Nah, ada iya. juga menggunakan fasilitas pemerintah tapi menggunakan sekolah negeri, ya kan? Nah, di situ juga ada lagi bantuan dari pemerintah seperti itu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya, itu aja kan. Ini kan sudah mau pemasukan.
0: Ya, udah mau masuk sekolah ya. Jadi kan, orang tua pada sibuk juga mau masukkan anaknya kemana, sekolah mana.
2: Iya, kan yang kita lihat yang masuk dalam negeri kalau boleh ya.
0: Iya.
2: Iya, itu kan keadaannya kan seperti yang bagaimana kan sama.
0: Iya, betul.
2: Iya, ya kalau keadaannya UKG ya nggak masalah ya kan?
0: Iya.
2: Iya, yang maksudnya yang susah begitu nah.
0: Iya.
2: Itu aja ya.
0: Iya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ri di kawasan Jorong ya. Nah, nanti terkait dengan sekolah rakyat kemarin kita ada ya, Rahma ya. Sekolah rakyat kemarin kita ada dialog juga ya, bahwa sekolah rakyat itu juga dibuka untuk masyarakat yang kurang mampu ya kan, tapi ada syarat dan ketentuannya. Berbeda dengan sekolah swasta atau sekolah swasta itu memang harus bayar gitu ya, berbayar. Nah, berbeda lagi dengan sekolah negeri. Memang sekolah negeri itu berbayarnya di kostum, baju sekolah ya kan. Terus lagi buku-buku yang memang ada yang harus ditebus tapi tidak mahal seperti yang di swasta seperti itu. Nah, itu. Oke, nanti kita akan coba tanyakan juga terkait dengan bantuan sekolah ini ya, Rahma ya. Baik. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo RRI, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Halo RRI.
0: Halo RRI dari
3: Tanjung.
0: Ah, dari Tanjung, Pak Janton. Nggih. Nggih. Nah,
3: masalahnya yang dilaporkan ini banyak.
0: Apa inggih mai inggih apa aja nih nang penambahan pertama utama perdana Pak Janton?
3: Penambahan pertama masalah di SPBU ini nak.
0: Oh inggih.
3: Nah, SPBU
0: di mana tuh?
3: Di
0: Tanjung kah?
3: Di Gunung Batu.
0: SPBU Gunung Batu.
3: Kelurahan Mabuun juga. Tak?
0: Mabuun lah inggih. Kenapa Pak Haji?
3: Kelurahan Mabuun. Di Gunung Batu.
0: Inggih.
3: Itu kalau jam 9 nih habis sudah minyaknya.
0: Itu yang jenis
3: jalur Pertalite.
0: Pertalite
3: tinggi. Masih ada. Pertalite. Nah, itu untuk umum tuh kadang-kadang kebagian.
0: Tinggi. Jadi yang diutamakan apa? Artinya kalau untuk umum tidak kebagian berarti yang diutamakan?
3: Iya.
0: Perusahaan
3: enggak yang itu nah pelangsir itu nah.
0: Oh pelangsir inggi
3: bukan yang diutamakan tuh ya, cuma kadang-kadang jam 3 subuh, jam 2 subuh, jam 1 itu kan sudah
0: inggi
3: ya. Jadi kita nang umum nih susah tuh nah.
0: Untuk mendapatkan lah.
3: Iya,
0: untuk
3: jalur talet kayak itu nah. Jam 9 tuh habis sudah. Ada
0: yang menggunakan jerigen kah, Pak Haji?
3: Jerigen lagi.
0: Apa tuh?
3: Di mobil itu
0: udah di anu kah?
3: Yang dimodif itu nah.
0: Dimodif, inggih. Artinya tankinya bertambah ganal.
3: Ya, isinya 300 liter.
0: Waduh.
3: Ada 250. Paling sedikit 200.
0: Inggih.
3: Ada yang 350.
0: Wah, pantesan aja lah kas habis pagi ya.
3: Inggih. Mobil kali 15 aja yang 300 itu 15 buah kan? Belum lagi bulak-balik.
0: Hampir seribuan sudah. Liternya. Kan satu kali biasanya kebanyakan yang dikirim itu kan 1.500 ya kan, dalam satu tangki yang besar itu ya Pak Haji lah. Tinggi.
3: Kalau nang Gunung Batu ini 15.
0: Tuh yang pertama.
3: Tuh yang pertama. Jadi mudah-mudahan
0: bisa diatasi.
3: Apa bisa diatasi itu normal aja. Kayak yang punya nih kada usah kita sebutkan namanya, anggota dewan juga.
0: Wah. Enggi.
3: Yang punya videonya. Punya ibu Enggi. Itu naik.
0: Enggi. Artinya kalau nya tempat-tempatnya itu sudah diketahui, artinya bisa aja dilacak gitu kan ya Pak Haji. Nah, ya. Iya.
3: Enggi. Harusnya kan beliau
0: memperhatikan dengan kondisi yang saat ini memang lagi tidak baik-baik saja terkait dengan bahan bakar minyak ya Pak Haji ya.
3: Iya. Harusnya.
0: Enggi.
3: Beliau duduk di situ.
0: Di kursi situ pulang, Enggi.
3: Nah, harusnya beliau itu.
0: Iya. Cuma
3: ada kita usah sebutkan namanya.
0: Enggi, iya siap.
3: Kalau yang dikasih Auraya itu masalah solarnya. Nah, itu larinya ya ke yang orang-orang berdasi juga tuh larinya.
0: Waduh.
3: Malam di hampir 2 tahun tuh tidak ada kebagian itu
0: bahaya ya, loh kalau misalkan itu bisa ditutup. Kemarin aja kan ada kejadian nih di Pal berapa? Pal 6 ya. Ini kan kemarin sempat tuh yang pelangsir, yang kocar-kacir, ketahuan macan kalsel itu yang sempat berapa jerigen itu, hampir banyak sih jerigennya. Nah, itu.
3: Jadi anehnya nih oleh yang ada juga tuh yang kena itu nadir aja. Cuma kan yang pakai jerigen yang kelihatan tuh nah. Nah, sedangkan yang pakai mobil yang bulak-balik yang isi 300 tuh.
0: Iya.
3: Kada di anu. Mungkin apa rapeka atau kayak apa? Ya ada anu Bang Kedepati, Bang.
0: Iya, iya, nggih.
3: Malah yang kecil-kecilan ditangkap itu.
0: Iya, makanya itu. Padahal kan ada yang suhunya di situ.
3: Ya, nah.
0: Inggi, ya mudah-mudahan lah Pak Haji. Ini yang diutamakan masyarakat umum terlebih dahulu, karena kan digunakan untuk aktivitas sehari-hari, bukan untuk dijual seperti itu.
3: Kita sama-sama aja kan, misalnya kayak 50 mobil 50 liter misalnya. Nah, 50 biar bulak-balik ya 10 kali ke sehari kada apa-apa. Dimakan 50 misalnya untuk kendaraan, misalnya batasnya misalkan kayak 15 liter. Nah,
0: iya, atau memang dibatasi ya sehari untuk pelangsir sih tidak masalah gitu ya Pak Haji ya.
3: Literannya.
0: Tapi yang diutamakan adalah untuk masyarakat umum yang menggunakan untuk aktivitas.
3: Ada kita sesuai ya.
0: Iya.
3: Antriannya kada apa-apa.
0: Iya,
3: yang melangsirkan di muka tetap di muka juga, kita yang umum di belakang tetap di muka. Cuma kan literannya itu nah.
0: Iya.
3: Jangan yang sampai 300. Jangan sampai yang
0: Dan akhirnya apa namanya kekosongan terjadi.
3: Nah, sudah jam 9 tuh habis awal.
0: Iya, wah jauh itu ya. Nah, menunggu lagi itu. menunggu datang lama.
3: Jadi isuk lah pulang.
0: Tak isuk jar orang Banjar hingga.
3: Iya.
0: Yang kedua Pak, apa Pak Haji?
3: Itu MBG ini nah, limbahnya tuh nah.
0: Limbah
3: di
0: EBG.
3: Belakang, nih, nah.
0: Oh, di belakang rumah pian kah?
3: Ada pang setitiga ratusan lebih lah.
0: Meternya
3: anu,
0: lah.
3: Di jalan Kenari nih nah, sampingnya nih nah.
0: Adang, di jalan apa Pak Ji?
3: Kenari.
0: Di jalan Kenari, inggih.
3: Kenari arah obor mati.
0: Oh, inggih, arah obor mati, inggih.
3: Nah, itu
0: limbahnya ada, lah.
3: Iya. Pembuangan airnya tenang limbahnya tuh Bang.
0: Inggih, bau benar
3: anu
0: tuh.
3: Kan di belakang itu kan kubur muslimin.
0: Inggih.
3: Terus di samping-sampingnya tuh tanah orang. Sampingnya lagi bilakan orang juga.
0: Yeah.
3: Di mukanya tuh tanah orang. Jadi yang punya beliau itu kada anunya lagi
0: pembuangan
3: limbahnya. Lalu dibikin apa tuh di muka itu nah, kayak granulasi itu nah, selokan itu nah,
0: Inggi.
3: Makan beton jadi kan itu kalau nya banyak anu apa limpas kah
0: yang banjir
3: Inggi. Lalu larinya ke orang itu baunya tuh cuman sampai
0: ke rumah lah Inggi. Inggi. Nah, ini ulun
3: sekali semalam di yang punya tanah yang di samping kanan tuh nah, udah bermasalah semalam tuh di ya istilahnya di anu vidin lah, kan tanah orang.
0: Dilaporkan lah sudah.
3: Diurukakan sudah itu. Dia noy tanah orang rusak.
0: Tinggi.
3: Jadi kayak pemahaman. Nah itu di situ pantok karena belinya orangnya tahu ampun tanah ke kayak jadi pemahaman aja udah sakit.
0: Tinggi.
3: Banyak kebanyakan banyunya dan yang masalahnya tuh banyunya tuh naule.
0: Tinggi.
3: Banyu bekas tahu, bekas tempe, bekas apa-apa macam-macam lah makanan lah.
0: Iya.
3: Nya jarak panjang bang masalahnya jakanya sehari dua hari kayak orang baruhan aja ada
0: apa ya engge ini saben hari masalahnya ya kalau nanti gawe nah tak kecuali kena bubuhan kekanakan perayaan sekolah nih nang kayak pak hanya bisa libur
3: tapi kena sambung pulang
0: sambung kena. Pulang engge kada siapa pulang
3: iya
0: engge
3: paling kebubulan kalau perayaannya
0: engge dasar bujur
3: nah itu aja juga
0: engge kena ulun jum. Anu ini sudah dicatat anu Rahma kena ulun tarusakan
3: yang begitu di jalan kenari itu
0: jalan kenari lah engge siap Pak Haji engge kami sampaikan Pak Haji mudah-mudahan
3: ya itu aja
0: tanggapan engge makasih Pak Haji
3: terima kasih banyak
0: engge
3: yang di pom itu anu apa banyak benar anu olahan orang tuh nah
0: engge engge yang di pom bensin lah
3: masalahnya di sibi itu masalahnya jam 9 habis bang udah
0: jam 9 malam habis lah jam 9 malam kah apa jam 9 pagi
3: pagi
0: jam 9 pagi habis aduh inggi maka jam
3: kita misalnya banyak sana jam 7 mulai rumah
0: pertalite
3: sampai antrian
0: iya inggi ini kami
3: panjang misalnya udah anu habis minyaknya aja nah rugi antri kita
0: iya bujur ini kami teruskan langsung ada si Robi di sini ada Rahma juga inggi siap Pak Haji
3: ya,
0: inggi Pak Haji
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik pendengar sambil kita teruskan ya untuk mengetahui bagaimana nanti tanggapan dari pihak terkait yang akan menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini kita akan jeda lagu terlebih dahulu.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, masih di Halo RRI, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya di Banjarmasin Siang, siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Baik pendengar, untuk pertanyaan masih kami tunggu ya, untuk jawaban dari dinas terkait. Dan kalaupun semisal ada sudah terjawab, langsung nanti kita akan sampaikan di jam siar kita di kesempatan siang hari ini. Dan nanti tentunya di Halo RRI kami masih akan menyapa Anda di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Ya, kami cukupkan terlebih dahulu untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini karena waktu kita juga terbatas sekali ya. Dan setelah ini nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita ada dialog terkait dengan kesehatan. Nah, bagi Anda yang mempunyai permasalahan di bagian area kepala, nah kami akan hadirkan bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada dua dokter yang akan menjawab pertanyaan Anda siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
1: Banjarmasin siang ini.

0: Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi dicas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi menyapa Anda di Banjarmasin siang. Dan untuk siaran Pro 1 siang hari ini dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Menyapa Anda di Indonesia Sehat di edisi Jumat 26 Juni 2026. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa bagi Anda yang mempunyai ada gejala nyeri di bagian kepala siang hari ini, nah kali ini ada dua dokter yang akan menjawab pertanyaan Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, mumpung gratis ya, ada dua dokter. Baik, ya pendengar, tema kita di Indonesia Sehat siang hari ini mengenal lebih dekat nyeri kepala tipe migren. Nah, yang suka migren ya, ini bisa tanya-tanya langsung. Kita sudah hadir narasumber ya, ada Residen Prodi Neurologi FKIK ULM ya, ada Dr. Muhammad Rafib Rashid Fadurrahman. Assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kabar baik ya, ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Wah, ini selamat temanya pagi. Selamat pagi juga, temanya menarik nih ya. Iya. Jadi yang namanya sakit kepala apa migrain itu biasanya sering menyerang gitu ya, apalagi saat panas.
1: Iya, betul.
0: Terus masih bersama Residen Prodi Neurologi FKIK ULM ada Dr. Najmi Hidayaturahmi. Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam Ibu.
0: Ya, apa selamat kabar? Pagi. Selamat baik. Pagi. Nah, baik pendengar, baru saja disapa oleh dua dokter ya. Kesempatan siang hari ini untuk Anda juga nanti kami buka di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325 serta WhatsApp Pro 1. Anda juga dapat bergabung dan nonton langsung siaran kami melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, kalau kita sapa nih ya, dua dokter ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya juga mudah-mudahan bisa terjawab ya terkait dengan migrain. Saya kemana dulu nih, apa dokter dokter Rashid dulu ya,
1: ya?
0: Oke okay. Ya dok, ini banyak orang menganggap ya kalau semua sakit kepala itu sama. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan migrain dengan sakit kepala biasa?
1: Oh ya, terima kasih Mbak.
0: Iya, agak-agak majuan
1: maju ya?
0: Dikit.
1: Okay,
0: iya Pak dokter. Oke okay, ya. Silakan.
1: Mari Mbak, jadi saya ingin coba jawabnya Mbak ya, tentang terkait dengan bagaimana perbedaan antara nyeri kepala biasa.
0: Betul, dengan migrain.
1: Jadi nyeri kepala itu ada dua, ada nyeri kepala yang primer, artinya penyebabnya memang dari kepala sendiri, ada yang penyebabnya sekunder, jadi nyeri kepala dari sumber yang lain. Nah, beda dengan migrain, jadi migrain ini merupakan salah satu jenis nyeri kepala primer, jadi yang memang mempunyai definisi nyeri kepala yang disebabkan oleh gangguan sistem saraf dan juga pembuluh darah, yang ciri khasnya memiliki satu sisi.
0: Okay.
1: Selanjutnya biasanya dipacu oleh misalnya karena aktivitas yang berat, terus ada pemancing-pemancing yang lain juga. Itu secara ini, sedangkan nyeri kepala yang lain itu ada macam-macam yang lain. Misalnya nyeri kepala tipe tegang, jadi nyeri kepala tipe tegang itu kepalanya terasa terikat, biasanya karena aktivitas fisik yang
0: berat gitu ya,
1: Namun kalau nyeri kepala yang migrain ini sering terjadi pada wanita dibandingkan pria.
0: Oh, kenapa ini dok?
1: Jadi ini berhubungan dengan hormon. Jadi hormon ya? Kewanitaan. Jadi namanya ada hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu dia memiliki kecenderungan untuk memicu terjadinya si migrain tadi.
0: Migrain ya. Sebelah biasanya.
1: Sebelah betul. Ya, kepalanya sebelah.
0: Kalau pul sih nggak apa-apa gitu. Nah, sebelah ini yang susah gitu ya. Kadang tidur juga ya, bisa juga ya menyebabkannya, atau bantal terlalu tinggi atau seperti apa?
1: Biasanya lebih berhubungan dengan kurang tidur.
0: Kurang tidur
1: kurang
0: ya.
1: Tidur, kurang itu terus stres itu bisa stress, memicu ya? Terjadinya suatu nyeri kepala tipe migrain ini.
0: Iya, stresnya apalagi tangga tua ya,
1: iya,
0: dok ya.
1: Betul.
0: Terasa banget. Baik, Dokter Najmi ya, apa yang menjadi ciri khas migrain yang perlu dikenali masyarakat sejak dini, dok?
2: Baik, kalau tadi kan mungkin sudah dijelaskan ya panjang lebar tentang migrain.
0: Migrain, betul.
2: Jadi secara umum migrain itu adalah suatu nyeri kepala.
0: Agak-agak mikrofonnya dok dideketin.
2: Jadi suatu nyeri kepala sifatnya primer, yang sifat itu biasanya itu nyeri kepalanya sebelah, bisa kanan atau kiri. Menurut 40-60%, cuman bisa juga bilateral kedua sisi kepala, kemudian bisa sifatnya itu berdenyut nyut-nyut, beda dengan tipe nyeri kepala yang lain seperti ada yang seperti terikat atau tertindih. Tapi kalau migrain itu lebih tipenya berdenyut di satu sisi kepala. Kemudian juga sifatnya itu bertambah jika ada aktivitas, misalnya kita berjalan, berlari atau naik turun tangga. Kemudian juga sifatnya itu bisa sensitif terhadap cahaya ataupun suara. Jadi
0: gitu,
2: bertambah nyerinya jika adanya suara atau bising atau misalnya kilatan-kilatan dari cahaya.
0: Itu apakah ada erat kaitannya dengan faktor usia atau seperti apa, Dok?
2: Kalau dari migrain itu biasanya umumnya tidak mengenal usia, bisa terjadi pada awalnya remaja, bahkan anak-anak pun bisa migrain. Jadi penyebabnya itu karena biasanya ada faktor, ada lingkungan yang bising juga bisa, makanya erat kaitannya dengan sensitivitas terhadap cahaya.
0: Oke, Dokter Rashid, kalau katanya lambung ini juga ke kepala juga?
1: Iya, izin jawab ya, Mbak. Silakan. Jadi memang kalau misalnya nyeri perut dan lambung ini kan memang berhubungan dengan stresor sebenarnya. Jadi tanda-tandanya pertama kan pada orang yang lapar dan sebagainya itu kan stresor meningkat ya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Jadi itu memicu sensitivitasi dari otak, sehingga kecenderungan terjadinya migrain itu bisa terjadi.
0: Terjadi, iya.
1: Tapi secara langsung memang tidak secara langsung, tapi memang karena asam lambung yang tinggi itu menyebabkan terjadinya stresor tersebut yang menyebabkan terjadinya migrain tadi,
0: sakit sebelah. Ada juga yang sakitnya kayaknya pul gitu ya, rasa berat sekali akibat lambung ini. Katanya asam lambung naik ke kepala gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Benar enggak sih?
1: Jadi Mbak, sebenarnya tidak secara langsung seperti itu. Memang
0: bertahap gitu ya.
1: Jadi berhubungan dengan sakit, sakit yang berlebihan itu karena memang terjadi peningkatan asam lambung, itu nanti tidak yang asam lambungnya naik kepala, enggak,
0: bukan,
1: Mbak. Bukan, karena rasa nyeri tersebut.
0: Rasa nyerinya gitu ya.
1: Itu kayak respon tubuh untuk ya kita mencari makanan sebagainya. Seperti itu.
0: Oke, kalau biasanya di cuaca panas ini katanya minum es itu kan ya, biasanya sering orang kan kalau haus sudah dahaga ya, Dok ya. Ini kan lagi panas-panasnya minum es ini langsung migrain juga nih, Dok. Benar enggak sih?
1: Ya, jadi saya coba jawabnya, Mbak. Jadi apakah terkait dengan perubahan-perubahan suhu?
0: Suhu udara, cuaca.
1: Perubahan-perubahan suhu itu tidak secara langsung berhubungan. Memang yang terkait dengan berhubungan migrain ini yang paling sering sih memang karena stresor tadi. Terus yang makanan yang dingin itu juga bisa berhubungan karena dia sangat sensitif terhadap klinis-klinis tadi.
0: Baik. Saya ke Dokter Najmi ya. Dok, ini kan migrain ya. Migrain ini kalau kadang sekali ini sambil kita menantikan pendengar yang ingin bergabung ya, silahkan di dua line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 terkait dengan migrain. Migrain ini apakah bisa berulang, Dok?
2: Ya, kalau migrain memang tipe nyeri kepala yang berulang jika ada suatu faktor resiko yang memicunya biasanya. Banyak faktor resiko yang memicu migrain, salah satunya bisa dari kelelahan, kurang tidur atau hormon pada wanita, misalnya tadi disebutkan estrogen, misalnya ingin menjelang haid, estrogen tinggi bisa menyebabkan migrain.
0: Ya,
2: terus kan migrain karena hormon kan berulang itu menstruasinya, jadi bisa berulang sifat migrain kambuhnya. Atau juga dari makanan yang mengandung kafein banyak, ya juga bisa menyebabkan salah satu. Jadi migrain ini bisa hilang sama sekali, cuman bisa berulang lagi jika faktor resikonya atau faktor yang memprovokasinya itu muncul.
0: Bagaimana cara menghilangkannya, Dok?
2: Ya, menghilangkannya itu berarti harus menghindari segala macam faktor resikonya. Salah satunya misalnya kelelahan. Jadi kita harus bisa manajemen faktor stres fisik kita, istirahat yang cukup, kondisikan ruangannya yang teduh, stabil, cahayanya bagus, tingkat kebisingannya berkurang. Terus kalau misalnya hormon itu kan memang tidak bisa dipungkiri, jadi memang
0: harus siklus ya,
2: jadi biasa mungkin sebelum terjadinya kondisi ingin haid bisa dilakukan pencegahan misalnya dengan obat-obatan dulu.
0: Ini obat-obat yang biasa ya, Dok, ya untuk menghilangkan migrain gitu kan ya. Apakah ini migrain ini faktor keturunan atau apa, Dokter Rashid?
1: Izin saya jawab dulu.
0: Silakan.
1: Jadi migrain apakah ada berhubungan terkait dengan keturunan?
0: Iya,
1: betul. Jadi beberapa memang secara penelitian memang ada hubungannya. Cuman secara klinis memang yang paling sering terlibat itu terkait dengan faktor-faktor pencetus tadi. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya memang kelelahan, stresor, terus hormon, itu yang menyebabkan terjadinya si migrain tadi. Mm-hmm. Tapi beberapa pun dari beberapa penelitian saya baca, memang secara keturunan tuh biasanya pada ibu yang memang mengalami migrain yang berulang, mm-hmm, itu berhubungan dengan hormonal tadi yang diturunkan pada wanita juga.
0: Oh iya, jadi kalau anaknya perempuan bisa
1: Kemungkinan itu muncul
0: juga di anaknya, iya, gitu ya. Wah, ternyata memang ada keturunan juga ya.
1: Tapi sangat jarang.
0: Tapi memang ada gitu ya. Oke. Pemicunya apa nih, Dok?
1: Ya, tadi yang sudah kita
0: pemicunya ya, selain hormon macam-macam,
1: kelelahan ya. Terus kafein, mm-hmm, itu apalagi anak-anak muda sekarang sudah sering minum kopi sore dan siang, dan itu jadi ada, mm-hmm, kelebihan kafein.
0: Iya. Coklat?
1: Coklat sebagai pencetus, tapi tidak seluruhnya seperti itu.
0: Oke, ya. Wah, ini bagi para kaum hawa ya, ternyata ya. Migrain ini lebih banyak didapati ya, Dok ya. Tapi laki-laki juga ada ya?
1: Laki-laki juga ada. Cuma itu cuma kecenderungan saja.
0: Kecenderungan.
1: Cuman pada laki-laki juga ada yang mengalami migrain dengan gejala yang sama. Nyeri kepala sebelah, satu sisi.
0: Iya. Oke, Dokter Najmi, langkah pertama untuk pertolongan bagi yang mendadak migrain. Takutnya pas saat migrain itu terjadi, kita pas lagi berada di perjalanan gitu.
2: Oke, seumpama kita migrain kan dan saat perjalanan, jadi kan migrain itu juga dipicu oleh tindakan aktivitas. Jadi kita harus menghentikan sementara dulu aktivitas yang memicunya. Misalnya lagi di jalan, ya kita harus berusaha beristirahat, menepi, seumpama seperti itu, menenangkan, rileks
0: ya.
2: Terus ya mungkin kalau memang sudah sering berulang, mungkin si orang tersebut mungkin sudah punya obat-obatan yang mungkin sudah dia
0: sediakan.
2: Ya, bisa langsung dikonsumsi saat itu untuk segera meredakan migrain tersebut.
0: Bahayanya apa sih, Dok, kalau dibiarkan migrain ini? Ada bahaya tersendiri nggak sih yang mengakibatkan fatal seseorang gitu?
2: Kalau migrain kan salah satu tipe nyeri kepala primer dalam istilah kita, artinya tidak ada kelainan struktur di

0: cari penyebabnya di struktur otaknya.
1: Oke. Okay. Jadi artinya kalau semisal cuma nyeri-nyeri biasa, tidak ada gangguan seperti demam atau apa, berarti aman ya dok ya, itu nyeri-nyeri biasa aja gitu ya. Mungkin karena faktor-faktor tadi ya penyebabnya. Nah, ini apa ya, terkait dengan migrain ini, katanya migrain ini dok, dan juga sakit kepala ini erat kaitannya dengan tubuh uban di kepala. Oke, sebelum dijawab kita terima dulu ya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
1: Dari?
2: Yusuf
1: Diamuntai. Oke, baik, silahkan Yusuf.
2: Mau bagaimana cara mengobati migrain itu?
1: Cara mengobati migrain ya, Yusuf sering dapat migrain ya Yusuf?
2: Sering
1: juga ya, sakit kepala ya. Oke, baik, nanti dijawab ya Yusuf ya, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Diamuntai ya. Oke, silahkan di belakang Yusuf yang ingin nanti tanya-tanya, mumpung ada dokter di sini gratis ya. Oke. Kita ke YouTube. Nah, ini ada Giantara M9T. Apakah dok, tekanan darah rendah itu ada pengaruhnya dengan migrain? Ya. Tuh, terus ada Nur Azmi Rajimah. Assalamualaikum. Kalau ulun ini sakit kepala, cenat-cenut, mata terasa berair, itu kenapa ya dok? Apa obatnya? Terima kasih jawabannya. Nah, itu ada tiga.
3: Ada tiga pertanyaan.
1: Mungkin siapa dulu nih jawab?
3: Ya, saya coba jawab dulu ya, terkait Rasidi. Dengan
1: satu ya. Lagi dok, nggak apa-apa ya?
3: Oh ya, boleh.
1: Baik. Ya, halo, selamat siang.
4: Selamat siang kembali.
1: Iya, selamat siang. Dari?
4: Dari Mama Putri.
1: Mama Putri di Anjir. Oke, silakan Mama Putri.
4: Kita nih kan, misalnya lah kalau berjalan kan di rumah, pusing sendiri kepala tuh kayak mau rap kayak itu. Nah,
1: Okay. Ya
4: sih, apakah faktor memang sudah anak-anak berumur sudah juga, tapi kayak pusing, tapi kan ada pusing asalnya timbul pusing itu. Nah, sebut ulai kepala kayak panik makrabah kayak
1: iya, Inggi.
4: Inggi, apa tuh
1: matasinya? Oke, ya, siap. Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih bahasa orang yang apa
3: goyang.
1: Sih dok?
3: Yang itu,
1: goyang,
3: ada goyang
1: itu.
3: Ada yang berputar.
1: Berputar itu apa sih?
3: Kita bilangnya vertigo.
1: Itu gimana? Sama juga ya, sakit kepala juga ya vertigo?
3: Vertigo itu bukan sakit kepala, tapi dia gejala yang bergoyang.
1: Bergoyang,
3: berputar,
1: iya.
3: Lingkungannya yang
1: ini. Katanya rumah juga berputar.
3: Berputar.
1: Iya, untung nggak lihat uang berputar juga.
3: Iya.
1: Baik, silakan dijawab dulu dok, dari Yusuf di Amuntai.
3: Yang Bapak Yusuf ya. Halo Pak Yusuf. Ya, jadi ini kita jawab dulu terkait dengan bagaimana tata laksana terkait dengan migrain tadi.
1: Iya, cara pengobatannya juga.
3: Cara pengobatannya. Juga. Jadi pengobatannya dibagi atas dua. Jadi pengobatan yang memang perlu pemberian obat, ada juga yang terkait dengan habituasi atau kondisi di rumah. Jadi kalau misalnya obat, memang kita evaluasi dulu jenis migrain benar atau migrain atau bukan. Jadi memang harus datang dulu evaluasi ke baik itu puskesmas atau ke dokter umum dulu, memastikan nyeri kepalanya seperti apa, apakah murni migrain atau memang ada nyeri kepala yang sifatnya sekunder yang tadi yang ditandai ada tanda-tanda bahaya atau tidak. Untuk nyeri kepala pada umumnya kita bisa memberikan obat. Jadi ada dua jenis. Jadi kalau memang nyeri kepalanya itu saat lagi serangan, jadi memang ada obat namanya bisa diberi paracetamol, bisa diberikan paracetamol, ibuprofen. Tapi kalau memang misalnya berulang terus, misalnya dalam 5 kali, dalam sebulan lebih dari 5 kali, menetap, tidak ada perbaikan setelah kita beri obat, memang ada obat-obat namanya obat-obat profilaksis. Jadi profilaksisnya itu nanti diberi obat dari baik itu di puskesmas ataupun nanti ke dokter untuk supaya nyeri kepala yang migrain
1: berkurang.
3: Itu berkurang dan intensitasnya rendah. Yang kedua adalah yang habituasi di rumah. Jadi migrain ini kan dia mudah tersensitasi. Jadi memang dia mudah seperti kalau misalnya kena cahaya, mendengar suara-suara. Jadi kita memang harus dalam keadaan ruangan yang gelap, suara yang agak kecil untuk mengurangi dari si pemicunya tadi. Karena tubuh kita, karena sistem saraf mudah tersensitasi, sehingga dia mudah untuk nyeri kepala. Jadi kalau misalnya kita kurangi yang misalnya suara, terus suhu

0: punya dan sebagainya, iya, dia cenderung akan berkurang.
1: Berkurang gitu ya. Oke. Tapi ada juga nih yang sudah apa ya? Atau mungkin siklus tidurnya berubah, bisa juga ya, Dok ya?
0: Iya, jadi siklus itu berhubungan dengan, kan kita tuh dalam tidur harus 6 sampai 8 jam. Untuk tidur yang ini, karena kalau misalnya tidak artinya vaskular dari otak tuh terganggu. Okay. Jadi mudah terganggu, mudah sensitasnya jadi ini mudah marah dan sebagainya. Jadi itu yang akan memiliki kecenderungan terjadinya yang tadi respon tubuh tadi.
1: Respon tubuh. Oke, baik. Dokter Azmi, silahkan dari Mama Putri tadi terkait dengan berputar ya tadi ya.
2: Kalau sifatnya itu berputar, rasa kelingan itu biasanya lebih disebut adalah vertigo ya.
1: Vertigo ya.
2: Itu sensasi di mana lingkungan kita itu seperti berputar atau diri kita sendiri yang berputar. Mm-hmm. Beda dengan nyeri kepala, migrain. Migrain ini kan seperti nyeri yang berdenyut-denyut, bukan tidak ada sensasi berputarnya. Jadi agak beda, tapi pengalaman di masyarakat sering bilangnya itu pusing, padahal pusing, setelah ya ditanya lebih jauh biasanya lebih ke nyeri kepala. Ya. Jadi sesuatu yang berbeda antara pusing dan nyeri kepala. Ya,
1: gitu. Biasanya vertigo itu kenapa, Dok?
2: Vertigo itu
1: disebabkan apa?
2: Ya, vertigo bisa disebabkan dari sifatnya sentral, misalnya ada suatu di otak sendiri ataupun dari periper yang mungkin dari apa sistem tubuh yang lain, misalnya ada gangguan telinga, gangguan pendengaran atau penglihatan, bisa disebut vertigo.
1: Ya. Ini penyakit turunan atau tidak, bawaan atau bagaimana vertigo
2: tidak,
1: ini?
2: Tidak
1: ya. Faktornya yang menyebabkannya vertigo ini apa, Dok? Biasanya
2: faktor vertigo bisa karena kelainan pembuluh darah misalnya, penuaan, aterosklerosis atau ada sumbatan juga di pembuluh darah sehingga aliran darah ke pusat otaknya terganggu, oksigenasi terganggu, bisa menyebabkan sensasi seperti berputar. Itu kalau memang penyebabnya di sentral.
1: Biasanya harus mengkonsumsi obat-obatan atau bagaimana, Dok, agar saluran darah kita ini normal gitu ya?
2: Jika memang etiologinya atau penyebabnya sudah pasti ditemukan, ya kita harus mengobati sesuai dengan penyebab utamanya.
1: Langkah pertama yang mungkin bisa kita lakukan di rumah atau mengantisipasinya supaya tidak muncul apa, Dok?
2: Istirahat misalnya cukup ya. Terus konsumsi obat rutin, misalnya memang kita ada keluhan memang penyakit yang memang kronis ya, karena memang misalnya seperti kelainan metabolik, hipertensi, diabetes juga menyebabkan resiko terjadinya vertigo karena ada kelainan di pembuluh darah.
1: Oh, terus, seperti itu. Tapi kalau tidak ada kelainan Dok, cuman tiba-tiba muncul aja gitu, padahal tidak ada yang faktor lain yang terganggu gitu kan dari tubuh, cuman tiba-tiba saja menyerang gitu vertigo.
2: Itu namanya bisa disebut vertigo saat beberapa detik mungkin karena perubahan posisi yang dari kita duduk tiba-tiba langsung berdiri, jadi kan ada perubahan posisi, ada gangguan.
1: Dari tidur langsung berdiri
2: ya,
1: itu bisa ya, Dok ya,
2: karena adanya perubahan posisi dari sikap kita yang langsung mendadak
1: langsung berdiri ya. Jadi sebaiknya gimana kalau kita tidur, duduk dulu gitu ya, Dok?
2: Sebaiknya kalau misalnya dari tidur kita misalnya lagi langsung jangan duduk dulu, misalnya buka mata dulu, misalnya beberapa menit baru bertahap duduk, beberapa menit di diam dulu baru mulai melangkah. Jadi ada adaptasi sebelum kita misalnya dari tidur langsung berdiri.
1: Tuh biasanya usia berapa kalau sudah vertigo itu menyerang?
2: Usia biasa, semua usia bisa terkena vertigo, dari remaja, dewasa, tergantung dari etiologinya vertigo tersebut.
1: Baik, Dokter Rashid, ini dari Pagiantara ya, M9T di YouTube. Apakah tekanan darah rendah itu ada pengaruhnya dengan migrain?
0: Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak siapa tadi?
1: Pagian.
0: Jadi saya coba jawab ya, Pagian. Jadi memang, apakah ada hubungan terkait dengan migrain dengan hipotensi? Jadi pada hipotensi yang seberapa dulu yang dimaksud Pagian, apakah memang tensinya sangat rendah, misalnya 80 atau 90, itu memang kan pembuluh darah kita tuh kekurangan oksigen. Jadi kekurangan oksigen itu menyebabkan otak kita itu mudah tersensitifikasi, jadi mudah lebih rentan untuk terjadinya si migrain tadi. Yang kedua memang apakah secara langsung tidak, tapi memang karena adanya kekurangan oksigen tadi, karena hipotensi tadi yang menyebabkan vaskular di otak tuh agak terganggu, sehingga pembuluh darah kita jadi terganggu yang menyebabkan terjadi mudah sakit kepala.
1: Sakit kepala, oke. Okay. Satu lagi, Dokter Azmi, ini terkait dengan sakit kepala cenut-cenut, katanya mata terasa berair, itu kenapa ya, Dok? Apa obatnya?
2: Kalau nyeri kepala itu cenut-cenut,
1: mata berair.
2: Cenut-cenut itu berarti berdenyut ya, berarti lebih misalnya satu sisi berdenyut, itu mungkin sudah masuk dalam kategori migrain.
1: Ya. Migrain ya, Dok? Ya. Wow. Terus apa obatnya katanya, Dok?
2: Kalau misalnya faktor resikonya diketahui, kan migrain itu ada provokasi dan faktor resikonya, seumpama misalnya kelelahan, ya mungkin kita harus istirahat cukup. Misalnya karena hormon, maka kita akan bisa mengendalikan kualitas metabolisme hormon kita. Seumpama misalnya karena makanan, ya kita harus menghindari makanan-makanan yang pemicu migrain tersebut. Salah satunya yang seperti disebutkan tadi, kafein atau coklat atau bahan-bahan pengawet yang misalnya penyedap itu yang terlalu banyak juga bisa menyebabkan
1: micin. Wah, ini harus dihindari nih ya. Bukannya harus dihindari, dikurangi mungkin ya, Dok ya. Yang biasanya pakai micin banyak gitu ya, Dok ya. Harus dikurangi. Tapi yang namanya penyedap itu kayaknya kalau dikurangin setiap masakan kayaknya rasanya kurang juga ya, Dok ya. Ya, baiklah kalau begitu. Ini sudah terjawab. Bagi Anda yang ingin bertanya lagi kepada dua dokter kita di kesempatan siang hari ini, silahkan nanti di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1, dan Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar, kita akan jeda lagu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, masih kita berbincang di Indonesia Sehat pendengar. Nah, ini terkait dengan nyeri kepala, migrain ya. Nah, tadi sudah beberapa pertanyaan sudah dijawab. Nah, kali ini ada lagi yang bertanya. Silakan, kami ajak Anda bergabung. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang, Bu Lia.
0: Ya, silakan Ibu Ratu di Banjarmasin. Ini ada dua dokter kita.
1: Baik, terima kasih. Tanya nih dok ya, itu yang pertama itu migrain. Migrain itu apakah bisa menyebabkan sakit gigi atau sakit gigi menyebabkan migrain? Nah, apa tindakannya yang harus dilakukan apabila terjadi hal yang demikian? Kiranya itu aja Mbak Lia, terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ibu Ratu ya di Banjarmasin. Selanjutnya ada WhatsApp dari Pak Muhammad di Binuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Binuang menanyakan, akibat dari kelelahan dok, badan jadi sakit-sakitan dan kepala pusing, apa obatnya katanya? Terima kasih, silahkan untuk dijawab Ibu Ratu dulu. Dokter Rasid.
2: Terima kasih, halo Ibu Ratu. Jadi di sini terkait dengan hubungan antara sakit gigi dengan sakit kepala.
0: Betul.
2: Jadi memang apakah sakit kepala dulu dari sakit gigi atau dari sakit gigi dari ke nyeri kepala? Jadi memang yang penyebab ini adalah dari sakit giginya itu, dia menyebabkan terjadinya nyeri kepala. Jadi nyeri kepala itu karena di gigi itu, di bawah dari gigi itu ada saraf-saraf kecil yang nanti dia langsung ke bagian saraf-saraf wajah, nanti juga ke daerah pusat. Jadi memang dari yang gigi-gigi berlubang, terus itu mudah tersensitifikasi sehingga nyeri kepalanya itu jadi muncul. Jadi memang dari giginya itu yang bermasalah menyebabkan terjadinya suatu nyeri kepala.
0: Ya, jadi
2: jadi kalau memang ada masalah gigi, secepatnya untuk diobati giginya. Obati. Jadi harus periksa ke dokter gigi jika memang ada karang, dibersihkan karangnya. Jika memang adanya bengkak dan sebagainya, harus diobati. Jadi tidak hanya langsung nyeri kepalanya yang saja diobati, tapi giginya, si sumber yang nyerinya itu harus diobati.
0: Memang ternyata ini ya sarafnya gitu ya, nyambung ke kepala ya dok ya,
2: di bagian muka dan di wajah.
0: Kalau misal sakit giginya udah bengkak, harus diobati ya.
2: Harus diobati, betul.
0: Baik, Dokter Najmi dari Pak Muhammad, silakan. Akibat dari kelelahan dok, badan sakit-sakitan, kepala pusing katanya, apa obatnya dok?
3: Ya, kalau seumpama karena memang kelelahan yang menyebabkan itu, ya kita harus membatasi faktor yang memicunya. Salah satunya bisa kita coba istirahat yang cukup, tidur cukup 6-8 jam, kemudian jangan lupa minum air putih untuk mencegah misalnya ada dehidrasinya. Kemungkinan makan yang teratur, jangan di skip makannya, teratur jam makannya. Terus juga dilakukan peregangan, misalnya olahraga kecil, olahraga tapi tiap hari rutin untuk peregangan otot-otot, sehingga jika kelelahan kan bisa membantu.
0: Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita semisal di rumah sudah ada gangguan nih dok ya, baik itu sudah pusing kepala, badan lelah, nyeri, itu biasanya apa dok yang bisa kita lakukan di rumah, langkah-langkahnya? Dan apalagi yang susah tidur dok?
3: Ya, kuncinya sih meminimalkan kelelahan itu dengan istirahat yang cukup.
0: Katanya rendam kaki sama air garam, sama air hangat katanya dok, benar gak sih dok?
3: Bisa, karena kan salah satu fungsinya air hangat dan air garam itu untuk merilekskan otot-otot. Jadi bisa menyebabkan peregangan juga bisa, menyebabkan otot-otot kita jadi rileks, sehingga nyeri kepala juga bisa berkurang.
0: Wah, ini mantap ya. Kita punya edukasi terkait dengan cara mencegah di rumah ya. Takut-takut nanti di rumah gak ada orang nih dok, tiba-tiba kepala pusing, bisa gak sih itu bisa membuat orang pingsan dok, sakit kepala yang luar biasa itu?
3: Bisa, misalnya nyeri kepala yang tipe memang tanda-tanda bahaya, nyeri kepala yang baru pertama kali kita dapatkan seumur hidup, itu namanya nyeri kepala yang tender club, itu bahaya sekali.
0: Ada lagi ya tender club ya?
3: Itu karena adanya pecahnya area pembuluh darah di otak kita. Nah, itu yang tanda-tanda bahaya nyeri kepala. Yang harus segera kita kita langsung kita obati.
0: Oke, baik. Silakan pendengar yang ingin bertanya kembali, silakan kami buka di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Nah, dok, kalau kita sering sakit kepala sebelah, bekerja seharian di depan komputer, nah, biasanya pencahayaan dari komputer, dari gadget nih dokter Asit nih. Ya, biasanya itu yang menyebabkan susah tidur dan itu berpengaruh dok terhadap siklus tidur.
2: Ya, jadi saya jawab dulu, Mbak.
0: Silakan,
2: jadi terkait
0: dok.
2: Dengan apakah hubungan terkait dengan si gadget tadi terhadap nyeri kepala
0: dan
2: jadi,
0: juga sinar dari sinar UV komputer segala macam
2: memang,
0: ya.
2: Iya, jadi memang radiasi pada komputer, HP dan sebagainya itu mempunyai efek terhadap tubuh kita juga, terutama pada pasien-pasien dengan nyeri kepala. Dia kan pada saat kita kena serangan migrain itu memang tubuh kita tuh sensitif, baik cahaya, suara dan sebagainya. Jadi saat yang memang lagi kena UV, kena pencahayaan, jadi mudah untuk nyeri kepala sebelah itu muncul. Jadi memang apakah ada berhubungan? Ya berhubungan. Apalagi itu juga pada orang yang kan pada tubuh kita itu memang siklus tidur tuh ada, makanya pada malam tuh tidur karena memang cahaya kita redup. Jadi memang namanya siklus sirkadian, jadi siklus tidur.
0: Iya.
2: Jadi saat kita terkena cahaya, apalagi cahaya-cahaya dari handphone, tubuh kita tuh bingung apakah dia siang hari atau malam hari.
0: Malam hari bingung
2: dia. Iya, akhirnya malam jadi terganggu tidurnya.
0: Dokter Najmi, ini kalau sakit kepala biasanya kadang disertai muntah, seperti apa itu dok?
3: Nyeri kepala
0: kadang kalau sudah sakit katanya bisa muntah nih dok, sampai muntah.
3: Memang kalau nyeri kepala kan memang kadang berhubungan di saraf otak ya, juga ada pusat muntah. Jika terjadi tekanan yang meningkat saat nyeri kepala juga bisa menyebabkan muntah. Biasanya itu tanda-tanda yang perlu diwaspadai ya, jika ada nyeri kepala disertai muntah-muntah hebat, tanpa ada tanda mual atau langsung menyemprot, itu kemungkinan ada peningkatan di kepala sehingga menyebabkan nyeri kepala dan muntah.
0: Oke, wah ini kita punya apa ya, punya edukasi ya terkait dengan migrain ini pendengar. Terus dok, anak-anak bisa nggak sih dokter Rasid? Anak-anak bisa nggak sih dok terkena migrain ini, dan juga katanya migrain ini berhubungan dengan tumbuhnya uban di kepala?
2: Ya, saya izin jawabnya, Mbak.
0: Silahkan.
2: Jadi terkait dengan usia, jadi memang pada usia-usia yang sering migrain adalah usia remaja.
0: Remaja ya dok ya, ya.
2: Usia remaja dan remaja ke dewasa, karena itu berhubungan terkait dengan stres, terkait dengan hormonal, tadi itu memang bisa terjadi. Apakah terkait dengan usia yang tua? Jadi pada nyeri kepala hebat, misalnya itu menjadi pada usia tua, misalnya dia sebelumnya belum pernah mengalami nyeri kepala migrain atau nyeri kepala sebelah, terus pada usia tua dia mengeluhkan hal tersebut, kita menjadikan salah satu tanda-tanda bahaya. Jadi kita pantau, oh apakah memang nyeri kepalanya itu masuk ke tanda bahaya tadi, ada muntah, terus nyeri kepalanya hebat, jadi sebelumnya tidak pernah mengalami hal tersebut, terus disertai dengan misalnya kelemahan tubuh, bicaranya pelo dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Jadi apakah berhubungan uban? Sebenarnya uban itu dengan terkait dengan usia, tapi uban berhubungan dengan
0: katanya restung, kata orang Banjar biasanya gitu ya.
2: Iya.
0: Restung. Wah, ini kayaknya keseringan sakit kepala nih, mau tumbuh restung katanya.
2: Enggak
0: ya, dok ya.
2: Berhubungan itu terkait dengan usia tadi yang sudah dijelaskan sama dokter Najmi, terkait dengan pembuluh darah.
0: Pembuluh darah ya.
2: Iya, memang.
0: Jadi biasanya kalau sudah berubah itu bisa karena pembuluh darah yang tidak lancar seperti itu ya, dok, yang tubuh uban
2: jadi,
0: itu.
2: Jadi kalau memang kalau uban itu jadi karena memang adanya perubahan dari apa namanya usia, jadi itu tanda-tanda usia yang memang masuk ke usia dewasa dan usia tua. Jadi apakah itu berhubungan vaskular? Tidak itu
0: ya.
2: Memang karena usia penuaan aja, misalnya kayak kita pada usia itu ya mata rabun, itu sama dengan proses penuaan, mata rabun, mata pameli, ini
0: tidak jelas gitu ya,
2: tidak jelas saat membaca, itu ada kacamata plus, itu memang karena usia
0: ya dok.
2: Iya.
0: Ya oke deh kalau begitu. Kita sudah berbincang panjang lebar terkait dengan migrain dan tidak terasa ya waktunya juga sudah akan berakhir. Nah ini untuk Anda yang sudah bertanya tadi, alhamdulillah sudah terjawab ya oleh Dr. Najmi dan juga Dr. Rasid. Baik dok, di penghujung waktu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, sebagai closing statement, Dr. Rasid, apa yang ingin disampaikan ke pendengar?
2: Iya, terima kasih Mbak. Jadi memang untuk closing statement yang perlu saya sampaikan bahwa nyeri kepala migrain itu merupakan suatu tanda yang sering terjadi pada masyarakat, tapi tetap harus diketahui ada tanda-tanda bahaya tadi. Jadi tanda-tanda bahayanya jika memang nyeri kepalanya hebat, tidak ada perbaikan, terus misalnya ada kelemahan, terus ada jika misalnya nyeri kepala yang si migrain tadi misalnya lebih dari 72 jam itu harus datang ke rumah sakit untuk kita evaluasi. Jangan sungkan untuk periksa ke puskesmas untuk melihat apakah ini menjadi suatu gejala serius atau tidak. Yang kedua, memang perlu namanya habituasi. Jadi memang istirahat, menghindari faktor risiko, faktor pencetus itu menjadikan salah satu yang penting untuk pasien-pasien dengan migrain ini. Mungkin itu yang dari saya. Ya.
0: Sebagai closing statement terakhir, Dr. Najmi, closing statementnya untuk pendengar, dok.
3: Ya, ada yang ingin disampaikan? Mungkin migrain itu ya umum sudah ya di masyarakat. Ya, kita untuk mengantisipasi ya dengan cara mencegah faktor yang memicu tadi, dengan salah satunya misalnya dengan istirahat cukup, minum air putih yang cukup, sehingga memperbaiki metabolisme di badan kita.
0: Baik, terima kasih Dr. Rashid, Dr. Najmi sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sukses selalu, dok, ya. Mudah-mudahan kita ya di lain waktu, next time kita bisa berbincang lagi dengan tema yang lain. Baik, assalamualaikum, dok.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita di Indonesia Sehat terkait dengan mengenal lebih dekat nyeri kepala tipe migrain bersama Dr. Muhammad Rafif Rashid Fadurrahman dan juga Dr. Najmi Hidayaturrahmi, Residen Prodi Neurologi FKIK ULM. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di Indonesia Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Baik, persatukan informasi dan inspirasi. Ya, setelah tadi kami hadirkan bincang-bincang di Indonesia Sehat, kami akan informasikan terkait dengan nama-nama khatib yang akan mengisi mimbar Jumat di kesempatan siang hari ini. Kita awali dari masjid di Kecamatan Banjarmasin Timur, tepatnya di Masjid Araudah Jalan Ratu Jaleha Komplek Araudah nomor 9. Bertindak sebagai khatib Jumat siang ini adalah Ustadz Muhammad Alfianur, dan menuju ke Masjid Baitur Rahim Jalan Ayani KM 3,5 Banjarmasin, khatib Jumat siang ini Kiai Haji Erwan SHI. Menuju ke Masjid Ataqwa Jalan Ahmad Yani KM 4,5 nomor 365, khatib Jumat siang ini Dr. Haji Abdul Hamid SHMM. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke masjid di Kecamatan Banjarmasin Barat, tepatnya Masjid Jami Teluk Tiram Jalan Teluk Tiram, khatib Jumat siang ini GR Dr. Andes HM Ilyas MAG. Menuju ke Masjid Baitur Rahman Jalan Belitung Darat RT 35, bertindak sebagai khatib Jumat siang ini GR Dr. Andes H Nasruddin Arsyad. Menuju ke Masjid Ar-Ridha Jalan Yosudarso RT 33, khatib Jumat ini siang ini Sulaiman MAG. Selanjutnya kita ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Jalan Esparman, khatib Jumat siang ini Haji Arif Maulana LC. Menuju ke Masjid Kecamatan Banjarmasin Utara, tepatnya Masjid Sultan Suryansah Jalan Queen Utara RT 04 nomor 112, khatib Jumat siang ini GR Marwani. Menuju ke Masjid Ar-Rahim Jalan Sultan Adam nomor 1 Kayu Tangi, khatib Jumat siang ini Haji Hamdani AMD. Selanjutnya menuju Masjid Al-Bushro Jalan Queen Utara RT 11 RW 01, khatib Jumat siang ini HM Nurdin. Dan kita menuju ke Masjid Muhammadiyah Jalan HKSN Raya RT 19, khatib Jumat siang ini HM Nasir. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke Masjid Iqra Bismirabbikalladzi Khalaq Jalan Brigjen Jenderal Haji Hasan Basri nomor 51A, khatib Jumat siang ini M Hafiz Baihaqi Al Munawar S Hud. Kita menuju ke Masjid Jalan Banjarmasin Tengah ya, tepatnya Masjid Asyifa Jalan Ahmad Yani nomor 43 KM 2 Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, khatib Jumat siang ini Ustadz Muhammad Taufik SAG MAG. Menuju ke Masjid At-Taubah Jalan Kampung Melayu Gang 1 Istiqomah, khatib Jumat siang ini M. Daud Yahya. Dan Masjid Ar-Rahman Jalan Melayu Darat RT 08, khatib Jumat siang ini Nurdin Syahri SAG SPDI. Dan juga kita menuju terakhir ke Masjid Anur Jalan Antasan Kecil Barat, khatib Jumat siang ini Husnul Akib. Dan terakhir ke Masjid Kecamatan Banjarmasin Selatan, tepatnya Masjid As'adah Jalan Dharmawangsa Beruntung Jaya, khatib Jumat siang ini Haji Ilmi Ardi SAG MPDI. Menuju ke Masjid Jami Ulin Darut Taqwa Jalan Kelayan Besar 1 RT 02 Kelurahan Tanjung Pagar, khatib Jumat siang ini Ustadz Haji Ahmad Ruzaiki. Dan terakhir di Masjid Jami Nurul Huda Jalan Basirih Dalam RT 25, khatib Jumat siang ini Ustadz Ridwan. Dan Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman Jalan Nakula Komplek Bumi Pemurus Permai, khatib Jumat siang ini adalah Ustadz Kiai Haji Ahmad Bulkini. Itu tadi nama-nama khatib yang akan mengisi mimbar Jumat di kesempatan siang hari ini. Saatnya pendengar, kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched it! Clutter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
5: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda, membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026. We've taken all that our hearts can hold,
1: and we can't hold on to the past. No. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya apanya, gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelahan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Rumah kejur Prof. Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya, Farin Reji.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspo, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari eggball, nineball, tenball, fifteenball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya kami akan menggabungkan diri dengan ruang induk Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat.
1: Ashhadu an la

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.

معاشر المسلمين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

0: Alhamdulillah alladhi bitahmidihi yustaftahu kullu kitab wa bidhikrihi yasduru kullu khitab wa bihamdihi yatana'amu ahlun na'im fi daril thawab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan innahu ar-rahimul ghafurul syakurul tawwab. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul awwab. Allahumma tasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan tunqiduna min hawlil matla' yawmal ard wal hisab. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu malam, seorang pencuri menyelinap masuk ke rumah sufi legendaris Nasruddin Hoja. Diam-diam Nasruddin pun menyadari ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Anehnya, bukan menegur atau mengusir pencuri itu, Nasruddin justru bersembunyi ke dalam lemari. Ketika si pencuri mencari-cari barang yang ingin dicuri, ia akhirnya membuka lemari tersebut. Betapa terkejutnya sang pencuri, karena di dalamnya ada sang pemilik rumah. Sambil mengancam, pencuri itu berkata, "Mengapa Anda masuk lemari? Apakah Anda takut kepada saya?" "Oh tidak, saya tidak takut kepadamu," kata Nasruddin. "Saya hanya malu kepadamu, karena saya tidak memiliki barang apapun yang berharga untuk kau curi. Karena yang paling berharga di dalam rumah ini adalah aku sendiri." Cerita Nasruddin tadi sungguh menarik untuk direnungkan. Ia adalah sindiran kepada kita yang terperangkap dalam tipu daya dunia. Manusia seringkali mengejar sesuatu yang berada di luar dirinya untuk dimiliki dan dikuasai. Ia mengejar harta benda sampai tidak peduli lagi halal ataupun haram. Dia mengejar pangkat dan jabatan tak peduli caranya bagaimana, termasuk dengan tipu muslihat, menyogok dan memfitnah. Ia ingin terkenal dan dihormati manusia lain, tidak peduli bagaimanapun caranya, termasuk dengan membuat berita palsu dan aneka pencitraan di media yang dilebih-lebihkan. Padahal semua itu berada di luar dirinya. Harta, jabatan, popularitas dan ketenaran, atau anak dan keturunan, bukanlah sesuatu yang berada di dalam diri kita. Semua itu berada di luar diri kita, yang dapat dicuri, diperebutkan, atau lenyap hilang karena musibah. Berbeda dengan kebanyakan orang, Nasruddin adalah contoh manusia bijaksana. Dia sadar bahwa bahagia derita dirinya terutama ditentukan oleh dirinya sendiri, atau lebih tepatnya oleh pikiran, perasaan, dan sikapnya sendiri terhadap hidup, bukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Setiap orang akan mengalami suka dan duka. Tak ada hidup yang sempurna bahagia tanpa duka. Sebagaimana tak ada pula hidup yang penuh derita tanpa suka, senyum dan tawa. Yang terpenting bukan apa yang terjadi pada diri kita, suka ataupun duka, musibah ataupun anugerah, melainkan bagaimana kita menyikapinya, menerima hidup dengan penuh syukur atas segala karunia Allah, dan berusaha sabar dan tabah atas kekurangan dan musibah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kami akan menimpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dalam menghadapi segala macam pengalaman hidup itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk optimistis, berbaik sangka kepada Allah, agar hati kita tenteram dan hidup kita diberkahi Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kadangkala dalam hidup orang bisa mengalami musibah yang beruntun, ibarat jatuh tertimpa tangga pula. Kadangkala musibah itu adalah sesuatu yang terjadi secara massal, seperti bencana alam berupa banjir, pandemi, dan gempa bumi. Dalam musibah seperti itu, orang akan kehilangan harta benda, keluarga, hingga sumber penghidupan. Namun bukan berarti bahwa dunia ini sudah gelap gulita. Rahmat dan kasih sayang Allah masih jauh amat banyak dibandingkan ujian yang ditimpakan kepada kita. Tiap hari kita masih menghirup udara segar, oksigen yang membuat kita terus hidup. Kita masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan dinginnya air hujan. Kita masih bisa makan dan minum, bercengkerama dengan orang lain. Dan kita masih bisa beribadah dan bertaubat kepada Allah. Pendek kata, jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kesadaran akan kasih Allah yang terus mengalir tanpa henti. Kesadaran bahwa hidup adalah ujian, baik berupa kesenangan ataupun kesusahan. Kesadaran bahwa kita semua pada saatnya nanti akan dipanggil Allah kembali kepadanya. Kesadaran bahwa seluruh semesta sesungguhnya adalah penampakan dari rahmat dan kasih Allah yang tak terhingga. Semua kesadaran ini berada di dalam hati kita sebagai iman yang membimbing hidup kita, yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Inilah harta paling berharga bagi manusia. Ia adalah pelita yang menerangi hidupnya. Dengan pelita itu, ia akan terdorong untuk beribadah kepada Allah dan berbuat amal kebaikan. Dan hasilnya adalah dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ruku, sujud dan sembahlah Tuhanmu serta laksanakanlah kebaikan agar kamu mendapat keberuntungan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia sebagaimana yang dijanjikan Allah tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur.

0: sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

ke-35 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kau bukan untukku, tapi untuk RRI ya. Oke, di suasana Kota Banjarmasin yang cerah berawan siang hari ini, alhamdulillah ya, sudah pada pulang dari ibadah sholat Jumatnya. Santai sejenak, terus balik lagi ke tempat kerja. Ada juga yang sudah WFH di rumah ya, tapi tetap bekerja walaupun di rumah. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati di RRI Digital. Berbagi informasi sehat di siang hari ini, di cerita siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar, minuman berbahan gula aren semakin digemari masyarakat karena dianggap lebih alami dibandingkan pemanis biasa. Banyak produk minuman kekinian kini menggunakan gula aren sebagai daya tarik utama bagi konsumen yang ingin menerapkan gaya hidup lebih sehat. Gula aren berasal dari nira pohon aren yang diolah melalui proses sederhana. Meski mengandung sejumlah mineral, kandungan tersebut tidak cukup signifikan untuk menjadikannya sumber nutrisi utama bagi tubuh. Tentunya pada dasarnya, pendengar, gula aren tetap masuk jenis gula yang dapat meningkatkan asupan kalori harian. Konsumsi berlebihan tetap berpotensi mempengaruhi kadar gula darah, terutama bagi individu dengan gangguan metabolisme atau diabetes. Kita akan ulas informasinya di cerita siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan himbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.
8: Anda

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lintas Benua Siang sebentar lagi ya, pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar cerita di siang hari, informasi terkait dengan konsumsi gula aren, yang mana gula aren berasal dari pohon nira. Tentunya perbedaan antara gula aren dan gula putih memang ada, namun tidak terlalu signifikan pendengar terhadap dampak kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pengaturan jumlah konsumsi harian lebih penting dibandingkan hanya memilih jenis pemanis saja. Meski demikian, minuman berbahan gula aren tetap dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup seimbang. Kuncinya pendengar adalah membatasi porsi, mengurangi kadar gula, serta membaca informasi nilai gizi pada kemasan sebelum mengkonsumsinya. Baik pendengar, itu tadi informasi di cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan hadirkan Lintas Benua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang dan pendengar, selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Auliana. Pendengar dan pemirsa, pembenahan pasar sentra Antasari Banjarmasin terus menunjukkan program signifikan dengan dukungan anggaran tahap awal sekitar 600 juta. Wajah salah satu pasar tradisional terbesar di kota Banjarmasin mulai berubah menjadi lebih tertata dan nyaman. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Pembenahan pasar sentra Antasari Banjarmasin terus menunjukkan progres signifikan. Dengan dukungan anggaran tahap awal sebesar 600 juta rupiah, wajah salah satu pasar tradisional terbesar di kota Banjarmasin itu mulai berubah menjadi lebih tertata dan nyaman. Direktur Utama Perumda Pasar Kota Banjarmasin Muhammad Abdan Syakura mengatakan, anggaran yang dikucurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan penataan dan rencana kerja yang telah disusun. Progres revitalisasi saat ini telah mencapai sekitar 95% dengan fokus pengerjaan tahap awal pada penataan bagian luar pasar. Meliputi pengecatan gedung depan, pemasangan kastin di area parkir, penataan halaman serta pembenahan taman. Selain itu, Perumda Pasar juga melakukan penataan terhadap pedagang yang sebelumnya berjualan di area luar gedung dan sekitar pintu masuk pasar. Para pedagang kini telah dipindahkan ke lokasi yang lebih tertata agar aktivitas jual beli berjalan lebih nyaman dan teratur.
2: Ya, sekarang sudah progres pengecatan di pasar sentral Antasari ya. Jadi selain pengecatan di pasar sentral Antasari, kami juga melakukan penataan PKL, yang itu sudah kita tata penataan PKL, kemudian perbaikan taman, itu juga sudah selesai perbaikan tamannya, sehingga ini akan lebih memperindah dan mempercantik. Banyak respon-respon positif dari masyarakat melihat dari sisi penertibannya ada di pasar sentral Antasari. Jadi semuanya ini perlu proses bertahap, jadi bagian depan, nanti bagian tengah, sampai pada akhirnya di bagian belakang. Akan kita tertibkan.
1: Pembenahan yang dilakukan jajaran Perumda Pasar terhadap pasar sentra Antasari disambut positif oleh warga, salah satunya Andi. Warga Queen ini menilai pengecatan dan penataan yang dilakukan diharapkan bisa membuat warga merasa aman saat berbelanja. Termasuk soal keamanan dan kebersihan lingkungan, diharapkan dapat terus ditingkatkan.
3: Pasar Antasari saat ini sudah bagus ya, melihat gedung-gedungnya sudah dicat, tertata, apalagi sudah bersih ya di bawah Pemuda Pasar ini.
4: PKL-nya gimana, Pak?
3: Kalau PKL-nya ya kalau dulu kan banyak di muka, terus sekarang sudah ke pinggir kah? Jadi sudah nyaman jalan kaki masuk ke Pasar Antasari itu.
1: Pembenahan yang dimulai sejak Mei 2026 tersebut mulai memperlihatkan hasil. Area depan pasar sentra Antasari yang sebelumnya terkesan semrawut kini tampak lebih rapi dan tertib. Perumda Pasar berencana melanjutkan pembenahan hingga akhir tahun 2026 dengan fokus pada penataan pedagang di dalam gedung pasar. Juma Muhammad melaporkan.
0: Capaian digitalisasi ekonomi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif sepanjang 2026. Di sisi lain, pengendalian inflasi tetap menjadi fokus utama melalui penguatan sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Dalam upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Aula Pangeran Antasari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, berbagai capaian ekonomi daerah turut menjadi perhatian. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pada kesempatan tersebut, sejumlah indikator perekonomian dan perkembangan digitalisasi keuangan di Kalimantan Selatan dipaparkan sebagai gambaran kondisi ekonomi daerah yang terus berkembang. Capaian tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri keuangan, dan masyarakat dalam mendorong transformasi ekonomi. Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky Pegojali, menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan terus menunjukkan kinerja yang positif. Salah satu indikator yang menonjol terlihat dari pesatnya perkembangan transaksi digital melalui QRIS.
6: Pengguna QRIS yang mencapai 850 ribu. Ini luar biasa, tumbuh 10,8%. Jumlah merchant mencapai 584 ribu merchant, tumbuh 29,5%. Serta volume transaksi QRIS mencapai 34.526.000. Transaksi tumbuhnya sebesar 90,13%. Ini peningkatannya luar biasa. peningkatan nominalnya meningkat sebesar 72,2%. Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah juga mengalami peningkatan, di mana seluruh Pemda di Kalimantan Selatan telah berada pada tahap digital dengan skor di atas 89%.
5: Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan bahwa stabilitas harga masih menjadi perhatian bersama. Inflasi Kalimantan Selatan pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,22% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada pada angka 3,08%. Kenaikan harga energi, ketersediaan pasokan sejumlah komoditas pangan, serta dinamika global menjadi faktor pendorong inflasi. Karena itu, Bank Indonesia mengajak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tim pengendalian inflasi daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi guna mengembalikan inflasi ke rentang sasaran nasional sebesar 2,5% dengan rentang plus minus 1% sekaligus menjaga ketahanan perekonomian daerah ke depan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Banjarbaru gelar forum konsultasi publik. Tujuannya untuk perkuat layanan responsif dan berintegrasi. Berikut laporan Diki Munadi.
7: Harapannya dengan standar yang kami sampaikan, kami mendapatkan satu masukan.
8: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Banjarbaru menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik melalui keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Acara berlangsung di Banjarbaru, Kamis 25 Juni. Forum tersebut mengangkat tema mewujudkan pelayanan publik BBPOM di Banjarbaru yang responsif, inklusif, dan berintegritas melalui penguatan standar pelayanan dan partisipasi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ari Yustantiningsih, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menyerap masukan, saran, kritik, dan rekomendasi dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
7: Saat akademisi, kemudian pelaku usaha untuk menyampaikan bagaimana standar pelayanan yang ada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarbaru. Harapannya dengan standar pelayanan kami sampaikan, kami mendapatkan satu masukan, kami mendapatkan satu kalau ada kritik yang konstruktif begitu yang membangun kami akan terima. Kemudian tujuan kami adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarbaru merasa terlayani dengan maksimal dan pelayanan terima itu bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena selaku Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarbaru yang kepanjangan tangan dari Badan POM, selain melakukan pengawasan, kami juga melakukan pendampingan dan juga ada beberapa pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah kepuasan masyarakat.
8: Balai Besar POM di Banjarbaru memastikan juga membuka peluang penuh untuk kritik dan masukan guna peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu pula, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama.
0: Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan tinjau kesiapan asrama mahasiswa Kalsel Brigjen Haji Hasan Basri di Kota Semarang. Dari hasil kunjungan, asrama dinilai siap huni paling lambat 1 Juli 2026. Berikut laporan Fitriana.
9: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan asrama mahasiswa Kalsel Brigjen Haji Hasan Basri di Kota Semarang sudah dihuni paling lambat 1 Juli 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat peninjauan kesiapan asrama bersama mahasiswa dan Biro Umum Pemprov Kalsel. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan mahasiswa Kalsel di Semarang yang belum memahami prosedur penggunaan asrama. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Rais Ruhayat menjelaskan bahwa kondisi fisik bangunan sudah siap digunakan. Berbagai fasilitas penunjang seperti internet, CCTV, dan perlengkapan lainnya juga telah tersedia. Menurutnya, pembentukan kepengurusan menjadi langkah penting sebelum asrama ditempati. Kepengurusan nantinya akan menjadi penghubung antara penghuni dengan pihak pengelola asrama. Lebih lanjut, guna mempercepat pemanfaatan aset daerah tersebut, Komisi 1 meminta mahasiswa asal Kalimantan Selatan di Semarang segera membentuk kepengurusan.
10: Oleh karena itu, kami mengagendakan, kami mengajak Biro Umum ke sini, dan tadi kami sudah berdiskusi dengan mahasiswa yang ada di sini. Kami memberikan masukan, tata cara bagaimana agar bisa memanfaatkan asrama untuk bisa digunakan oleh adik-adik. Dan memang tadi kami beri waktu, kami beri challenge atau tantangan kepada adik-adik yang ada di sini. Selambat-lambatnya tanggal 1 Juli mahasiswa sudah bisa menempati asrama yang ada di Semarang.
9: Selain memastikan pemanfaatan asrama putra, Komisi 1 juga menyoroti belum tersedianya asrama khusus mahasiswi asal Kalimantan Selatan di Semarang. Pihaknya akan mendorong Pemprov Kalimantan Selatan untuk merealisasikan pembangunan asrama putri guna mendukung kenyamanan dan keamanan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Transportasi publik bus Trans Banjar Bakula kini semakin diminati oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Selain tarif yang sangat terjangkau, kenyamanan juga menjadi alasan utama warga beralih dari kendaraan pribadi kepada transportasi publik. Berikut laporan Suryadi Haryanto.
1: Transportasi publik seperti bus Trans Banjar Bakula kini semakin digandrungi masyarakat. Eli misalnya, warga yang bekerja di Banjarmasin namun tinggal di luar daerah, yakni Kota Pelaihari, mengaku sangat terbantu dengan kehadiran bus Trans Banjar Bakula. Dirinya mengatakan, beralih dari transportasi pribadi motor ke bus Trans Banjar Bakula karena lebih nyaman dan sangat murah.
2: Dia mau pulang ke Pelaihari, jadi nunggu bus kalau kartu tadi nggak lebih dari 1.5 jam, tapi
3: kalau lebih 1.5 jam bayar?
2: Tapi jarang sih, sampai lebih dari 1.5 jam.
3: Itu bayarnya gimana, Bu? Di tap pulang gitu?
2: Katanya kan cuma ini ya, Banjarmasin, Anjir, Martapura, sama Pelaihari. Misalkan takutnya kesasar, ya udah jangan turun itu lagi, itu lagi.
1: Sementara itu, warga Banjarbaru bernama Tio sering membayar secara cashless melalui tap kartu. Ia menegaskan supir sama sekali tidak menerima uang tunai karena supir khawatir terkena sanksi. Ia menerangkan, meski tidak setiap saat menggunakan bus ketika bekerja ke Banjarmasin, namun tidak pernah merasa khawatir tersesat karena membaca rutenya saat menaiki fasilitas publik ini.
3: Naik tadi dari Banjarbaru yang terkenal ke Banjarmasin. Kita menggunakan bus ini kalau memang pas lagi kerja aja ya. Kalau nggak lagi kerja ya udah saya pulang. Nggak selalu naik bus juga ya. Kadang juga naik mobil. Tergantung moodnya aja. Kalau pengen cepat naik mobil. Kalau pengen agak-agak nyantai-nyantai, duduk manis ya pakai bis. Biasanya sopir sudah mengetahui sih. Sopir tepat selalu berhenti di setiap halte. Jadi pasti aman, nggak mungkin kelewatan. Atau juga bisa ngomong. Turun mang, gitu juga bisa.
1: Warga menilai keberadaan bus Trans Banjar Bakula menjadi solusi transportasi publik yang murah, nyaman, serta aman bagi mobilitas masyarakat, baik lintas kota maupun kabupaten. Suryadi Haryanto melaporkan.
0: 1 tahun berjalan, Sekolah Rakyat berhasil membuka akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui program ini, pendidikan layak bukan lagi sekedar mimpi, melainkan ruang nyata bagi mereka untuk terus bertumbuh. Kita ikuti selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
4: Memang rindu ada, mau sekali pertama kan, tujuh bulan pertama.
5: Perjalanan 1 tahun Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru memang punya cerita tersendiri. Bagi kepala sekolah Rifki Hakim, menyatukan anak dari berbagai latar belakang dan karakter jelas menjadi salah satu tantangan terbesar.
6: Satu problema yaitu karakternya berbeda-beda. Nah, itu adalah permasalahan kami, menyamakan satu frekuensi supaya anak-anak ini menjadi tujuannya sama. Jadi belajar di sini dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya.
5: Namun, segala upaya itu perlahan berbuah manis. Sekolah berhasil mendekatkan kembali kebutuhan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya mungkin merasa jauh dari mimpi. Salah satunya Naila Indira Putri, siswa kelas 1 jenjang SMA yang kini bisa merasakan pendidikan yang layak.
7: Saya senang karena di sini pembelajarannya mungkin cukup berbeda dari yang lain, mulai dari rasa psikolognya dengan teknologi-teknologi yang canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
5: Lebih dari sekadar belajar, Indira bahkan kini berani mengambil tanggung jawab lebih dengan terpilih sebagai ketua OSIS.
7: Mungkin dari rasa mandiri dan kepemimpinan itu lebih terbuka sekarang, karena sekarang saya diamanahi untuk menjadi salah satu ketua OSIS di sini. Jadi mungkin saya bisa membimbing teman-teman yang lain untuk keaktifan mereka di organisasi seperti itu.
5: Cerita Indira hanyalah salah satu bukti nyata. Menurut Rifki Hakim, setelah 1 tahun berjalan, anak-anak yang dulu jauh dari akses pendidikan kini mulai membuktikan diri lewat berbagai prestasi.
6: Binaan kita selama 1 tahun, alhamdulillah anak-anak sudah bisa berkembang sejauh ini. Terutama ya karakter, terus prestasi-prestasi juga sudah mulai muncul. Alhamdulillah untuk akademik anak-anak kita juga sudah mulai muncul. Kemarin jadi olimpiade juara juga. Jadi ya perlahan tapi pasti kita makin merangkak untuk ke arah prestasi yang lebih baik lagi.
5: Perubahan positif di sekolah ini jugalah yang memberi rasa haru dan bangga bagi para orang tua. Yaswin, salah satu wali murid, melihat sendiri bagaimana sang putra yang kini duduk di bangku kelas 1 SMA berkembang jauh lebih baik.
8: Yang terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau, sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, yang luar tua bisa menolong.
5: Rasa syukur yang sama juga dirasakan oleh Barkati. Sebagai seorang ayah, rasa rindu karena jarang bertemu sang putri langsung terobati. Tatkala melihat, ia tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri.
4: Dari perkembangannya kan, apa yang berkembang? Terutama kan masalah kerajinan, kangen kan bisa mandiri itu deh. Nah, itu bang, memang rindu ada. Mau sekali pertama kan, sebulan yang pertama. Ya semoga berhasil lah cita-citanya.
5: Potret perubahan di tanah Banua ini nyatanya juga dijumpai di berbagai daerah lain di Indonesia. Menurut Asisten Deputi Kemenko Polkam, Kartika Adiputranta, program ini berhasil menyentuh kembali anak-anak negeri yang jauh dari jangkauan pendidikan.
9: Beberapa waktu yang lalu kami datang ke Kupang, datang ke Jogja, datang ke Lombok, ya. Sangat terasa manfaatnya. Anak-anak semakin tumbuh percaya diri, ya, semakin berani dia mengungkapkan keinginannya yang mungkin dulu tidak pernah terpikir seperti itu. Dan kalau boleh saya mengatakan, lihat anak-anak sekolah rakyat ini sama dengan melihat masa depan Indonesia ke depan. Itu, Mas.
5: Karena itulah, bagi Kartika Adi, semangat anak-anak yang dulu jauh dari angan-angan ini harus terus dirawat.
9: Tentunya mereka lah yang akan menjadi penerus-penerus kita, ya. Karena di sekolah rakyat tidak pernah diarahkan mereka harus jadi apa. Terserah mereka mau pengen apa. Ya. Sehingga kedepannya mereka bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu, Mas, terutama.
5: Satu tahun merajut asa hanyalah sebuah langkah awal. Sekolah rakyat berkomitmen untuk terus hadir, memberi ruang untuk mimpi-mimpi anak negeri agar terus tumbuh tanpa terkecuali. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beragam kerajinan khas daerah terpajang di Pasar Kerajinan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pasar yang digelar setiap Kamis pagi ini menjadi ajang pertemuan para perajin dan pedagang lokal dengan masyarakat yang mencari produk unik, bernilai seni dan syarat akan kearifan lokal. Informasi selengkapnya disampaikan Lutfi Saukani.
10: Ini mulai jam 3.

0: Nilai guna produk-produk tersebut juga mencerminkan kearifan lokal serta keterampilan masyarakat setempat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Ini mulai jam 3 ada jual air, sampai jam 10, jam 11 lebih karena itu air. Namun yang sudah kurang kampung anak pengrajin biasanya, benda Pak Ayu boleh kaya lagi.
2: Lapannya lah Pak, lapannya maju ya Pak Ayu.
1: Boleh berkembang lagi Pak Ayu.
0: Keramaian pasar menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk kerajinan lokal yang memiliki nilai seni dan ciri khas tersendiri. Haji Fitri, salah seorang pengunjung asal Kelurahan Kampung Melayu Kota Banjarmasin, sengaja datang ke pasar kerajinan Amuntai ini.
3: Anak-anak saja di jalanan. Kayak bagus pang pakai ke depannya ya lo. Kayak mana kanak-kanak jadi tahu kanak-kanak gitu nah. Karena kami ini mana tahu, tahunya di HP ini olah.
0: Pasar kerajinan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan pengenalan produk kreatif daerah kepada generasi muda. Lutfi Saukani melaporkan.
4: Berita olahraga.
5: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. SSB PSB Nusantara Banjar berhasil meraih juara 1 pada ajang Festival Sepak Bola U12 Piala Presiden Tingkat Provinsi tahun 2026. Hasil ini membawa SSB PSB Nusantara Banjar menjadi wakil Provinsi Kalimantan Selatan kategori U12 pada ajang Piala Presiden Tingkat Nasional. Berikut laporan Robi Angga.
6: SSB PBS Nusantara Banjar keluar sebagai juara kategori U12 Festival Sepak Bola Piala Presiden Tingkat Provinsi tahun 2026 setelah berhasil mengalahkan Wasaka Muda Indonesia dengan skor 6-0. Laga final tersebut berlangsung di lapangan mini soccer SKB Banjarmasin, Rabu sore 24 Juni 2026. SSB PBS Nusantara Banjar yang membawa pemain-pemain muda potensial tampil memukau sejak awal pertandingan. Pelatih SSB PBS Nusantara Banjar, Rizky, mengapresiasi seluruh pemain yang bermain maksimal pada laga final tersebut. Menurutnya, kemenangan ini merupakan bentuk kerjasama tim yang ditunjukkan oleh seluruh pemain selama pertandingan berlangsung.
7: Alhamdulillah, anak-anak bermain bagus hari ini sesuai instruksi yang sudah kita berikan saat latihan, dan mereka fokus saat pertandingan membuahkan hasil kita juara hari ini. Pada anak-anak, mereka harus fokus saja dalam bertanding, situasi apapun, melawan siapapun harus fokus dan menjaga kondisi agar tidak kecolongan. Kalau persiapan, mereka sudah 2 tahun, kurang lebih 2 tahun mereka sudah bersama dan saling membahu-membahu latihan tertib.
6: Untuk menuju ajang tingkat nasional, pihaknya akan lebih memfokuskan kepada mental dan fisik para pemain. Hal ini dikarenakan ajang tingkat nasional akan digelar di luar daerah, sehingga persiapan dari para pemain harus dimaksimalkan. Sementara itu, pemain SSB PBS Nusantara Banjar yang mendapatkan penghargaan Best Player, Abdan Rashid Siddiq, mengaku senang dan bersyukur bisa membawa timnya menjuarai ajang Piala Presiden tahun 2026. Menurutnya, kemenangan yang diraih tidak lepas dari kerjasama dan komunikasi yang dijaga selama pertandingan.
8: Terlihatnya seperti lebih susah dari yang diperkirakan, tetapi saya sudah berlatih keras, jadi saya mendapatkan hasil yang terbaik. Kami akan tingkatkan lagi dan kami akan berusaha juara di nasional nanti. Saya sangat senang, luar biasa saya senangnya. Saya tidak menyangka bisa hat-trick di pertandingan sebelumnya, saya kesusahan mencetak gol, tetapi kali ini saya dapat peluang.
6: Pada pertandingan final kategori U10, SSB PBS Nusantara Banjar U10 harus puas di posisi kedua setelah kalah lewat adu penalti saat melawan Wasaka Muda Indonesia. Dengan hasil ini, pemenang dari kategori U10 dan U12 akan mewakili Kalimantan Selatan di ajang Festival Sepak Bola Piala Presiden Tingkat Nasional yang rencananya berlangsung pada bulan Juli mendatang. Robi Angga melaporkan.
5: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Jumat 26 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, berjumpa kembali kita di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya, di suasana siang Kota Banjarmasin yang cerah di hari Jumat. Tentunya arus lalu lintas juga siang ini terpantau aman lancar ya, baik menuju arah ataupun dalam Kota Banjarmasin ya. Untuk menemani Anda di Blar Indonesia di suasana hari ini, sudah kami share list lagunya, sudah melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar ya, tinggal dipilih. Ada yang Wali, Leto, Kepada Hati Itu, Lala Huta, Anak Sekolah, Jamal Mirdad, Jamila, terus ada Asbak Band, Hidup Tanpa Cinta, Bagai Taman Tak Berbunga Bukan, itu dangdut ya. Terus ada mana nih, Angie, Jerawat Rindu. Nah itu dia lagunya. Terus ada siapa lagi, Judika, Bukan Rayuan Gombal. Jangan yang gombal-gombal hari ini ya, yang pasti-pasti aja. Silakan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blar Indonesia.
1: Blar ya, Karya Jakarta.
0: Ya, mantap, oke okay. Yeah. Baik, lagunya Bang Masri ya.
1: Anu, panen-panen seragam sekolah.
0: Oke.
1: Tukarkan seragam, Masri.
0: Iya, Masri, tukarkan seragam jar kena lah.
1: Iya, mau masuk sekolah.
0: SD, sekolah dasar lah.
1: Makanya berapa? Saya cabut lagi nih masukannya. Makanya rame sudah.
0: Sudah waktunya masuk sekolah. Tapi belum sih, masih liburan, tapi persiapan ya. Oke.
1: Iya, itu makanya.
0: Lagunya yang mana, Masri? Ada Jamal Mirdad, Jamila, Asbak Band.
1: Terus
0: ada Wali, ada ANG, Judika.
1: Ini yang sayang-sayang Rinda, Pak.
0: Yang mana? Hidup Tanpa
1: yang
0: Cinta.
1: Yang sayang-sayang Rinda, Pak.
0: Ta, Jamila, Jamal Mirdad, yang Wali. Darinya Jerawat Rindu, ANG.
1: Ya, Megijet itu sih.
0: Hah, Megijet? Gak ada. Yang mana? Wali kah? Atau Jamal Mirdad? Asbak Band?
1: Jamal Mirdad.
0: Oh, Jamal Mirdad. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Yo, terima ya. Kasih Mas Ridi Jorong ya. Halo, Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mbak Maimunah.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Lagi kepanasan.
0: Wah, es nyur, mainkan es nyur.
2: Nangnya manis, campur satu cangkir.
0: Oh my, itu minum kah apa yuk?
2: Tambahnya lagi apa ya? Tambahan nyor anum.
0: Iya, betul, setuju.
2: Lagunya lagu Wali aja.
0: Wali yang oke, okay, siap, Mbak Mei.
2: Nangang lagu sambil minum.
0: Wih, mantap lah, Henggi, gulingakan kelapanya. Tangan kelapa apa kepala?
2: Jangan babi aja.
0: Beda lo kan, Ben. Penambahan si Den. Nan, ya kalau
2: buat Mbak Ulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maimunah. Oke, dua lagu yang sudah di request. Ada Jamal Mirdad, Jamila, terus ada Wali, darinya Wali, lagunya yang untuk Anda. Kita sapa juga untuk teman-teman yang udah mampir di live TikTok Prosatu dari Banjarmasin, karena siang hari ini kita udah buka live TikTok ya. Iya, jadi tinggal buka WhatsApp, apa sih, HP-nya aja lagi ya, dan tinggal mau request, tinggal dipilih aja lagunya. Oke, kalau begitu kita dengarkan Jamilah dan Wali yang untuk Anda.

0: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
1: Boleh, boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
0: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga teman ya?
1: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
0: Oke deh, gue transfer ya.
1: Jo, kok lu transfernya 100.000?
0: Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman, support teman.
1: Wah, makasih banyak Jo.
2: Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
0: Ayo dukung produk lokal.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Sampai blibet lagi ya. Minta lagunya Leto kali ya. Gitu. Oh, Leto boleh ya. Apa masih bisa? Bisa dong. Sampai saat ini masih ada sisa 9 angpau. Mantap ya. Angpaunya nanti digulingkan aja ke sini. Oke, silakan kami yang udah bergabung kembali. Halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Herman. Lagunya yang mana?
1: Ada Peter Pan enggak, Uya?
0: Peter Pan mana ya? Peter Pan enggak ada Peter Pan semua tentang kita.
1: Nah, ada loh. Heeh. Ada deh Nasar apa gitu.
0: Oh, Nasar mati lampu.
1: Lagu-lagu tuh kagak tahan dia dalam ora.
0: Oke, ini lagunya ya.
1: Iya, panas ya menyebar oleh Nel.
0: Iya betul.
1: Sekarang yang jamur
0: atau petang bro.
1: Ya masih Nel ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman dari Banjarbaru. Kita bacakan dulu ya request dari Mama Alfi di KM7. Selamat siang Ibu Tamrin, lagu Isabella katanya salam buat semua, salam manis buat Aulia, doanya terbaik selalu, amin ya robbal alamin ya. Oke, terima kasih yang udah gabung di kesempatan siang hari ini karena waktunya juga terbatas ya untuk membersamai Anda di part yang pertama ini. Setelah ini agak-agak lebih panjang lagi partnya, 1 jam ya Anda bersama Padli nanti di Blari Indonesia. Artinya saya juga harus pamit ya dari Indra Dengar Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 2 lagu tentang kita, Peter Pan dan Isabella darinya Andrigo. Sekaligus kami informasikan nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya Fadlian Syah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim memperlihatkan penangkapan Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang wanita berinisial YTR di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Komdigi setelah menelusuri video yang diklaim penangkapan Taufik Hidayat dengan teknik reverse image menggunakan Google Lens. Ditemukan video yang sama dibagikan oleh akun Instagram @jogjafarti pada 31 Juli 2025 atau jauh sebelum kasus Taufik Hidayat terungkap. Video itu merupakan penampilan penangkapan pelaku penipuan maksudnya asal Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Polres Jakarta Selatan. Demikian Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Belantika Musik Karya Indonesia. Di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Yang pengen gabung silakan banget ya di kesempatan sesi yang kedua ini. Saya Fadli yang menemani Anda sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu terbaik pastinya kita udah siapin. Di antaranya ada Judika, Bukan Rayon Gombal, Anji, Jerawat Rindu, Kepada Hati Itu, Leto, ada Stepan Pasaribu, Tak Pernah Cukup, ada juga Gey Indrawari, Masa Mudaku Habis, Wali, Doaku Untuk Musayang, dan lain sebagainya. Ya, saya bacain nanti ya. Oke, okay. Wih, terima kasih yang sudah ngasih love oranye-nya. Oke, okay, langsung kita terima telepon buat yang pengen bergabung di sesi kedua ini selama saya Fadli. Halo, Bang Eja.
1: Ya, Pak.
0: Apa kabarnya?
1: Anyar tuntung makan.
0: Anyar tuntung makan. Kenyang berarti ya sudah ya?
1: Dia Indrawati.
0: Indrawari.
1: Kalau nyomot itu.
0: Takutnya nanti salah panggil nanti watinya. Beda lagi nanti. Takut nanti kita ya.
1: Mbak Maimunah kasih masuk nih, Ibu Maimunah.
0: Nah. Siap, Ibu Maimunah juga ya.
1: Yang di Kota Baru yang di kandangan tuh lebih masukkan.
0: Siap, oke okay deh.
1: Cepat salamnya dah, lagunya diantangi.
0: Siap, oke okay, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Eja. Di belakang Eja, ada siapa lagi? Selamat sore Belari Indonesia.
2: Assalamualaikum, Mr.
0: Padli. Waalaikumsalam, Mr. Handy. Apa kabar, Mr. Handy?
2: Alhamdulillah sejuk, anginnya kencang nanap.
0: Iya, damai kayaknya ya di siang kayak gini ya. Masya Allah. Iya, apalagi nonton pertandingan tadi kayaknya sejuk banget ya kayaknya ya.
2: Iya, kayak hasil tadi pagi Pak.
0: Wah, banyak yang luar biasa pokoknya pagi tadi.
2: Jepang Swedia berapa?
0: Yang mana Jepang Swedia 1-1 imbang. Terus
2: dua-duanya lolos aman.
0: Iya, aman. Tunisia Belanda 3-1. Belanda yang 3, Tunisia 1.
2: Satunya tuh?
0: Satunya tuh Amerika Serikat Turki 3-2, tapi yang menang Turki.
2: Kayak apa tapi Amerika masuk atau Turki kita om Turki lah.
0: Kita belum baca kabarnya nih, apakah masuk atau enggak nih.
2: Satunya
0: 0-0 Australia Paraguay.
2: Australia masih ada panjat om lah.
0: Iya, makanya
2: Madang aja lah.
0: Kita tunggu nanti bagaimana ya. Oke. Okay. Malam ini ada pertandingan antara Norwegia, Prancis, Senegal, Irak, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay, Spanyol, Mesir, Iran, Selandia Baru, Belgia. Nah, itu pertandingannya.
2: Yang ditunggu pasti Uruguay, Spanyol.
0: Iya dong, itu babak yang menentukan tuh kayaknya tuh Spanyol dan. Karena Uruguay kan emang bagus.
2: Iya, cuma generasi emas udah habis lah.
0: Iya sih, tapi kan ya. Kalau penuh sejarah lah ya.
2: Ya, mudah-mudahan bisa mengulangi lah di Amerika masalah mainnya.
0: Ah, betul masalahnya itu. Oke, lagunya dulu, Mr. Handy, mau yang mana?
2: Ada band-band kah?
0: Ada Asbak Band, Hidup Tanpa Cinta, Leto, Kepada Hati Itu, ada Wali, Doaku Untukmu Sayang, terus ada juga Tahta, Dasar Pengecut. Ada Rebecca, Ku Ingin Kau Tahu. Terus ada juga bandnya kayaknya nih, band masa sekarang nih, Suara Kayu, Jutaan Salah, Miliaran Maaf. Mau yang mana?
2: Wali aja, Gen.
0: Wali aja ya, oke okay. Salamnya buat siapa aja, Bang?
2: Pesan Ading Herman, Ading Herman, Ading Tawar, Ading Ojen, Ading Usup, Ading Eja Lawan, Ading Putri. Mana Putri, jangan masuk lagi. Nah, ya
0: apa-apa. Iya, Putri lagi banyak kerjaan kayaknya ini kemungkinan nih.
2: Tempat timbang sudah kah?
0: Kayaknya tuh sudah. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Mr. Handy. Kita ke WA ada Bang, ada Abah Ica nih yang sudah masuk di WA. Selamat sore Abah Ica. Nah, ini seperti biasa kalau Abah Ica ini gangguan dulu di awal. Halo Abah Ica. Apakah bisa nyapa saya, Abah Ica? Nih kita udah sapa nih, diterima di WA. Halo. Sayang sekali Abah Ica terputus ya. Ibu Rika di Jember, selamat sore Ibu Rika.
3: Selamat sore Bang Fadli.
0: Kabarnya sehat.
3: Assalamualaikum, alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat.
0: Saya sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sampai salah sebut Abang. Kalau Abang tuh Aditya.
0: Iya, makanya saya hampir hampir juga salah sebut tadi.
3: Iya, salah sebut.
0: Mirip ya kayaknya ya.
3: Fadli kan Mm-hmm. Iya, agak mirip. Ya, ini panas banget setelah beberapa hari hujan 4 hari.
0: Oke.
3: Okay. Berturut-turut.
0: Oke. Okay.
3: Panas sekarang. Aku kayaknya minta lagu itu Wali.
0: Wali, doaku untukmu sayang udah. Ya. Oke, okay, udah kita siapin juga bisa nih kita. Okay. Belum dipilih.
3: Belum.
0: Belum dipilih, okay. Belum diputar.
3: Belepotan jadi.
0: Iya. Saya belum ngopi nih Bu Rika, jadi makanya belum panas nih.
3: Iya ngantuk Mas Fadli nih. Mm-mm. Salamnya buat Bang Eja barusan, salam kenal. Aku selalu lupa Bang Eja tuh mau menyapa itu. Siapa aja di sesi pertama tadi ya?
0: Ada monitor. Sesi pertama tadi yang gabung ada Bang Herman, ada Mama Alpi di WA, ada juga Maimunah, Masri juga tadi masuk.
3: Oh iya, salamnya Mbak Maimunah juga. Salam sehat aja. Terus ada Mbak Osin, lama nggak gabung udah.
0: Iya Mbak Osin nih lama nih.
3: Mama Madan, mm-hmm. Mama Madan juga. Mama Madan, ada Ibu Bambang, ada siapa itu yang di Palu Sulawesi Tengah tadi malam tuh,
0: Ulia Parida.
3: Ulia Parida. Ya, salamnya kompakan. Terus ada Papi Coy, Pak Ramli juga.
0: Betul.
3: Ada Bang Ojan. Siapa lagi ya? Banyak banget ya, Abah Kalbi, Abah Tiara. Kesemuanya aja udah. Oh, Abah Ali.
0: Bang Ali
3: ya, Pak.
0: Bang Ali, ya betul. Semua dipanggil ya. Abah-abah jadinya nih.
3: Terus si Mawar. Si Mawar ini aktivitas kalau siang nggak bisa monitor dia.
0: Malam biasanya.
3: Malam, ya. Okay. Si Putri deh barangkali monitor. Mas Patli, mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga.
0: Okay.
3: Cepat punya momongan, belum punya momongan ya?
0: Belum ya.
3: Oh, mudah-mudahan cepat aja ya, segera.
0: Iya, ditunggu lah ya pokoknya ya.
3: Iya,
0: oke, siap. Terima kasih banyak, Bu Rika.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Widi Made di Tokyo masih bersama kita, Pak Widi. Ada Anis Masikah, Anis. Terus ada juga tadi yang nyapa-nyapa juga nih, kita coba bacain. Darinya Kalista Farah, assalamualaikum. Mas Rudi Blitar katanya waalaikumsalam. Terus juga ada Bos Sukari kirim abang mau nitip salam buat Bapak Bos Agus Darmawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Terus juga ada abang, semoga sehat selalu dan diberikan umurnya yang panjang di sekeluarga. Kirim-kirim salam buat keluarga yang ada di Simpang Limau, Kertakanyar, dari Kapuas, dari Bang Junaidi. Oke, kita terima lagi telepon satu lagi boleh. Kita ke 562 sudah yang bergabung. Selamat sore Belari Indonesia.
4: Sore, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa gabung juga.
4: Tadi
0: di sesi satu gak sempat masuk ya?
4: Belum. Gak Aulia tuh.
0: Aduh, sabar aja lagi lah. Nasib aja lagi orang tuh.
4: Ada kawa juga.
0: Coba di siapa?
4: Sama Manda kemarin ada kawa juga.
0: Lika-likunya banyak sekali ternyata ya. Iya, ada sebujur faktor laki lah orang tuh.
4: Bukan Ojen tuh selalu number one ya
0: kalau. Oh, ini number four sekarang nih. Jadi nomor 4 nih. Apa kabar Bang Ojen, sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, panas banget harinya.
0: Panas banget harinya. Di Banjar lagi mendung loh malahan loh.
4: Pas mendung tak berarti hujan juga.
0: Bujur juga. Sama kayak di Martapura semalam, pindah panas tiba-tiba hujan ya kalau.
4: Anu Bang Hendi ceramah tadi.
0: Biasalah beliau ya.
4: Ada yang Jerman tadi.
0: Bon?
4: Jerman kalah lah.
0: Iya, itu ada di duga-duga Jepang sebenarnya lah.
4: Iya.
0: Padahal semalam kuat benar ya kalau lah timbul-timbul.
4: Iya.
0: Ya, begitulah kira-kira, saya enggak bisa komen macam-macam.
4: Bon.
0: Lagunya ada Gea Mas. Jerawat Rindu aja.
4: Rindu
0: sama bisa benar pian nih, padahal aja yang lain.
4: Iya, Bang. Oke. Pagi tadi lo siaran?
0: Iya, sudah pagi tadi. Anda sudah gabung pagi tadi atau belum? Oh iya, pagi tadi bola semua.
4: Gabungan Anissa ya pagi tadi.
0: Di perempat ya. Oke.
4: Apa jarang tuh pelampiasan
0: sih. Bujur aja pelampiasan juga lah jarang tuh.
4: Astagfirullah.
0: Ayo ya, kita siapakan lagunya dulu lah. Amin, doakan aja yang terbaik ya.
4: Salam buat
0: beliau juga. Siap, kita
4: set. Aulia tadi sudah balik kah?
0: Sudah balik lagi di.
4: Sudah hati-hati di jalan Aulia lah.
0: Siap.
4: Karena kangen pulang sekong tuh kita.
0: Karena masuk pulang masalahnya abis ini nih.
4: Kalau aku nih kangen terus bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dua lagu langsung kita puterin. Gia Indrawari, Wali di dia.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wali, doa untukmu sayang. Doaku yang mudah-mudahan doa yang paling serius dan diaminkan secara serius juga untuk yang didoakan ya. Selamat sore, ada Mbak Hikmah di Alabio yang katanya lagi padat kegiatannya siang hari kayak gini. Katanya pengacara nih, pengangguran banyak acara katanya ya. Ya, yang lagi banyak kegiatan ataupun juga mungkin nyari kegiatan di siang hari kayak gini, semangat terus buat Anda semuanya ya. Mudah-mudahan bahagia selalu dimanapun Anda berada. Oke, kita mau terima telepon lagi di 562. Selamat sore, Belaria Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa gabung lagi. Setelah penantian panjang Abah Tiara ya.
1: Iya, malam tadi karena kamu masuk juga.
0: Iya, malam tadi padat sekali kayaknya di Abah Tiara. Malam tadi tuh jadwalnya hibak ya orang tenang, karena kawal lalu ngajal-ngajal.
1: Karena spot ini banyak job.
0: Ah, oke, jobnya padat kayaknya ya.
1: Iya.
0: Anu, pang hendak sekolahan, penganakan lah. Iya, iya, iya,
1: masya Allah. Anu, teleponnya juga.
0: Pohon kenapa tuh?
1: Anu, job teleponnya juga.
0: Job telepon, job menjahit, padat pokoknya malam tadi ya.
1: Iya.
0: Sehat kabarnya Mbak Tiara?
1: Alhamdulillah sehat. Pasti kayak apa juga. Melihat sehat aja bang.
0: Kelihatannya sehat aja bang, insya Allah lah. Mudahan sehat harus kita ya kala.
1: Iya, amin.
0: Oke, lagunya dulu silakan Mbak Tiara, mau yang mana nih?
1: Ya, lagunya apa yang belum menemukan?
0: Yang belum dipilih ada Leto kepada hati itu, jerawat yang belum diputar ya nih, jerawat rindu nah, Anji.
1: Itu aja dah lagunya.
0: Oke, Leto aja ya. Kita siapin dulu lagunya. Ya, salamnya.
1: Nama buat Bang Mihan, Bang Udin kan, buat Abah Kalbi, Bang Hakim. Ya buat semuanya aja nah, buat Muhammadan juga.
0: Oke. Iya. Semuanya aja berarti ya pokoknya ya.
1: Ya buat Mas Fatli, doa yang terbaik dan sukses selalu.
0: Makasih banyak dulu Lun, berelaan.
1: Ya, selamat bertugas Mas Fatli. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abah Tiara ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang di WhatsApp? Ada siapa nih? 0852 4833 sekian sekian sekian. Selamat sore Belaria Indonesia. Halo. Halo.
2: Belaria Indonesia.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, nanti dengerin yang di teleponnya aja ya, Bang ya.
3: Halo.
0: Ya, halo, Bang. Dari siapa di mana ini?
3: Abang Roy ini.
0: Oh, Abang Roy. Bentar, namanya belum kita save di WA ternyata. Abang Roy, sehat kabarnya, Bang Roy?
3: Iya, sehat benar ini, Bang Fatli.
0: Alhamdulillah. Panas kah pinanya di wadah pian, Nek?
3: Oh, panas menggantang, jar, Bang.
0: Panas menggantang rupanya. Mudah-mudahan panasnya nyaman.

0: nyenyak ya kalau jarang telat.
1: Kalau di Banjar gimana Bang? Kalau di Banjar?
0: Banjar malahan nih lagi mendung Bang Roy. Lagi mendung banget nih Bang Roy. Jadi enggak tahu nih apakah nanti hujan atau enggak nih. Mudah-mudahan aman-aman aja lah ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Roy, lagunya dulu silakan Bang Roy. Mau yang mana?
1: Lagunya apa tuh Bang Fadli?
0: Ada Bang Anji nih dengan Jerawat Rindunya, terus ada Leto Kepada Hati Itu, ada Judika Bukan Rayon Gombal, ada Asbak Band Hidup Tanpa Cinta, ada Tiara Andini Hadapi Berdua, Anang Krisdayanti Selalu Jatuh Cinta, Kuingin Kau Tahu
1: Tiara Deka. Tiara Andini tadi aja Bang.
0: Oke, Tiara Andini aja. Ini ada yang salam katanya buat Bang Roy nih dari Abah Tiara.
2: Nah, kalau abahnya Tiara itu boleh tahu kah? Abahnya Tiara itu kalau boleh tahu apakah Ahim itu? Ahim namanya, Ahim orang Bangkiling.
0: Beliau ini Pajam Suni namanya, orang Wirang.
2: Oh, berarti lain lah.
0: Lain, kira ya.
2: Ahim teman saya dulu itu.
0: Bukan,
2: karena
0: bukan.
2: Suaranya itu mirip sekali dengan teman saya yang namanya Ahim. Dia itu penjahit juga, cuma kukira sama tadi.
0: Okay, ternyata beda orangnya nih. Bukan orangnya kayaknya Bang Roy ya.
2: Iya, okay. Cuma suaranya aja yang sama lah.
0: Betul, orang Habau aslinya Jar. Nah, itu
2: dari... Orang Habau berarti tidak jauh apa, tidak apa namanya, tidak jauh-jauh dengan kampungnya Bang Kiling itu.
0: Iya, betul. Bahigaan lampir lah. Enggak ya?
2: Ya istilahnya tuh ya mungkin sekitar 10 menit lah sampai ke Bang Kiling gitu.
0: Oke. Dekat-dekat aja berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya dulu Bang Roy buat siapa aja kira-kira lagunya ini?
2: Salam-salamnya buat Nyamawar, Bo Rike yang di Jember tadi. Samanya itu siapa yang tadi malam itu Bang, Bu Farida,
0: Ulia Farida. Ya, Ulia Farida betul.
2: Karena saya dulu sudah apa pernah juga tinggal di Palu itu.
0: Oh, oke. Pindah-pindah ternyata nih.
2: Ya maksudnya tuh waktu dulu kan sempat ke apa itu sama Om dulu di sana itu tahun berapa itu, tahun 2002 kalau nggak salah itu dulu. Masih
0: okay.
2: Kecil, masih sekolah.
0: Okay, pantesan ya ternyata ya, jadi iya. Sempat pindah ke sana ya. Okay, lagunya kita siapin dulu Bang Roy.
2: Iya. Okay. Bang Fadli semoga tambah sehat dan tambah ganteng aja Bang Fadli.
0: Amin ya rabbal alamin, pian juga ya tambah sehat.
2: Kalau malam sama Bang Fadli masuknya susah banget tuh. Kayak gimana ya istilahnya tuh, baku dorong istilahnya kan.
0: Untung gak baku hantam, baku pukul ya. Dorong-dorongan aja. Iya, makanya banyak banget padat.
2: Baku kan, baku sikut. Kalau kayak main bola itu baku sikut itu.
0: Iya, baku sikut. Kalau ini enggak nih, aman. Baku dorong aja ya.
2: Kalau ini malam Bang, Prancis Bang, jam berapa mainnya Bang?
0: Prancis malam ini nanti jam berapa tadi ya? Saya lupa nih. Jam 3.
2: Oh jam 3, kalau jam 2 enggak ada kah? Jam 1, jam 2.
0: Jam 1, jam 2 enggak ada nih. Tapi waktu Indonesia Tengah ya Bang Roy ya. Kalaunya waktu Indonesia Barat ini jam 2 WIB, kalau di sini jam 3 berarti.
2: Jam 3 lah.
0: Iya, betul.
2: Karena Prancis ini kayaknya enggak pernah kalah ini menang terus ya.
0: Tapi kita lihat nanti ya. Nih lawannya berat nih, ada Norwegia nih. Ada ada Haaland di situ kalau tidak salah. Makanya kita lihat nanti
2: iya,
0: Haaland
2: lawan Mbappe. Tapi kalau saya tetap yakin menang Prancis.
0: Oke, kita tunggu saja nanti ya. Oke, terima kasih Bang Roy.
2: Iya Bang.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Roy. Bupati Maumar lagunya Leto kita siapin buatnya Bupati Maumar yang lagi join di TikTok kita ya. Ada siapa tadi yang udah ngasih gift-nya? Terima kasih banyak ya buatnya Anisasha ya. Aduh, ada Noni Yutersi, selamat siang juga sore dari Batam. Terus ada Nyimak dari Cianjur sambil ngopi katanya. Oke, di belakangnya ada siapa ini? Selamat sore dari Indonesia.
3: Selamat sore.
0: Ini Papa, siapa ini nih? Bukan Papi Coy ini kayaknya nih.
3: Lain.
0: Ketahuan lain orangnya ini.
3: Stok lama juga.
0: Stok lama juga.
3: Kurang hanyar.
0: Iya. Ano. Putri lomba-lomba pulang kah ngarannya begini?
3: Lain.
0: Siapa nih?
3: Lain.
0: Siapa Abdul. Kira-kira? Abdul.
3: Ya.
0: Abdul Mihat.
3: Nah, itu jodoh.
0: Tadi saya lihat di WA pengen nelpon. Sekarang ke telepon biasa ternyata ya.
3: Iya. Mau dah ambil pulsa enggak?
0: Oh, siap. Abis ini menyetep paket lu tawakan bener tupang lah.
3: Iya, ditawakan. Ampun gue paket sebulanan.
0: Oh, kalau wae lah. Wah, alhamdulillah. Berarti aman lah ya. Siapa?
3: Abah Tiara membayarakan. Membayarakan.
0: Kasiannya ayo bujur aja tuh menyembiarakan, menyembayarakan salam ya kalau.
3: Iya.
0: Oke, lagunya dulu Bang Mihat.
3: apa nah sisanya nih Pak?
0: Sisanya nih puing-puing aja Bang lagi ada nah. Ada. Puing-puing ini maksudnya sisa-sisa debu-debunya lagi nih.
3: Kalau puing-puing masa lalu.
0: Wih, itu bisa juga sih. Ada Judika bukan Rayon Gombal, nih lagu hits juga. Ada Dere, Tanya, terus ada Tahta Dasar Pengecut. Ada Tunanganku Anggi Chandra dan Yolanda. Terus juga ada Lala Huta Anak Sekolah.
3: Tunanganku tuh juga.
0: Tunanganku aja ya.
3: Oke. Okay.
0: Amin ya rabbal alamin. Salamnya buat siapa aja nih?
3: Salamnya buat juragan kain adalah Batiara.
0: Oke, okay, siap.
3: Dan berbunga saja tuh.
0: Amin
3: ya rabbal
0: alamin. Betul, doakan aja.
3: Sehat ya. Bang, untuk bunga sih udah sehat lah Pak.
0: Yang penting sehat dulu intinya ya kan. Yang
3: sehat lah sehat ya berbunga itu belakangan.
0: Betul. Oke.
3: Tong kancangan dompetnya aja lah.
0: Dompetnya kencang. Sehat dah insya Allah tuh bahagia ya kalau.
3: Bih, mantap. Anda dompet pulang bangkak makin
0: ya. Itu isnak aja orang tuh ya kalau. Siapa lagi kira-kira? Ini
3: buat Bos Iwak lah penjaganya nah.
0: Oke, okay, siap. Oke deh, siap.
3: Mama bungkus Mama.
0: Mama dan nih kayaknya lagi tertidur nih kayaknya nih.
3: Tertidur kalau. Kalau yang membungkus ya suka ya Allah ada lagi sisanya.
0: Bisa juga kuyuhan atau lagi membungkus ini lagi padat benar pinanya ya Allah.
3: Iya, padat benar kira-kira kadang kalau saat monitor saya.
0: Oke deh, kita siapin ya, lagunya. Nggih, berdoa dulu lah.
3: Selalu kompak selalu.
0: Amin.
3: Apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Melindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih,
0: Pak. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah, hair. Anji dan Leto ini diantek Anda.

0: Itu dia tadi Leto dengan judul lagunya Kepada Hati Itu, pendengar yang menemani Anda di siang menjelang sore, atau udah masuk sore sebenarnya ya, pendengar di Banjarmasin dan sekitarnya. Apa kabarnya yang baru saja bergabung? Anda sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik yang kita hadirkan di Blantika Musik Karya Indonesia, lagu-lagu yang siap menemani aktivitas Anda sambil pulang kerja ataupun juga beraktivitas ya. Oke, masih ada dua lagu lagi yang akan kita putarkan. Tiara Andini Hadapi Berdua dan juga Anggi Chandra dan Yolan Angga Chandra kayaknya deh, salah ketik nih kayaknya. Ayo deh, Tunanganku judulnya. Terus ada nanti kita bacain yang di WA ya. Ada Abah Rama, Bung Fadli minta lagu sesi potret adalah Dreams dari Abah Rama. Salamnya buat Mbak Rika di Jember, dari Abah Rama di Sungai Lulut katanya. Terima kasih Bung Fadli, moga tetap sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Terus ada juga Galuh Lastri, kita ke Barabai dulu. Selamat sore.
1: Assalamualaikum. Selamat sore kembali Bung Fadli.
0: Apa kabarnya? Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, wasyukurillah, kabarnya selalu sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Panas kayaknya Barabai atau lagi aman-aman aja, adem-adem aja?
1: Tinggi panas Barabai, kawasan Barabai Murakata dan hari ini sekali Bu.
0: Oke, nikmati aja pokoknya ya cuaca kayak gini ya, insyaallah. Oke.
1: Banjarmasin, Bung Fadli.
0: Iya, Banjarmasin tadi sempat mendung, sekarang udah mulai panas lagi Mbak Lastri di Banjarmasin saat ini.
1: Oh iya.
0: Iya, suaranya putus-putus Mbak Lastri.
1: Iya, okay. Halo.
0: Halo, langsung ke lagunya aja deh, takut nanti tiba-tiba putus nih. Ada tiga pilihan lagu Mbak Lastri yang bakal kita puterin. Ada Tiara Andini Hadapi Berdua, Tunanganku Angga Chandra dan Yolanda. Terus ada Enau featuring Ari Rasmana Sesi Potret. Mau yang mana kira-kira?
1: Kalau jam 4 bisa requestan?
0: Kalau jam 4 kayaknya takutnya gak bisa saya puter karena ada dialog nanti jam 4 Mbak Lastri.
1: Ah gitu.
0: Takutnya saya gak tempat puter ya.
1: Kalau nggak yang apa, salam aja. Ini Bung Fadli dapat salam dari keluarga saya dari Denpasar Bali, Bung. Wih. Sama dari Aceh.
0: Widih, luar biasa. Wah, terima kasih banyak salamnya buat keluarga Mbak Lastri juga ya berarti ya.
1: Iya, kan saya dari sana kelahirannya.
0: Masya Allah, terima kasih banyak salamnya. Salam balik juga buat keluarga di sana ya, Galuh Lastri ya.
1: Ini saya waalaikumsalam dulu saya. saya sahur
0: ya. Betul, mudah-mudahan selalu bahagia insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Buat Bung Fadli semoga selalu sehat sama keluarga ya.
0: Siap, amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, kita siapin lagunya dulu.
1: Salam silaturahmi dari keluarga di sini. Salam satu hati buat keluarga Anda di sana ya. Siap. Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih banyak buat Jaga Lastri sudah bergabung bersama kita di WhatsApp. Ada Pak Limun Hakim, mau gabung lagi Pak Limun yang di WA ini. Oke, habis ini kita bakal ada perbincangan menarik tentang sensus ekonomi pendengar. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kami ingatkan pendengar, tepat pada pukul 15.51 menit waktu Indonesia Tengah nanti akan tiba waktu salat asar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankan. Jadi dia untuk Anda, Tiara Andini dan Angga Chandra.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI. Apa kabar Anda? Senang sekali kita kembali berjumpa di Dialog Ekonomi Digital sore hari ini. Dan kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, yang sangat happening, yang terjadi sekarang ini. Dan pastinya ini menjadi salah satu fondasi penting juga dari data yang ada di Indonesia. Tapi pendengar, pernah nggak sih bertanya mungkin ya tentang bagaimana cara pemerintah mengetahui berapa banyak usaha kuliner di Kota Banjarmasin, berapa jumlah UMKM yang terus bertambah, atau sektor ekonomi apa yang sedang berkembang pesat. Nah, ternyata semua itu tidak diperoleh dari perkiraan, melainkan dari data yang dikumpulkan secara sistematis melalui yang namanya sensus ekonomi. Nah, di tengah perkembangan teknologi muncul juga pertanyaan di masyarakat, mengapa harus didata pendengar ya? Dan kenapa data ini penting? Apakah seperti biasa pertanyaan masyarakat pasti akan bertanya tentang apakah data kita aman ketika diserahkan oleh petugas tim sensus? Apakah sensus ini berkaitan juga dengan pajak dan lain sebagainya? Dan apa manfaatnya bagi pelaku usaha maupun masyarakat secara umum? Maka dari itu kita angkat topik pada sore hari ini, Dialog Ekonomi Digital, dengan topik Sensus Ekonomi 2026, 3 Sensus Secara Digital. Sudah hadir di studio kita ada Pak Nurudin Zain, statistisi ahli muda BPS Kota Banjarmasin. Selamat sore Pak Zain.
2: Selamat sore, Nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Tadi ada beberapa sedikit apa ya, kegelisahan masyarakat Pak Zain, tapi kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Tapi ini penting sekali nih untuk meyakinkan lagi, sensus ekonomi ini sepenting apa sih Pak Zain untuk masyarakat, dan apakah ada feedbacknya nih buat masyarakat ketika selesai sensus ekonomi ini dilaksanakan Pak Zain?
2: Ya, terima kasih banyak. Mohon izin terlebih dahulu menyapa para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Yeah. Senang sekali kembali bisa bertemu meskipun secara online, dan kepada RRI Pro 1 sekali lagi terima kasih banyak. Kami dari BPS Kota Banjarmasin diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi-informasi terkini tentang kegiatan statistik yang sedang dilaksanakan oleh BPS Kota Banjarmasin. Yeah. Terkait dengan tadi, topik kita pada kesempatan hari ini adalah sensus ekonomi, 3 sensus yang digabung dan dilaksanakan secara digital. Tentu saja itu luar biasa, sangat penting dan sangat bermanfaat, dan nanti data yang akan didapat dari kegiatan ini ya. Mungkin sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut tentang itu, terlebih dahulu kita mungkin ingin menyampaikan nomenklatur sensus itu kan mungkin ya hampir sebagian besar mungkin masyarakat sudah mengetahui, namun tidak ada salahnya kita menyampaikan bahwa ada namanya kegiatan statistik. Jadi kegiatan statistik itu kan kalau tik-tik itu mungkin bunyi hujan ya, tapi kalau statistik ini kan berarti kegiatan pengumpulan data. Jadi kegiatan pengumpulan data itu ada yang sifatnya dilakukan secara door-to-door. Atau dari rumah ke rumah dilakukan secara lengkap. Itu mungkin secara umum disebutnya sebagai pendataan lengkap, tapi khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang melandasi BPS dalam melaksanakan kegiatannya, kegiatan yang pendataan lengkap dilaksanakan oleh BPS itu namanya sensus. Okay. Jadi kegiatan statistik yang sifatnya pendataan lengkap itu dilaksanakan oleh BPS adalah sensus. Dan tadi kita sampaikan bahwa kegiatan pada tahun ini menjadi spesial karena ada kegiatan sensus ekonomi. Sebutannya sensus ekonomi, tetapi di dalamnya itu kan ada, sesuai dengan tema kita pada hari ini, sebenarnya di BPS itu kan sesuai undang-undang tadi nomor 16 tahun 1997 ada 3 sensus yang harus dilaksanakan dalam rentang 10 tahun sekali. Jadi dibagi 3 ya, jadi tahun yang 2000 berakhiran, maaf, yang tahun berakhiran 0 itu sensus penduduk, berakhiran 3 itu sensus pertanian, dan tahun yang berakhiran 6 itu sensus ekonomi. Nah, mestinya kan tahun 2020 tadi sudah ada sensus penduduk, kemudian 2023 ada sensus pertanian. Sesuai kebiasaan itu khusus tahun yang berakhiran 6 adalah terkait tentang sensus ekonomi saja. Tetapi karena begitu pentingnya data yang ingin didapat oleh pemerintah dari kondisi masyarakatnya. Tentu saja di kegiatan sosioekonomi ini pada akhirnya itu menjadi sarana yang tepat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang yang pertama tadi tentang kondisi penduduknya, kemudian tentang usaha pertaniannya. Bagaimanapun pertanian ini kan masih menjadi apa namanya sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, ya, sektor tradisional, dan itu menjadi fokus sampai saat ini untuk dikumpulkan datanya. Dan yang terakhir tadi utamanya sosioekonomi itu sendiri. Jadi ada tiga digabung jadi satu, dan ini menjadi lebih apa ya, lebih bermakna karena kegiatannya dilaksanakan secara digital tadi dengan aplikasi yang kita sebutnya PASIH. Itu harapannya apa namanya menjadi, kalau PASIH kan apa ya, menjadi ahlinya
1: pasir
2: ya, gitu ya, PASIH ya. Jadi harapannya menjadi lancar dan datanya itu bisa didapatkan dengan cepat. Kalau dulu tuh kan istilahnya data itu dikumpulkan kemudian bisa disajikan setelah berulang tahun. Kalau sekarang ini kita memplanningnya itu merencanakannya nanti di Januari 2027 itu datanya sudah bisa didapat, bisa disajikan oleh BPS tentu saja. Nanti teman-teman di OPD dan juga masyarakat itu tidak terkecuali bisa mendapatkan informasi yang bisa diakses untuk perencanaan masing-masing pihak ya. Tentu saja kalau membuat usaha itu kan sebenarnya harus ada perencanaan. Ya, itulah manfaat nantinya akan didapatkan oleh masyarakat
1: secara umumnya ya tadi.
2: Secara umumnya begitu. Nah,
1: berarti ada disebut tadi ada penggabungan tiga sensus ya. Ada pendudukan, ada juga pertanian. Berarti ini sensus yang boleh dibilang paling besarkah atau seperti apa Pak Zain untuk dibandingkan sensus penduduk dan juga sensus pertanian?
2: Iya, jadi kalau dikatakan besar ya besar ya, karena kebiasaan yang lalu itu sensus itu cuma timelinenya itu sebulan. Timelinenya itu sebulan. Nah khusus sensus ekonomi ini timelinenya sampai 2,5 bulan. Jadi 15 Juni ini, jadi sebenarnya nih informasi buat masyarakat ya, para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, ini sebenarnya sudah memasuki tahapan kita melaksanakan pendataan lapangannya itu tanggal 15 Juni yang lalu. Ini berarti sudah tanggal 26, sudah 11 hari. Jadi nanti mohon dukungannya dari para masyarakat untuk menerima petugas. Mereka itu ada ciri khasnya. Kemarin saya menginformasikan bahwa mereka akan memakai rompi seperti baju yang saat ini saya pakai,
1: oranye-oranye gitu.
2: Ada oranye, tapi itu siluetnya saja karena utamanya dasarnya itu warna hitam. Jadi agak keren gitu ya. Kemudian ada siluet kuningnya, siluet oranye-nya. Kemudian petugas itu juga dibekali dengan tanda pengenal yang bisa di-scan, akan merujuk ke informasi bahwa si petugas itu adalah mereka, memang merupakan petugas resmi yang direkrut untuk kegiatan sosioekonomi ini. Kemudian mereka juga dibekali surat tugas yang tentu saja mereka terlebih dahulu harus kulonwun melapor ke
1: permisi
2: ke RT RW, kemudian mendapatkan tanda tangan dan cap agar pemangku wilayah di wilayah tersebut juga mengetahui dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, dan juga akan memberikan andil dalam mendukung kelancaran di wilayah RT masing-masing seperti itu.
1: Oke, berarti sekarang ini fasenya tahapannya itu disebut tahap apa nih Pak Zain kalau sekarang ini disebutnya? Kalau dulu kan sebelumnya ada tahap mandiri ya, kalau tidak salah masyarakat bisa melapor secara mandiri kalau tidak salah usahanya yang di atas berapa gitu.
2: Di atas 50 miliar.
1: Nah, di atas 50 miliar. Ya. Nah, kalau sekarang ini tahapnya ada namanya atau seperti apa Pak Zain?
2: Ya, tepat sekali. Jadi kalau di sensus ekonomi ini kita membagi kegiatannya itu kan sebenarnya ada yang namanya pendaftaran secara mandiri tadi, cuma itu terbatas yang usaha
1: di atas 50 miliar.
2: Di atas 50 miliar usaha besar, dan registernya di Banjarmasin ini mungkin sekitar 276 sementara, tapi nanti kan tergantung situasi bisa bertambah. Tapi informasi awal yang kita dapatkan dari berbagai sumber gitu ya, itu jumlahnya 276 kalau tidak salah. Dan itu tahapannya mereka akan mendata akan mendatakan diri mereka secara mandiri, secara mandiri melalui tautan yang kita sampaikan. Kemudian juga terbuka peluang apabila nanti mereka ingin mengisi secara papi, ya papi itu istilahnya paper and pencil, jadi dengan mencatat di kertas itu juga dibolehkan nanti dengan petugas yang khusus untuk mendata usaha besar tadi. Kemudian ada tahapan itu dimulainya sebenarnya sudah di tanggal 1 yang lalu, kemudian di tanggal 15 ini dimulai pendataan lengkapnya, pendataan lengkap yang door to door, beriringan juga dengan yang mandiri tadi juga tetap terbuka peluang.
1: Jadi mandiri masih jalan.
2: Door
1: to door-nya udah mulai jalan juga ya.
2: Door to door itu dikhususkan untuk yang apa namanya, yang menyeluruh usaha menengah kecil dan usaha rumah tangga dan juga tadi kan kita juga menyampaikan bahwa seluruh keluarga itu juga didata. Jadi nanti jangan ada timbul apa namanya pemikiran bahwa masyarakat itu hanya yang punya usaha aja yang akan didata juga. Tidak terkecuali seluruh masyarakat, seluruh keluarga yang ada di Indonesia umumnya dan di Banjarmasin khususnya. Jadi secara assignment itu kita tuh sekitar 290 ribuan keluarga dan usaha yang ada di prelist kita ya untuk dilakukan pendaftaran secara pendataan secara online.
1: Oke. Saya berharapnya sih sebenarnya saya mau daftar mandiri, Pak. Saya harapnya karena di atas usaha 50 miliar ya. Harapannya saya.
2: Alhamdulillah.
1: Harapan.
2: Amin.
1: Amin ya. Karena seketika mendengar tadi 50 miliar per tahun ya itu ya Pak ya?
2: Iya per tahun.
1: Waduh, ini usaha saya gak sampai segitu deh perasaan deh.
2: Mudah-mudahan nanti akan sampai ke sana.
1: Amin ya. Karena kalau udah tahapnya mendaftar mandiri kayaknya udah merasa bangga sekali ya rasanya.
2: Ini memang itu ada apa namanya, ada jalur yang kita bangun ya. Jadi sebenarnya kan kalau di negara maju memang sudah seperti itu ya. Jadi kita memang merintis modelnya bisa seperti itu nanti ke depannya. Jadi harapannya kan kita juga tidak ingin sensus ini akan berlangsung terus-menerus. Jadi nanti pada suatu waktu tertentu itu bisa digantikan dengan yang model pendaftaran secara mandiri. Tapi ya mungkin ada khususan juga sih ya. Jadi sensus itu kan dibangunnya sebenarnya juga ada tujuannya untuk membuat kerangka sampel ya nanti untuk kegiatan pendataan yang sifatnya survei atau sampel itu. Jadi kan harus tahu dulu kerangka sampelnya seperti apa.
1: Oke. Pak, ini ada pertanyaan juga nih dari saya pribadi. Misalkan kita didatangi tim sensus, itu kita menunjukkan apa-apa saja? Misalkan kayak ditanya kerjaan saya A, apakah perlu menunjukkan bukti kah atau cukup lisan aja Pak, tanya jawab aja? Seperti apa di lapangan itu kemungkinannya Pak?
2: Iya. Jadi makasih banyak nih pertanyaan yang juga mungkin mewakili masyarakat namanya ada di benak masyarakat ya. Jadi nanti mohon masyarakat menyediakan data pokok ya, mungkin dari kartu keluarga, karena kan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin tidak bisa dihafal gitu kan. Kalau anaknya sudah lebih dari satu mungkin tidak ingat lagi kapan lahirnya, apabila apalagi misalkan usianya sudah agak beranjak dewasa gitu ya, mungkin tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir mungkin agak bisa
1: lupa-lupa ingat lah ya.
2: Jadi ada baiknya itu juga menyediakan kartu keluarga. Kartu keluarga. Kemudian ada pertanyaan tentang nomor induk berusaha. NIK tadi kan ada di apa namanya, ada di kartu keluarga, tapi tidak salahnya juga dengan KTP yang ada di NIK gitu ya. Jadi kemudian kemudian kalau ada usahanya tuh nanti ada informasi yang ditanyakan tentang terkait nomor induk berusaha ya, NIB itu.
1: Oke, jadi kalau bisa sediakan selengkap mungkin gitu ya.
2: Selengkapnya mungkin. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa sifatnya wawancara yang bisa langsung didapatkan dari informasi yang disampaikan oleh responden tanpa mungkin tidak ada yang apa namanya melihat berkas-berkas yang lain. Gitu.
1: Kalau misalkan Pak, misalkan aja di kartu keluarga kerjaannya A, tapi ternyata update baru yang didapatkan di sensus B ternyata. Nah itu apakah kita harus menjawab sesuai yang di kartu keluarga atau yang terjadi real sekarang Pak?
2: Ya jadi kita memotret usaha gitu ya. Usaha. Jadi kalau ada usaha berarti usaha yang sedang
1: dijalankan
2: sekarang gitu. Kalau terkait ada pekerjaan kan. Kalau ini kan concernnya ke usaha. Jadi kalau usaha itu kan ada deskripsinya ya. Jadi kalau usaha itu kan berarti dia menanggung risiko.
1: Betul.
2: Gitu ya. Ada menanggung risiko apa namanya? Kalau karyawan itu kan berarti modelnya ada upah, ada gaji ya. Jadi concernnya kalau sensus ekonomi ini adalah mendata usaha-usaha yang tadi deskripsinya mungkin ada risiko menanggung tadi, risiko tadi.
1: Okay, I see.
2: Ya, jadi bayangannya mungkin yang banyak di masyarakat kan itu usaha bengkel, usaha warung sembako, usaha apa namanya telepon seluler, ya jadi usaha-usaha seperti itu. Ya, itu juga tidak tertutup kemungkinan usaha-usaha yang nggak kelihatan ya, usaha online gitu kan.
1: Freelance
2: ya.
1: Juga ya kayak
2: freelance gitu ya. Jadi kan sekarang ini sebenarnya tujuan sensus ekonomi ini juga untuk memotret usaha-usaha yang istilahnya tuh kalau bahasa kerennya tuh GIG ya, gig ekonomi. Jadi gig ekonomi itu kecenderungan banyak yang masyarakat itu berusaha pada sektor-sektor yang freelance tadi, freelance seperti itu yang banyak menggunakan teknologi ya, contohnya mungkin Grab, Gojek atau apa Maxim gitu ya kan, usaha-usaha freelance. Nah itu juga akan dipotret dengan sensus ekonomi. Mohon maaf tadi saya mungkin agak menyebut merek ya.
1: Iya, enggak apa-apa, aman. Berarti usaha-usaha apapun yang dilaksanakan masyarakat itu akan terpotret sekecil apapun itu, tadi menjadi driver ojol pun juga. Terus mungkin kayak apa ya yang sering live sering di TikTok gitu ya, Pak ya.
2: Iya, itu juga masuk nanti dalam usaha yang ingin dipotret dari apa namanya sensus ekonomi ini. Tapi sekali lagi kan itu juga ada konsepnya, dia harus menanggung risiko tadi ya. Tadi ya, betul. Siapa tahu tuh modelnya dia bekerja sama orang lain, dipekerjakan kan sekarang. Cerita-cerita yang saya baca mungkin misalkan di Tanah Abang itu agak sepi, tapi betul, itu juga ada modelnya live secara TikTok terus dipekerjakan ya. Jadi ada karyawannya yang tampil di TikTok. Jadi kalau seperti itu kan modelnya dia adalah buruh atau karyawan. Tapi yang punyanya yang apa namanya menyewanya ya, meng-hire-nya itu yang menjadi usahawannya. Okay. Itu yang akan didata dengan sensus ekonomi.
1: Itu yang akan jadi sorotannya berarti ya,
2: responden dari sensus ekonomi.
1: I see. Pak, berapa banyak sih Pak yang terlibat di sensus ini? Kalau tidak salah kan Banjarmasin ini luas sekali nih cakupannya. Apakah ribuan kira-kira petugas sensusnya, dan seberapa lama nih kira-kira untuk Banjarmasin saja Pak potensi selesainya untuk sensus ini?
2: Ya, tadi seperti yang di awal kita membahasnya ya, bahwa kegiatan sensus ekonomi itu besar sekali. Betul. Juga dari cakupannya tadi menggabungkan 3 sensus. Nah itu juga apa namanya terlihat dari waktu yang sekarang ini kita masih pelaksanaan lapangan tanggal 15 sampai Juni, nanti sampai 31 Agustus. Okay. Jadi tepatnya mungkin sekitar 2,5 bulan. Ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari masyarakat, saya kok belum dikunjungi oleh petugas sensus ya. Nah itu jangan khawatir, nanti apa namanya itu silahkan tunggu. Nanti karena petugas yang dilibatkan untuk lapangannya itu

0: permukimannya sudah padat, akhirnya belum sempat membentuk RT baru. Nah, itu kita mengatur strategi untuk wilayah-wilayah tersebut, kita bagi menjadi yang kita sebut sebagai sub SLS. Jadi kita bagi, jadi bisa jadi itu muatannya kita menggunakan pendekatan, kalau muatan 80 sampai 120 keluarga itu bisa kita bentuk. Bukan keluarga saja sih, 80 sampai 120 keluarga ditambah bangunan kegiatan usaha, karena ini kan konsennya juga terhadap ekonominya, jadi nanti beban itu juga di samping ada keluarga juga ada beban untuk didata itu juga di samping ada keluarga juga ada usaha. Nah, usaha itu kita masukkan jumlahnya kurang lebih 80 sampai 120 itu kita bentuk sebagai satu wilayah kerja yang kita sebut tadi ada sub SLS. Nah, sub SLS jumlahnya di Banjarmasin itu kurang lebih sekitar 2084. Kita 2084 ya. Kemudian kita petugasnya ada 419 yang mendata. Kemudian di atasnya itu ada yang kita sebut sebagai PML, pemeriksa lapangan, itu ada 54. 54. Jadi modelnya setelah petugas si pendata PPL kita sebut ya, petugas pendata lapangan itu mendata dengan aplikasi Pasih, itu mereka akan mengirimkan hasilnya, nanti akan diperiksa secara online juga oleh teman-teman pemeriksa lapangan tadi. Setelah hasilnya itu sudah sesuai dengan rule ya, aturan itu bisa clean ya istilahnya, itu nanti akan di approve oleh si si PML tadi. Nah, baru hasilnya itu istilahnya clean, secara pendataan di lapangannya akan clean. Kemudian tadi jumlah petugas pendata lapangannya 419, dia bertugas di 2084. Jadi seorang pendata itu akan kurang lebih bertugasnya di 4 sampai 5 RT. Makanya itu kan jadi mungkin di tahapan ini baru 419 dari 2084. Jadi mungkin ada timbul pertanyaan, oh sekarang saya belum didatangi nih, jangan-jangan nanti apa istilahnya di enggak jadi, atau misalkan kalau bahasa Banjarnya apa tuh dilincawi.
1: Dilincawi. Anu jarni kada bisi usaha pinanya nih.
0: Usaha
1: ya langsung. Aduh segen dia.
0: Nah,
1: tapi jadi, kayaknya petugas enggak akan mandang itu ya, Pak ya.
0: Tidak akan memandang itu. Jadi bekerjanya dia menyelesaikan satu RT dulu, satu sub SLS tadi ya, wilayah kerjanya dia akan selesaikan seluruhnya. Seluruhnya. Jadi harapannya ya mungkin kalau di awal ini kan karena membiasakan ya, mungkin pergerakannya mungkin masih belum ini ya, belum bisa maksimal. Jadi memang kita selalu melakukan monitoring gitu ya. Jadi kan kita bikin target ya. Jadi karena kita 75 hari tadi ya, 75 hari berarti kalau sehari itu kan berarti kurang lebih sekitar 1% 1,5% ya, 1,5%. Jadi kalau 1,4% sampai 1,5%. Jadi sudah 10 hari ini kan pergerakannya mungkin sekitar 15%. Jadi masih ada 85% lagi wilayah yang belum didata ya. Jadi nanti jangan khawatir ya para masyarakat, nanti tunggu saja nanti kedatangan para petugas yang sekali lagi tadi di zaman sekarang ini kan perlu kehati-hatian juga. Betul. Ya. Tidak salahnya kita waspada. Jadi nanti jangan sungkan untuk bertanya ke para petugas itu tadi bahwa apakah mereka memang petugas yang resmi. Jadi nanti tolong ditanya surat tugasnya, kemudian atribut-atributnya lainnya ya, seperti badge-nya itu juga tolong divalidasi ya, ditanya itu tidak masalah. Dan kami juga selalu menyampaikan kepada teman-teman yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pendataan tadi agar senantiasa memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan surat tugasnya, menyatakan bahwa mereka resmi petugas yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dalam sesi ekonomi ini.
1: Ada SOP yang akan dijalankan oleh petugas pastinya ya.
0: Siap.
1: Bukan petugas yang abal-abal yang
0: bukan
1: mungkin
0: petugas abal-abal.
1: Bisa langsung datang untuk nanya-nanya aja ya, kalau petugas abal-abal ya Pak ya maksudnya ya.
0: Iya, jadi kan mungkin dia akan mendompleng untuk bertujuan mendapatkan keuntungan.
1: Betul.
0: Itu yang harus dijaga. Jadi tidak ada salahnya nanti para masyarakat untuk waspada.
1: Karena ada potensi Pak ya. Karena yang namanya ada kesempatan pasti akan diambil celahnya oleh penjahat-penjahat di luar sana Pak ya.
0: Iya. Seperti itu. Jadi kita tetap ada SOP agar itu tidak terjadi.
1: Gitu. Oke, siap. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda yang pengen gabung, pengen discuss atau pengen sharing mungkin Pak Zain ya, dengan siap diskusi kita pada sore hari ini, silakan Anda bisa bergabung di 0511-325-1562, 0811-5111410, dan juga di 0811-40976. Buat Anda yang pengen tanya-tanya ataupun juga pengen sharing atau apapun itu terkait dengan sensus ekonomi 2026, silakan. Dan juga bisa WhatsApp di

0: WhatsApp kami ataupun juga di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga di aplikasi RRI Digital. Saya bacain dua pertanyaan dulu Pak Zain ya, yang sudah masuk di satu telepon dulu. Dari Bu Ratu dari Banjarmasin, kita coba sapa dulu. Selamat sore Bu Ratu.
1: Selamat sore Bu Ratu.
2: Selamat sore Bung Padi, selamat sore juga Pak.
1: Pak Zain.
0: Pak Zain, ya.
2: Oh Pak Zain ya.
0: Dari BPS Kota Banjarmasin.
2: Kalau tidak salah beberapa hari lalu ada ketemu Bapak ya di acara sosialisasi.
1: Oh, siap. Oke. Bu Ratu, di mana Bu? Di
2: kalau tidak salah itu.
1: Di ya, area Barito atau di mana?
2: Betul.
0: Nggih. Ah, udah ketemu ternyata.
1: Ketemu lagi Bu, nggih.
2: Iya. Iya, iya. Jadi ketika itu alhamdulillah sepemahaman ulun ya, ketika itu Bapak memberikan pencerahan gitu. Dan kebetulan kalau tidak salah hari Rabu kemarin Pak ada datang.
1: Ya, siap Bu.
2: Orang-orang Bapak untuk sensus ekonomi. Tidak ribet Pak pertanyaannya, simpel aja.
1: Simpel saja.
2: Jadi jerulun-ulun malah ulun yang berbalik bertanya gitu. Itu aja Kak pertanyaannya. Bukan sombong sih Pak. Ya. Tapi begitu simpel, begitu enak, begitu apa ya, nyambung gitu kan. Sebab mengingat apa yang Pian sampaikan ketika itu, seperti ini kan sudah dikatakan yang datang orangnya seperti ini, menggunakan ini dan itu. Jadi pas ketika saya di depan rumah, dia ada, ya saya persilakan langsung aja Pak, tidak ribet lah istilahnya.
1: Oke, alhamdulillah Bu.
2: Jadi alhamdulillah sudah, saya sudah di, ya di sensus alhamdulillah. Jadi kok tidak ribet ya, enak gitu, nyaman gitu, dan komunikasi nyambung Pak.
1: Oke, itu yang kami harapkan Bu.
2: Dia pandai melihat sikon gitu. Seperti apa kita kan, jadi ya enak lah alhamdulillah, dan sukses sensus ekonomi tahun ini.
1: Ya, terima kasih banyak Bu atas dukungannya, informasi yang sangat berharga.
2: Saya sangat apresiasi Pak, terima kasih
1: masyarakat
2: kembali.
1: Ini bahwa namanya sensus ekonomi ini bukan sesuatu yang memberatkan istilahnya.
2: Iya. Gitu ya. Dan sebelum setelah acara pertemuan kita kemarin di area itu Pak, saya kan kebetulan petugas juga kan, petugas kader. Jadi saya sampaikan di ketika itu di ya tidak dikatakan pertemuan juga Pak, kebetulan ada ketemu-ketemu kecil lah sama warga, bahwasanya nanti tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus ya Pak ya.
1: Iya benar sekali Bu Ratu.
2: Jadi saya katakan nanti ada tamu ke rumah Bu Hanpian. Jadi jangan kaget, beliau adalah petugas dari sensus ekonomi Jarulun, kayak itu aja kemarin.
1: Siap Bu, terima kasih banyak ya Bu.
2: Jadi kayak itu aja sambutannya ya, mudahan julun apa Bu Hanpian bisa menyambutnya dengan ya sebisa supaya jalan lah baik ya. Gitu kan antara si tuan rumah dengan petugasnya gitu.
1: Iya, terima kasih banyak Bu. Jadi, ini kalau dukungan yang sangat kami perlukan komplek, Bu, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar Bu.
0: Betul.
2: Iya, kita harapkan bersama gitu
0: amin,
2: ya Pak.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Oke, betul. Kita aja Pak, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bu atas informasinya.
2: Terima kasih kembali juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan masyarakat luar biasa nih Pak Zain ya.
1: Terima kasih banyak nggih. Jadi kalau saya boleh menambahkan ini Pak Pandi ya. Jadi kalau kegiatan statistik yang sifatnya sensus, sensus itu tadi pendataan lengkap, itu memang dirancang pertanyaannya tidak boleh terlalu banyak, karena dia akan melibatkan petugas yang banyak.
0: Ya.
1: Jadi kalau istilahnya itu jangan sampai non sampling errornya besar ya, non sampling error. Jadi kalau di kegiatan statistik yang sifatnya pendataan lengkap kan semuanya didata, jadi nggak ada risiko sampling error. Jadi kesalahan karena penarikan sampel itu tidak terjadi karena semuanya didata. Tapi yang dihindari jangan sampai terjadi non-sampling error yang karena pertanyaan yang banyak, akhirnya informasi yang didapatkan tuh ada tidak valid gitu. Jadi memang rancangan untuk kegiatan sensus itu pertanyaan itu tidak terlalu detail. Nanti untuk yang pendetilannya itu dilakukan melalui kegiatan yang namanya survei.
0: I see. Jadi ada sensus ini tahap awalnya tahap ya bahasanya awal, ya. Nanti akan ada pendalaman lah bahasanya gitu ya Pak ya. Jadi makanya tadi ya kata Ibu Ratu bilang gak ribet katanya tadi. Kayak ini aja Kak pertanyaannya aja lah.
1: Iya, jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa dijawab karena itu terkait dengan aktivitas yang bersangkutan, responden yang bersangkutan. Itu, tapi memang ada pertanyaan yang istilahnya dalam tanda kutip agak sensitif, tapi itu memang harus disampaikan ya. Seperti berapa pengeluaran,
0: I see,
1: berapa pendapatan, pemasukan. Itu tidak ada maksud apapun, tidak ada hubungannya dengan pajak ya. Jadi sekali lagi nanti jangan ada khawatiran, ketakutan dari para masyarakat untuk menyampaikan detail yang sesuai gitu ya, bahwa pengeluaran dari usaha mereka itu ada berapa dalam setahun, kemudian pendapatannya ada berapa, karena di situ kita akan bisa memetakan,
0: yeah, yeah,
1: memetakan berapa kan usaha itu dibedakan dari omset itu untuk pendapatan yang tadi saya sebut yang usaha besar yang 50 miliar setahun ya, ke atas itu ya, kemudian ada usaha kecil ya, kemudian ada usaha menengah ya, ya, kemudian ada usaha mikro. Nah dari situ nanti pendekatan untuk memetakan usaha yang ada di Banjarmasin ini skopnya seperti apa. Harapannya kan banyak usaha besar yang ada di Banjarmasin ya, seperti ya, itu juga. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak usaha-usaha kecil. Kan apa namanya, pengalaman membuktikan bahwa di situasi yang sulit ya, seperti kemarin COVID, di pandemi COVID, kemudian apa namanya krisis ekonomi di 1998
0: ya,
1: usaha-usaha kecil lah itu yang banyak bertahan dan memberikan sokongan pada apa namanya tingkat ekonomi kita.
0: Betul, gitu. Karena kata Pak Presiden juga kan UMKM ini adalah pondasi ekonomi rakyat juga, Pak,
1: tulang
0: ya, tadi
1: punggung,
0: tulang punggungnya ya, tadi ya. Jadi ada potensi mudah-mudahan dengan adanya hasil sensus ini bertumbuh gitu ya, Pak, ya, yang mungkin awalnya kecil sekarang mungkin besar sekali. Apalagi melihat di Banjarmasin kayaknya semakin ramai dengan dunia ekonomi, usaha yang di pinggir jalan, Pak, ya,
1: ya,
0: kuliner-kuliner juga bertumbuhan, bahkan ada yang usaha rumahan juga, Pak, ya,
1: ya,
0: yang mudah-mudahan ini dihasilkan ya.
1: Ya itu nanti yang akan didapat potretnya gitu ya, ya, dari sensus ekonomi ini. Jadi kalau salah satu tujuan sensus ekonomi itu kan ingin memotret pergeseran apa namanya pola konsumsi gitu ya, pola konsumsi. Jadi kalau dari dulu memang data itu menyatakan bahwa Kota Banjarmasin ini penduduknya banyak yang suka kulineran. Ya. Nah, jadi terlihat dari kegiatan tadi yang namanya survei sosial ekonomi nasional, yang kegiatan itu pertanyaannya agak banyak gitu. Jadi nanti kalau misalkan para masyarakat juga didatangi oleh petugas untuk kegiatan survei sosial ekonomi nasional, itu dalam setahun itu ada dua kali ya, tapi yang agak banyak itu ada yang sekali.
0: Oke.
1: Kalau tidak salah itu 778 RT ya, tadi kan kita punya wilayah kerja sampai 2084. Nah, untuk survei itu 78 RT. Yeah. 78 RT, 700 di tiap RT itu cuma 10. Bukan semuanya. Nah, 780. Nah, survei itu pendalaman ya, in-depth study lagi, ibaratnya itu mendata yang lebih detail, rinci pertanyaan-pertanyaannya untuk mendapatkan indikator yang lebih banyak. Gitu. Nah, itu memang khusus gitu anunya, apa namanya, kegiatannya yang untuk mendapatkan apa namanya informasi yang seluas-luasnya dengan pertanyaan yang sebanyak-banyak
0: ya, yang itu yang mungkin agak riweh ya sedikit, Pak, ya,
1: riweh sedikit, tapi ya, itu tentu saja juga perlu dukungan dari para masyarakat untuk apa namanya nanti jawab. Waktu yang tepat untuk menjawab itu akan sampaikan saja ke petugas yang akan datang itu.
0: Siap.
1: Dan petugas bisa menyesuaikan kapan dia akan mendatanya.
0: Baik, Pak Zain, ini ada satu pendengar kita bertanya, tapi ada tiga pertanyaan ternyata. Siap, saya Bapak, coba siap kumpulkan di WhatsApp ini ya. Dari Pak Junaidi yang ada di Banjarmasin Barat. Assalamualaikum, ulun Pak Junaidi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulun handak betakun, misal petugas datang pas kami lagi kada di rumah, apakah nanti kami didatangi lagi atau kami harus melapor sendiri ke BPS? Itu yang pertama pertanyaannya, Pak, ya.
1: Siap.
0: Yang kedua pertanyaannya adalah masalah ulun juga bisi warung kecil di rumah, kadang ramai, kadang sepi. Kalau usaha sekecil itu didata juga kah? Soalnya ulun pikir yang didata cuma perusahaan besar saja. Nah, itu pertanyaan kedua, Pak. Terus yang pertanyaan ketiga, keamanan datanya kayak apa juga, Pak? Apakah ini bujur-bujur aman atau takutnya karena disalahgunakan? Tiga pertanyaan, Pak, dari Pak Junaidi. Tapi ditahan dulu jawabannya.
1: Siap,
0: kita akan rehat dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi.
3: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
4: Bu, mau mainan.
5: Nanti dulu. Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu.
4: Mau itu.
3: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
3: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
6: Mereka berdagang untuk hidup. bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar, bekerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
0: Ya, baik, Anda masih bersama kami di Dialog Ekonomi Digital Pro Satu Radio Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Di sore hari ini masih kita membahas sensus ekonomi 2026, tiga sensus secara digital. Ada pertanyaan dari Pak Junaidi tadi, Pak Zain. Banyak sekali pertanyaan. Saya baca satu persatu lagi, Pak Zain ya. Yang pertama pertanyaannya adalah terkait dengan yang namanya tadi, mana tadi ya, yang Sidin misalnya ada di rumah aja Sidin tadi. Nah, apakah Sidin ini hendak melapor ke pribadi kah atau petugasnya datang lagi, Pak? Yang pertama itu dulu, Pak, silakan.
1: Jadi kalau prosedurnya ya, standar operasional prosedurnya, SOP-nya, itu nanti pendata itu kan kalau menunggu yang tidak ada di rumah kan dia akan anu ya terhambat untuk menyelesaikan satu wilayah tugasnya ya, satu sub SLS satu RT-nya tadi. Jadi SOP-nya dia boleh berpindah ke apa namanya wilayah keluarga yang ada dulu. Tapi dia diberi nomor urut bangunan, nomor urut bangunan, nanti dibuliki lagi Jurang Banjar tuh yang didatangi kembali. Jadi nanti siap-siap saja apa namanya Pak Junaidi tadi, petugas akan datang kembali ya. Jadi dia harus menyelesaikan itu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Misalkan itu juga nanti tapi itu tidak kita ini sih ya, kita toleransi sebenarnya. Tapi misalkan ada ketinggalan juga nanti ya, BPS itu kan punya Instagram yang bisa menjadi wadah untuk menyampaikan informasi-informasi bahwa ada yang ketinggalan ya. Jadi bisa akses Instagram BPS Kota Banjarmasin, sampaikan ya informasinya bahwa ulun belum didata gitu ya. Nanti bisa di apa namanya, bisa didatangi kembali oleh petugas. Tapi kita memang sesuai aturan itu akan dikunjungi kembali. Jadi istilahnya itu kan sebenarnya di pre-list itu ada nama-namanya. Jadi kita dasarnya tuh pre-list, pre-list itu kan daftar awal ya. Daftar awal itu bersumber dari data NIK tadi, data kartu keluarga. Jadi selama punya kartu keluarga itu ada keluarga tersebut di daftar pre-list petugas. Jadi kalau dia tidak mendata, nanti kan pilihannya itu kan tidak bisa ditemukan, dan itu menjadi konsekuensi kalau misalkan tidak ada alasan yang khusus gitu. Jadi Jadi harapannya memang akan kembali lagi, dan itu memang kita sampaikan terus-menerus. Jadi sekali lagi silahkan tunggu, nanti Pak Junaidi akan ditangani kembali oleh petugas dalam rentang waktu bisa jadi bisa sampai 31 Agustus nanti. Tapi kita sih harapannya udah bisa diselesaikan. Nanti kan petugas akan bergerak ke wilayah lainnya dalam rentang waktu yang tadi kan 2,5 bulan untuk 4 RT. Berarti kan setengah bulan 4-5 RT ya, 2,5 bulan. Jadi harapannya setengah bulan itu selesai di 1 RT. Jadi nanti hari ini dia tidak bisa ketemu, di minggu depan dia bisa ketemu dengan Pak Junaidi.
0: I see. Jadi ada potensi paling lama 31 Agustus, tapi paling kemungkinan seminggu setelahnya bisa ditemukan lagi, begitu ya? Lagi,
1: karena kan sekitar 2 minggu itu di satu wilayah.
0: I see. Jadi nggak usah khawatir ya, tadi petugas tidak mentoleransi juga tadi terkait dari BPS, maksudnya tidak mentoleransi juga ada ketertinggalan tadi,
1: ada ketertinggalan tadi.
0: Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya akan didata, tidak ada yang insya Allah tidak ada yang tertinggal, begitu ya.
1: Tapi memang benar sekali, perlu peran aktif juga dari masyarakat gitu, bahwa untuk
0: melapor,
1: bahwa mereka belum didata itu tadi.
0: Yang pertanyaan kedua Pak, terkait dengan usahanya kecil aja jersiden tadi, apakah itu didata juga atau ini cuma untuk usaha besar aja katanya Pak?
1: Ya itu pemerintah itu kan ingin semua usaha-usaha yang potensial itu, baik yang sifatnya kecil, transaksi harian omsetnya, yang penting dia ada melakukan usaha yang aktif, itu akan didata ya. Ibaratnya nih, hari ini hanya buka belum kulihan, isuk didatangi petugas, nah itu
0: masuk usaha juga ya,
1: masuk usaha yang didata. Dan itu kan bisa jadi nanti akan terjadi anomali nih, anomali maksudnya pengeluarannya lebih besar dari pendapatannya, belum ada pendapatannya misalkan, seperti itu. Nah itu akan menjadi catatan bahwa memang usaha baru bisa terjadi bahwa pengeluarannya masih lebih besar dari pendapatan. Tapi itu untuk kasus-kasus yang khusus ya. Tapi secara umum seyogianya kan pengeluaran di bawah pendapatan ya, masih ada sisa untuk yang bisa didapatkan dari usaha tersebut, ada keuntungan tersebut,
0: ada labanya yang dihasilkan,
1: Oke,
0: jadi it's okay kalau misalkan sekecil apapun itu
1: akan didata. Dan itu memang istilahnya usaha-usaha yang mesti dirangkul nantinya oleh pemerintah gitu kan, jadi informasi yang sangat penting buat pemerintah.
0: Yang berikutnya dari Pak Nyudai juga masih terkait dengan keamanan data Pak, apakah ada potensi bocor data ini atau seperti apa untuk menjaga keamanan data yang dikasih masyarakat Pak?
1: Pertanyaan yang sangat baik dari Pak Junaidi, dan mudah-mudahan ini mewakili pertanyaan yang timbul di masyarakat gitu ya. Mungkin ada kekhawatiran terkait data, karena kan data yang mereka sampaikan tuh ada beberapa data yang penting gitu ya, dan itu memang akan kami jaga gitu ya, akan sangat kami jaga. Dan itu sampai di aplikasinya itu, aplikasinya itu nggak boleh di screen capture, tuh nggak bisa.
0: Jadi
1: dijaga sampai seperti itu. Jadi petugas itu kalau dengan aplikasi PASI tadi ingin memotret itu nggak bisa.
0: Yang tiga jari yang
1: screenshot, screenshot itu nggak bisa. Di aplikasinya langsung menjaga untuk kerahasiaan data. Kemudian di pengiriman datanya juga dienkripsi ya. Kalau kita WA itu kan ada enkripsi ya, data end to end. Nah itu juga sama modelnya seperti itu di BPS, mengadopsi hal tersebut. Kemudian data yang nantinya akan disajikan juga sesuai Undang-Undang Nomor 16 BPS itu, sampai saat ini nggak boleh menyajikan data by name by address, itu nggak boleh. Tapi yang kalau sifatnya directory ya, itu memang data yang sangat ditunggu-tunggu ya. Directory misalkan ada usaha apa aja di wilayah di Banjarmasin, tentu saja itu yang sangat diharapkan informasinya, sangat berharga informasinya. Dan nah ini sekali lagi juga luar biasanya yang sifatnya sensus, berarti kan datanya ini bisa disajikan sampai level terkecil,
0: betul.
1: Sampai RT, jadi bisa dipetakan nih wilayah yang potensial yang sektor mana, di wilayah mana itu akan didapatkan informasinya. Jadi kalau kita membuat analisa ya, nanti kan teman-teman peneliti biasanya itu bisa mendapatkan informasi yang sangat berharga, bisa melakukan analisa secara spasial ya. Mungkin nanti akan dapat sebarannya, ternyata yang banyak usaha kuliner di, kalau kita kasat matanya kan di sekarang sudah ada di RRI mungkin gitu ya. Nah, nanti akan terpetakan secara spasial usaha-usaha kuliner ya kan, usaha yang banyak potensial yang dominan di Banjarmasin ini secara kasat mata tadi disampaikan Pak Bali itu kan usaha penyajian makan minum. Betul. Itu kita memasukkannya. Nah, jadi kan sebenarnya terkait tentang kegiatan statistik yang mengumpulkan data itu sebenarnya ada prinsipnya sebenarnya. Jadi prinsipnya itu kita sebut sebagai satu data Indonesia. Yeah. Satu data Indonesia itu ada prinsip yang diadopsi bahwa nanti ada kode referensi rujukannya. Okay. Jadi standar kode referensi untuk sektor ini KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan itu yang terkini KBLI 2025 kalau tidak salah ya, KBLI 2025 itu nanti kalau usaha makan minum itu masuknya di penyajian makan minum. Penyajian makan minum itu jadi satu dengan hotel akomodasi. Nah, jadi satu di situ, dan itu akan kita dapatkan informasinya. Kalau yang lalu itu kan yang banyak pertumbuhan ekonomi itu kan bisa dilihat kalau tingkat pertumbuhannya tinggi.
0: Ya, betul.
1: Nah, itu sektor yang paling tinggi perkembangannya itu usaha makan minum, penyajian akomodasi dan penyajian makan minum. Nah, itu kan tergambar juga di potret lapangannya bahwa banyak usaha kuliner. Nah, kalau di sensus ekonomi itu sensus ekonomi ini akan memotret juga jumlahnya, banyaknya, akan ketahuan jumlahnya. Apa itu juga berhubungan dengan tadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di sektor penyajian makan minum ini tadi.
0: I see. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Junaidi tadi. Dan
1: sekali lagi mungkin ada tambahannya yang terkait dengan pajak. Itu sekali lagi pajak, jangan ada kekhawatiran bahwa nanti informasi yang dikumpulkan itu akan menjadi bumerang gitu ya, blunder buat yang memberikan informasi. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran seperti itu, karena sekali lagi sesuai Undang-Undang Nomor 16, ibaratnya Direktorat Jenderal Pajak ini sekarang Pak Purbaya ini ya menterinya ya, ingin meminta data itu ke BPS, BPS tidak bisa memberikan karena ada undang-undangnya yang akan mempidanakan pengambil kebijakan di BPS apabila menyampaikan datanya secara by name by address, misalnya terkait dengan pajak. Pak Purbaya ingin menggenjot pajak dengan cara memelototin usaha-usaha dengan omset tertinggi lalu minta datanya ke BPS, seperti itu kasarnya, itu tidak akan diberikan oleh BPS datanya. Okay, karena terkait dengan undang-undang, dan pihak Pak Purbaya juga tahu bahwa ada koridor yang mesti mereka patuhi untuk mendapatkan data di BPS. Mereka bisa dapatnya data yang agregat saja.
0: Iya, karena kalau hanya di Kementerian Keuangan itu kan harus masyarakat sendiri yang mendaftar secara sukarela ke mereka kan. Lapor pajak tadi ya,
1: lapor
0: Pak ya.
1: Lapor pajak tadi, karena sudah ada aturannya. Karena aturan dibuat dulu untuk kita ikuti. Kecuali nanti aturannya berubah.
0: Ya, kita nggak tahu sih tapi ke depannya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan enggak ya. Oke, terakhir Pak, harapan buat Pemko Banjarmasin seperti apa Pak dari BPS Kota Banjarmasin, dan juga harapan kepada masyarakat terkait dengan sensus ekonomi ini juga seperti apa di kesempatan terakhir ini Pak, silakan.
1: Iya. Di kesempatan yang baik ini juga kami dari BPS Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari berbagai pihak, utamanya di pemerintah Kota Banjarmasin. Ya. Jadi kami itu sudah mendapatkan surat edaran dukungan dari Bapak Wali Kota. Kemudian kita juga penjadwalan nanti akan mendata di Bapak Wali Kota.
0: Oke.
1: Sebentar, ini yang sudah di Bu Wali Kota,
0: Bu Ananda ya.
1: Bu Haji Ananda itu sudah didata, nanti menyusul di kesempatan yang bisa Bapak Wali Kota akan kami data. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya, surat edarannya yang memberikan penguat kepada kami dan para petugas di lapangan bahwa kegiatan sensus ekonomi ini bukan hanya milik BPS tapi milik kita semua
0: masyarakat.
1: Dan itu juga edaran dari Kementerian Dalam Negeri juga ada ke ke pemerintah ya, Kota Banjarmasin. Makanya itu tadi ditindaklanjuti dengan surat edaran yang kemudian kami juga ada kolaborasi di setiap kesempatan seperti tadi disampaikan Bu Ratu.
0: Ya.
1: Bu Ratu itu ada kegiatan di Disperdagin
0: ya. Oh iya, betul.
1: Di Disperdagin kami diberikan slot waktu untuk menyampaikan tentang sosialisasi pentingnya sensus ekonomi ini. Karena itu juga sebagai wujud kolaborasi dari teman-teman di OPD. Jadi terima kasih banyak Pak, dan sekali lagi ini memang perlu dukungan tiada henti-hentinya gitu ya. Karena ini waktu masih panjang, kita harus tetap menjaga semangat agar ini bisa berlangsung dengan lancar dengan berbagai strategi agar nanti kendala kan bisa jadi akan muncul ya. kalau saat ini mungkin kendala cuaca, hujan mungkin digantikan oleh panas gitu ya. Jadi nanti ada strategi-strategi agar ini bisa berlangsung dengan maksimal. Dan sekali lagi tadi terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Banjarmasin yang selalu mendukung. Dan sekali lagi harapannya pada masyarakat jangan sampai ada yang ketinggalan. Dukunglah para petugas dengan memberikan jawaban informasi yang ditanyakan. Tidak perlu dukungannya dengan menyediakan kopi, minum, dan kue Banjar ya. Jadi cukup dengan memberikan informasi yang sebenar-benarnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para petugas. Dan jangan sungkan untuk bertanya sekiranya pertanyaan yang disampaikan itu tidak jelas gitu ya, karena informasi yang ingin didapatkan itu adalah sesuai dengan deskripsi yang ditanyakan. Jadi sekali lagi itu bisa ditanyakan kalau misalkan kurang jelas. Contoh gini ya, misalkan contoh terkait pertanyaan tentang tingkat pendidikan. Misalkan tingkat pendidikan itu kan harus jelas ya, bahwa itu mengacu kepada misalkan sudah ditamatkan atau belum ya. Jadi kalau nanti misalkan si petugas menanyakan tingkat pendidikan, itu jawabannya bukan berarti pernah duduk di tingkat pendidikan di mana. Jadi harus menamatkan pendidikan tersebut baru bisa menyatakan bahwa tingkat pendidikan itu adalah yang sesuai dengan jawabannya.
0: Oke, misalnya SD sudah tamat di SD, ya udah, walaupun ibaratnya kita pernah makan bangku SMP, tapi karena tamatannya SD, SD ya
1: SD gitu ya, Pak ya. Nanti akan disampaikan.
0: Oke. Baik, luar biasa, mudah-mudahan berjalan sukses Pak Zain, masih panjang.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan bulan depan kita akan diskusi lagi tentang sensus ini.
1: Terima kasih banyak nih kepada RRI Pro 1 yang selalu membersamai BPS Kota Banjarmasin dalam menyampaikan informasi-informasi terkini terhadap kegiatan statistik yang dilakukan.
0: Mungkin mudah-mudahan nanti di kedepannya ada tim sensusnya mungkin yang akan kita wawancarai, Pak Zain.
1: Siap.
0: Atau mungkin bagaimana strateginya nanti bulan depan kita akan coba, karena sampai 31 Agustus berarti otomatis masih ada 2 bulan lagi kemungkinan ya Pak ya.
1: Iya, kita akan slot lagi kita akan ketemu gitu ya.
0: Betul, nanti, tentang sensusnya ya.
1: Menarik sekali, nanti kami akan coba hadirkan para petugas yang langsung mendata di lapangan, dan kita akan mendapatkan informasi yang holistik gitu ya dengan tentang situasi di lapangannya. Tentu saja harapannya banyak sukanya daripada dukanya.
0: Amin. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Zain, sehat selalu.
1: Terima kasih banyak.
0: Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan bahagia selalu Pak Zain ya.
1: Sehat selalu
0: sekeluarga, dan terima kasih pendengar dan pemirsa sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
9: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Jumat 26 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, sore hari ini dari Palangkaraya kita bersama dengan Dewi. Halo Dewi, selamat sore. Halo Dewi. Iya, halo Dewi.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Selamat sore Dewi, bagaimana kabar Palangkaraya untuk hari ini Dewi?
1: Iya, cuaca di Palangkaraya sore hari ini luar biasa panas ya Diti. Dan kami alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Anda Diti sore ini?
0: Luar biasa sekali, cuacanya sama seperti di Bumi Paguntaka. Ini panas luar biasa dari pagi hingga saat ini Dewi. Dan juga ada informasi apa Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya baik Diti, informasi dari Palangkaraya, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah, Sesama Reki, mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar TVRI Kalimantan Tengah sebagai langkah strategis memperkuat kualitas pelayanan informasi publik. Informasi selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TVRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TVRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder.
3: Kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah dengan melibatkan berbagai unsur kalangan seperti pemerintah daerah, lembaga penyiaran publik, hingga akademisi mendapat apresiasi positif dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah, Sesama Reki. Di kesempatan tersebut, Sesama Reki menyampaikan kegiatan Forum Konsultasi Publik FKP yang digelar TVRI Kalimantan Tengah ini sebagai langkah nyata komitmen TVRI Kalteng untuk menghadirkan layanan penyiaran yang lebih baik bagi masyarakat dengan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lebih lanjut disampaikan Sesa, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang sehat dan edukatif. Sesa berharap TVRI Kalteng terus berkontribusi dalam membangun masyarakat Kalimantan Tengah melalui informasi yang berkualitas serta mendukung kemajuan daerah. Terkait pelayanan dan penyajian informasi, informasi yang selama ini dilakukan TVRI Kalteng, Komisi Penyiaran Informasi Daerah KPID menilai sudah berjalan dengan baik, namun peningkatan kualitas tetap perlu dilakukan, terutama dalam pelayanan publik, kualitas tayangan serta informasi program agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya TVRI Kalteng tidak boleh berhenti berinovasi meskipun telah memiliki capaian positif. Peningkatan kualitas siaran dan kreativitas program menjadi hal penting agar TVRI tetap relevan dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi.
2: Tentunya mengapresiasi dari kegiatan FKP dari TVRI Kalteng ini, karena pada prinsipnya lembaga penyiaran TVRI sungguh sangat luar biasa ketika melaksanakan ini. Sebelum mengambil sebuah keputusan kebijakannya, mengkonsultasikan kepada stakeholder terkait.
3: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Erwendi, mengatakan pentingnya memperluas sosialisasi layanan TVRI kepada masyarakat dari berbagai layanan yang tersedia. Sebagian besar dapat diakses secara gratis, namun masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa menggunakan layanan TVRI harus melalui pembayaran. Karena itu diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, Kominfo, dan KPID agar informasi layanan publik lebih diketahui masyarakat.
4: Jadi hari ini memang momentum yang sangat baik saya rasa, khususnya untuk TVRI Kalteng dan juga untuk Kalimantan Tengah. Yang intinya adalah bahwa ini adalah niat baik dari TVRI Kalteng untuk memberikan layanan yang baik kepada publik ya. Jadi ada 9, 7 yang gratis dan ada yang 2 yang memang secara ini harus berbayar gitu ya.
3: Erwendi menyampaikan pentingnya peningkatan pelayanan dari sisi sumber daya manusia. Agen dan petugas layanan TVRI ke depan aktif berkomunikasi lebih dekat dengan masyarakat, juga mengedepankan keramahan serta memberikan pelayanan yang humanis sehingga dapat menjadi bagian dari promosi positif bagi TVRI Kalimantan Tengah. Sementara itu, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Tengah, Risinta Ambar Orsidanti, mengapresiasi masukan dan saran positif yang diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Saran dan masukan dari seluruh mitra kerja yang telah hadir dalam forum konsultasi publik akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyiaran dan pelayanan publik agar TPRI Kalteng semakin mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
5: Kami berterima kasih sekali mitra-mitra kerja yang kami undang hadir dan membersamai kami di dalam kami berupaya melakukan penyiaran dan pelayanan publik dengan baik. Jadi apa yang menjadi saran, apa yang menjadi kritik, apa yang menjadi harapan masyarakat dan mitra-mitra kerja kami, ini akan kami buat dan kami akan lakukan dengan baik sehingga membuat pelayanan publik kami lebih prima untuk masyarakat.
3: Dalam kegiatan forum konsultasi publik TPRI Kalimantan Tengah yang dihadiri berbagai pihak tersebut membahas dan mendiskusikan 9 pelayanan publik TPRI Kalimantan Tengah, yakni terkait standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, standar pelayanan permintaan pengisian acara siaran, permintaan liputan berita, dokumen audio visual, pembawa acara atau moderator acara resmi, standar pelayanan penayangan kerjasama usaha siaran, standar pelayanan permintaan kerjasama usaha lahan, bangunan dan barang milik negara, standar pelayanan praktek kerja lapangan, permintaan data dan informasi, serta kunjungan industri. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian Diti, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dengan yang pemirsa, sore hari ini dari Nunukan kita bersama dengan Wina. Halo Wina, selamat sore.
1: Halo Diti, selamat sore juga.
0: Apa kabar Nunukan untuk sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya sore ini baik, kemudian untuk cuacanya mendung begitu Diti.
0: Oke, dan ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi dari Nunukan telah disiapkan terkait workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya Wina.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa RRI, pengrajin Nunukan dikenalkan pemanfaatan seluruh bagian rotan untuk produk kerajinan dalam workshop kerajinan anyaman lokal di Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Peserta mempelajari teknik pengolahan rotan dan pandan menjadi produk bernilai tambah. Materi mencakup pemanfaatan berbagai jenis rotan yang jarang digunakan. Hal ini disampaikan Nova Retnawati dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian.
3: Untuk kegiatan yang ada di rotan ini, ada 4 yang mau diajarkan di sini, yaitu khususnya menyangkut tentang rotan dan pandan. Untuk rotannya nanti kita akan pemanfaatan dari kulit rotan, lembaran tikarnya. Yang kedua itu nanti ada pitrit bagian batangnya, yang mungkin selama ini kalau di Kalimantan kan jarang dimanfaatkan.
2: Rotan memiliki potensi besar karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan bahan secara maksimal dapat meningkatkan nilai ekonomi kerajinan lokal. Pelatihan juga memperkenalkan alternatif bahan baku yang selama ini belum populer. Inovasi tersebut diharapkan memperluas variasi produk yang dihasilkan pengrajin.
3: Nah, padahal rotan itu salah satu bahan yang habis pakai semua. Nah, jadi ini untuk mengenalkan ke teman-teman yang didulukan bahwa rotan itu tidak hanya kulit saja yang dimanfaatkan. Jadi dari bagian batangnya pun selain untuk mebel juga bisa diambil.
2: Pengembangan produk kerajinan diarahkan pada sektor fashion yang memiliki peluang pasar cukup besar. Pemanfaatan rotan bagian dalam menjadi salah satu materi yang diajarkan kepada peserta.
3: Nah, karena ini nanti fokusnya ke barang-barang fashion, khusus untuk tasnya, jadi rotan bagian dalamnya juga akan dimanfaatkan sebagai produk-produk yang memang bisa untuk fashion juga.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Wina. Pendengar, selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dari Samarinda. Sore hari ini kita bersama dengan Dedi. Halo Dedi, apa kabar untuk sore hari ini?
1: Halo Diti, kabarnya sore hari ini kalau cuaca cerah, kami semua bergembira hari ini, Diti.
0: Kenapa itu?
1: Bergembira karena baru saja dikunjungi oleh Pak Bapak Direktur Utama nih, Diti.
0: Wah, luar biasa sekali. Baik Dedi, ada informasi apa untuk sore hari ini, Dedi?
1: Informasi dari Kota Samarinda terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur, Diti.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti. Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah daerah resmi mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur. Pencanangan ini menjadi simbol dimulainya sinergi lintas sektor untuk mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat. Kita simak laporannya.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Timur resmi ditandai melalui pencanangan yang digelar di Oda Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis tadi malam. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, yang hadir langsung dalam acara tersebut mengatakan, pencanangan ini menjadi bentuk kolaborasi BPS bersama Komisi 10 DPR RI, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 di benua Etam. Pendataan yang telah dimulai sejak 15 Juni itu melibatkan lebih dari 3.000 petugas dan akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang.
3: Di Kalimantan Timur ini, kami sudah mengerahkan sekitar 3.000-an lebih petugas sensus ekonomi dan sudah mulai bergerak sejak tanggal 15 Juni 2026 dan akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Nanti dengan adanya sensus ekonomi ini tentunya akan menjadi pelita, menjadi kompas pembangunan untuk masa depan dari Provinsi Kalimantan Timur.
2: Amalia menjelaskan, sensus ekonomi dilakukan untuk mendata seluruh kegiatan usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan arah pembangunan ekonomi di Kaltim. Menyambut sensus ekonomi, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin pun mengajak masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang sebenarnya kepada petugas sensus. Sebab data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
4: Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sekarang para petugas sensus juga sudah dilatih. Mereka mulai bekerja dengan penuh semangat. Semoga didukung juga oleh masyarakat, oleh para pengusaha dengan memberikan informasi sejujur-jujurnya. Supaya nanti informasi yang ada itu kelak akan dimanfaatkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat guna, tepat sasaran bagi kepentingan ekonomi Kalimantan.
2: Masyarakat pun dinilai tidak perlu khawatir apabila didatangi oleh petugas sensus. Untuk menghindari modus kejahatan, pemerintah memastikan petugas sensus sudah dilengkapi dengan atribut resmi seperti rompi, ID card dengan barcode, dan surat tugas. Pemerintah juga memastikan setiap data yang diberikan kepada petugas akan dirahasiakan serta tidak berpengaruh terhadap penetapan pajak maupun bantuan sosial. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Fadli dari Banjarmasin. Halo Fadli.
1: Halo juga Diti, apa kabarnya?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik sekali dan cuaca di Kota Tarakan lumayan panas ya. Bagaimana dengan Banjarmasin, Fadli?
1: Ya, Banjarmasin sore ini cuaca gerimis dan mungkin agak sendu kayaknya nih sore ini, Diti.
0: Agak sendu ya. Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini, Fadli?
1: Ya, ini terkait dengan virus tungro yang menjadi penyebab benih padi gagal, agak mengalami tantangan seperti itu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Diti, pendengar dan pemirsa. Virus tungro menjadi penyebab benih padi di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito, Kuala. Nah, hal itu diketahui berdasarkan pantauan di lapangan para koordinator penyuluh pertanian lapangan. Berikut laporan Baihaki Suryani.
2: Penyakit tungro ini dibawa oleh virus paan.
3: Sebanyak 15 desa di Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito, Kuala rata-rata mengalami kerusakan pada benih padi akibat virus tungro. Dari jumlah satu desa mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni Desa Anjir Muara Lama. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Barito, Kuala melalui penyuluh pertanian lapangan dengan cara memberikan bahan insektisida. Menurut keterangan dari Nur Ain Ujudia, selaku Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Anjir Muara, penyakit tungro ini disebabkan oleh serangga wering hijau. Ia juga menghimbau agar petani serempak melakukan penyemprotan dan juga memusnahkan benih padi yang sudah terserang virus tungro.
2: Sementara petani kadang satu-satu mereka itu kada serempak mengendalikan. Nah, sehingga si virus ini kawa buka ke lain pan. Nah, buka ke sini karena kada serentak. Makanya kita mengadakan gerakan pengendalian itu supaya seluruh desa itu paling kada itu beberapa hamparan itu serentak mengendalikan.
3: Sebelumnya, Anan, petani Desa Anjir Muara Lama, belum mengetahui penyebab pastinya kerusakan benih padi mereka.
4: Benih ini kita nih kuning pang lagi nah.
5: Kuning lah.
4: Sudah berapa kali disemprot sudah. Penyebabnya kira penyakit sah. Ada rasam kawa. Tungannya tapi di sama tuh ada jubang udah beberapa kali beli samprot mbak dipupuk jauh kayaknya lama-lama.
3: Dari keterangan koordinator penyuluh pertanian, ada beberapa petani yang fokus untuk mengendalikan virus tungro ini dengan cara melakukan penyemprotan menggunakan alat drone agar bisa menghasilkan benih padi meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Baihaki Suryani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih, Fadli, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kita tutup dengan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, Polresta Bulungan memastikan kebakaran gedung kompleks kantor Bupati Bulungan yang terjadi pada Mei lalu murni disebabkan konsleting listrik. Ramran dari Kabupaten Bulungan melaporkan selengkapnya.
1: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan, khususnya di fasilitas-fasilitas

0: cepat berkembang pasca kejadian. Ia menegaskan pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Setelah hasil investigasi diumumkan, Pemkab Bulungan akan segera melakukan inventarisasi kerusakan dan menghitung total kerugian akibat kebakaran. Syarwani juga menekankan bahwa temuan korsleting listrik harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap instalasi listrik di setiap gedung pemerintah. Kedepan, Pemkab Bulungan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan bangunan, termasuk pemeriksaan instalasi listrik dan sarana pendukung keselamatan guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
1: Langkah-langkah untuk bagaimana standar operasional pengamanan, khususnya di fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah daerah, perlu untuk kita lakukan evaluasi sekaligus juga pemenuhan berbagai macam hal yang memang mengantisipasi potensi-potensi yang bisa muncul. Salah satunya adalah potensi yang berkaitan dengan musibah kebakaran ini.
0: Selain itu, masyarakat diimbau lebih peduli terhadap potensi bahaya kebakaran dengan menjaga lingkungan, mematuhi aturan keselamatan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi risiko kebakaran di sekitarnya. Dengan tuntasnya penyelidikan, Pemkab Bulungan kini bersiap memasuki tahap pemulihan melalui pendataan kerusakan, perhitungan kerugian, serta perbaikan fasilitas yang terdampak kebakaran. Tartan Newser, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RR Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Jumat 26 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Agung Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini.

0: Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila, Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Halo penggemar sepak bola dunia 2026. Jangan lewatkan siaran informasi dan interaksi dalam Suara Bola Dunia 2026. Mulai pukul 17.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah, setiap hari menemani Anda dari awal pertandingan sampai babak final Piala Dunia 2026. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
0: Saatnya Suara Bola Dunia. Selamat sore pendengar, pesta bola dunia masih berlangsung dan beberapa hari ke depan juga akan ada perebutan nominasi-nominasi siapa yang akan menuju ke 32 besar di Piala Dunia 2026. Dan banyak sekali jawara-jawara yang luar biasa menarik kita bahas di 32 besar ini, karena kalau bicara tentang 32 besar ada beberapa negara yang sudah memastikan diri. Kita coba absen dulu siapa-siapa aja negaranya yang bakal menjadi apa ya, seseorang yang bakal menjadi pertandingan nantinya di 32 besar. Yang pertama ada Brazil, dan juga nanti akan ada Jepang yang akan bertanding juga. Terus juga ada Afrika Selatan melawan Kanada di pertemuan pertama 32 besar. Lalu ada Jerman yang memastikan lolos ke 32 besar. Belanda dan Maroko juga memastikan diri ke 32 besar. Ada juga Pantai Gading yang masuk ke 32 besar, Meksiko juga ada, Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina juga akan melesat ke 32 besar. Swiss, Australia, Argentina ini masuk juga ke 32 besar. Masih ada beberapa posisi yang belum terisi, pendengar, kira-kira siapa yang akan menjadi pengisi 32 besar di Piala Dunia 2026. Menurut Anda seperti apa, pendengar? Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511 325 1562, atau juga di 0811 5111 410, dan juga di 0811 40 976, atau bisa kirim ke pesan teks WhatsApp kami di 0811 5111 410. Kita sedikit bergeser ke grup E, pendengar, di mana beberapa waktu belakangan ini, tepatnya di Jumat 26 Juni 2026 hari ini, persaingan di grup E resmi berakhir. Pada akhirnya Jerman berhasil keluar sebagai juara grup E, sementara itu Pantai Gading di runner-up, dan Ekuador juga berhasil memastikan tempat di babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Nah, Jerman menutup fase grup dengan kekalahan 1-2 dari Ekuador di New York New Jersey Stadium. Meski gagal mempertahankan rekor sempurna, Diamantschaft ini tetap finish di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin. Kayaknya emang sengaja ngalah Jerman ini ya. Nah, sementara itu Pantai Gading turut mengamankan tiket ke fase gugur setelah menaklukkan Curaçao 2-0 di Philadelphia Stadium. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol yang memastikan timnya finish sebagai runner-up dengan grup E, yaitu dengan 6 poin juga. Di sisi lain, kemenangan atas Jerman menjadi hasil krusial bagi Ekuador. Tambahan 3 poin membuat La Tricolor mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan dan berhak melaju ke babak 32 besar. Sementara itu Curaçao, ya begitulah, gak bisa lolos ke babak 32 besar berikutnya ya. Nah, kira-kira dengan adanya beberapa negara yang sudah memastikan lolos ke 32 besar, apakah prediksi Anda berubah, atau jangan-jangan ada potensi juara baru selain Argentina pastinya, atau jangan-jangan Anda masih memegang Argentina sebagai juara favorit di babak 32 besar nantinya? Nah, sementara itu Jepang ini menjadi wakil Asia pertama yang lolos ke 32 besar, di mana kepastian tersebut setelah menahan imbang Swedia 1-1 di laga terakhir grup F di Dallas, Texas. Hasil ini membuat tim asuhan Hajime Moriyasu mengakhiri fase grup di kedua posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin maksudnya. Jepang mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup. Nah, keberhasilan ini juga diwarnai dengan catatan impresif di mana Jepang lolos ke fase gugur tanpa sekalipun menelan kekalahan sepanjang fase grup, walaupun ada imbang sebenarnya ya. Nah, torehan tersebut ini menjadi kali pertama mereka melewati fase grup dengan statistik dan status yang tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia. Bagaimana prediksi Anda? Bagaimana pendapat Anda? Anda bisa mengirimkan pesan teksnya di WhatsApp kami 0811 5111.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di Suara Bola Dunia Pro Satri di Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kita update bagaimana pertandingan berikutnya, pendengar, antara babak berikutnya ya, yaitu di grup I, terus juga ada grup H dan juga grup B serta grup G yang akan bertanding besok Sabtu 27 Juli 2026. Yang pertama ada persaingan ketat Norwegia Prancis, yang ini apa ya, boleh dibilang salah satu menjadi big match juga pendengar. Norwegia yang mempunyai Haaland dan juga Prancis yang punya Mbappe. Kira-kira apakah berhasil meraih apa ya, gol-gol yang luar biasa, atau jangan-jangan ya itu tadi, bosan atau malah jadi skor yang imbang pendengar ya. Nah, kalau kita bicara tentang mereka ini pendengar, ini akan menjadi panggung bagi penyerang dua negara, yaitu Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe, di mana kedua striker elit itu menjadi mesin gol dengan masing-masing membukukan 4 gol dalam 2 pertandingan di fase gugur. Nah, perolehan itu menempatkan kedua pemain dalam jajaran kandidat kuat peraih sepatu emas di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, kalau kita bicara tentang Prancis dan Norwegia yang masih sama-sama berada di posisi teratas grup I Piala Dunia 2026 dengan raihan 6 poin. Prancis berada di posisi puncak unggul selisih gol dari Norwegia yang di posisi kedua. Jadi kira-kira ini bisa menjadi laga big match yang akan kita hadirkan pada jam 3 dini hari besok Sabtu 27 Juni 2026. Kira-kira bagaimana prediksi Anda, atau jangan-jangan prediksinya ini akan meleset? Kita akan tunggu nanti seberapa kuat mereka nanti akan bertanding. Dan juga laga berikutnya ada Senegal versus Irak yang sama jamnya dengan Norwegia Prancis dari grup I, yaitu jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Lalu dilanjutkan ada Tanjung Verde dan juga Arab Saudi yang pastinya disiarkan oleh TVRI di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Lalu di jam 8 waktu Indonesia Tengah juga ada pertandingan Uruguay versus Spanyol yang akan kita siarkan dari grup B. Dan ada juga Mesir versus Iran, Selandia Baru versus Belgia. Nah ya, kita menarik ke Uruguay Spanyol yang menjadi laga big match juga pendengar, karena bisa dibilang ini laga yang apa ya, salah satunya bisa bikin deg-degan, apalagi juga ini merupakan laga keras, dua-duanya merupakan dua-dua yang juara bertahan ya, walaupun memang kalau secara statistik Uruguay secara sejarah banyak unggul dibandingkan Spanyol, tapi kalau kita lihat Spanyol timnya menjadi tim yang banyak pemain muda. Nah, ini akan menjadi salah satu apa ya, tongkak untuk bisa memancangkan yang namanya itu pondasi agar bisa memenangkan pertandingan nantinya. Kira-kira bagaimana prediksinya, apakah ada potensi Spanyol akan mengungguli Uruguay, atau jangan-jangan Spanyol akan dikalahkan oleh Uruguay? Nah, kita akan dengarkan sama-sama pastinya nanti jam 3 dini hari ada pertandingan Norwegia versus Prancis, dan juga nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah akan ada Uruguay versus Spanyol yang akan disiarkan RRI Pro 1 Banjarmasin. Demikian mendengar Suara Bola Dunia sore hari ini, kita akan berjumpa kembali di Suara Bola Dunia edisi yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Fadli, dan kita akan jelang cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Bowman.
1: Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bahan bakar minyak dari negara tersebut. Faktanya, klaim yang menyebut Singapura menantang Indonesia untuk perang setelah pembatalan pesanan BBM adalah hoax. Dilansir dari kantor berita Antara, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah pembatalan pesanan BBM. Unggahan tersebut identik dengan tayangan kanal YouTube Sekretariat Presidennya mengenai laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, baik Bahlil Lahadalia maupun Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan ancaman perang terhadap Singapura dalam pertemuan tersebut. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadliansyah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin. Kita hadirkan jelang senja sore hari ini berdengar sambil menemani Anda santai beraktivitas ataupun juga sedang menikmati suasana sore di Banjarmasin yang sedikit agak mendung, tapi agak ada awan-awan dan juga ada matahari sorenya. Ya, nikmati aja lah suasana sore ini berdengar ya. Mudah-mudahan menikmati kita semuanya. Nah, berdengar, kita hadirkan lagu-lagu terbaik. Tadi sudah ada Tip X dengan Cuma Main-Main. Lalu kita ada juga informasi yang menarik juga untuk Anda di sore hari ini. Salah satunya dari dunia kepolisian, di mana Kapolri kembali melakukan rotasi besar-besaran di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Polda Kalsel. Mendengar, sejumlah pejabat utama PJU hingga Kapolres mengalami pergantian berdasarkan surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 25 Juni 2026. Mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengembangan karir personel Polri di Kalimantan Selatan. Salah satu pejabat yang mendapat promosi adalah Karo SDM Polda Kalsel, Kombespol Maulana Hamdan SIKMM, yang dipercaya menjabat Kabakren Rojianstra SSDM Polri. Posisi yang ditinggalkannya kini diisi Kombespol Pungki Buana Santoso SHSIK MSI. Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Kombespol M. Gafur Aditya Siregar ini dimutasi untuk mengikuti pendidikan pengembangan pimpinan tinggi atau Dikbangti tahun anggaran 2026, di mana jabatan di Reskrimsus ini diemban Kombespol Sigit Haryono SIK SHMH yang sebelumnya menjabat di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Direktur Polairut ini dipercayakan kepada Kombespol Tri Hambodo SIKMH menggantikan Kombespol Dr. Andi Adnan Syaprudin SHSIKMM. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.go.id. Dan mendengar, kita jelang kumandang azan maghrib yang mana sore hari ini akan tiba pada pukul 18 lewat 26 menit waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita jelang kumandang azan maghrib yang akan tiba kurang lebih 8 menit lagi, tepatnya pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Tengah. Kita simak pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori'ah Sofiyah Mawahdah Al-Insyirah, membacakan Quran Surah An-Nahl ayat 51 dan seterusnya. Sekali lagi, kurang lebih pada pukul 18.26 menit waktu Indonesia Tengah akan tiba kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat maghrib kita.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik,
2: saling menyapa, dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustadz ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Dengerin RRI Digital ah.
10: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
11: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
0: 1 jam sebelumnya.
9: Berangkat yuk.
0: Gas.
9: Yang seatbeltnya dipake lah.
0: Ah, risih pakainya.
9: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
0: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
12: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram.

Peter Pan Bintang di Surga menemani Anda mendengar di petang ini. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda menjalankan. Semoga amal ibadah salat maghrib Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore ini, ada satu informasi dari Banjarbaru, di mana Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru dalam rangka meningkatkan disiplin. Di mana pembinaan itu tersebut Wali Kota menyampaikan, yaitu Ibu Lisa ya, ini apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga jajaran administrasi yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya rumah sakit merupakan wajah pelayanan publik pemerintah daerah di bidang kesehatan, sehingga profesionalisme dan dedikasi seluruh pegawai menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin sore ini. Satu lagi informasi untuk Anda, di mana proyek peningkatan kapasitas Sungai Veteran yang ada di Banjarmasin masuk dalam tahap Program Nasional Urban Flood Resilience Project atau NUFREP ini terus bergerak. Memasuki tahap kedua, Pemko Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar 140 miliar rupiah untuk pembebasan lahan guna mendukung revitalisasi Sungai Veteran. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal resmi kami di www.rri.go.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin sore ini. Selepas ini ada bersama Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini ya. Dan jangan lewatkan Antara Kehidupan, sesaat lagi kita akan hadirkan, dan juga nanti akan ada ngobrol bareng komunitas yang akan kita hadirkan juga malam hari ini. Tetap bersama kami di Persatu FM. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410. Instagram

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam tablik udara Lentera Kehidupan. Di kesempatan hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, diberi umur yang panjang untuk dapat mengikuti, mendengarkan dan melihat langsung siaran Lentera Kehidupan malam hari ini yang kita livekan juga melalui channel YouTube kita di @rripro1 Banjarmasin. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, di kesempatan malam hari ini topik yang akan kita bahas ini cukup krusial dan juga sangat relevan dengan keadaan dunia atau secara global, apalagi dinamika dunia kerja modern saat ini pendengar ya, di mana salah satunya ini menjadi salah satu persiapan bagi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 dan juga menghadapi bonus demografi. Nah, hubungan antara Gen Z mereka yang lahir kisaran tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 ya, dan pendidikan vokasi baik itu SMK, politeknik dan program diploma ini seringkali dipenuhi dengan berbagai macam stigma. Padahal potensinya pendidikan vokasi ini pendengar sangat besar ya. Nah, ya hari ini kita akan membahas topik tersebut pendengar terkait tentang tantangan Gen Z dan pendidikan vokasi membangun karir yang cerdas dan kompeten bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui link Zoom kita bersama Dr. Hajah Dina Hermina MPD. Assalamualaikum Bu Dina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ini luar biasa bersama Bu Dina. Beliau adalah dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, bersama Bu Dina pendengar dan pemirsa, kita akan membahas ya sesuai dengan topik kita, Gen Z dan pendidikan vokasi membangun karir yang cerdas dan kompeten. Di mana selama ini terkait tentang pendidikan vokasi ini menjadi stigma yang berbeda, apalagi potensinya sebenarnya ini sangat luar biasa ya. Nggak mesti harus kita S1 dulu ya, atau nyambung S2 dulu apa segala macam, tapi kita lihat perkembangan dunia kerja saat ini ya, itu membutuhkan ya, membutuhkan sesuatu yang bergerak cepat dan mampu ya. Jadi kalau nya S1 bukannya nggak mampu, mampu, tapi waktunya agak lama gitu ya. Nah, ini akan kita bahas bersama-sama pendengar dan pemirsa bersama dengan Bu Dina. Jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya mungkin nantinya atau berdiskusi bersama Bu Dina, kami persilakan di duluan telepon 3251562 ataupun di 0811511410. Bisa juga melalui kolom komentar di channel YouTube kita di @rripro1 Banjarmasin. Silakan tuliskan komentar Anda, akan kami bacakan juga nantinya, dan pesan WhatsApp juga insya Allah nanti akan kami bacakan. Silakan Bu Dina.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kita bersyukur pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali bersama untuk bersama-sama mendiskusikan. Jadi dalam hal ini saya bukan ahlinya juga, tentunya akan banyak belajar juga dari para pendengar dan pemirsa sekalian gitu. Apa yang menjadi permasalahan atau mungkin yang diamati selama ini dari sekitaran dunia pemirsa ya dan juga pendengar. Salawat dan salam tentu selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu membersamai kita di dalam setiap langkah kita, di dalam jantung kita, dalam pikiran kita, dalam lisan kita. Kemudian kita semua selalu istiqomah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, ini kerjasama dari RRI Pro 1 Banjarmasin dengan Pusdibang Pendidikan Islam UIN Antasari Banjarmasin. Acara ini alhamdulillah bisa terselenggara. Tentu kalau boleh bertanya ini Mas Bang Bang.
0: Boleh Bang Adit atau Mas Adit, boleh Bu, enggak apa-apa, aman.
1: Bang Adit ya. Baik, jadi terima kasih Bang Adit atas kesempatannya, dan ini satu kesempatan yang luar biasa ya, kita berpikir tentang bagaimana sih Gen Z ini agar bisa memenuhi tantangan zaman saat ini gitu. Karena kita tahu tidak semua pekerjaan yang tersedia ini dibebankan kepada aparatur sipil negara gitu ya. Tetapi harus ada bagaimana kreativitas dari para lulusan sebuah perguruan tinggi atau sebuah sekolah tinggi gitu ya. Dalam hal ini tentu yang saat ini masih masih bergerak gitu untuk mencari pekerjaan mungkin, atau lulusan yang baru lulus gitu ya dari perguruan tinggi yang dikenal dengan Gen Z tadi ya. Jadi Gen Z ini sebenarnya sudah tidak asing lagi dari Gen Baby Boomer gitu ya, kemudian Gen X, Gen Y, kemudian Gen Z, dan kemudian Gen Alpha. Ya. Gen Alpha sekarang sudah masuk juga ada Gen Beta gitu. Nah, tetapi yang saat ini yang menjadi permasalahan adalah Gen Z, karena diantara para pencari kerja saat ini dipenuhi oleh Gen Z yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kita saat ini dihadapkan juga dengan banyaknya pengangguran dari perguruan tinggi gitu, yang tidak bisa memasuki atau tidak tidak bisa apa namanya berkarir di dalam sebuah institusi yang tersedia gitu, kecuali bisa menciptakan tenaga menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, inilah kemudian dan kita tahu juga bahwa Gen Z ini adalah generasi muda yang menentukan sekali masa depan bangsa. Tadi dikatakan oleh Bang Adit tadi, apalagi menghadapi Indonesia Emas ya 2025 ya, Mas Adit ya.
0: 2045 Bu.
1: 2045 iya. Ya 2045 ya. Jadi karena itu peran generasi muda yang saat ini ada di tangan Gen Z ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat-sangat menentukan masa depan bangsa. Nah, kemudian saat ini juga kita dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa masif yang harus dikuasai ya oleh generasi muda saat ini atau Gen Z ya. Dan termasuk juga dunia kerja yang 5 tahun dan 10 tahun yang lalu itu tidak terpikirkan gitu. 5 tahun dan 10 tahun yang lalu itu ada, sekarang juga hilang gitu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulunya ada sekarang hilang. Kemudian juga kita bisa lihat juga dalam pasar ya, di pasar-pasar yang ada itu juga gitu, tidak lagi pasar itu berada di dalam satu tempat gitu, tetapi sudah melalui pasar online gitu. Nah, dunia kerja menghendaki orang-orang yang kompeten untuk bisa masuk ke situ. Jadi dan ini merupakan kebutuhan akan kompetensi yang harus disiapkan di abad saat ini gitu. Tadi banyak lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan memperoleh pekerjaan gitu kan. Kemudian perusahaan atau dunia usaha, dunia kerja itu lebih membutuhkan kompetensi daripada sekedar ijazah. Jadi ijazah itu, makanya ada statement dari pejabat kita itu nggak perlu ijazah, yang penting kompetensi gitu ya. Jadi setinggi apapun dia apa namanya mencari ijazah itu yang setinggi-tingginya, itu kalau tidak ada kompetensi tidak bisa juga digunakan gitu. Kemudian juga bagaimana di sini yang menjadi apa namanya pertanyaan kita, pendidikan vokasi itu dapat menjadi solusi bagi Gen Z. Nah, apa itu Gen Z? Ya, Gen Z itu kan generasi yang lahir sekitar tahun tadi, kata Bang Adi tadi, 1997 sampai 2012 ya. Dan mereka ini saat ini dikenal juga sebagai digital native. Jadi Gen Z ini nggak bisa lepas dari namanya gadget. Nah, gadget itu apakah itu HP, laptop, iPad gitu ya. Itu dan sebagainya itu nggak bisa lepas. Jadi malah ada istilah mereka itu rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Itu ciri dari digital native tadi, ya, dari Gen Z itu. Kemudian Gen Z ini termasuk yang cepat sebenarnya mengakses informasi, ya. Jadi di dalam proses pembelajaran sendiri di perguruan tinggi itu seringkali mereka mencari pertanyaan dan juga mencari jawaban atas masalah-masalah yang diajukan oleh dosennya gitu atau gurunya. Mereka begitu cepat mencari jawaban tadi ya, atau diminta bertanya, mereka dengan cepat mendapatkan pertanyaan yang diajukan ketika diskusi kelas. Ketika diminta untuk menjawab, mereka juga begitu cepat mendapatkan jawaban itu, dan tidak jauh dari yang memang harus ada di dalam komponen jawaban dalam pertanyaan atau persoalan yang sedang dibicarakan di kelas. Jadi mereka itu cepat sekali. Entah mereka menggunakan platform apa yang bisa membantu mereka, misalnya ChatGPT dan sebagainya gitu, atau metadata dan sebagainya. Nah, itu mereka dikatakan cepat mengakses ya. Kemudian juga tadi mereka bisa dikatakan adaptif dan cepat beradaptasi dengan teknologi ya. Makanya kadang-kadang orang tua gitu, apalagi generasi baby boomer gitu ya, yang usianya sudah hampir 60-an gitu, 50, 60, itu kalau punya HP baru ya, itu kadang-kadang bingung ya, gimana nih mengoperasionalkan itu apa, menggunakan HP baru itu. Tanya aja ke anaknya, para Gen Z ini. Dan dengan cepat mereka akan membantu. Oh, ini harus diginikan, harus diginikan, misalnya gitu. Jadi sekalipun mereka nggak pernah pegang sebelumnya, tetapi mereka dengan cepat itu beradaptasi, ya, menguasai teknologi. Ya. Kemudian juga Gen Z ini termasuk generasi yang suka instan gitu. Jadi kalau pembelajaran itu harus yang praktis, yang harus aplikatif, harus bisa diterapkan secepatnya. Ya tadi instan tadi. Karena itu proses pembelajaran juga di perguruan tinggi, termasuk di sekolah juga ya, yang masih sekolah itu harus bisa sebenarnya membuat pembelajaran itu yang mudah, yang cepat gitu. Jangan berbelit-belit. Kalau guru menjelaskan itu jangan berbelit-belit, langsung aja to the point gitu. Sama dosen juga kalau menjelaskan harus jangan berbelit-belit juga, mereka tidak suka itu. Nah, oleh karena itu kadang di dalam perkuliahan sendiri Gen Z itu dia ketika dosen mungkin ada yang sedang menjelaskan, dia pegang gadgetnya ya, HP atau laptopnya dibukanya gitu. Nah, mereka asik sendiri. Nah, ini sebuah tantangan juga sebenarnya bagi apa namanya, sekolah ataupun perguruan tinggi, bagaimana proses pembelajaran itu bisa menarik bagi Gen Z ya. Entah itu melalui gamifikasi gitu ya, dengan game dan sebagainya, sehingga pembelajaran itu bisa menarik dan bisa membawa perhatian mereka kembali ke dalam konteks materi yang disampaikan oleh guru atau dosennya gitu. Nah, kemudian Gen Z itu juga cenderung

mengumpulkan para Gen Z juga gitu. Nah, ini yang menjadi ciri dari Gen Z itu. Oleh karena itu, Gen Z itu merupakan gen yang kreatif gitu. Ya, karena mereka cepat beradaptasi tadi dengan teknologi. Mereka begitu cepat mengakses informasi. Jadi sangat-sangat inovatif, ya. Kemudian mereka kekuatannya itu adalah cepat belajar teknologi baru. Oleh karena itu guru maupun dosen tentu tidak bisa lamban juga untuk bisa mendampingi atau memfasilitasi para Gen Z ini untuk belajar. Jangan sampai termasuk orang tua jangan sampai keteteran gitu, ya. Kemudian Gen Z ini berani berwirausaha. Ya, tadi yang gambaran yang kita lihat ya, kafe-kafe yang ada yang hidup saat ini, contohnya di Banjarmasin aja, itu kan yang berdiri di belakang apa namanya dapurnya, istilahnya tanda petik, itu kan para Gen Z itu. Mereka tidak malu untuk berwirausaha itu. Mereka tidak malu untuk berjualan, ya. Malah bisa melalui platform misalnya TikTok gitu ya, mereka bisa berjualan di situ, ya. Mereka nggak malu. Yang penting dapat duit gitu. Dapat cuan gitu. Bisa mengumpulkan cuan. Itu kekuatan dari Gen Z ini yang mungkin perlu dikenali juga oleh orang tua, guru, dosen gitu ya. Kemudian kekuatan Gen Z ini terbiasa sebenarnya bekerja kolaboratif, termasuk melalui platform digital. Misalnya mereka berjualan online itu berkolaborasi dengan penyedia barang itu, ya. Bisa jadi itu bukan mereka punya, tapi dia menjualkan. Dan mereka bisa asik, entah itu sampai larut malam. Justru di larut malam itulah terdapat diskon, misalnya ada promo-promo yang mereka pintar sekali untuk menjual itu. Jadi keberanian dari Gen Z untuk berwirausaha ini juga sebenarnya menjadi hal yang positif sebenarnya untuk didukung oleh orang tua, termasuk guru dan dosen gitu ya. Ini kemudian namun demikian Gen Z ini tentu sebenarnya punya tantangan juga, ya. Di antaranya adalah persaingan global yang semakin ketat, ya, dengan percepatan tadi, percepatan global juga gitu ya, semakin masif gitu. Sehingga mereka itu juga harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Nah, disinilah kunci adaptabilitas itu. Jadi Gen Z itu harus mampu beradaptasi mereka itu, ya, karena persaingan yang begitu cepat dan begitu ketat, ya. Tadi perubahan teknologi itu juga sangat cepat, ya. 5 tahun yang lalu kita kenal BB, sekarang nggak ada lagi. Sudah ada WA gitu ya. Jadi mungkin WA juga 5 tahun yang akan datang udah nggak ada lagi. Akan ada lagi misalnya platform yang lain untuk berkomunikasi. Nah, kemudian yang menjadi tantangan bagi Gen Z itu adalah resiko kecanduan media sosial, ya. Apapun itu platformnya, mereka cenderung ya scroll terus gitu. Dimanapun mereka nggak bisa lepas matanya itu dari gadget, dari HP-nya gitu ya. Dan karena HP ini menjadi pegangan, maka mereka berlomba-lomba untuk memperbaharui gadgetnya. Jadi kalau bisa kan nih ada keluaran baru nih, mereka cepat-cepat mengganti. Ya, untuk sebagian ya untuk gaya juga gitu ya, untuk gaya juga. Jadi ini juga tantangan bagi Gen Z. Nah, yang terakhir tantang bagi Gen Z ini adalah

0: kurangnya kesiapan keterampilan kerja nyata ya. Jadi ini mungkin menjadi PR kita semua, orang tua, guru, dosen ya, perguruan tinggi gitu, siapapun itu yang bertanggung jawab terhadap atau bertanggung jawab untuk mendampingi para Gen Z ini juga harus memikirkan juga bagaimana menyiapkan keterampilan kerja nyata bagi mereka itu ya. Jadi di era saat ini sebenarnya yang memenangkan persaingan itu bukan yang paling pintar, tetapi yang paling adaptif dan kompeten. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan pendidikan vokasi. Ya, kebetulan kalau boleh ulun memperkenalkan diri, di pendidikan terakhir kebetulan ulun fokusnya juga ke vocational education, di pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan. Jadi kenapa tema-tema yang ulun bawa lebih kepada pendidikan vokasi, karena memang ini bidang kajian ulun kalau boleh ulun sampaikan. Nah, apa itu pendidikan vokasi yang saat ini juga menjadi perhatian? Kalau dulu pendidikan vokasi itu menjadi second class, kelas kedua. Jadi kalau tidak diterima di sekolah umum, maka baru masuk ke SMK gitu ya. Kalau tidak diterima di perguruan tinggi umum, baru masuk politeknik misalnya. Karena kedua. Ya. Kenapa? Karena kelas pekerja. Karena pendidikan vokasi ini kan mempersiapkan manusia untuk memiliki kompetensi kerja gitu, memiliki apa namanya, penguasaan keterampilan gitu. Nah, ini dianggap kelas kedua tadi dibandingkan perguruan tinggi atau pendidikan umum yang tadi lebih kepada penguasaan kognitif gitu, pengetahuan ya secara umum gitu, daripada keterampilan bekerja. Nah, ini kenapa pendidikan vokasi itu dulu-dulunya adalah second class, kelas kedua saja, pendidikan yang dianggap tidak penting. Tetapi kalau kita lihat di negara-negara maju, Jerman misalnya, itu ada dual system gitu, ada bagaimana pendidikan di sekolah itu memiliki apa namanya, kerjasama dengan dunia kerja ya, dengan perusahaan, bagaimana sekolah itu menyahuti kebutuhan-kebutuhan dari pasar kerja gitu ya. Itu seperti di negara-negara maju, Jepang gitu kan, Jerman gitu, termasuk Cina juga, mereka itu pendidikan vokasi nomor satu ya. Nah, kita bersyukur juga sekarang pendidikan vokasi menjadi sorotan dan dianggap penting gitu ya, dalam 5 tahun terakhir ini ya, 5 sampai 10 tahun ya. Jadi mungkin 5 tahun terakhir ini yang agak masif pendidikan vokasi gitu digalakkan gitu ya. Nah, tadi pendidikan vokasi itu pendidikan yang menekankan bagaimana menguasai keterampilan ya, paling tidak satu keterampilan ya. Kemudian keterampilan yang dimiliki tadi oleh para lulusan itu harus memiliki sertifikat. Jadi ada sertifikasi ya. Kita tahu di negara-negara maju, semua lulusan yang memiliki keterampilan atau mereka yang mengikuti keterampilan akan mendapatkan sertifikasi. Misal nih, di dalam bidang kelistrikan ada sertifikat itu kalau mau memasang instalasi listrik gitu. Misalnya dalam apa namanya, keterampilan teknik bangunan gitu, mereka harus punya sertifikat. Tidak bisa, harus tahu komposisi berapa semen, berapa pasir, berapa batu yang diperlukan gitu ya. Karena kita sempat juga itu mendapat berita ada sekolah yang mempekerjakan siswanya untuk membangun sebuah sekolah gitu. Yang namanya siswa masih belum punya apa sertifikat, punya keterampilan untuk membangun sebuah sekolah, ya tentu ini berakibat fatal ya. Ya, akhirnya bangunannya kan ambruk gitu. Nah, inilah. Jadi tidak bisa sebenarnya sembarangan ya. Jadi keterampilan itu harus tersertifikasi, memiliki kompetensi kerja ya. Ini pendidikan yang menekankan pada bagaimana lulusannya memiliki kompetensi kerja, memiliki pengalaman praktik ya yang luas gitu. Makanya praktik di sini ini yang lebih banyak ada di dalam pendidikan vokasi. Kemudian kesiapan memasuki dunia industri. Nah, dunia industri inilah yang sebenarnya menjadikan kalau semakin besar gitu sebuah negara mampu memproduksi ya kebutuhan-kebutuhan gitu ya. Kita ini Indonesia bikin peniti aja harus ambil dari Cina gitu ya, sesuatu yang kecil aja gitu. Jarum itu dari Cina ya. Jadi kenapa Indonesia apa tidak bisa bikin jarum gitu, apa tidak bisa bikin peniti, apa tidak bisa bikin karet gelang gitu sampai harus dari Cina gitu. Nah, inilah sebenarnya permasalahan di negara kita, termasuk juga dalam konteks lokal di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Apa sih yang bisa kita sediakan gitu, yang lapangan kerja apa, kemudian juga apa produk yang menjadi hasil dari lokal tadi ya. Nah, ini contoh dari pendidikan vokasi ya, tadi digambarkan oleh Bang Adit tadi, ada SMK, politeknik, akademi gitu, atau program diploma gitu. Saya kira itu Bang Adit gambaran awal ya dari apa yang kita perbincangkan malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu, ini cukup menarik perbincangan kita pendengar dan pemirsa di malam hari ini, karena ada beberapa pesan singkat WhatsApp Bu Dina dan juga di YouTube juga sudah ada yang menyampaikan komentarnya, dan kita ke YouTube dulu Bu ya, komentarnya ini cukup menarik, panjang juga. Ini saya sapa dulu, ada akun Nur Azmi Radzimah ya menyimak, terima kasih. Ada akun MO Rizky Kurniawan juga, terima kasih. Kemudian akun Ed Kurniawan ya, assalamualaikum Narsum dan admin, izin bertanya. Secara teori, sertifikat seperti kompetensi BNSP dari pendidikan vokasi lebih bernilai dari sekedar ijazah. Namun pada prakteknya, sistem rekrutmen CPNS atau perusahaan BUMN swasta ataupun swasta besar ya di daerah masih menggunakan gelar S1 sebagai syarat mutlak seleksi administrasi. Bagaimana kita bisa meyakinkan Gen Z untuk masuk vokasi jika sistem birokrasi dan rekrutmen kita sendiri masih mendiskriminasikan mereka? Bahkan pendidikan vokasi di daerah saat ini masih belum mendukung sepenuhnya terkait fasilitas, pengajarnya, dunia kerjanya, dan lainnya. Malahan sertifikat dan ijazah vokasi lebih dihargai di luar negeri yang lebih memilih kemampuan dan keahlian individu dibanding selembar kertas. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi Bu dari komentar di YouTube kita. Silakan Bu.
0: Iya nih Bang Adit, ini dari siapa nih, Pak Rizky ya?
1: Dari akun Rizky Kurniawan tadi Bu, panjang Bu.
0: Oh iya, Kurniawan. Ya. Ya, terima kasih Bang Kurniawan. Saya sapa begitu. Iya, memang secara tadi yang disampaikan idealnya seperti itu. Karena memang seperti yang Bang Kurniawan katakan tadi ya, di dunia maju memang kompetensi yang dicari. Makanya tidak menutup kemungkinan ya banyak juga lulusan-lulusan dari luar negeri sendiri gitu yang kembali berkiprah dia di luar gitu, karena tidak dihargai di sini. Karena di sini mindsetnya mungkin ini yang perlu dirubah ya, mindset kita, termasuk juga masukan juga kalau boleh gitu ya ke pemerintah daerah ya, baik itu kota, kabupaten, provinsi gitu. Bagaimana kita merubah mindset kita? Jadi lihatlah apa yang mereka bisa, ya, bukan bergantung pada ijazah yang mereka punya gitu. Karena ini kadang-kadang dalam ijazah gitu. Makanya ada salah satu mantan presiden kita itu tidak percaya dengan ijazah yang ada gitu ya. Tidak percaya itu karena itu tadi, misalnya mohon maaf ya, lulus dengan predikat cum laude, nilainya A plus semua gitu. Jadi IPK-nya 4. Ada kasus di lulusan di perguruan tinggi di Jakarta gitu, yang IPK-nya itu 4, perguruan tinggi ternama gitu, tapi stres. Kenapa? Karena dia tidak bisa bekerja, dia tidak diterima dimanapun. Ya. Jadi katanya ini mau buat apa ini ijazah ini? Kalau begitu, karena dia tidak diterima bekerja dimanapun. Nah, di perusahaan-perusahaan tertentu sebenarnya yang memang membutuhkan tenaga kerja kompeten gitu ya, yang memang mampu bekerja sesuai dengan job yang harus yang ada di dalam perusahaan itu mereka tidak melihat lagi ijazah gitu. Nah, jadi sebenarnya mindset dari pemerintah kita daerah ya, sampai ke pusat gitu, bagaimana kita ini yang digalakkan, yang harus kita fasilitasi adalah bagaimana generasi kita ini termasuk Gen Z ini memiliki keterampilan. Oleh karena itu pelatihan-pelatihan kerja itu tadi yang menyediakan sertifikat termasuk BNSP itu juga semakin diperhatikan gitu ya. Ada madrasah ya. Madrasah ada beberapa madrasah baik itu negeri maupun swasta yang memiliki program keterampilan. Ya. Ternyata lulusan dari madrasah itu justru ditunggu gitu oleh dunia kerja, malah dipesan. Ya. Seperti penelitian saya di MAN 1 Jember gitu. Mereka itu dipesan itu oleh yang bagian keterampilan otomotif itu dipesan oleh Honda gitu, lulusan-lulusannya itu. Ya. Jadi kenapa? Karena sekolahnya itu juga memberikan sertifikat terhadap keterampilan siswanya. Jadi siswanya lulus itu tidak hanya diberi ijazah, tetapi juga sertifikat keterampilan. Dan sertifikat keterampilannya itu tidak hanya diberikan oleh sekolah saja, tetapi dari BLK gitu. Ada kerjasama sebenarnya dengan institusi lain gitu yang kompeten untuk bisa menilai secara objektif dan valid terhadap keterampilan yang lulusan itu miliki gitu. Nah, ini satu contoh itu bagaimana ada kerjasama tadi antara sekolah, perguruan tinggi dengan BLK ya, Balai Latihan Kerja gitu, atau Badan Latihan Kerja misalnya gitu ya. Kalau itu dibuat oleh pemerintah daerah tentu menjadi badan gitu. Ini kita belum ada, baru balai. Di Kalimantan Selatan, di Indonesia baru balai, belum ada yang badan. Kalau Badan Pemberdayaan Perempuan ada, tapi Badan Pelatihan Kerja belum ada gitu. Nah, BSNP itu termasuk salah satu sebenarnya pemberian sertifikat ya terhadap kemampuan atau keterampilan dari lulusan. Nah ini jadi ya fasilitas ya. Ketika saya pernah meneliti waktu penelitian disertasi saya bertanya kepada salah satu dari kepala sekolah yang menyelenggarakan madrasahnya itu program keterampilan. Siap enggak madrasah ini berubah menjadi madrasah aliyah kejuruan negeri gitu ya. Yang negeri. Jadi kita masih kekurangan madrasah aliyah kejuruan yang negeri, adanya SMK untuk madrasah. Kenapa, nanti akan saya singgung sedikit kenapa madrasah itu perlu ada madrasah aliyah kejuruan, tidak hanya SMK. Nah, ternyata apa kata kepala sekolah, kita belum siap untuk itu, karena kejuruan itu memerlukan fasilitas yang harus ya lengkap tadi dan mahal, sedangkan kita tidak didukung ya dari kementerian, tidak mendukung dengan dana sebesar itu dalam menyediakan fasilitas untuk latihan siswa, ya melatih siswa itu di bidang teknologi tertentu gitu ya, atau keteknikan tertentu. Nah, kenapa saya tertarik meneliti madrasah ya? Kenapa madrasah itu perlu juga ada yang kejuruan? Karena di madrasah itu memiliki nilai-nilai Islamnya itu, kekuatan nilai-nilai Islamnya itu yang secara nyata mereka punya mata pelajaran pendidikan agama gitu ya, secara khusus, dan tidak hanya pendidikan agama Islam saja, tetapi ada pendidikan akhlak ya, kemudian juga tafsir hadis di madrasah itu. Nah, kemudian juga justru dunia kerja itu lebih menanti ya, lebih menanti lulusan lulusan yang terampil itu yang dari madrasah. Kenapa tadi? Mereka lebih jujur, mereka lebih disiplin gitu. Jujur, kejujuran itu sebenarnya yang paling ditunggu di dunia kerja ya, salah satunya gitu ya. Nah, itu adalah ada di lulusan madrasah. Oleh karena itu madrasah menjadi tempat ya pendidikan formal keagamaan yang penting sekali untuk bisa meluluskan lulusan-lulusan yang terampil dan mampu bekerja gitu. Itu Bang Adit ya, dari saya.
1: Baik, dan ini masih dari YouTube juga Bu, pertanyaannya dari akun @syifarahmah. Bagaimana tanggapan Ibu bahwa nyatanya memang kiblat sistem pendidikan Indonesia selalu mengelu-elukan anak atau generasi yang pintar secara nilai atau akademis saja, namun minim pada praktik dan keterampilan. Permasalahannya menurut saya itu cukup kompleks, ada banyak faktor. Terkadang suka keren-kerenan overpower, CV mentereng, namun kadang kalah dengan budaya nepotisme. Nah, mau tidak mau ya cari kerja seadanya. Nah, ini juga ada relate Bu pertanyaannya dengan yang sudah gabung lewat WhatsApp dari Bu Siti Aminah di Banjarmasin, di mana kata beliau, saya sebagai orang tua sering dengar omongan tetangga, kalau masuk SMK atau politeknik itu karena anaknya nggak pinter atau tidak lulus SMA atau universitas negeri. Nah, bagaimana meruntuhkan stigma ini agar anak-anak Gen Z tidak merasa kalah gengsi sebelum bertarung? Nanti relate Bu dengan yang di YouTube tadi Bu. Silakan Bu, bisa langsung digabung Bu.
0: Iya, iya. Itu tadi yang saya singgung di awal-awal itu, bahwa anak yang pendidikan di kejuruan gitu ya, pendidikan vokasi itu adalah dianggap dulu tuh pendidikan kelas kedua gitu, pendidikan kelas pekerja. Mindset itu sebenarnya yang justru bertolak belakang dengan negara-negara maju. Makanya kita ini kan dikhawatirkan kalau menjadi negara maju. Bagaimana Indonesia itu jangan sampai menjadi negara maju. Itu ada pesan-pesan tersendiri gitu yang mungkin perlu penelitian lebih jauh. Kita ini masih negara yang belum maju, masih negara yang berkembang. Berapa tahun kita sudah merdeka? Ya, 78 tahun ya kita merdeka. 76 ya, 76 hampir 77. Nah, kita merdeka sudah tua nih, kalau dihitung-hitung ya 76 itu sudah manula gitu. Kita enggak maju-maju. Kenapa? Karena memang kita ini jangan sampai menjadi negara maju. Ya. dan mindset kita itu mengaminkan gitu, mindset masyarakat kita itu mengaminkan. Ya, saya pernah membaca satu buku 20 tahun yang lalu, ya hampir 20 tahun yang lalu. Buku itu sebelum saya ada riset, kebetulan waktu itu ada beasiswa riset ke Amerika. Saya baca buku itu. Katanya, kata buku itu, Indonesia kalau mau maju membutuhkan waktu 200 tahun. Jadi kalau dipikirkan itu ya, kalau Indonesia mau maju seperti Amerika, itu butuh waktu 200 tahun. Apa benar? Apa benar sampai 200 tahun itu? Ya secara kasat mata kita bisa bandingkan sebenarnya teknologi yang dimiliki oleh negara-negara maju seperti Amerika, misalnya tadi Jerman, Jepang, itu Indonesia masih ketinggalan memang. Ya. Tapi apa memang harus membutuhkan waktu 200 tahun untuk bisa mengejar seperti mereka? Atau justru kita dibuat mindset kita itu seperti itu, kita tuh merasa tertinggal terus gitu. Itu salah satu mungkin yang perlu kita sadari gitu, ada awareness dari kita dalam diri kita itu, apa iya kita harus begini-begini terus? Apa iya Indonesia itu harus begini terus gitu ya? Apa iya Indonesia itu nggak bisa berubah? Apa iya Banjarmasin itu begini-begini aja? Ya. 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini enggak ada perubahan signifikan Banjarmasin. Apalagi di daerah-daerah gitu ya, kabupaten yang ada di hulu sungai misalnya. Itu tidak signifikan perubahannya, ya. Karena itu tadi kita begitu terlelap, ditidurkan, dininakbobokan dengan mindset-mindset yang dibangun tadi oleh, dalam saya katakan itu penjajah-penjajah tersembunyi gitu, hidden gitu ya, penjajah yang tersembunyi untuk bisa jangan sampai Indonesia maju. Nah ini yang harus disadari, ada awareness kita untuk merubah keadaan. Karena kata Rasulullah ya, termasuk juga di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Jadi gimana kita mau maju kalau kita sendiri nggak mau maju gitu. Nah ini kita tadi betul kata Syifa, nyatanya kita ini mengeluh-eluhkan nilai anak, dan nilai yang dianggap luar biasa itu kalau nilai matematikanya tinggi, nilai fisikanya tinggi, nilai kimianya tinggi gitu. Dia nggak peduli kalau nilai keterampilannya tinggi, nilai sosiologinya tinggi, itu kelas kedua. Kebanyakan masyarakat kita, mindset dari orang tua itu kecerdasan anak itu hanya diukur dari kecerdasan matematis, dari kecerdasan san linguistik misalnya, tidak dilihat lagi kecerdasan sosial anaknya bisa misalnya memiliki akhlak yang baik, anaknya bisa mendisiplinkan diri, anaknya toleransi, itu enggak bukan sebuah kebanggaan kadang-kadang dari orang tua. Anak yang dibanggakan di depan koleganya itu, nih kemarin dia dapat nilai matematika 100 gitu. Jadi di situ ya, itu juga dibangun sejak anak itu masih kecil oleh orang tua. Jadi kalau nilai matematikanya itu 50 atau 5 misalnya kan, dalam rentang 1 sampai 10, 5 misalnya, itu sudah orang tua itu pasti marah, berusaha keras untuk memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga apa namanya, les-les ya, non formal gitu ya, untuk bisa membantu anaknya nilai matematikanya itu bisa tinggi ya. Kenapa? Memalukan bagi orang tua kalau nilai anaknya matematikanya tinggi ya. Nah saya teringat ya satu cerita, Thomas Alva Edison. Satu ketika karena anak Thomas ini kan dianggap nilainya ini di bawah dari teman-temannya, di bawah rata-rata. Kemudian gurunya kan mengirim surat ke orang tuanya untuk Thomas ini dididik sendiri oleh orang tuanya atau dikembalikan ke orang tuanya gitu. Sekolah nggak mampu karena dia dianggap anak ini dalam tanda petik ya under lah gitu ya. Lalu Thomas itu bertanya kepada ibunya, apa isi surat itu? Jadi kata ibunya bahwa surat ini sangat apa namanya memuji ya kemampuan kamu gitu kan, terlalu pintar. Jadi sekolah itu nggak mampu mendidik karena terlalu pintar. Tertanam di dalam mindsetnya, pikirannya Thomas itu bahwa dia ini anak yang pintar, anak yang cerdas. Lalu dia bereksperimen. Ya, eksperimennya itu ada yang gagal, tentu cobanya lagi, gagal lagi, cobanya lagi, entah yang keberapa itu. Ke 100 lebih itu percobaan itu akhirnya apa? Bisa apa namanya menciptakan lampu ya, bola lampu ini. Ya kalau enggak kita dalam kegelapan aja. Dari anak yang ditolak sebenarnya di sekolah. Apa yang dapat dipetik di situ? Ternyata pembelajaran, learning by doing, learning to work, learning to solve problems, bagaimana belajar untuk memecahkan masalah, itu sebenarnya secara otomatis digunakan oleh orang tuanya kepada anak yang namanya Thomas ini. Itulah pendidikan vokasi. Jadi menurut saya justru itu tadi ya betul tadi kata Mbak Siva tadi bahwa di keren-kerenan CV pernah ikut pelatihan, pernah ikut seminar apa gitu ya, pendidikan dari mana aja tapi nggak bisa kerja apa-apa gitu.
1: Oke, okay, nah, baik Bu. Ini iya, mohon itu. Izin Bu, sebenarnya perbincangan kita cukup menarik Bu ya, karena waktu juga yang harus memisahkan, karena udah 56 menit Bu lepas dari pukul 19, dan ini juga mungkin biar nggak kecewa ya, ini pendengar yang sudah gabung lewat WhatsApp, ini ada satu juga Bu yang udah gabung, saya bacakan, tapi nggak usah dikomentari Bu, karena waktu kita sedikit, dari Mbak Rina Mulyati di Tanjung ya. Ini mohon izin Bu, katanya pemerintah selalu mengungkapkan terkait link and match, tapi realitanya banyak perusahaan lokal yang enggan menerima siswa magang dan berinvestasi dalam kurikulum karena dianggap merepotkan operasional. Nah, bagaimana nih caranya mendorong industri agar benar-benar mau turun gunung istilahnya, mengurus pendidikan vokasi bersama sekolah. Nah, contohnya seperti dilakukan oleh Cina yang kabar terbaru saya dengar, menghapus banyak jurusan di berbagai universitas dan memfokuskan pada jurusan teknologi digital dan permesinan. Dengan alasan menyesuaikan keperluan industri dan perkembangan dunia. Oke, okay. Luar biasa. Yeah. Tapi benar Bu ya, informasi yang terbaru juga saya dengar bahwa banyak universitas di Cina yang memang menghapus banyak jurusan yang dianggap tidak relate dengan kemajuan dunia saat ini. Oke, okay, baik. Mungkin kita bahas nanti Bu di kesempatan selanjutnya. Karena memang mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan bisa lagi. Karena boleh dibilang pendidikan vokasi ini sangat penting buat kita semua, biar mindset-mindset negatif orang-orang SMK, Poltek itu adalah kelas kedua itu nggak benar. Suruh kerja aja, ayo kita adu-aduan ya, jogo-jogoan kerja. Boleh diadu bahasa kita. Oke, okay, mungkin 2 menit terakhir Bu, ada yang disampaikan Bu, buat pendengar dan pemirsa kita Bu.
0: Iya, jadi sebenarnya kalau kata kuncinya adalah karir masa depan itu tidak hanya ditentukan oleh gelar sebenarnya, tetapi oleh kompetensi yang mampu ditunjukkan oleh lulusan dan juga bagaimana dia mampu tidak hanya kecerdasan manual atau nyata yang dia punya, tetapi juga bagaimana dia mengolah kecerdasan buatan artificial intelligence itu juga harus dikuasai sebenarnya, dan itu sebenarnya melalui pendidikan vokasi itu akan menjadi lebih keren lagi ya. Saya kira itu Mas Adit, dan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan yang luar biasa ini. mudah-mudahan bermanfaat dan membuka wawasan kita bersama, termasuk saya sendiri semakin bersemangat juga bagaimana pendidikan vokasi ini bisa diterima dengan sangat baik, misalnya tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah daerah kita, mereka-mereka yang menjadi stakeholders ya di dalam pendidikan. Terima kasih Mas Ade, terima kasih RRI Pro 1, terima kasih Pusibang PI Winantasari Banjarmasin atas kesempatan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Ulun tutup dan ulun mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah hilap kata. Billahi taufik wal hidayah, uridha wa inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina dan pendengar saya permisa. Demikian perjumpaan kita di dialog Lentera Kehidupan. Dan saya pikir dialog ini harus kita lanjut lagi Bu Dina, karena masih belum tuntas sepertinya pembicaraan kita. Masih banyak yang menyangkal gitu ya, ingin dipertanyakan sebenarnya. Oke, dan demikian pendengar dan pemirsa perjumpaan kita. Kita jumpa lagi insya Allah minggu yang akan datang. Saya Aditya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Prosedur dengan informasi dan inspirasi tepat pukul 20 kita bergabung bersama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Mira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBN Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara terbang dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari KOMDIGI khususnya Bu Menteri yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagi kemana, itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum lunas? Belum lunas. 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Beberapa yang ikut city tour, kalau umroh, alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Dia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Bagaimana setelah tiba di gereja kalau menjalankan ibadah haji di
22: Di Indonesia yang senang, tapi ada sedihnya karena
21: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
21: Kemarin baru sampai sangat.
22: Bukan, sudah mau dikasih ke
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad.

0: 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
1: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
0: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
2: The next game, try our best with Brazil.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
0: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karsuari TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama,

0: PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Persatu kenal informasi dan inspirasi. Mendengar sekarang kita bersama-sama ikuti mimbar agama Kristen dengan topik Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8, disampaikan oleh Pendeta Cornelius Sukaryanto STH.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.
4: Bapa, sungguh kami bersyukur malam hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk mengagungkan Kau, untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya segala hal yang terbaik boleh Tuhan nyatakan, bahkan melalui berita firman-Mu malam hari ini kami boleh diberkati, kami boleh dijamah dalam kuasa ilahi, kami mengalami mujizat, baik itu kesembuhan, pemulihan, dan berkat Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap melakukannya. Kami sambut dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, kita renungkan dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Berbahagia bagi kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih yang melakukannya. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal tentang pengabulan doa. Bagaimana Allah telah memberikan tuntunan kepada kita, setiap orang yang meminta akan diberikan oleh Tuhan apa yang dimintanya. Dia akan menerima dengan luar biasa. Bahkan setiap orang yang mencari pasti akan mendapatkan. Dan ketika mereka mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan. Ini adalah satu jaminan bagi setiap orang yang mencari Tuhan, bagi setiap orang yang meminta kepada Tuhan, bagi setiap orang yang mengetuk pintu hati Tuhan. Yang menjadi masalah dan persoalan adalah bahwa ketika kita merenungkan ayat ini dengan sungguh-sungguh, hanya dibatasi oleh arah yang sesungguhnya menjadikan bagi kita untuk memahami betapa Tuhan mau untuk saudara dan saya ini menjalin komunikasi yang karib. Bukan satu arah dari diri kita kepada Tuhan, tetapi ada komunikasi dua arah yang intens, yang aktif. Ya. Nah, seringkali dari diri kita adalah sesuatu yang penting untuk kita sampaikan kepada Tuhan, dan itu terus-menerus tanpa pernah kita memberikan kesempatan Allah untuk berbicara kepada kita, tanpa pernah berkesempatan untuk membuka hati supaya Allah juga membukakan pintu hati kita. Tetapi seringkali ini hanya dari kita kepada Tuhan, tetapi maksud Allah daripada ayat ini adalah bahwa sesungguhnya ada jaminan ketika saudara dan saya membangun komunikasi dengan Tuhan, Allah pasti mendengar, Allah pasti memperhatikan, bahkan Allah pasti akan memberikan apa yang kau minta. Ini satu jaminan. Maka dari itu saudara, kita perlu pahami malam hari ini apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu hidup dalam doa. Hidup dalam doa bukan sekedar untuk kemudian saudara memberikan daftar menu permintaan. Tidak sekedar itu. Banyak orang yang hanya meminta-minta-minta kepada Tuhan tanpa mencari, tanpa mengetuk. Harusnya meminta itu disertai mencari dan mengetuk. Mengetuk itu harus terus-menerus. Mencari itu harus konsen penuh. Ya. Mengarahkan hatinya kepada apa yang dicari. Ya. Seperti orang mencari jarum di dalam jerami begitu. Konsen. Pandangannya fokus. Dan seperti juga orang yang mengetuk pintu bertalu-talu sampai pintu itu dibuka. Kalau saudaranya datang ke rumah seseorang dan kemudian ketuk satu kali tuk dan gak dibuka, saudara tinggalkan. Nah, ini seringkali terjadi, saudara. Ya. Kita sudah berjanji, Pak, saya akan datang ke sana dan sekitar jam segini sampai jam seginilah saya hadir. Ya, kemudian kita datang ke rumahnya dan kita ketuk pintu yang ditutup itu hanya satu kali. Gitu. Belum dibuka, kita sudah pergi lagi. Oh, orangnya enggak ada. Ya. Seringkali semua keputusannya itu kita yang membatasi. Padahal Allah malam hari ini menyatakan kuasa yang dahsyat bagi kita. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk pintu akan dibuka. Itu jaminan dari Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita meminta? Mintalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan apa yang kita mau. Siapa diri kita? Makanya saudara, dalam Yohanes 15 ayat 14 itu dikatakan kita ini disebut sahabat. Meminta di sini pengertiannya adalah terjalinnya komunikasi. Ya. Saudara, seumpama ada pasangan suami istri dalam satu rumah, ya, komunikasinya tidak terjalin dengan baik. Ya, istri minta, Pak, aku butuh uang belanja hari ini, tapi melalui chatting. Kemudian suaminya, ya, nanti aku beri. Tidak terjadi komunikasi dua arah, hanya chattingan saja. Tidak bertatap muka. Karena apa? Ternyata suaminya ada di ruang tamu, istrinya ada di kamar. Istrinya nggak mau mencari, hanya chatting. Kira-kira saudara, dah istriku ini ada di kamar, aku di sini, kenapa kamu datang ngomong-ngomongan yang enak? Atau sebaliknya suaminya juga gitu, kenapa nggak mau datang istrinya yang ada di kamar? Ya, karena saking asiknya mereka sendiri-sendiri, yang satu di kamar nonton telenovela, yang satu di ruang tamu suaminya nonton sepak bola. Ya. Komunikasinya hanya lewat chatting. Bukan seperti ini yang dimaksud Tuhan. Saudara adalah harus orang yang sungguh-sungguh membutuhkan apa yang engkau inginkan kepada Tuhan, tetapi harus disertai kata mencari dan mengetuk. Tiga kata ini jangan dipisah-pisah. Ya. Minta kepada Tuhan, tapi juga carilah Dia. Makanya dalam kitab Yesaya dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, cari. Nah, orang yang mencari itu harus memfokuskan diri kepada apa yang dicari. Ya betul enggak ya? Kalau saudara di rumah mencari barang sesuatu, saudara katakanlah apa? Handphone lah. Yang zaman sekarang kan banyak, semua orang pasti cari handphonenya ya. Taruh handphonenya. Kemudian dicari, harus fokus kepada handphonenya, ya. Fokus kepada handphonenya. Kalau saudara cari handphone, fokusnya kepada yang lain. Kira-kira nemu nggak? Cari handphone, tapi fokusnya kepada yang lain. Apalagi kalau kemudian kena distract, yang dicari handphone, yang ketemu barang yang sudah lama enggak, loh ini ada di sini. Kemudian saudara asik dengan apa yang engkau temukan, barang yang sudah lama dicari enggak dapat itu. Dan yang baru saudara cari itu, kira-kira teringat enggak ya? Hilang. Ya, terabaikan. Karena ketika kita terdistract, terpesona oleh sesuatu hal yang lain dari apa yang kita cari, enggak dapat itu. Tuhan juga begitu. Makanya dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan fokus. Maka kata meminta, mencari, mengetuk dalam doa itu harus menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Karena apa? Tuhan maunya terjadi komunikasi dua arah, komunikasi yang aktif. Bukan sekedar saudara menyodorkan daftar menu permintaan, Tuhan aku lapar ya. Kalau saya sama istri itu kadang mah lapar ya, cuman begitu aja. Nanti begitu ditanya pengen apa, gak bisa jawab. Itu sering kali terjadi. Kira-kira dapat gak makanannya, baru kemudian mau gak gado-gado, mau gak pencok, mau gak ini, mau gak itu, mau gak. Bingung juga memilih kalau sudah dikasih banyak gitu. Saya kira gak dapat. Maka itu terserah kan, diberikanlah sesuatu yang kemudian ternyata saya sedang tidak selera gitu. Tapi karena sudah diberikan, ya mau gak mau dinikmati. Nah saudara yang dikasih di dalam Tuhan pun demikian. Maka harus terjadi komunikasi dua arah yang aktif. Jadi kata meminta, mencari, mengetuk itu harus menjadi satu rangkaian di dalam doa, bukan sekedar menyodorkan menu permintaan. Tuhan, aku mau jadi kaya. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, tapi saudara enggak mau fokus mencari Tuhan. Makanya carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti apa saudara? Dalam hidup hari ini adalah sesuatu kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini kesempatan saudara. Karena kalau malam nanti belum tentu adalah kesempatan bagi kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi 30 menit kemudian. Betul nggak? Kira-kira saudara tahu nggak? 15 menit ke depan apa yang akan terjadi, ya enggak tahu. Semua orang pasti enggak tahu. Makanya saudara, selama kita memiliki kesempatan untuk mencari Tuhan, jangan disia-siakan. Bagaimana cara doa kita? Bangun komunikasi dua arah yang baik sebagai sahabat, seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dan 15. Kita menjadi sahabat. Tuhan pasti akan menunjukkan segala sesuatu ya. Karena kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat olehnya, oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Coba saudara, betapa dekatnya hidup saudara, betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Tidak jauh. Kedekatan hubungan antara kita dengan Tuhan sebagai sahabat ini jangan disia-siakan, saudara. Jadi bangun komunikasimu secara intens, karib. Doa itu membangun komunikasi dengan Tuhan. Tidak jauh, dia ada di dalam hidupmu, dia ada di dekatmu. Maka itu dalam kitab Yakobus, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Jadi kalau kedekatan kita dengan Tuhan itu penentuannya adalah dalam diri kita. Tuhan itu selalu ada, omnipresent, ada di mana-mana. Tapi seringkali kita tidak mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan maunya kita mendekat, maka Dia akan mendekat kepada kita. Jadi ada inisiatif dari saudara dan saya untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau meminta, mencari, dan mengetuk, itu harus menjadi satu rel bagi kita berdoa kepada Tuhan, sehingga ada kuasa. Maka kedekatanmu dengan Tuhan ini jangan disia-siakan. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Makanya dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan berdoalah. Maka tetap berdoa itu penting. Kalau bersukacitalah senantiasa, berarti kita enggak boleh enggak harus bersukacita. Tetapi kata tetaplah berdoa, berarti saudara dalam hari-harimu, dalam langkah-langkah hidupmu, tidak boleh tidak harus berdoa, tetap berdoa. Apapun yang terjadi, diberkati, tidak dalam berkat Tuhan, saudara harus berdoa. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagimu dalam Yesus Kristus. Hal berikutnya yang perlu saudara pahami, dalam konteks mencari Tuhan, maka harus fokus pikiran kita kepada Dia. Arahkan hatimu kepadanya, jangan kepada yang lain. Maka saya seringkali membawa dan menginginkan untuk saudara sungguh-sungguh ketika ibadah fokus kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia, jangan kepada yang lain. Kalau kita ini banyak orang full gitu, kita nggak tahu satu persatu, tapi semua tanggung jawab pada pribadi. Mana ketika kita memegang HP, ya, gadget kita di dalamnya ada aplikasi yang namanya Alkitab, ya. Ketika ibadah buka Alkitab melalui gadget kita, ternyata yang dibuka di situ godaannya banyak, ya. Ada aplikasi Instagram, aplikasi TikTok, aplikasi apa lagi? Ya banyak lah. Tapi yang seringkali menggoda itu kan chatting, ya. Tuh, ternyata WA ini sudah ada 50 orang yang chatting. Ada apa ini? Ya? Walaupun tidak dibaca semua, paling enggak siapa ya? Nah, mulai terganggu di situ, enggak konsen. Ya. Padahal kita dalam rangka ibadah harusnya konsen penuh kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Dia. Karena kita ini sahabat, saudara, jangan kecewakan Tuhan. Tuhan akan memberitahukan segala hal yang terbaik. Di dalam pasal 33 ayat 3 nanti dicari ayatnya. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Ketika kita berseru, maka Tuhan akan bukakan, singkapkan, tunjukkan hal-hal yang tidak kita ketahui, akan diberikan kepada Tuhan. Maka kita harus berseru kepada Tuhan, konsentrasi di situ. Jadi ada meminta, karena menjadikan diri saudara dan saya bahwa ini adalah tandanya kita butuh Tuhan, ya, kita butuh Tuhan. Cari berarti saudara harus punya niat dan etikat, tujuan itu cari. Dan ketoklah, maka Tuhan inginkan saudara terus menerus melakukannya sampai pintu dibukakan. Dalam Lukas 18 dikatakan apa? Berdoalah dengan tidak jemu. Ya. Jadi tiga hal penting: meminta, mencari, dan mengetuk. Nah, ini yang perlu saudara dan saya pahami. Berseru, memintalah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, jangan sesuai dengan kehendak kita. Tuhan itu menghendaki supaya saudara tetap kudus. Tuhan menghendaki saudara selalu baik. Tuhan menghendaki saudara bisa dalam hidup suka cita, saudara dalam keadaan yang penuh damai sejahtera. Makanya kalau ada masalah, Tuhan katakan jangan khawatir. Mintalah, kata Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menguasai hati dan pikiranmu. Maka dari itu saudara, ini penting bagi kita pahami. Minta sesuatu yang terbaik. Fokuskan dirimu kepada Tuhan. Cari dan ketoklah dengan bertalu-talu, tak jemu, jemu. Sampai Tuhan menjawab. Sampai Tuhan membukakan pintunya. Ini perlu saudara dalam doa kita. Sering kali doa ini kita sampaikan ya biasa sajalah. Tidak ada yang sampai doa dengan bertalu-talu kepada Tuhan itu. Maka malam hari ini Tuhan ingatkan, kalau mau berdoa, minta dengan sungguh-sungguh. Ada kesungguhan hati di dalamnya. Mencari ini dengan fokus. Ketuk itu dengan tidak jemu, jemu. Nah saudara, tiga hal ini akan menjadikan kuasa, mujizat, pertolongan, perlindungan, apa yang engkau inginkan Tuhan genapi dalam hidupmu. Tapi bagaimana kita seringkali mengabaikan apa yang sudah Tuhan beri. Maka dari itu malam hari diingatkan dalam doa, mintalah, carilah dan ketoklah. Maka engkau akan mendapatkan, engkau akan dibukakan pintunya. Membuka pintu itu berarti ada perjumpaan, ada pertemuan, ada pengharapan. Nah ini yang Tuhan berikan bagi kita, dan kiranya melalui doa malam ini saudara sungguh-sungguh mulai bagaimana dalam hidupmu hari ke sehari, dari waktu ke waktu, jangan sampai berhenti untuk berdoa. Karena Tuhan katakan tetaplah berdoa apapun yang terjadi. Bagaimana doanya? Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan itu karena saudara tahu hanya dari Tuhanlah sumber segala sesuatu yang engkau minta. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikannya kepada saudara. Kalau kita minta kepada manusia bisa jadi mengecewakan. Maka mintalah kepada Tuhan. Dan yang kedua, cari. Itu artinya saudara harus fokus. Ya. Jangan sampai saudara terpikat oleh hal yang lain dalam dunia ini. Maka saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau engkau mengetuk pintu hatinya. Bertalu-talu, maka doanya pun tidak jemu, jemu. Lukas 18, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini kami telah diingatkan bagaimana kami harus berdoa kepadamu. Ya Tuhan, biarlah kami boleh meminta, mencari, dan mengetuk pintu hati Tuhan. Untuk memberikan pernyataan bahwa hanya engkau lah yang berkuasa untuk memberikan apa yang sedang kami alami. Oleh karena itu kami fokus hanya kepadamu Tuhan. Karena pertolongan daripada Mula yang boleh membawa hidup kami diberkati. Dan biarlah kami berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan mengetuk pintu hatimu. Kami terus akan lakukan sepanjang waktu nafas hidup ada di dalam tubuh kami. Biarlah kami terus berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang penuh damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, memberkati, menyembuhkan, memulihkan keadaanmu. Dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya, diberkati Tuhan, berkata, amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
5: Persatukan informasi dan inspirasi, mendengar sekarang kita ikuti bersama-sama drama radio dengan judul 3 detik yang menghapus senyum. Bersama rekan-rekan dari RRI Jayapura.

0: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
1: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy!
0: Dasar gendut.
2: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
3: Oke, Mas.
2: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
3: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
4: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
3: Gak apa-apa Cin.
4: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
3: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
4: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
3: Tidak ada apa-apa cinta, aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
4: Tapi...
2: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
3: Ayo Cin, kita udah dipanggil.
4: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
3: Iya, aku tidak apa-apa.
5: Halo.
3: Halo Ayah.
5: Halo Nak, bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
3: Baik ya.
5: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
3: Udah ya, tadi pagi.
5: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini.
3: Iya ya.
5: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
3: Cinta teman yang baik Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
5: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar, punya banyak godaan. Nah, pintar-pintarlah menjaga dirimu ya Nak.
3: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping Ayah, bukan berarti Ayah lalai menjaga kesehatan Ayah. Kalau begitu, Ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya Ayah.
5: Oke, hati-hati ya.
3: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada Ayah. Bisa-bisa nanti Ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
6: Udah lihat foto terbarunya Dila?
7: Iuh, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai alias semeter juga tidak.
7: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
3: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
3: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
3: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
3: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
8: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar

0: pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah, tolong hentikanlah.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Banjarmasin malam ini.
2: Coba lihat mata mereka, Mat.
3: Yang mana?
2: Itu, sedang foto-foto.
3: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
2: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
3: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
2: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
3: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim juga kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
5: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi batik kembali, itulah yang namanya
7: resiliensi. MAR 15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin malam di program Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Di kesempatan hari ini bersama kawan-kawan dari desainer muda Banjarmasin ya, yang sudah sekian pekan jarang bergabung bersama aku pribadi ya. Harusnya sih minggu kemarin tuh ada ya, cuman lagi banyak kerjaan jadi diganti minggu ini. Dan sebelum-sebelumnya ada, sampai aku pikir kemarin tuh si Echa nih apakah menghindari aku. Kita kenalkan bersama Echa, apa sudah kenal semuanya? Halo Echa, apa kabar Echa?
5: Alhamdulillah baik.
8: Alhamdulillah, asli lawas banar karena dapat loan Echa.
5: Iya, lawas banar.
8: Mulai hari raya aja lah.
5: Iyalah, terakhir lah, hari raya lah.
8: Terakhir tuh sebelum bulan puasa.
5: Lawasnya pantas ya, asal lawas banar.
8: Lawas banar. Jadi pas terakhir itu kita, habis itu minggu depannya kalau ada salah itu puasaan kita libur.
5: Iya, puasaan kita libur.
8: Sampai ini kita kada berdapat. Sekali hendak berdapat, Echanya jar Pak Nurhalis lagi ke Banjarbaru. Itu kemarin tuh ada event apa gitu. Habis itu ada event lagi Ramayana ya kalau enggak salah. Iya, Ramayana ya kemarin. Itu. Yang di pinggir sungai itu ada event pinggir juga. Bamara ya kalau enggak salah kemarin tuh. Lupa.
5: Keringat lah.
8: Itu habis itu ada lagi yang ketiga enggak jadi juga sama aku juga, itu lagi ada acara di seberangnya apa namanya?
5: Di Wetland.
8: Wetland itu satu, nggak bisa juga. Abis itu minggu kemarin harusnya ketemu juga, cuman lagi ada yang harus diselesaikan. Banyak job ya.
5: Dikejar deadline.
8: Baru hari ini bisa ya. Tapi aku bingung kok dengan yang lain-lain ada terus dia ya. Sama aku yang enggak terus.
5: Tekanannya jadwal kalian lah.
8: Oke, pendengar dan pemirsa, hari ini bersama aja kita akan ngobrolin mengenai Yoki and bodies dalam fashion ya. Nah, jadi body Yoki dan bodies dalam fashion, mungkin itu dalam bahasa fashionnya seperti itu. Tapi ternyata aku sempat ngobrol di Aceh tadi di belakang layar, ada istilah lokalnya ternyata. Nah, jadi bagi teman-teman, bagi pendengar yang ingin nanya-nanya seputar desain fashion ya, itu silahkan, apalagi berhubungan dengan Yoki dan bodies, karena setelah aku memahami ternyata itu bukan hanya ada di baju, tapi di celana juga ada.
5: Iya.
8: Kemudian juga apalagi baju-baju tradisional kayak kebaya apa segala itu ada ternyata ya. Apalagi yang berhubungan dengan bodies dan Yoki ini. Silahkan penjelasannya, Cak.
5: Nah, jadi Yoki Lon bodies ini kayak dua bagian dalam struktur busana. Itu untuk, kalonya Yoki itu untuk memperkuat jahitan. Kalonya bodies itu untuk memberikan lekuk tubuh. Jadi supaya baju tuh ada bentuknya lah.
8: Oke, kalau dalam bahasa lokal Yoki dan bodies itu apa?
5: Kalonya Yoki, nah ini kalau dalam bahasa lokalnya lah kartahulat, soalnya biasanya nyempatnya tuh Yoki UI. Atau ada anak nyamannya tuh kita melihat di kemeja lakian. Soalnya di kemeja lakian tuh hampir selalu ada Yoki. Ini kita bahas Yoki dulu lah.
8: Iya.
5: Yoki itu kalau di kemeja lakian di belakang atau di punggungnya tuh ada lo kayak
8: garis
5: kayak garis
8: sambungan
5: kayak itu,
8: ya?
5: Kayak sambungan. Nah, sambungan itu ya namanya Yoki.
8: Oke. Okay. Berarti kalau di selawar, kalau Bu Pian melihat
5: di panggul atas
8: gambar huruf P atau garis.
5: Nah,
8: itu biasanya.
5: Iya, itu.
8: Kodak-kodak. keredak.
5: Keredak ah.
8: Biasanya selawar binian.
5: Selawar binian ada. Kalonnya di yang di panggul tuh. Kalonnya lakian biasanya yoki itu diolahnya tuh dua lapis. Pasti dua lapis. Kenapa? Supaya itu tadi kuat jahitannya. Samanya ini itu ditempatkan pada bagian atas suatu pakaian untuk sebagai penyambung bagian utama. Nah, yoki biasanya memiliki bentuk yang lebih kecil dibandingkan badan pakaian, sehingga tempat menyambungnya tuh kayak sakit menyambung lipit. Kan biasanya kalau di kemeja lakian tuh di belakang tengah tuh ada lipit loh.
8: Iya.
5: Nah, jadi ada yoki itu sakit menyambung lipitnya tuh. Karena kalau lipitnya itu sampai ke leher, dia nangkai bau punuk tergumpal di atas. Nah, ya, jadi perlu yoki itu di situ.
8: Jadi bisa dibayangkan ya, kemeja, kemeja itu baju hem. Nah, baju hem itu kan biasanya di belakangnya itu ada garis.
5: Biasanya tuh
8: jahitan belain.
5: Baju kemeja kotak-kotak biasanya ada yokinya tuh.
8: Itu. Enggak juga sih, baju polosan juga ada kulihat.
5: Ada juga.
8: Berarti mungkin selain itu apa ya lah?
5: Jaket ada.
8: Jaket, gamis.
5: Gamis, nah kalau di perempuan yoki itu biasanya untuk ini ya sama sih fungsinya tuh, tapi lebih kayak supaya di bagian atas nih kada menggembung benar. Kan yoki itu biasanya tuh antara leher sampai ke atas dada atau di punggung. Apa sih namanya yang tengah-tengah antara ketek di sini?
8: Iya, tengah-tengah belikat-belikat.
5: Belikat. Belikat bujur di belikat. Nah, di belikat. Kan di belikat, apalagi kalau misalkan nyalakian lo, itu tuh tegana lo, struktur awaknya nih, nah tegana di situ, tapi naik ke bagian leher itu mengecil. Nah, jadi supaya inya kada mengembung sampai ke atas, itu dikasih yoki. Jadi di bagian belikatnya itu bisa dikasih lipit. Nah, dikasih sambungan yoki. Sambungannya itu namanya yoki.
8: Sambungan tuh yoki ya. Dan biasanya kalau baju polos ya, terutama gamis, kalau salah bujur ya kan, itu biasanya ada dibikin sambungan yang pola kayak warna hitam tuh apa sih? Di ujungnya tuh. Jadi misalnya bajunya putih, di yokinya tuh warna hirang.
5: Itu variasinya supaya ada listnya gitu.
8: Ada listnya, nah jadi listnya itu. Ya itu loh,
5: bujur.
8: Nah, itu.
5: Supaya ada variasinya.
8: Itu biasanya digamis ya, tapi kalau baju hem biasa, kadada, biasa jarang.
5: Tapi biasanya potongannya tuh beda. Kalau misalkannya pola kemeja itu potongnya lurus-lurus kayak ini, yoki tuh miring. Karena supaya seratnya tuh lebih ini, lebih luasa. Tegaraknya tuh, kalaunya serat kan tarik ini lo lurus kayak ini aja lo. Nah, yoki itu sengaja dipotong miring supaya kan ini kan bagian awak yang kita rancak bergerak lo. Nah, jadi yoki itu sengaja diolah miring supaya lebih lentur.
8: Iya, bentuknya juga ada yang bentuk V gini kan ya.
5: Iya, kalau bentuknya itu ya terserah variasi.
8: Ini berarti kalaunya lebih mudah kalau baju hem itu biasanya di baju PDH.
5: Iya, bujur di baju PDH.
8: Baju PDH. Kalaunya PDH punya RRI itu listnya warna hitam.
5: Listnya berhitam lah.
8: Biasa kalaunya di kampus tergantung kampusnya.
5: Tergantung kampusnya.
8: Kan biasanya baju-baju lapangan kampus ya. PDL bukan PDH, sorry.
5: PDL lah.
8: PDL lapangan yang biasanya ada ini nih.
5: Ada ininya pulang apa sih yang andakan peluit pramuka.
8: Itu biasanya itu tuh biasanya macam-macam. Nah, terus di bagian atasnya itu biasanya dikasih bordir kayak misalnya contoh RRI misalnya kalau ULM misalnya tulisannya ULM fakultas apa gitu. Biasanya gitu kan ya?
5: Ya biasanya kayak itu.
8: Itu fungsinya supaya kada menggelambung, lebih kuat.
5: Lebih kuat.
8: Dan kalau dilihat tuh kayak
5: lebih ini loh, gagah. Lebih rapi loh jadinya.
8: Gagah.
5: Gagah.
8: Bahu nih jadi terlihat kayak bidang dari belakang.
5: Iya, lebih bidang.
8: Walaupun tapi kalau berarti kalau yang nggak pakai yoki tadi, misalnya kayak badannya gemuk nih kayak aku ya, biasa kan bagian punggungnya agak gede nih.
5: Iya.
8: Berarti kayak terlihat gendut banget gitu ya.
5: Kadang kan yoki itu dipotong sesuai pola badan.

0: Kalau nyelun tuh biasa mengolahkannya tuh supaya ini juga, kalau baju bidan, supaya punya tepal lu tuh kada tembus.
1: Nah, itu dia.
0: Kita kan rancak tepal lu di belakang. Nah.
1: Kalau nya Eca, mengolahkan baju ku pakai yoke lah kemarin tuh, Cak.
0: Kada rasanya.
1: Kada ya?
0: Yang mana? Yang inilah yang
1: jaket blazer.
0: Kada.
1: Itu biasanya jaket blazer juga ada yoke biasanya.
0: Jarang.
1: Dan itu juga kalau variasi, biasanya kalau nya hitam, biasanya hitamnya warna putih.
0: Iya.
1: Gitu. Kalau nya bajunya putih, biasanya kalau spek variasi jaketnya gaya hitamnya warna hitam. Iya. Oke, itu. Jadi udah tahu ya yoke itu apa? Itu yang di bagian atas. Nah, kalau nya di celana fungsinya?
0: Kalau di celana fungsinya sama tadi tuh untuk memperkuat, tapi lebih ke apalagi celana binian lah. Mm-hmm. Kan binian tuh bisi pinggang. Mm-hmm. Ya, lakin ke dada pinggangnya rata. Jadi kan dari panggul tuh kan ganal kan. Nah, dari panggul ke pinggang tuh kan ada selisih ukuran yang lumayan. Rata-rata tuh 10 cm. Banyak lo tuh selisihnya. Nah, antara 10 cm-nya itu bahalus. Nah, itu amunnya kita langsung aja Vi kayak gini, itu tuh biasanya akan terkerucut atau bentuk polanya tuh terlalu apa sih, terlalu mencuking kayak itu. Nah, biasanya kada nyaman di awak. Nah, jadi kita perlu yoki itu tadi.
1: Iya. Jadinya kalau nya
0: sama fungsinya tadi
1: tanpa
0: tuh
1: pakai yoki di celana itu mirip kayak selawar bahar yang pinggangnya tuh kecil, habis itu melebar, terus halus lagi ke bawah.
0: Iya.
1: Apa sih?
0: Bentuknya aneh.
1: Kayak balon ya.
0: Kayak balon jadinya.
1: Celana balon ya dulu tuh kalau nggak salah.
0: Karena kan kalau kita mau olah pola tuh kita kada kawa yang ini halus loh, langsung kita ganali, maksud kita halusi pulang. Itu bentuknya akan aneh.
1: Yes.
0: Nah, makanya kita perlu pola tadi, perlu potongan tadi. Nah, rumusnya itu di mana kau mau motongnya itu.
1: Nah, paham berarti. Ya. Jadi kalau nya perempuan lebih ke sana ya. Dan itu apakah di semua celana cewek seperti itu kah atau di rok juga bisa?
0: Di rok bisa juga. Tapi kebanyakannya tuh di celana, apalagi kayak celana jeans. Mm-hmm. Yang celana yang dasar ngepres ke bentuk awaknya.
1: Nah, okay.
0: Kalau celananya longgar itu kada apa, kada pakai oki.
1: Itu kalau nya terlalu ngepres malah jadi kayak rok apa sih namanya yang mepet itu tuh.
0: Oh, span gitu kah?
1: Span, jadi kayak span ya.
0: Kenapa kita pakai yoki? Karena kan awak kita tuh ada dua dimensi loh.
1: Yes.
0: Awak kita tuh ada volumenya. Tiga dimensi lah, empat dimensi kayak itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ya kayak awak tuh kada kawa yang kayak templek kertas gambarnya kayak ini. Jadi kita perlu potongan-potongan, dan yoki tuh biasanya tuh kan ini pinggang tuh di bagian atas itu kita perlu ukur lingkar pinggang, lingkar pinggang 1, lingkar pinggang 2. Lingkar pinggang 2 tuh di pas
1: perut ya?
0: Pinggang.
1: Oh, perut pinggang bukan pinggul ya.
0: Kalau pinggang 1 itu bagian terkecil dari tubuh.
1: Aha.
0: Habis itu pinggang 2 itu di perut. Nah, panggul 2 itu biasanya tuh di bagian terbesar dari tubuh bawah. Itu panggul 1. Panggul 2 biasanya bawahnya.
1: Itu yang duanya ya.
0: Yang duanya. Yang biasanya satunya lebih bawah lagi.
1: Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau di celana itu sama, tapi terutama bagi khusus ke bagian celana ya.
0: Iya, biasanya ya letaknya yoki itu rata-rata sama di belakang.
1: Khusus celana, kalau nyarok ada cuman jarang biasanya.
0: Iya, biasanya kalau nyarok tuh lebih kayak ke variasi ataunya memang hendak kayak olah jatuhnya tuh ke ban pinggang mong biasanya. Kalau nyarok itu kayak ke obi kayak gitu.
1: Nah. Obi atau ke jadi celana span sekalian biasanya ya. Makanya jarang kalau celana, apalagi yang karas-karas itu lah kayak
0: yang bahan-bahannya
1: jeans,
0: karas tadi yang kada terlalu fleksibel.
1: Kada melar.
0: Nah, itu biasanya perlu yoki.
1: Iya, karena takutnya karena pinggulnya
0: biasa karas ya.
1: Kok pencet
0: kayak klepek-klepek. kayak ini kalau misalkannya kada pakai yoki itu, ini tuh pinggang celana kita terus itu melengkung bentuk tubuh lo. Ini misalkannya kita kada bikin yoki itu kayak ada kain labihan yang kayak ini nah lo, klepek-klepek gitu.
1: I see. Bisa dipahami. Pokoknya bentuknya kebayang kayak celana balon.
0: Iya, kayak celana balon, tapi kada di
1: kompa. Muka. Balonnya kebayang taruhnya di belakang pantat lagi. Tuh gimana tuh kerucutnya?
0: Di sisi biasanya.
1: Oh, di sisi ya.
0: Di sisi biasanya buangannya itu.
1: Nah, itu dia ya. Nah, itu yoki bagian
0: kalonnya di celana.
1: Dan celana ya. Udah tahu ya jadi yoki itu di mana. Jadi tinggal Anda misalnya pengen bikin celana atau baju yang pengen ada yokinya, boleh divariasikan ya. Nah, itu Dan di celana sih memang kebanyakan cewek ya yang pakai Yoki ini. Kalau

0: cowok memang
1: ya,
0: jarang.
1: Cowok jarang, palingnya sakit ini untuk memperkuat tadi.
0: Memperkuat aja ya. Soalnya rata-rata laki-laki lurus-lurus aja.
1: Lurus, memang lurus.
0: Jarang, kalau andai kata pun yang ngepres juga biasanya pakai yang kainnya yang agak belar-melar gitu cowok biasanya. Jarang yang pakai yoki-yoki itu ya.
1: Iya.
0: Ah, kecuali ini, yang baju ini, Ca. Jeans biasanya yang pakai
1: jeans tuh.
0: Enggak, bukan. Ini tuh kayak ini aja. Habis itu nyambung ke bawah tuh ada yokinya juga ben pinggang tuh.
1: Oh, baju kodok.
0: Iya, baju kodok.
1: Baju kodok. Baju kodok lakian kah? Jarang melihat.
0: Baju kodok lakian ada. Biasanya kakinya di bagian 3/4, enggak sampai bawah
1: banner.
0: Enggak pendek, panjang juga di bawah lutut. Masih di bawah lutut. Itu pernah juga ada lihat yang ada yokinya. Itu, padahal tuh kan baju kodok lurus-lurus aja, ngapain buat pakai yoki ya?
1: Berartinya segin memperkuat, karena kan sambungan baju kodok tuh di pinggangnya tuh loh. Dan ini kadang nyangkut di panggul kita, dan ini biasanya tuh di sini. Apa sih namanya? Nah,
0: di bahu gitu.
1: Iya, di bahu. Itu segin menyambung antara apa sih yang afron depannya itu loh, celananya. Nah, yokinya tuh di situ tuh pakainya.
0: Oh, fungsi yokinya tuh di situ.
1: Fungsi yokinya di situ.
0: Oke. Seingatku sih, dan sepengetahuan aku, pendengar dan pemirsa, cuman itu aja sih biasanya pakai yoki. Gamis palingan sama aja kayak
1: gamis,
0: kemeja
1: ya,
0: kan. Nggak jauh beda, habis lain gamis. Apalagi ya? Nggak ada lagi deh kayaknya. Itu aja kalinya.
1: Jaket biasanya.
0: Jaket? Jaket tuh juga nggak semua jaket.
1: Jaketnya jaket denim biasanya.
0: Denim, iya. Denim
1: bahannya mana? Keras.
0: Habis tuh jaket blazer.
1: Iya.
0: Yang ada itu.
1: Kalau blazer jarang lah, soalnya blazer tuh kan ya akan pakai apa tuh namanya lah? Apa namanya ya?
0: Oh iya, jas nggak ada.
1: Jas nggak ada. Ini hanya pakai
0: ya,
1: ini garis princess. Karena sudah ada pakai garis princess sama
0: di tengah ya?
1: Iya. Itu
0: okay.
1: Garis princess
0: kita
1: sama
0: langsung
1: garis
0: bawa jasnya langsung. Oke.
1: Nah, itu masuknya di bodies.
0: Oh, beda lagi.
1: Beda kalau itu bodies.
0: Bodies garis princess namanya ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi bagi pendengar dan pemirsa kalau lihat kamera lihat di YouTube ya. Ini mungkin kalau enggak kalau kelihatan juga sih ini ada di tengah-tengah.
1: Biasanya
0: jas ini
1: ada tengah.
0: Ada garisnya nih yang memisah kanan dan kiri. Ini namanya tadi apa? Garis
1: itu
0: princess.
1: Itu garis tengah belakang.
0: Ah.
1: Sebenarnya itu di garis tengah belakang itu kan kita nih kalau awak lo kan biasanya kita mengambil apa tuh mengambil curve-nya itu, mengambil kupnapnya atau bodies tadi. Nah, kita sambil aja ke bodies.
0: Oke.
1: Ambil bodis itu kan di sisi atau kalau nyaman tuh di bagian puting di bawah tuh di perut kiri kanan.
0: Yes.
1: Kenapa dua? Supaya kada timpang.
0: Apa tadi kupnat ya biasanya?
1: Kupnat.
0: Kalau bahasa Banjar tuh kita mengenalnya kupnat.
1: Kupnat.
0: Di
1: lain-lain kan kupnat namanya.
0: Kupnat juga ya.
1: Kupnat juga. Nah.
0: Nah, kupnat. Jadi bayangkan di baju yang ada garisnya di samping.
1: Biasanya tuh baju binian tuh pasti ada kupnatnya. Apalah rancak tuh orang minta kili makan jar.
0: Ya betul.
1: Bahasanya tuh minta kili makan. Nah, kenapa andakannya itu tuh sebenarnya tuh diambil dari tengah badan. Ambil tengah badan, jadi badan kita tuh dibagi dua. Nah, itu andakannya di situ. Kenapa jadi dua kiri kanan dan kenapa harus di situ? Soalnya kalau kita ambil di sisi, kan badan kita tadi tuh ada dua dimensi loh. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil di sisi aja di hingga sini, itu masih akan terkerucut karena membentuk masih.
0: Jadi harus
1: masih
0: di belakang,
1: akan ada yang
0: ya?
1: Terkelepet-kelepet kayak itu. Nah, jadi harus depan belakang. Kalau kupnatnya depan belakang, jadi harus di tengah-tengah antara kan ada tengah depan. Nah, di tengah-tengahnya tuh lagi tuh harus ada lagi.
0: Jadi kan nih garis samping, habis itu garis tengah di belakang.
1: Biasa ada kancing depan.
0: Kancing depan, nah di antaranya.
1: Oke.
0: Baju kerja biasanya banyak nih
1: baju
0: pakai ini.
1: Baju kerja pasti pakai.
0: Apa ya? Atasan bawahan biasanya yang bagian atasan tuh.
1: Kenapa pakai itu? Kemeja itu supaya lebih rapi kesannya. Jadi kada yang teklodot, kada yang apa beklodotan ya.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: itu biasanya kupnot itu apakah memang di bawah, biasanya kan aku lihat tuh di bawah
1: di pinggang
0: payudara, iya. Biasanya kan taruh di situ. Apakah memang harus ke bawah atau memang dari situ ukurannya?
1: Memang sebenarnya? Di situ ukurannya tuh dari pinggang ke atas tuh rata-rata 12 cm, ke bawah 12 cm. Kenapa di situ? Karena kan bagian pinggang ini bagian terkecil dari tubuh. Nah, jadi supaya jadi halus, supaya kada teklodot tadi, nah diambil dari situ, di kupnot. Dicubit gitu nah.
0: Cubitnya tapi
1: senti.
0: Ke dalam ya biasanya ya.
1: Ke dalam keluar kelihatan.
0: Oke, uh-uh. Jadi makanya kalau nya cewek apalagi yang posturnya ala-ala model, uh-huh. itu kalau pakai kemeja atasan tuh ada kupnotnya itu, jadi bentuknya tuh kayak membentuk semampai yeah, gitu uh-huh. ya.
1: Sebenarnya seberatan bentuk awak Pak dipakai kupnot, kecuali lakian lah. Lakian kada bekupnatan.
0: Anu membentuknya bentuk lipatan-lipatan perutnya.
1: Nah kalonnya okay. di tengah belakang tadi hmm. itu biasanya ada di jas, kemeja hmm. biasanya di blazer, binian tuh ada juga lah. Biasanya tuh di blazer sih, blazer atau jas. Kenapa ada tambahan kupnat, kupnat belakang? Itu kupnat belakang, kan jas itu kita pakainya tegap loh. Jarang kita pakai jas tuh bungkuk. Nah pas kita tegap, bagian belakang kita ini kan kayak melengkuk uh-huh. kayak gitu loh, kayak kayak pasti duduk tegak kayak gitu yes. nah. Nah itu kan ada ruang uh-huh. ada kosong loh uh-huh. Nah jadi di situ diolah kupnat juga, tapi kupnatnya kada sebanyak yang di kiri kanan.
0: Oh,
1: nah itu makanya di jas pian tadi tuh ada jahitan tengahnya tuh
0: uh-huh. Itu fungsinya ya berarti ya,
1: itu fungsinya supaya kada terkeledot di belakangnya tuh.
0: Ah paham, bisa dimengerti uh-huh. Nah terkait kupnat tadi buat cewek ya, aku yeah. pernah lihat kupnat tuh ada yang sampai ke punggung nah, belakang.
1: Ya itu kalau nyet kupnat itu ada yang sampai atas, karena ini kalau misalkannya di binian, apalagi kalau misalkannya bajunya tuh kayak ngepres, kayak kebaya, kayak gaun. Kalau ini kan ke meja biasa loh, bus biasa. Nih ada terkeledot nih, yeah. ada terkeluar nih. Kalau biasanya sagin baju casual tuh kada masalah nih kita, mm. tapi kan kalau misalkannya sagin kebaya kan kada bagus loh. Nah jadi kita perlu kupnat yang sampai ke atas ini
0: ah.
1: sampai ke ketiak, sampainya bisa dua, bisa ke sini, bisa ke atas ini. Kalonya namanya itu ini garis princess, jadinya uh-huh. kalonya di depan garis princess, bisa garis princess ini ketiak atau garis princess bahu yang lurus.
0: Ah.
1: Kalonya di belakang namanya garis prince, jadi ini princess, ini prince.
0: Oke, okay. itu apakah memang harus sampai ke bagian bahu, bagian ketiak selalu seperti itu kah?
1: Harus sama. Harus sampai situ kalau untuk bajunya kayak kemeja kayak kebaya hmm. atau misalkannya gaun atau ini yang kada handak anaknya di sininya tuh rapi kayak itu hmm. nah.
0: Oh, nah. Gitu. Kalau pengalaman pribadi hmm. bajunya gaun ya.
1: Iya.
0: Itu selain di bagian belakang, itu kan bagian belakang bentuknya gini. Agak melebar ke samping ke atas di atasnya.
1: Iya.
0: Ke bahu tuh satu, habis itu di depan itu dari sini sampai ke sini. Nah, itu apa memang gitu?
1: Kalonnya yang depan itu biasanya tuh kupnat, pakai kupnat biasa aja hmm. itu kada apa-apa. Kalonnya belakang biasanya tuh sampai atas.
0: Kenapa? Tapi bentuknya kayak gini.
1: Iya.
0: Enggak lurus.
1: Ya samanya, berarti nya ke ketiak. Kada ke sebenarnya fungsinya tuh sama aja, cuman memberi kesan visual yang berbeda. Kayaknya lebih ya lebih halus lah, kalonnya bengkok tuh, kalonnya lurus tuh lebih tegas kayak itu nah.
0: Lawan biasa. Bukan karena biar membentuk body gitu.
1: Biasanya tuh alasannya tuh kalau misalnya lurus tuh supaya kelihatan lebih tinggi atau lebih hmm. jenjang kayak gitu. Nah, kalaunya ke samping tuh biasanya supaya lebih lebar kelihatannya.
0: Okay, berarti buat cewek-cewek hmm. yang kupnat bagian belakangnya ke samping tuh biasanya yang dada bidang bahasanya.
1: Ya halus justru loh. Karena dadanya halus, jadi diberi bentuk visual supaya kelihatan ganal,
0: I see.
1: Supaya seimbang kayak gitu nah. Lawan biasanya kalau kita waktu menjahit kan misalkannya ke bahu lo, ini kan depan belakang biasanya tuh misalkannya depannya itu ke ketiak, belakangnya harus ke ketiak juga. Kalaunya ke belakang, kalaunya ke bahunya harus ke bahu juga. Jadi biasanya tuh kebanyakan penjahit mah ambil ke ketiak. Kenapa? Supaya kami kada menyamakan jahitannya.
0: Oh, I see.
1: Kan ini bahun itu tamu loh.
0: Yeah.
1: Kalau ini terselisih jatuh kayak aduh jelek banar. Kalau jadi ketiak sini kan ini kada tetamu nih.
0: Yes.
1: Terhalang tangan.
0: Paham. Bisa dipahami, bisa dibayangkan ya. Nah, itu untuk kebaya sama gaun tadi
1: biasanya.
0: Ya. Nah, tapi ada juga nih kalau kita kembali ke kupnat dan yoki ini ada pernah lihat gabungan keduanya. Biasanya aku pernah lihat di daster.
1: Daster kupnat kah?
0: Ada. Daster itu membentuk terus di bagian pinggangnya ada yokinya juga.
1: Oh, di bagian pinggangnya.
0: Itu. Jadi kalau secara visual tuh bentuknya
1: kayak dress kadalah jatuhnya tuh.
0: Tapi daster
1: itu masuk ke sundress.
0: Oke, okay, jadi dasar bisa dipakai buat sundress.
1: Kalau di luar negeri namanya sundress, kayak okay. Bahannya tuh ya kita ya kayak dastar Bali lah. Nah, kayak itu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, kayak itu.
0: Mm-mm. Oh, jadi itu memang
1: memang jenis baju.
0: Jenis baju ya.
1: Jenis dress,
0: Kok di tempat kita jadi daster ya?
1: Karena kita sehari-hari itu pakai baju yang tipis, nyaman kayak daster itu. Sedangkan okay. Di luar negeri itu kayak baju khusus summer.
0: Oh gitu. Tapi
1: ke
0: memang
1: pantai biasanya.
0: Memang ada perpaduan itu ya, dibagi ada kupnatnya, ada apa tadi namanya?
1: Yongkinya
0: juga. Iya,
1: supaya kan biasanya yongkinya tuh di bawah loh, di bagian panggul. Nah, yes. Itu tadi sama fungsinya supaya bentuk bagian panggulnya tuh kan menggelembung. Jadinya menggelembungnya tuh di bagian bawah sesudahnya tuh. Jadi apa sih, panggulnya tuh kelihatan rapi kayak gitu nah.
0: Ah, oke. Okay. Berarti wahai ibu-ibu dan anak gadis di Kalimantan Selatan yang pakai model kayak tadi, Anda sebenarnya bukan pakai daster, tapi pakai gaun.
1: Pakai dress ya.
0: Sundress ya. Oke, okay. Yang ingin nanya boleh deh 325962 ataupun 0811511410 di melalui kolom komentar juga. Monggo kami persilahkan terkait tentang yoki dan kupnat atau body study ya. Nah, itu sebenarnya kalau kupnat ya, ini benarkah penggunaan yoki pada panggul celana khususnya rok ya, itu katanya bisa menghilangkan kebutuhan jahitan kupnat di pinggang?
1: Iya, biasanya tuh
0: itu gimana gitu. Ceritanya?
1: Ulun termasuk salah satu yang koler maulah kupnat.
0: Oke.
1: Sedangkan kan ya tadi tuh awak kita ini kan ada dua dimensi tadi. Nah, jadi kan dan ada selisih ukuran ya, biasanya tuh minimal berapa 10 cm dan kebanyakan orang itu lebih pada 20 cm. Nah, jadi kayak kan kita perlu kupnat supayanya kada tekledot. Nah, jadi di yoki itu tadi dikurangi sudah 3 cm. Jadinya karena pakai kupnat, jadinya ukuran pas. Nah, tapi di bawah yoki tadi ukurannya sama. Jadi kayak ini kan bentuknya tuh kan kayak ini loh. Tapi sih kayak tabung lah.
0: Yes.
1: Bayangkannya kayak tabung. Lain kayak tabung, kayak drum kah yo?
0: Bulat.
1: Kada yang tutup drum batu beganal.
0: Yes.
1: Ya.
0: Ya.
1: Nah, yang kayak itu.
0: Paham.
1: Ah, yang botol ini nah. Nah, dari ini kan halus loh. Nah, ini pinggang kita nih. Yes. Panggul kan ganal. Kan ini ada selisih ukurannya nih. Sedangkan kan kalau kita mau olah tuh kada bisa nah kayak lurus kayak gini.
0: Betul.
1: Harus kayak gini loh. Nah, kayak apa caranya yang harus kayak gini? Kita kada kawa langsung di potong aja nih, mau buat bentuknya nih dijiplak kayak gini.
0: Yes.
1: Dijiplak di kertas kada kawa. Kalaunya kita kayak itu hasilnya kan aneh, kayak sirip iwak kan. Karena kan awak ini kan kayak botol nih, ini kan ada dua dimensi, ini kan membulat. Nah, jadinya perlu potongan di sini, yaitu kupnat tadi. Iya kan, ini lurus loh. Nah, kayak apa cara menghilangi yang ininya nih?
0: Yes.
1: Itu pakai kupnat, ditarik. Jadi kupnatnya ditariknya termasuk.
0: Jadi termasuk ya.
1: Kalau misalnya yoki, kita ukur dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini tuh kita olah pas kayak gini. Dari sini tuh hanya lebar pas kayak gini, lurus saja. Nah, jadi disambung.
0: Jadi Echa ini tipikal orang yang malas bikin yoki.
1: Kupnat.
0: Malas bikin kupnat ya.
1: Iya, karena harus menambah ukuran loh. Tapi karena kebutuhan pesanan orang pesan, dan sebenarnya kupnat tuh menyamani juga di kemudian harinya. Misalkannya kayak kada muat lagi jar, nah kita ganali di kupnat.
0: Benar.
1: Tapi kalau nyebaju seorang, lu biasanya tuh kada pakai kupnat, karena ibaratnya kita mengolah pola tuh langsung lah, kada perlu bertambah 3 cm kan. Kupnat 3 cm loh.
0: Yes.
1: Nah, jadi langsung aja.
0: Oke, okay, berarti isinya kalau nyepecah pola lebih nyaman yang pakai yoki. Lebih nyaman pecah polanya.
1: Yoki itu mempermudah kita segin pecah pola, sama mempermudah ini segin apa kombinasi model kayak gitu nah, permak-permaknya itu.
0: Kalau kupnat agak susah ya.
1: Kalau kupnat itu kayak wajib ada sudah di baju itu.
0: Tapi yang namanya juga wajib ya.
1: Iya, biasanya tuh selalu ada. Supaya ukurannya tadi tuh, supaya bentuknya pas di awak.
0: Tapi aku pernah lihat juga di baju nyonyah lagi ini contohnya.
1: Contohnya
0: di karena beliau aja yang aku tahu net lah. Itu kupnetnya sampai ke bagian pinggul pantat belakang. Itu apakah bisa memang sampai segitu atau harusnya itu kelebihan?
1: Kalaunya kupnet belakang itu tuh bebas handak panjangnya seapa. terserah. Kalaunya lu tuh biasa koprat belakang lu panjangi sampai ke punggung atas ini. Aha. Supaya punggungnya tuh rapi, belakangnya tuh rapi. Kalaunya koprat depan itu kalau bisa tuh jangan terlalu panjang. Kalaunya panjangnya tuh paling paling banyak tuh sampai ke puncak dada.
0: Oh, pantesan nyonya tuh bajunya tuh kan dressnya dia itu pakai kain apa sih? Aku bilangnya kain kasa ya.
1: Kain kasa.
0: Yang jaring-jaring kayak jaring-jaring gitu.
1: Kain tile, kasa.
0: Oh, tile ya. Jadi bentuk itu nggak kelihatan, tapi kalau pas dari dekat di bagian aslinya tuh gaunnya itu kelihatan ada garisnya sampai ada garisnya, bagian pinggang.
1: Iya, ini di pinggang depannya aja.
0: Nah, tapi bagian atasnya dikasih tile. Gitu, jadi biar nggak kelihatan gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa dipahami pendengar dan pemirsa ya. Jadi antara kupnat dan juga apa tadi?
1: Yoki.
0: Yoki udah tahu ya.
1: Body slowon yoki itu kayak bahasa Pisces-nya kayak itulah. Misalkan kita belajar pola itu biasanya namanya itu.
0: Nah, misalnya ini ada pertanyaan juga nih ya. Dalam teknik pecah pola. Ya. Itu bagaimana cara memodif bodies block ya? Bodies block dasar artinya kupnat tuh menjadi potongan princess.
1: Princess naik kayak lagi. Kayak gitulah kan paham om sih.
0: Terutama dari bahu sampai pinggang tanpa menghilangkan fungsi pengepasan dari kupnat.
1: Iya, memang sebenarnya
0: ngerti sih saya ini, kok pertanyaannya susah. Eca ngerti nih.
1: Sebenarnya kupnat dan princess itu sama, cumannya beda bentuk, kayak beda level. Kan ini tadi kalau princess kan ada di sampai sini loh. Nah, kadinya tadi tuh madahi, kalau nya di sini tuh ada kupnat juga. Saya supaya ini tuh kada apa sih, kada tekledot kayak ini. Jadi biasanya ditaruh kupnat. Nah, biasanya tuh ada jarak sedikit benar antara kupnat bahu, kami nyumbatnya kupnat bahu sama kupnat pinggang. Nah, jaraknya itu kalau kita sampuk akan itu jadi princess. Ini kupnat pinggang, ini kupnat bahu.
0: Yes.
1: Ini kan ada jarak nih. Yes. Ini ada jarak antara sini ke sini.
0: Sambung
1: jadi princess.
0: Enggak tambah sesak itu bahunya?
1: Kada. Karena kan ini bekelup nih.
0: Depannya sudah berkelodot ya.
1: Sudah terkelodot.
0: Yes, betul.
1: Dan yang dikelodotnya itu dibuangi.
0: Disimpan ke dalam ya.
1: Simpan ke dalam. Nah, okay. Itu kan ada jaraknya sedikit tuh. Itu yang disambung. Set sambung.
0: Gitu.
1: Letaknya kayak apa kita menentukan garis princess ini ke rung lengan dari bahu sampai ke sisi itu kita ukur bagi dua.
0: Oke.
1: Okay. Lain diukur bagi dua, bagi tiga. Bagi tiga. Nah, bagi tiga ambil yang atas. Karena bagi tiga hitungannya di bawah aja, ke bawah sini pulang, kada bagus.
0: Ya.
1: Okay. Lain kada bagus dan akan susah kita menjahit lengkungannya tuh. Kalau hanya menjahitkan ibaratnya tuh kayak kita menjalankan apa ya lah, yang apa loh, kayak misalkannya ulun rancak menyamakannya tuh kayak kita bawa mobil. Karena ada gas di bawahnya. Ini setirannya. Misalkannya belokannya terlalu tajam, ngalih loh kita berbelok. Nah, jadi kita ambil yang bagi tiga, ambil titik yang atas. Kan 1, 2, 3, ambil yang di atas. Itu kan kada terlalu jauh nih tikungan. Nyaman nih bebeloknya. Nah, jadi ambil yang atas.
0: Oke. Yang tidak paham boleh magang di Lins Gallery.
1: Kena kita.
0: Ngomongin magang, anak magang udah banyak keluar ya. Udah pada lulus.
1: Iya, mana ada lagi nihnya.
0: Oke, jadi artinya kalau nya mau merubah bodis jadi princess,
1: tinggal
0: disambung aja ya.
1: Ya, sebenarnya tuh salah satu dari jenis bodis atau kupnat. Nah, princess itu. Kalau anak mau ubahnya tinggal disambung aja.
0: Oke. Susah juga ya. Berarti itu memang harus pecah pola dulu ya.
1: Iya, dipotong. Bisa dipotong, bisa kita jepit aja.
0: Pilihan terbaik bagi saya orang yang malas ribut, bikin hanyar.
1: Karena kamu modelnya kayak itu.
0: Oh gitu.
1: Pilihan modelnya nih.
0: Kalau mau mulai bahas aja kayak itu nah, daripada dibongkar-bongkar.
1: Oh, bajunya kan.
0: Bajunya.
1: Iya, kalaunya bajunya tuh kalaunya hendak bertambah tuh paling nyaman tuh bertambah kupnat aja yang di pinggang. Kalaunya di sini tuh agak susah karena mengubah ukuran kerung lengan lagi.
0: Itu dia ya. Jadi konsultasikan model Anda yang inginkan seperti apa, langsung ke pada Eca. Di mana alamatnya Eca? Di bawah ya, Instagram. Ya,
1: Sungai Andai guys.
0: Sungai Andai guys ya, Lens Gallery. Nah, kalonya ini misalnya pakaian abaya misalnya pada perempuan ya.
1: Abaya.
0: Atau gamis misalnya. Oh, gamis. Ya. Itu kan biasanya abaya sih yang pernah kulihat ya. Mm-mm. Itu ada yokinya tuh di bagian mm-mm punggung biasanya. Iya. Ya kan? Khusus abaya ya, bukan dan gamis-gamis pada lakian ya. Nah, kalau menghitung rasio lipatan. Mm-mm. Nah, itu kan belipat juga tuh.
1: Belipatnya ya, sambungannya tuh
0: pakai yoki. Yang disambung ke bawah itu. Mm-mm. Itu kayak apa rasionya katanya?
1: Maksudnya
0: agar tubuh ini, itu kan abaya itu lebar loh.
1: Iya.
0: Habis itu gamis itu pun lebar, tapi tidak membuat tubuh itu terlihat gemuk.
1: Oh, iya.
0: Kan biasanya kebanyakan kan customer ini nanya, "Ulah kan kayak gini-gini, tapi jangan mulah kok kelihatan lamak lah."
1: Oh, iya. Sebenarnya lu pernah mulah abaya tuh tahun hari raya tahun berapa lah tuh lah. Jadi iya, pakai yoki itu juga di belakangnya tuh supaya lebar kayak gitu kan. Abaya ini bagus loh, punya lebar, mati tertiup angin, aduh kerennya ay.
0: Tapi kelihatan punya kada cocok tuh jadi lamak kelihatannya.
1: Nah, caranya supaya kada kelihatan lamak, kita pakai tali pinggang. Tali pinggangnya itu kada denek di luar, di dalam. Jadi tali pinggang kayak biasa, kayak ikat pinggang itu diikat ke awak.
0: Abayanya atau ke awaknya?
1: Ke awak.
0: Enggak kan, tali pinggangnya itu yang kita ikat di gamis dalamnya atau di bagian abayanya?
1: Iya, bersambung di sisi. Kalau nyampun lun tuh bersambung di kupnat depan.
0: Oke.
1: Di kupnat depan bersambung itu diikat ke awak. Tapi dari dalam baju. Jadi kan abaya itu bagus itu semalam tuh trennya tuh yang looknya tuh clean. Depannya tuh rapi, kededa apa-apa, kededa ikat pinggang. Jadi kayak awak kita tuh ini abaya lebar nih, tapi awak kita kelihatan halus.
0: Yes.
1: Kayak itu loh. Nah, itu pakai yang tali pinggang itu tadi.
0: Karena kan jenis abaya tuh ada yang antara daleman dan gamisnya itu kayak nyatu. Ada yang terpisah.
1: Terpisah,
0: Nah, itu kalau nyatu masih
1: ya,
0: enak
1: kan
0: dari samping aja langsung. Nah, kalau terpisah?
1: Kalau terpisah biasanya
0: di abayanya dong.
1: Di abayanya yang di outernya tuh ya nya akan terbuka aja nah kayak itu nah.
0: Jadi diikat supaya kada terlalu melebar bagian depannya, kada
1: bagian depannya kada lebar.
0: Paham? Bisa dimengerti ya? Aku bisa dimengerti sih. Tapi kalau nya pada gamis?
1: Itu gamis.
0: Itu kan abaya gamis. Gamis lakian.
1: Oh, gamis lakian, nyongkinya. Kalau lakian kan kada segini apanya betampai di muka baikat.
0: Hilah.
1: Ikat
0: berarti pinggang. tetap pakai yoki di punggung.
1: Pakai yoki
0: dong.
1: Tetap di punggungnya tuh untuk
0: tapi
1: menambah lebaran.
0: Ngepres lurus berarti biar
1: nah,
0: biar gak kelihatan gendut.
1: Yoki ini kan sagin menggabung antara lipitan di belakang lawan badan utama tadi lawan baju. Nah, kan tadi tuh kayak apa caranya supaya lipitannya tuh kelihatannya tuh bagus. Nah, kan biasanya tuh kalau nyokoler kita oleh segi empat aja kita lipit, kita ikat lipit hasilnya kayak rok SD. Kayak karung.
0: Yes.
1: Kayak tapih disisit.
0: Oke.
1: Nah, yes, itu kalau misalnya segi empat aja. Nah, caranya nih pola dasar badan nih sudah dibuang yoki, yokinya dipisah, simpan nih jangan sampai hilang. Dari situ ada kupnat. Ada kupnat kan? Kupnat itu patokan kalau kita anak pecah pola. Nah, jadi dari kupnat itu kita tarik garis lurus, itu jadi garis bantu. Nah, dari situ kita hendak mengganalinya itu boleh. Hendak berapa? Pokoknya hitungannya itu kupnat. Jadi misalkannya hendak diambil lagi tengahnya itu ada TB-nya garis lagi, hendak kita ganali di situ bisa.
0: Oh, oke.
1: Kayak misalkannya nih ditambah 3 cm di titik kupnat tadi di situ.
0: Oke, jadi bagi pendengar dan pemirsa mungkin bisa membayangkan baju orang hamil.
1: Iya.
0: Biasa orang hamil. Atasan orang hamil.
1: Atasan orang hamil, karena ada yokinya loh.
0: Nah, dan itu di belakangnya itu biasanya kayak kupnatnya berserut.
1: Iya, tapi kalau baju orang hamil biasanya di muka adalah, karena kan yang general di paru.
0: Di semuanya sih aku pernah lihat.
1: Iyalah.
0: Jadi kupnat, cuman pas di bagian bawahnya kayak melebar, dilepas.
1: Iya, di sininya tuh rata masih.
0: Rata sampai sini kan kupnat-kupnat, apa? Kupnat. Habis itu di bawahnya nggak disambung, lebar.
1: Iya.
0: Di situ aku pernah lihat. Berarti baju pria, khususnya pria baju pria yang olahan ya, bukan yang beli jadi. Itu aku pernah lihat juga yokinya di belakang. Terus ada kupnat dua di kanan kiri.
1: Iya.
0: Itu dua jahitan ya kalau nggak salah.
1: Dua.
0: Agak itu sedikit, abis itu melebar. Mm-mm. Memang untuk badan porsi.
1: Ganal.
0: Buah pir.
1: Buah pir. Iya, ganal di bawah.
0: Ganal di bawah.
1: Ganal di bawah.
0: Jadi bagian di bawah dada perut.
1: Kenanya perlu Yoki kalau nyalakian itu biasanya nya akan ngambil lipatannya tuh di TB atau tengah belakang atau yang sejajar kupnat tadi, dua itu aja.
0: Itu. Aku membicarakan diriku sendiri. Itu kuliah, waktu kuliah.
1: Mm-mm. Ada baju kayak itu.
0: Bikin baju kayak gitu. Mm-hmm. Soalnya kalau baju jadi, bahan jadi,
1: jarang ada Yoki dua tuh.
0: Jarang ada dua, dan mungkin waktu itu beli yang 2XL keganalan. Beli yang XL ngepres.
1: Iya, nah itu biasanya tuh karena yang ganal kan di bawahnya.
0: Jadi ada pernah coba beli yang 2XL. Mm-mm. Tapi di dipermak, ya apa sih ngarannya? Ditambahi kupnatnya tadi. Itu jadi kada terlalu lebar banar, kelihatannya looksnya, cuman dipakai kada ngepres.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Jadi Yokinya menambah di Yoki sama di body study di kupnat tadi nambahinnya supaya kada kelihatan bertambal.
0: Betul.
1: Karena kalau kita nambahin di higa, kelihatan banar nih bertambalnya.
0: Iya, aku pernah pencetnya kada bisa, rusak bajuku. Ini penting pendengar dan pemirsa, kita cari penjahit profesional, minimal yang ngerti lah.
1: Iya.
0: Masalah itu, jangan penjahit yang belajar otodidak.
1: Kalau otodidak boleh juga, tapi otodidaknya itu biasanya sudah lawas lah, ataunya belajar dengan yang dasar bisa juga.
0: Dasar bisa. Oh ya, boleh juga ya.
1: Iya, lain yang bisa tuh ada yang coba-coba kayak itu nah.
0: Nah, itu bahayanya. Soalnya pernah mahalusi baju, tapi kada dibikin kupnat.
1: Nah, ini mahalusinya di sisi.
0: Sisi.
1: Itu pasti hasilnya akan kayak tertarik-tarik.
0: Dan yang bikin kada enak, lengan kiriku jadi sempit. Di sini aman lebar.
1: Kenapa? Berarti lain
0: dong. Kok bisa dong? Kok bisa? Jadi ini memang ngecilinnya di samping.
1: Di satu aja, kadar
0: kanan kiri. Katanya sih kanan kiri. Kau nggak tahu kan gimana prosesnya?
1: Tilik jahitannya kelihatan.
0: Tapi kok gini ya? Di sini jadi ngepres sebelah kiri, sebelah kanan aman.
1: Berartinya salah ukur. Kiri kanannya kada sama.
0: Nah, itu. Ya. Kenapa aku bilang kada bikin kupnat aja? Jadi
1: biasanya
0: kan,
1: biasanya kalau kita mahalusi baju itu kada kawa tuh ambil dari sisi aja. Itu pasti kita akan bagi ke sisi, kupnat. Kupnat ada 4 kan, depan belakang. Nah, jadi bagi 6. Jadi ambilannya tuh kayak gitu. Kada kawa di sisi aja.
0: Cuman pas ngukur tuh udah pasti banget dihitung itu tuh. Ini berapa senti nih dikuranginya? 2 senti nih. Maksud 2 senti tuh 2 kanan 2 kiri.
1: Kebanyakan biasanya itu kadalah.
0: Contoh.
1: Nah, kalau misalkannya dua, kan kita ukur nih berapa nih 2 senti. Saya
0: kelebaran nih.
1: 2 senti kan, berarti 2 senti itu berapa? 2 senti bagi 6. Si itu aja yang kita halusi di kiri.
0: Tapi kan bagian ketek kan juga otomatis harus halus juga loh.
1: Iya.
0: Nah itu mungkin siwahnya di situ kali ya.
1: Siwahnya tuh di situ loh.
0: Soalnya aku pernah dengar dari temen yang penjahit juga, kalau nyemah halusi bagian tangannya agak susah ngecilinnya.
1: Bujur, karena harus memacu lengan ini nah. Jahitannya nih ke, tergantung bajunya lah. Kalau ke meja pria yang standar itu apa yang konveksian, ini kan dari ujung ke ujung tuh jahitnya jadi satu loh. Jahit jadi satu. Itu masih nyaman menghalusinya. Tapi kalau baju binian terus memacul di sini.
0: Nah, itu dia.
1: Karena binian tuh baju lengan antara pas memasang lengan sama ke badan tuh ada selisih sekitar 1 sampai 2 senti. Biasanya lo ambil tengah-tengah 1,5.
0: Itu dia.
1: Dimaju akan ke depan lengannya ini.
0: Nah, itu dia. Jadi yang pengen punya usaha menjahit, bener-bener kursus ya. Pahami ini.
1: Cintai.
0: Jadi gak bisa bikin belajar otodidak, yang penting asal ngerti pecah pola, tapi harus tahu ukurannya, terus merubahnya antara kupnat dan juga apa tadi?
1: Yongki.
0: Ini harus ngerti Yongki. Fungsinya apa, segala macam ya.
1: Kenapanya jadi kayak itu tuh?
0: Kenapanya jadi kayak itu tuh harus ngerti ya. Jadi bukan hanya praktek, tapi teorinya juga ada.
1: Iya.
0: Karena dari teori itu otomatis, kalau ngerti teori pasti prakteknya aman.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Palingnya salah-salah juga salah hitung aja biasanya.
1: Nah, biasanya kayak itu paling kada, atau kadanya kada jauh-jauh lah salahnya. Masih paham cara membaikinya.
0: Masih paham. Biasanya itu aja pengen satu kelewatan satu kayak atau satu setengah yeah, segitu aja sih biasanya. Tapi kalau yang nggak ngerti sama sekali, rusak baju pian.
1: Iya, dan kalau dijahit tentu jangan misalkannya kayak selisih setengah senti atau karena semuanya itu dibagi dikali 4.
0: Nah, itu
1: jadi kalau misalkannya kita salah ukur setengah senti, itu berarti kita kesalahan ukurannya 2 senti.
0: Nah,
1: 2 senti kan banyak.
0: Banyak dong. Itu sama juga kayak motong gaun juga. Gaun itu kan kalau dipecah pola di bagian bawah tuh setengah lingkaran nih. Hendak menghandapi ya.
1: Nah, tuh ngalih banget menghandapi itu.
0: Kepanjangan biar lo supaya batis kada lunglup.
1: Color banner sudah maunya sudah jadi nih. Ada yang minta halusi lingkaran pulang. Aduh, hai ijerlun nih.
0: Soalnya kalau yang salah kan dihiganya kehandapan di tengah panjangnya.
1: Lainnya apa cuman biasa kan kain lingkaran tuh kan kayak ini loh, melengkung,
0: melengkung
1: loh. Nah,
0: iya,
1: melengkung. Karenanya melengkung, jadi kita ini punya ada gravitasi. Jadi tarikan gravitasi itu kada rata. Nah, apalagi
0: apalagi dengan pinggangnya kupnat tuh.
1: Kada kalau di atas kada apa-apa biasanya tuh.
0: Kan biasanya ada gaun nih. Tapi kan bawahnya kan melingkar.
1: Oh iya,
0: di pinggangnya
1: iya,
0: kan
1: kupnat-kupnat
0: halus-halus.
1: Nah, itu ngalih banar mau uraknya ke lantai atau ke meja tuh kada rapi. Ah, kita pakai patung biasanya loh, tapi kan bentuk patung ini kada sama loh bentuk awak. Nah, biasanya tuh yang misalkannya kayak bulitnya teganal atau parutnya teganal, lain loh timpangannya nih. Menyamakannya tuh nengali.
0: Itu. Jadi kalau mau gaun beli jadi enggak usah dipermak ya. Mendingan dan, bikin.
1: Dan biasanya kan karena ada gravitasi tadi. Itu biasanya tuh akan di kalau lu pengalaman di wadah lu magang, kakak magang lu tuh akan menggandakan bajunya tuh bergantungan kayak semalaman. Itu kan isuk dihawasinya pulang nang mana nang bepanjang gitu.
0: Yes. Caranya ya.
1: Caranya.
0: Okay.
1: Tapi kan itu kalau bajunya yang kita mulai dari nol nyaman nih. Lain misalkannya orang yang minta pendeki. Karena kalau kita hadangi lah pian di sini saja semalaman. Ulun melihat yang mana berhalus lah berpendek lagi.
0: Oke. Seru ngomong ini pendengar ya. Kalau paham ya. Nah, jadi karena udah lewat 2 menit tapi sibuk 20 dokter di tengah enggak berasa. Insyaallah minggu depan kalau enggak ada kesibukan lagi masih bersama Ece kita ngomongin apa lagi apa masih sedikit ngebahas Kupnat sama Yoki ini, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Boleh ditanya lagi atau mungkin ke materi yang lain kali ya. Oke, saya Aditya undur diri dari Indra Dengar Anda. Terima kasih Ca udah hadir. Mudah-mudahan
1: selesai masalah Yoki dan
0: Kupnat kita hari ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Prosotek adalah informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda kali ini di Melody Memory ya. 9 menit pas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Suruh kita habis ngobrolin tadi ya, tentang jahit-menjahit, ngomongin tentang kupnot dan juga apa sih tadi namanya? Selain kupnot tadi, bentar aku lihat colekan dulu ya. Yoki ya. Yoki dan kupnot. Nah, jadi udah tahu dong ya. Ternyata menjahit itu tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi buat Anda yang biasanya suka bikin ya bajunya, bikin nggak beli jadi ya, apalagi ada request gini, aku mau baju bikin-bikini tapi yang nggak bikin aku gendut, yang biar kelihatan aku nggak kelihatan pendek, pokoknya terlihat anggun ya, susah. Tapi di dunia fashion bisa loh sebenarnya diakali ternyata ya. Oke, dan di Melody Memory kali ini Aditya udah nge-share ya lagu-lagu yang bisa Anda pilih di hari ini ya. Silahkan 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Monggo dipersilahkan. Aduh, bentar. Mana tadi? Hilang, ini dia. Udah, kembali lagi. Dan silakan lagunya apa aja di grup pendengar RRI Prosotu Banjarmasin udah di share ya, di grup pendengar udah, di story WhatsApp juga udah standby di sana. Jadi aman ya. Lagunya apa aja? Ada Butterfly dari Smile Decal, Aku Suka Kau dari Nana Nur, Just to Be Close to You dari Backstreet Boys, Ani Carrera Terperangkap Dalam Duka ya. Kemudian The Police, Every Breath You Take. Kemudian Antara Ada dan Tiada dari Utopia. Ada Aryo Wahab, Sepenuh Hati, Bragi, Semua Cinta, Ceylon 7, Bray. Ada Cesar, Jerk It Out, Marina El Sera, Hatiku Hatimu. Ada Nani Sugianto, Bagai Cermin Yang Retak. Coldplay, Every Glow. Kemudian ada Is Haryanto juga ada nih, Hilang Permataku. Ada Kiki Maria, Teman Tidurku. Ada Potret, Mak Comblang. Terus ada juga Uli Sigar Rusadi, Malu. Dan NSYNC, Bye Bye Bye Bye Bye Bye. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih ya. Terima telepon dulu deh. Halo, Melody Memory, selamat malam.
1: Melaria, malam.
0: Malam kembali buat Mama Sri.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Dalam.
1: Kangen masukin meracu ya.
0: Kenapa ya?
1: Kan sudah pepatah kan, orang meracu itu karena saya.
0: Aiza. Meracu kenapa ya tadi kisahnya?
1: Iya, ujar orang kan, orang meraja itu sayang, betul nggak begitu?
0: Kira-kira.
1: Nah, makanya harus ada tanya.
0: Waduh.
1: Lagunya Ine Carrera.
0: Yang mana?
1: Ine Carrera.
0: Ani Carrera Terperangkap Dalam nah, Duka.
1: Agaknya berduka.
0: Siap.
1: Salamnya sudah monitor acaranya Mas Adi semuanya aja.
0: Oke.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Masri ada siapa lagi kita terima? Penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Mbak Rika dari Jember.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
2: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Apa masih gendut?
0: Alhamdulillah, tanda makmur.
2: Tanda makmur, banyak duit.
0: Amin. Soalnya kalau doa orang banyak duitnya harus kita aminkan ribuan kali. Memang duitnya lagi ya, susah harus. Sekarang.
2: Harus dong. Lagunya kayaknya minta itu Marina El Sera ada kan?
0: Maria El Sera ada.
2: Marina El Sera.
0: Marina El Sera.
2: Barusan Pak Masri ya?
0: Yeah.
2: Iya. Barusan Pak Masri ya? Kenal. Ada Mawar. terus ada Putri, Bu Bambang, Mbak Osin, Mbak Pina, Mbak Maimuna, ada juga Mama Madan, salamnya sehat selalu aja. Terus abang-abangnya ada Abang Ojan, ada Abang Roy, ada Amang Boy, ada siapa lagi? Bapak-bapaknya.
0: Abang Ica.
2: Siapa ya?
0: Papi Coy.
2: Abang Ica. Papi Coy. Papi Coy itu anu kayak Azam.
0: Kayak Azam.
2: Iya kayak Azam ya Papi Coy.
0: Iya betul.
2: Terus ada lagi ya itu yang ada di Palu tadi malam masuk itu Ibu Aulia ya? Parida terus sama Ibu Fatima Umar ya lupa
0: ya
2: semuanya apa itu semuanya aja deh Pak salamnya sehat selalu kompakan Bang
0: Bun.
2: Aku sebenarnya dapat bocoran tapi
0: ntar aja ya. Dari kemarin bocoran ada terus loh. Yang kemarin aja belum dikasih tahu dia ada bocoran lagi.
2: Lain enggak yang kemarin itu, bukan aku kemarin pegayaan aja.
0: Oh alah. Yang ini beneran.
2: Ini ntar. Beneran ada bocoran Mbak. Ntar aja Mbak Rita enggak nyaman aku.
0: Oh ini WA.
2: WA ya.
0: WA.
2: Ntar
0: ya.
2: Lagi ya.
0: Ya,
2: ya oke.
0: Ditunggu WA-nya
2: siap. Bang Adit mudah selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Sama keluarga
0: yang banyak.
2: Selamat bertugas, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Rika yang ada di Jember. Satu lagi penelpon kita terima, halo Melody Memory. Halo Melody Memory. Iya, tidak ada suaranya. Kalau gitu kita mau cek lagi yang udah gabung lewat TikTok kali ini ya. Aku bacain dulu ya. Yang udah ada di TikTok, Mayang Sari harus malam ini. Banur, siapakah ini Banur? Bukan Banur nih, siapa nih? Baron ya. Baron, Mayang Sari harus malam ini. Waduh, nggak ada Mas Baron ya. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat playlist kita malam ini apa aja ya. Ini aku kasih tahu dulu ya. Kita lihat di TikTok dulu ya. Kita balik kameranya. Nah, ini dia bisa di screenshot teman-teman ya. Yang lihat di TikTok ini dia. Nih yang bagian atas ini. Nah, yang dua ini yang udah di request ya. Nah, yang di bawah ini yang belum di request ya. Nah, jadi pilihannya yang ini ya. Bisa di screenshot agak miring-miring ya karena terkendala kabel kita. Nah, ini yang di bawah ini belum ada yang request. Nah, kalau yang di atas itu Andi Carrera sama Marina Elsera itu udah request ya, requestan dari Pak Masri dan juga ada Mbak Rika juga. Nah, kalau di bawah yang ini playlist kita ini yang belum ada request. Boleh di request deh yang ini ya. Jadi buat Abang Banur tadi ya. Kita kembali lagi ya ke muka Adit. Buat Abang yang requestnya Mayang Sari enggak ada, Bang. Karena aku agak sedikit batuk pendengar, kita putar dua lagu dulu ya untuk Anda. Kita dengerin Terperangkap Dalam Duka dan Lanjut Hatiku Hatimu. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.

Persatukan informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar masih bersama Aditya ya. Aku heran ya, tadi tuh nggak batuk, kok tiba-tiba pas mau on air batuk lagi nih. Bentar ya. Nah, udah aman ya. Oke, aku udah baca ini tadi WA-nya Mbak Rike. Nggak apa-apa Mbak Rike, aman. WA aja aku, WA. Kasih, tapi harus jangan ini ya. Jangan sosokan jadi ini apa sih namanya? Jangan seperti penggemar rahasia. Langsung aja. Halo Mas Adit, ini Mbak Rike gitu. Jangan, halo Mas Adit, kenalan yuk. Kok jaman kok kayak sekolah. Ojo dong. Aman. Aman, aman, aman Mbak Rike, boleh, boleh, boleh banget. Langsung WA aku aja Mbak Rike ya. Kayak nomornya Mbak yang satu itu, katanya dikasih sama Mbak Gia Debora. Ya benar, Mbak Gia Debora juga Jember, aku lali ya. Mbak Gia Debora, cakep itu Mbak Gia ku ya. Terus juga mau nanya nih Bang, kalau di Persatu BJM nama grup pendengarnya FKP, kalau dari Jember kan FKP, Forum Komunitas Pemerhati, ada. Kalau nya di Banjarmasin FKP ada, Forum Komunitas Pemerhati ada, memang ada, itu seluruh Indonesia ada. Tapi ini ada grup sendiri lagi nih, ada grup pendengar Pro 1, ada grup pendengar Pro 2, ada grup pendengar Pro 4 Mbak Rike ya. Nah, jadi kalau Mbak Rike digabung di grup Pro 1 aman, mau gabung di grup pendengarnya Pro 4 boleh, pendengar grup Pro 2 juga boleh gitu. Kalau FKP ada juga, sama ya. Forum komunikasi pemerhati ada juga di sana ya. Kalaunya per programa juga ada Mbak Rike. Oke. Mama Alfi juga udah gabung lewat WA, request lagunya Mama Alfi apa nih? Selamat malam buat Ibu Tamrin, lagu Bagai Cermin. Oh, dari Ibu Tamrin ya. Bagi cermin yang retak, salam buat semuanya, salam sejahtera buat Adit, terima kasih doanya terbaik selalu, semoga Adit panjang umur, berjeki banyak, naik haji umroh, amin ya robbal alamin.

buat Om Alfi, Ibu Tamrin, salah Ibu Tamrin, terima kasih luar biasa Bu Tamrin ya. Lagunya bagai cermin yang tak retak, boleh ya. Oke, sekarang tadi yang sempat kepotong WA tadi ya. WA sempat kepotong, WA TikTok. Tadi sampai Baron ya. Kemudian ada Lovely Cila minta ulayakan lagu Teman Tidurku For Someone di Somewhere untuk host TKB. Siap. Ya, Teman Tidurku Kiki Maria, kita siapkan dah bang ya. Ada Ahmad Baihaki, terima kasih sumnya bang Ahmad Baihaki. Ada Anisha juga, wah kakak-kakak ulun benar kayak itu jar. Iya, tapi sudah kok, ini Mbak Rikenya udah nge-WA kok ya, aman. Dari Sal, selamat malam Aditya, selamat malam juga Sal. Kemudian tadi sampai mana, ada Sari Anisha, Kak Adit, halo juga Anisha. Kamu lagi siaran juga ya Asya? Anisha tuh coba cek di situ kalau ada yang namanya Anisha langsung di follow. Penyiar perempat tuh. Ada Ramli juga nih. Halo Melody Memory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir-hadir-hadirnya apa kabar Pak C? Kabarnya mantap Ramli. Mantap. Pak C kabarnya bagus. Sehat. Doakan terus ya. Meskipun batuk sikit-sikit kita deh. Tak apalah ya. Ada Anisha Utopia Kadit. Utopianya oke. Okay. Utopianya kita siapkan antara ada dan tiada. Oke. Okay. Aman. Aku suka kamu minta. Minta opo rek aku suka kamu. Sing enci. Bawa minum dulu. Aman, taram nih. Pasti lu bawa minum. Ada sehat-sehat Kak Adit. Minum vitamin Kak Adit. Ini lagi musim batuk pilek, siap ya. Kalau enggak pakai Forte Emboss ya. Siap. Tapi harganya naik. Beberapa obat-obatan yang untuk daya tahan tubuh pendengar. Soalnya temanku ada yang kerja di supplier obat-obatan dan vitamin. Itu halo Nina Sandra ya. Katanya beberapa obat sempat naik ya dari kemarin-kemarin ya. Kalau di tokonya kamu Sya ada boleh deh ya. Nanti saya ambil kok. Jangan kasih gratis ya, jangan kasih gratis ya. Kalau kasih pocongan harga enggak apa-apa. Kalau gratis saya enggak mau. Ada Mbak Fatimah Umar, assalamualaikum Bang Arif, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oh karena ada jual imbos jar. Oh ya sudah. maaf baru gabung, rapopo Mbak. Dapat salam dari Mbak Rike Jember tadi ya. Minumnya aman. Pink Kadit, Jaka Ungu juga Kaditai. Pink. Embos ada ungu ada pink, mau yang mana nih? Ada salam buat Mbak Rike Bang Adit, salam balik. Ya napas banget nih aku kasih tahu buat Mbak Rike juga ya. Dapat salam dari ini tadi. Dari siapa? Dari Mbak Fatimah Umar ya. Aman ya. Jangan banyak-banyak. Sengaja. Gak apa-apa. Oke, semuanya udah aku sapa yang ada di TikTok ya. Terima kasih buat teman-teman yang lainnya udah gabung. Masih kita tunggu lagi. Dan oh ya, ini ada satu informasi dulu nih buat teman-teman. Dimana Bang Kalsel sekarang resmi masuki babak baru dalam perjalanan institusinya dengan diluncurkannya layanan Bank Devisa, dimana status tersebut menjadi tonggak penting yang memungkinkan Bank Kalsel memperluas layanan hingga mencakup berbagai transaksi keuangan internasional. Dimana kehadiran Bank Kalsel sebagai Bank Devisa ini akan memberikan dampak besar bagi penguatan ekonomi daerah dan pengembangan sektor usaha prioritas ekspor. Teman-teman yang mau gorengan boleh. Nih di sini. Nah, di mana pendengar, pencapaian dari Bank Kalsel ini merupakan hasil dari proses panjang yang dilakukan secara bertahap, di mana berbagai aspek itu telah dipersiapkan, mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, pengembangan sistem dan infrastruktur hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusianya. Di mana dengan status sebagai Bank Devisa yang baru, Bank Kalsel kini dapat menyediakan berbagai layanan transaksi internasional pendengar, di mana layanan tersebut meliputi tabungan, giro dan deposito valuta asing. Jual beli foto asing juga, remittance, bank notas, serta pengembangan layanan internasional lainnya secara bertahap. Oke, sekarang kita putar dulu dua lagu yang di request sama siapa tadi? Ibu Tamrin ya, bagi cermin yang retak dari Nani Sugiarto. Dan juga di TikTok tadi, bentar aku cek dulu yang request tadi, ada Lovely Cella ya. Teman Tidurku dari Kiki Maria. Selamat menikmati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Persatu dengan informasi dan inspirasi. Mendengar kembali lagi masih bersama Aditya menemani Anda di Blaria. Blaria Indonesia. Melody Memory ya. Oke, dan kita sapa lagi yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Boleh. Lewat telepon. Halo, Melody Memory. Halo, Assalamualaikum, Melody Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, iya, siap-siap, Bang Eja.
1: Lagu ini sempet kan?
0: Nggak sempet, Bang Eja.
1: Yaudah, kena apa-apa.
0: Salamnya aja, Bang Fareja lah.
1: Yaudah, Mama, nah, salam. Bang Haji, untuk sehat.
0: Amin.
1: Doakan, Bang Haji.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fareja. Ya. Ada Pak Mugeni juga yang mau nelfon tadi yang... Gak angkat Bang Pamugeni ya. Semangat terus di tempat aktivitasnya di malam hari ini sambil dengerin lagu-lagu memori pilihan kita ya. Ada yang telepon lagi, kita terima lagi deh sebelahnya nih ya. Halo Melody Memory.
2: Halo.
0: Halo juga buat Mbak Rike.
2: Mbak Rike?
0: Salah, yang tadi yang disapa Mbak Rike maksudnya.
2: Oh iya, kalau Mbak Rike pulang untuk yang terakhir
0: dong. Lain dong.
2: Jadi di awal malam inilah.
0: Hah?
2: Di awal masuk.
0: Nge.
2: Iklannya banyak bener sama malam ini nah.
0: Kenapa?
2: Iklannya banyak bener malam ini.
0: Empat buting aja.
2: Iya. Udah apa, lagu ini ikutin gini. Salam nyumjina dulu.
0: Oke. Okay.
2: Buat itu Mbak Rike tadi lah, sama malam. Buatnya aja tadi juga, buatnya itu Papi Coy, Malaysia juga, Mama Madan, Putri, Abang Roy, itu abang-abang Pendawa Lima.
0: Siap.
2: Iya betul, ketua sukunya siapa Pendawa Lima tuh?
0: Handi.
2: Oh iya Bang Handi, siapa lagi?
0: Ojan, wakilnya.
2: Wakilnya lah.
0: Sekretarisnya, Anu. Pak anu nih, Pak Masri sekretaris.
2: Oh, Bapak Masri itu tadi kah?
0: Kalau iya. Bendaharanya si Herman.
2: Bang Herman. Itu Abang Ujan tuh apanya?
0: Wakil.
2: Oh, wakil.
0: Lengkap
2: sudah lah.
0: Lengkap sudah. Itu anu anak buahnya si Anuja, si Astambul nih, Eja.
2: Oh, iya kah.
0: Eja penggawanya aja jarah.
2: Oke, buatnya Putri juga, Mbak Pina juga, lawas Mbak Pina nakalnya.
0: Nah kalau Nya Putri itu maskotnya.
2: Apanya?
0: Mbak Putri itu maskotnya. Nah kalau Nya Pian permaisurinya.
2: Astagfirullahaladzim. Oh, ujung juga Kak Pian.
0: Nah takut nih Bang Hendy, yang aku percaya Pian.
2: Bang Hendy.
0: Pian permaisurinya, si Putri maskotnya.
2: Kada Putri dayang-dayang itulah.
0: Boleh juga dayang-dayang boleh.
2: Dayang-dayangnya Putri.
0: Salah karena mau bang. Dayang-dayang terus lakian minian. Berarti lon Eja Putri itu dayang-dayang.
2: Iya. Terus lagi nih buat ini Ibu Osin, Mbak Maimunah juga, Bambang juga. Siapa lagi lah? Dijagain mas. Mbak Abang Mihat. Yang juga nak dengar tahu siapa Abang Mihat ni kedinget. Didin tuh dibuncu pengantakannya Mbak Abang Mihat lah.
0: Iya.
2: Ya udah gini mas ya. Makasih buatnya Mas Adit. Doa terbaca lah.
0: Amin.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Gita juga ya. Akhirnya Mbak Ica kau masuk juga. Assalamualaikum Mbak Ica.
3: Waalaikumsalam.
0: Akhirnya ya.
3: Akhirnya ya Allah yang sabar menanti itu.
0: Sabar menanti berjuang puncitan tuh ya.
3: Iya, berjuang terus ya teh.
0: Aduh.
3: Apa lu pas telepon nih yang baca TikTok lah.
0: Iya.
3: Aku nih dicuekin jak WA aku nih. Padahal masuk aja.
0: Ii.
3: Aduh. Aku itu bilangnya ini pindah panggilan sibuk jana ada tapi kuliah lagi yang lain.
0: Yang lain berarti terbaca TikTok berarti ulun masih.
3: Iya tuh coba 62 ya. Sibuk tuh 62 jangan yang masuk nih. Dia yang sebutinya 0811 tuh 4.000 kan 40.000 kan.
0: 40.000.
3: Berarti nomornya tuh
0: kurang nol sebutin pian namun 4.000.
3: 40.000 berarti nolnya
0: 4 buting.
3: 4 kah?
0: 4 buting nolnya.
3: Tadi mencoba di teh nelpon ke 4 kan 4 4976 tuh anu yang mangkat binian.
0: Nah, tertinggal nol sebuting pian tuh.
3: Iya, jakune baca tertinggal sebuting ikam pas membaca anu tadi. Baca anu Pak TikTok.
0: Ah. TikTok.
3: tapi diangkat ya. Masuk ke binian jauh
0: nih. Iya. kenalan lah Pian.
3: Anu kada nyambung litenya suaranya anu rambut di WA aku anu di HP aku cuma aku kada nya suara aku sama ke sana itu nah.
0: Oh iya hebat jangannya sampai tadi kawa kawan lah kawa kenalan dulu lah.
3: Niatnya ni anak terus satu jadi teh supaya kau masuk itu nah ya kalau anu pengaruhnya tu anu di udara kan jadi kau lagi jawab kenalan bahari di teh kau dijawab perkenalan ni. Jadi waktu zaman apa dia bujangan lah istilahnya. Belanya telepon bibinya salah sambung kok rumahnya kan ini sekuler timbul berarti lain jakone. Aduh jakone. Berarti kurang sebiji nolnya dalam 4
0: kurang sebiji. Berarti nolnya 3. 3 tambah sebutin lagi 40.000.
3: Oh berarti 4 nolnya.
0: Nolnya 4 buting.
3: Oh ya ya ini berarti ada 4 ada 3 nih sebut berarti yang 4 nih lah yang aku udah bapak menunggu ya nih pindah sibuk lah sih tapi kalau masuk tuh nah kalau situ
0: boleh boleh ke situ yang kedua nyambung juga
3: ya, makanya itu mbak itu pulang ke 62 pindah sedang sibuk jiwa nuannya
0: sama sama
3: masih aku kalau masuk salim mau masuk di WA ikam cueki juga lah
0: tapi hitungannya namun yang nak telepon WA agak tersunyi yang 40.000 tuh
3: itu ya aja lah deh
0: telepon WA telepon WA oh. Telepon WA bisa WA bisa
3: ya itu ada pakai telepon pulsa apa enggak yang 0811 itu dia pakai pulsa apa
0: 0811 aman pokoknya Bian
3: aja deh asal masuk aja nih deh ya Allah lagunya orang lagi katirin
0: kita di ujung masuk udah 455 dah
3: aja deh teh
0: siap kecuali pian mendengar jam 11 boleh ya nak
3: apa pilihnya deh ada Malaysia deh
0: hari ini Malaysia kereda
3: oh malam tadi aja
0: berarti malam tadi hari ini Malaysia kereda
3: Malaysia kalau udah baca Indonesia Barat jadilah.
0: Indonesia Barat. Apa ya. Yang hendak naik ini abis ini ada antara ada dan tiada Utopia lagu penutup kita.
3: Oh ya barang aja sudah teh. Okay. Ya asal lanjut masuk ke intinya sudah ya.
0: Sip, mantap
3: semua. Iya tuh. Anu lengkap anu petopi anu tadi aja. Mau ngerti jadi teh salamnya ya Allah.
0: Oke.
3: Itu semua ibak tu, apa no, salamnya mau orang sudah.
0: Ibak bertahan.
3: Aja. Iya buat anda semangat lu dit lah.
0: Oke.
3: Aja. Assalamualaikum dit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Abah Ica yang ada di Sungai Andai. Oke sesuai janji, aku mau nyapa lagi udah gabung lewat TikTok lagi ya. Tadi ada Bang Ndep ya request lagu Salon Seven kata Bang Ndep ya Salon Seven kita. Yang adanya cuma ini aja Bang Dep, judulnya Bray ya, dari Salon Seven yang ada dalam playlist kita Bang. Kemudian Bang aku galau pacarku itu istri orang Bang yang udah putusin. Kalau statusnya masih istri orang putusin udah, jangan jadi penyakit, jangan jadi masalah, jangan nambah dosa gitu ya. Kecuali dia udah pisah sama suaminya boleh lah. Kalau masih istri orang nggak usah lah ya. Kayak kekurangan wanita aja lagi masih banyak kok ini buktinya teman-teman di TikTok nih semuanya banyak cewek-cewek ya kamu mau yang mana mau yang ada buntutnya atau yang nggak ada buntutnya boleh ya aman kok ya nggak usah pakai istri orang ya status tuh penting ya nanti kamu nggak jadi apa-apa sakit hatinya aja yang dapat nanti nggak enak juga kan ya jadi buat teman-teman semuanya di TikTok ataupun yang lagi dengerin kalau ngomongnya aku punya pacar tapi status istri orang nggak usah putusin aja nggak usah dipertahankan. Kalau ngomongin cinta, udahlah cinta itu nanti semuanya akan hilang sendiri ya. Soalnya banyak kok. Kalau mau pilih juga pun juga mantan suami mantan istri orang nggak jadi masalah karena udah pisah juga ya. Nah jadi terserah aja nih bang Ndep ya. Tenang, cewek banyak kok bang ya. Mau yang nggak bawa anak, yang bawa anak boleh atau yang masih belum menikah sama sekali masih banyak kok ya. Aman, aman banget. Di TikTok aja udah banyak di TikTok ini udah banyak nih yang di TikTok yang lagi live TikTok nih banyak, Bang. Bisa ajak kenalan salah satunya ya. Aman ya. Lagunya ikut aja Bang Adit dari Mbak Fatimah. Oke. Okay. Ada Muslim Renovation Service Seramban Negeri 9 Malaysia hadir. Mantap dari negeri Malaysia ya. Selamat malam Pak C ya. Ada Mujono Sugiri. Kalau begitu Bung Adit kayak orang Korea mat malam metugas dari Kota Baru. Ya. Kalaunya mirip kayak orang Korea tenggelam boleh Bang ya. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Dari Gusti Kalsel dari Surabaya hadir. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Rek Surabaya, cowok-cowok kabeh ya. Aman ya, Rek Surabaya. Panas ya, saiki yo. Makan dulu Bang Andit. Ngeliat ya tadi Mbak Fatimah ya, kalau lagi makan ya. Makan cemilan kok Mbak Fatimah ya, aman ya. Terus juga Adit, jadi aku jarang masuk acara live. Aku kada bepucir waaf. Umbahan now, tapi aku di radio mantau terus. Oh, oke, siap, mantap, terima kasih Pak Fatimah, Pak Ramli ya. Kenapa mati, tiba-tiba mati? Nggak tahu tadi, tiba-tiba bukannya mati ini kesambung ke FB tadi, makanya kejeda sejenak ya. Salam buat Mbak Rike juga. Terus Demata, saat malam Banjarmasin Jakarta hadir, mantap, terima kasih Demata ya dari Jakarta ya. Yeah. Terus juga dari owner Dapur Pasir Putih, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Terus juga ada siapa lagi ya, banyak nih ya, semuanya udah gabung ya. Terus Semarang hadir juga dari Maulana Kolbi. Oke, siap Semarang, alhamdulillah, sehat selalu ya. Ada Surabaya, aku yang Surabaya piye teh, orang Semarang ngomongnya diajakin ngomongin bahasa Jawa Timur aneh, nggak nyambung. Ada siapa lagi nih, pokoknya sehat selalu deh. Kalau aku di Semarang ada teman namanya Mas Haris di RRI Semarang ya. Oke, ada siapa lagi? Aman deh semuanya. Dan sudah 59 menit lepas dari pukul 57 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dan teman-teman, artinya perjumpaan kita di Melody Memory kita cukup sampai di sini ya. So, Adita pamit, sampai jumpa lagi. Dan sekaligus juga sebagai lagu penutup kita, Antara Ada Nanti Ada dari Utopia. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar

besar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Renungan Malam Rezeki bukan hanya uang dan harta. Imam Masjid Quba di Madinah berkata, rezeki tidak terbatas pada uang atau makan saja. Rezeki Allah adalah amat luas. Teman-teman yang baik dan ketenangan hati merupakan rezeki. Tidur nyenyak dan tinggal di rumah yang melindungi dari meminta-minta merupakan rezeki. Pemandangan yang indah dan aroma parfum yang mengundang semangat adalah rezeki. Istri, suami, dan anak-anak yang mencintaimu merupakan rezeki. Orang-orang di sekitarmu yang sabar dengan segala kekuranganmu merupakan rezeki. Kata-kata indah yang Anda baca, kelembutan ibu dan ayah, Anda menangis di pundak orang yang dicintai, majelis yang menghilangkan beban pikiran, orang-orang di sekitarmu yang menghormatimu, senyuman anak kecil, hadiah dari sahabat, kemandirian, itu semua merupakan rezeki. Semua yang kita miliki adalah rezeki. Ya Allah, berilah rezeki untuk kami berupa ridhomu ya Allah. Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Puji dan syukur hanya milik Allah.

0: صدق الله العظيم.
1: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor

0: melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag., S.H.M.Ag.
1: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, senang sekali kita kembali berjumpa di kuliah subuh edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, yang alhamdulillah kita masih bersama-sama dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ridha juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita edisi hari ini 12 Muharram 1448 Hijriah, atau mungkin ada juga yang 11 Muharram 1448 Hijriah. Kita jangan lupa juga untuk menghaturkan salat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Nah, kita pada pagi hari ini mengangkat topik pendengar di kuliah subuh program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari, yaitu i'timad an-nafsi, yaitu sandaran diri. Nah, topik yang sangat menarik kita hadirkan di subuh hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung melalui Zoom, ada Ustadz Dr. Haji Hajianur MAG. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar sehat insyaallah.
1: Sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah, luar biasa Ustadz ya. Mudah-mudahan ini menjadi subuh yang bermakna untuk kita di pagi hari ini. Terima kasih telah berkenan mengisi siaran kita di pagi hari ini Ustadz. Nah, ini menarik topik kita, sandaran diri Ustadz, ya mungkin nanti akan dijelaskan seperti apa maksud dari i'timad an-nafsi ini dan seperti apa juga makna dari sandaran diri itu sendiri, seperti apa pandangannya juga menurut Ustadz. Tapi kita mau nyapa dulu nih Ustadz ya, untuk pendengar dan pemirsa yang pengen nanya, boleh silakan disiapkan dulu pertanyaannya dari mulai sekarang di 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111 untuk melalui WhatsApp. Kita akan dengarkan bagaimana makna dari ataupun pengertian dari sandaran diri tersebut yang akan disampaikan selengkapnya bersama narasumber kita. Kepada Ustadz Dr. Haji Hajianur, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyati wa mentabi'ahum bisanil yawmiddin. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dapat bertemu kembali di program Kuliah Subuh RRI Pro 1 Banjarmasin. Semoga kita semua dalam lindungannya, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam serta tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Terima kasih pada Mas Presenter yang memperkenankan kami untuk membawakan satu tema di pagi ini yang berkaitan dengan i'timad an-nafsi, sandaran diri. Para hadirin sekalian, pemirsa Pro 1 Banjarmasin rahimakumullah, i'timad dapat diartikan dengan sandaran diri atau ketergantungan diri kepada sesuatu sehingga ia bisa mempengaruhi kepada jalan berpikir seseorang. Dalam kehidupan ini tentu kita sesama manusia saling memerlukan, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, baik dalam pergaulan hidup maupun dalam berbagai aspek kehidupan. Dengannya kemudian hubungan itu harus dijalin dengan baik. Dalam konteks Islam, hubungan yang dijalin dalam kehidupan ini tentu berkaitan pula dengan bahwa ada pertolongan dan bantuan dari sesama. Ketika hal ini berkaitan dengan kehidupan, tentu saja adalah sesuatu yang lumrah bahwa di antara manusia saling memerlukan, saling memberikan bantuan. Secara zahir inilah yang berkaitan dengan bahwa setiap diri haruslah berikhtiar dalam melakukan sesuatu. Nah, akan tetapi ketika hal ini tidak dimaknai dengan tepat, kemudian ketergantungan itu telah menekan kepada batin bahwa satu-satunya tempat bergantung itu berkaitan dengan hubungan antara manusia tadi, bantuan dari orang lain, inilah yang kemudian perlu dihindari. karena dia mungkin saja dapat mengarahkan orang kepada kesyirikan, bergantung kepada selain Allah. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, khususnya berkaitan dengan rezeki dan pekerjaan, ataupun sesuatu yang kita lakukan, ada tiga hal yang mesti kita tempatkan dengan baik. Yang pertama, niat melakukan sesuatu itu haruslah benar. Yang kedua, cara mengerjakannya mestilah dikerjakan dengan cara yang benar pula. Dan yang ketiga, cara menerima hasil dari pekerjaan itu, bahwa sejatinya memang secara ikhtiar kita harus berusaha dengan baik, dengan optimal, namun hasil dari pekerjaan itu semuanya haruslah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mestilah diterima dengan melakukannya secara ikhtiar itu dengan ikhlas, dan menerimanya di dalam batin itu dengan ridha. Inilah yang kemudian mengaitkan bahwa sandaran diri itu haruslah dilaksanakan dengan tepat, dengan benar, bahwa seseorang haruslah melakukan ikhtiarnya dengan baik dan menerima hasil dari semua itu dengan baik pula. Ikhtiarnya dia dilakukan secara zahir dengan optimal, menerima hasil dari pekerjaannya itu dengan batin, dengan cara meneguhkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Waqiah ayat 63 sampai dengan 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaraitum ma tahnutun antum tajra'unahu am nahnu dzari'un. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia itu kering dan hancur, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Hal ini menegaskan bahwa sejatinya dalam pekerjaan kita memang kitalah yang harus melakukan sesuatu dengan ikhtiar zahir, dengan cara sebaik-baiknya. Namun pada hakikatnya tentu haruslah mengarahkan kepada batin bahwa semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, segala akhwal apapun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bersandar diri kepada Allah, maka Allah akan mengatur segala sesuatu dengan aturannya yang baik kepada kita, dan kita terhindar dari penyakit syirik dan selamat dari sesuatu yang menyesatkan atau merugikan. Penyakit kejiwaan yang disebut dengan psikomatik yang banyak diderita oleh kita berkaitan dengan telah hilangnya pegangan atau sandaran dalam hidup, sehingga timbul kegoncangan, perasaan kecewa dan shock di dalam jiwa berkaitan dengan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, karena semua lebih cenderung bersandar kepada pekerjaan itu, bukan bersandar kepada Allah. Dalam hal inilah kemudian ketika kita ibaratkan dengan satu perkataan, antara ikhtiar dan tawakal itu adalah dua sejoli yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah perlu kita tekankan dalam diri, di dalam pekerjaan, bahwasanya ikhtiar kita haruslah optimal dengan sebaik-baiknya, dengan cara sebaik-baik mungkin melakukan pekerjaan itu, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak selalu tergantung dengan apa yang kita kerjakan, tetapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tatanan sufistik kemudian dituntunkan dua hal yang berkaitan dengan iktimat an-nafsi ini. Yang pertama adalah menyandarkan diri kepada diri sendiri atau i'timad 'ala nafsi, yakni keberanian untuk mengambil sikap mandiri bersandar kepada diri sendiri. Hal ini sebenarnya dimaksudkan agar tumbuh sikap kreatif, inisiatif, dan optimisme di dalam hidup. Bahwa sejatinya setiap orang itu diberikan kemampuan dan kesambukan untuk melakukan pekerjaan. Dan dia haruslah melakukan sesuatu dengan cara sebaik-baiknya, dengan optimisme dalam hidup, dengan inisiatif yang baik dan kreativitasnya, sehingga kebergantungannya kepada dirinya itu berkaitan dengan kepenuhan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya dia telah diberi amanat dengan kemampuan yang optimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan i'timad Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Sikap bersandar diri kepada Allah semata, tidak kepada siapapun selain kepada Allah. Sikap ini dimulai dengan penyandaran diri kepada diri sendiri tadi, bersandar kepada kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam kehidupan ini secara zahir segala macam ikhtiar kita haruslah diperihala, dilakukan dengan secara baik, dengan optimal. Sikap saling menghormati antara satu sama lain, menjauhkan sikap-sikap tercela serta kesombongan atas dasar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terhindarkan dirinya pula dari sikap takabur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, bahwa sesungguhnya semua itu adalah amanat. Selanjutnya, bahwa setiap diri yang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya pertolongan Allah itu akan dianugerahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lana alla ta'azzal 'ala Allah wa qad hadana subulana lanasbirana 'ala ma azaitumuna 'ala Allah falyatawakkal dunal kafirun." Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah lah orang-orang bertawakal berserah diri. Quran Surah Ibrahim ayat 12. Oleh karena itu dalam kehidupan ini senantiasa mengupayakan dengan sebaik-baiknya, melakukan ikhtiar dengan optimal, dengan sebaik-baiknya atas dasar ilmu pengetahuan, nah atas dasar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya semuanya harus diserahkan, disandarkan kepada Allah yang menganugerahkan rezeki, kebaikan, keselamatan, dan kemaslahatan dalam hidup. Dengannya diharapkan bahwa segala yang kita kerjakan ini memperoleh berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian Mas pengantar kita dalam diskusi tadi.
0: Baik, siap, luar biasa Ustaz. Apa yang disampaikan, apalagi terkait dengan sandaran diri, ada dua yang perlu kita lakukan kepada diri sendiri dan pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi yang Ustaz sampaikan ya. Karena kalau kita bersandar kepada orang lain akan menjadi harapan yang kemungkinan bisa dikecewakan juga Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz, kita ajak pendengar dan pemirsa kita yang akan bergabung bersama kami di pagi hari ini di 0511 3251562. Kita coba sapa terlebih dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Pat.
0: Baik, ada Pak Masri di Jorong. Silakan Pak Masri dengan narasumber kita.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Ini yang mengenai apa, tergantung kepada Allah nggih.
0: Iya, betul.
2: Nah, ini bagaimana Ustaz, orang yang apa tadi? Orang itu syirik yang kita apa tidak menyandarkan kepada Allah itu apa dikatakan syirik, Ustaz?
0: Tidak di apa? Tidak di apanya tadi, Pak Masri?
2: Ya, kenapa tidak berkaitan kepada Allah tapi dia itu syirik kepada yang lain? Nah, kenapa Pak Ustaz dosa yang tidak teramuk adalah syirik dan penjelasan? Dan katanya juga dikatakan sebaik bekal-bekal adalah takwa kepada Allah. Nah, itu seperti apa itu siapa penjelasannya?
0: Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri. Kurang lebih pertanyaannya bagaimana orang yang tidak tergantung kepada Allah itu apakah termasuk juga syirik katanya? Dan kenapa dosa yang tidak terampuni itu dosa syirik katanya Ustaz tadi ya. Tengah bergabung bersama kita. Baik, kita coba lagi ke telepon seluler dulu di 562 lagi. Kita coba sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Rihna, silakan dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jelas benar sudah selesai paparan pian.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi tinggal kita berdoa aja lagi minta kuatakan ya kalau lah. Nah, minta kuatakan, jangan tergisir lagi. Baik-baik nah, itu aja. Nggih. Okay. Makasih, mohon maaf jad batian padle.
0: Sehatan okay, jaga. Sehatan aja alhamdulillah.
3: Nggih. Anu banyak. Apa apa jelas benar sudah.
0: Alhamdulillah.
3: Nggih. Memakai on berdoa tadi minta kuatkan diri kita tetap beriman, mati membawa iman ya Allah. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Nggih. Mohon maaf jad dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rukinah di Banjarbaru telah bergabung bersama kita. Lanjut kita coba sapa yang di WhatsApp, ada Pak Muas di Banjarmasin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
0: Baik, silahkan Pak Muas dengan Pak Ustadz Haji Anor.
4: Terima kasih. Okay. Lawas kada kau membuka lapak nah. Karena beberapa ini kan monitor
0: bola ya.
4: Bola ayahnya tadi. Makasih banyak tapi kada apa-apa, masih ada kesempatan berikutnya kok. Terima kasih Mas Padli.
0: Okay.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin, lu kada membawa apa-apa Ustaz, cuma murojaah aja nah. Pesan dari guru ulun Bahari, ujar Sidin, sepanjang kita masih hidup dalam keimanan, maka jangan lupa tiga perkara. Yang pertama usaha, berusaha. Yang kedua berdoa. Yang ketiga tawakal kepada Allah. Nah, itu jangan sampai hilang, jangan sampai lepas dalam diri kita hingga akhir hayat, ya Sidin. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fadli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas atas tambahannya, dan juga nanti mungkin boleh ditanggapi Ustaz ya. Kurang lebih ada 3 penanggap kita di pagi ini, 2 menyampaikan tanggapan, 1 menyampaikan pertanyaan. Yang pertama dari Pak Masri tadi di Jorong, pertanyaannya terkait dengan bagaimana orang yang tidak bergantung dengan Allah apakah termasuk syirik, dan kenapa dosa yang tidak terampuni itu adalah dosa syirik katanya. Lalu Bu Rihna menyampaikan tinggal mendoakan agar kuat diri kita dan tetap beriman. Yang ketiga Pak Muas tentang 3 perkara yang beliau sampaikan, usaha, doa dan tawakal kepada Allah. Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu Ustaz. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
5: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
6: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
7: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
5: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
6: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
8: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. hadis riwayat Muslim.
9: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
10: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
0: Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari, dan masih membersamai Anda di pagi hari ini. Kita hadirkan topik kita yaitu terkait dengan iktimat an-nafsi, sandaran diri, bersama dengan Ustaz Dr. Haji Haji Anwar MAG. Pada kesempatan tadi sudah kita sapa tiga penangkap kita di pagi ini. Dua tanggapan, satu pertanyaan. Yang pertama dari Pak Masri di Corong bertanya tentang syirik, Ustaz, terkait dengan apakah tidak bergantung kepada Allah ini merupakan syirik, dan juga tadi kenapa dosa yang tidak terampuni itu dosa syirik katanya. Nah, ini ada Ibu Ruhina yang menyampaikan tanggapannya, sudah lengkap penjelasan dari Pak Ustaz. Terus Pak Muaz menyampaikan terkait dengan pesan dari guru beliau, sepanjang kita masih hidup dengan keimanan maka jangan lupa tiga perkara: usaha, doa dan juga tawakal kepada Allah. Baik, silakan tanggapannya Ustaz kepada penelpon kita tadi.
1: Baik, terima kasih Mas Perli. Terima kasih juga pada para penanya, Pak Masri di Jorong, Ibu Ruhina, dan Pak Muaz di Banjarmasin. Ketiga pertanyaan ini tentu sungguh bermakna bagi kita di dalam kehidupan. Yang pertama, bahwa sandaran diri ini mengaitkan dengan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Ada potensi-potensi diri yang diamanatkan oleh Allah untuk dikelola dengan baik. Dan semuanya haruslah tentu dikembalikan bahwa dia sebagai amanah yang digunakan sesuai dengan petunjuk, tuntunan dan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itulah maka sebagai bagian dari kepatuhan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiarlah dengan baik dengan anugerah yang diberikan oleh Allah itu, dengan ikhtiar, dengan syariat, dengan pekerjaan kita sebaik-baik, dan menyandarkan hasil dari pekerjaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika seseorang menjadikan sandaran kepada selain Allah, inilah yang mengarahkan kepada kesyirikan. Ada dua kebenaran yang sesungguhnya mesti kita maknai, bahwa ada kebenaran pada sisi divine sign dan ada kebenaran dari sisi human sign. Yang divine sign ini berkaitan dengan kebenaran yang bersumber kepada syariat, dan Allah anugerahkan tuntunan kepada kita untuk beriman, bertauhid sesuai dengan syariatnya. Pada sisi lain, yang human science ini dia berdasarkan kepada hasil-hasil kajian keilmuan yang dilakukan oleh manusia, dan oleh karena itu ketika seseorang mengkonsumsi obat, sesungguhnya dia telah berikhtiar sebagaimana Allah anugerahkan ilmu pengetahuan kepada manusia untuk melakukan riset sehingga menemukan cara-cara yang terbaik untuk mendapatkan kesembuhan. Dan oleh karena itu ketika seseorang mengkonsumsi obat, dia sesungguhnya tidak berada dalam kesyirikan, tetapi memenuhi tuntunan petunjuk dari Allah untuk berikhtiar. Sementara kesembuhannya tentu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kesembuhan dengan ikhtiar yang dia gunakan dalam berobat itu. Dan oleh karena itulah maka benar seperti yang Pak Masri katakan bahwa sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dengannya kemudian seseorang berusaha untuk secara zahir melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, dan dia menyerahkan segala macam usaha dan ikhtiarnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan, ketundukan itu berkaitan dengan menjalankan syariat dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah yang sejatinya mesti dikokohkan, karena ketika ada sandaran kepada selain Allah, dialah yang mengarahkan kepada kesyirikan. Padahal jelas tadi sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surah Ibrahim ayat 12 menyebut bahwa, kembali kita mengulang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma lana alla natawakkala 'alallah wa qad hadana subulana wala nasbiranna 'ala ma azana taitumuna wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan ayat ini meneguhkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah dari gangguan-gangguan yang mengitarinya. Dan sesungguhnya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Hal ini tentu juga menegaskan bahwa sebaik-baiknya sandaran itu adalah kepada Allah. Sebagai contoh lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rihna tadi, bahwa berdoa, berikhtiar adalah satu paduan yang kokoh yang bagi kita berkaitan dengan bagaimana harapan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan iman yang kuat, kekokohan batin terjaga dari aspek-aspek yang mengarahkan kita kepada kesyirikan. Sebagai contoh bahwa ketika seseorang bekerja, tentu dia ingin mendapatkan upah dari pekerjaannya itu. Ketika ada ketergantungan kepada upah itu sebagai satu-satunya cara baginya untuk menerima rezekinya, inilah yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Bahwa sesungguhnya yang menganugerahkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara pekerjaan itulah sebagai sarana. Orang tua kepada anaknya sejatinya juga bahwa orang tua itu hanyalah sebagai wasilah, sebagai antara rezeki yang dianugerahkan Allah kepada anaknya. Rezeki yang sebenarnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan rezeki melalui cara-caranya yang benar, melalui tangan orang tua. Dan terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muaz, tentu ini yang mestinya menjadi pegangan kita bersama dalam kehidupan, bahwa usaha, berdoa, dan bertawakal itu menjadi bagian penting yang harus terjalin dengan kuat bersatu padu dalam zahir dan batin kita, bahwa sejatinya berusaha ini berkaitan dengan gerak zahir. Usaha tentu bisa dengan dasar ilmu pengetahuan, dengan dasar keterampilan yang dimiliki, dan ini mestilah didukung dengan doa agar upaya kita ini mendapatkan jalan terbaik dan anugerahkan kelancaran dan kesuksesan, sementara kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menganugerahkan keberkahan, kebaikan dari apa yang kita usahakan itu. Inilah yang kemudian yang berkaitan dengan zahir dan batin, ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu berada pada zahir yang dia harus dilakukan dengan ikhlas, sementara hasil itu diserah, itu berkaitan dengan batin yang dia berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu hal Mas Fadli yang kemudian agak kita kritisi dalam konteks seringkali kita dengar dalam bahasa Banjar, batawakalan najar. Sebenarnya batawakalan ini kayak meringankan gitu kan. Sesungguhnya bertawakal itu mestilah kokoh gitu kan, bukan batawakalan. Kalau berikhtiar kita dengan optimal, bertawakal pun mestinya haruslah dengan optimal juga, karena bertawakal ini kaitannya kepada Allah sih, gitu kan. Kan bertawakalan ini benar-benar ya ringan benar kisahnya tuh, benar ya simpel. Nah, bergantung kita kepada Allah kok sedikit banget gitu kan. Ikhtiarnya mestinya dengan tawakal yang optimal juga gitu kan. Dengan begitu berarti bahwa ketika ikhtiarnya dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, dengan keahlian, dengan kemampuan, dengan keilmuannya, maka tawakalnya juga haruslah optimal. Dan istilah bertawakal ini mungkin hemat kami kurang pas gitu.
0: Ya perlu diluruskan ya Ustadz ya, karena harusnya diiringi dengan usaha, tapi karena merasa kayak ada aja Allah jarnya, yaudah hai kita apa pasrah aja orang tuh lah bahasanya tuh.
1: Jadi kepasrahan itu memang juga harus loh punya dasar gitu kan, bahwa menyandarkan diri kepada Allah dengan kepasrahan itu berdasarkan ikhtiar yang optimal gitu kan. Jadi kepasrahan dalam bahasa Banjar mungkin beda kepasrahan dan diinginkan dalam konteks syariat itu. Pasrah kita ini mungkin ya apa adanya ya sudah gitu kan. Dalam konteks tawakal itu adalah kepasrahan totalitas setelah kita berusaha dengan optimal, bersandar diri kepada Allah dengan seoptimal mungkin, dengan pengharapan yang penuh gitu.
0: Betul. Ya jadi mudah-mudahan bisa meluruskan niat kita Ustadz ya, tidak mesti harus bertawakal saja tapi diiringi dengan ikhtiar yang optimal juga dan tawakal yang optimal juga pastinya. Baik Ustadz, kita lanjut lagi sesi interaktif kita, ada yang ingin bertanya kayaknya di pendengar kita, penelpon kita. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Mutiara pagi Dinda Pandi.
0: Dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara ya.
11: Baru bisa dapat jaringan Dinda Pandi karena saya pergi mencari nafkah di
0: Masya Allah.
11: Tidak ada jaringan.
0: Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah.
0: Silakan kasih, Bunda Hani dengan pertanyaannya ya.
11: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ya selalu Pak Ustaz, semangat memberikan tausiah kita di kuliah subuh ini, alhamdulillah.
0: Amin.
11: Nah, ini kita ini umat sudah melakukan, menganggap kita ini betul-betul umat muslim ya Pak Ustaz. Itu apa yang kita lakukan itu sebenarnya betul-betul tulus ikhlas niat bismillahirrahmanirrahim. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan orang itu terhadap kita. Kita betul-betul bertawakal, muhasabah diri untuk memperbaiki segala yang tidak ada dalilnya. Dan saya selalu mengajarkan kepada anak-anak cucu saya niat tulus bismillah, betul-betul ketakwaanmu kepada Allah dan kepada Rasul, agar kita ini tidak terkencel, tidak tersolimi lidah kita itu untuk mengucap yang tidak ada bermanfaatnya. Seperti itu Pak Ustaz, bagaimana? Apa itu saya salah melakukan, mengajarkan kepada siapapun ikhlas tulus betul-betul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terlencer lidah mengucapkan yang tidak bermanfaat. Seperti itu Pak Ustaz, mudah-mudahan kita semua ini diberi kekuatan, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak melenceng ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bandi atas waktumu dan buat Pak Ustaz. Terima kasih pencerahannya, agar kita ini betul-betul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Hani, kita dapatkan poinnya. Kita akan terima penelpon selanjutnya Pak Ustadz dari Pak Ida Hamsyah di Banjarmasin. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan langsung dengan pertanyaannya Pak Ida Hamsyah.
12: Mohon pencerahan Ustadz tentang penyandaran kepada Allah. Ini dikaitkan dengan surah Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Karena kadang-kadang dalam kenyataan kehidupan itu, kalau di apa, kalau terjadi sesuatu terutama yang konteks negatif ya, ada kawaiya kita ya Allah menghendaki kayak ini ya. Nah, ini kayak apa nih pernyataan seperti itu, padahal sudah di Al-Fatihah itu disebutkan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami atau membah dan yang kepada Allah kami minta pertolongan dan tunjuki kami jalan yang lurus.
0: Yeah.
12: Nah, itu aja mohon pencerahan antara ayat dua ayat di dalam surah Al-Fatihah. Kenyataan hidup kadang-kadang konteks negatif itu dikaitkan dengan penyandaran diri kepada Allah. Itu aja. Yeah. Salahnya mohon maaf. Terima kasih Pak Dili.
0: Yeah,
12: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Idham Syah sudah bergabung kita ya di pagi hari ini. Baik, ada dua dulu Pak Ustadz, karena takutnya nih terbatas durasi kita. Mohon maaf bagi Pak Muhammad di Binuang dan juga Bu Rosita di Tunjung Maya. Kita cukupkan dulu telepon kita. Kita tanggapi dulu dua penanggap kita Pak Ustadz. Yang pertama Bunda Hani terkait dengan mengajarkan orang lain terkait dengan menghindari berkata yang tidak bermanfaat, apakah ini tindakan yang salah atau bagaimana pandangan Ustadz? Terus juga Pak Ida Hamsyah terkait dengan surah Al-Fatihah tadi Pak Ustadz ya, dua ayat tadi yang beliau kaitkan juga dengan kehidupan, seperti apa juga dengan topiknya yaitu sandaran diri tersebut. Silakan boleh ditanggapi Ustadz dua penanya kita.
1: Baik, terima kasih Mas Fadli, terima kasih pada Bunda Hani dan Pak Ida Hamsyah. Yang pertama dari Bunda Hani Makassar, tentang apa yang mesti kita lakukan, termasuk apa yang kita sampaikan kepada anak keturunan kita dengan hal-hal terbaik. Sebagaimana yang kita dengar di awal dari Bu Hani sedang bekerja begitu kan, ini tentu luar biasa. Senantiasa berikhtiar untuk mendapatkan anugerah rahmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikerjakan dengan waktu yang sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Berkaitan dengan sikap, pola tutur dan tingkah pergaulan kita dalam hidup ini, benar seperti yang Bunda sampaikan bahwa Islam mengajarkan dalam kehidupan ini berusahalah dengan sebaik-baiknya. Secara zahir adalah orang yang paling lembut perkataannya, paling santun lidahnya, dan paling baik sikapnya. Dan ini yang dituntunkan dalam Islam. Sebarkanlah kebaikan dan kebajikan dari apa yang mampu kamu kerjakan secara zahir. Sehingga dalam pergaulan, akhlak berkata-kata betul-betul mesti dijalankan, bahwa perkataan kita itu adalah perkataan yang dikatakan dengan benar dan menyebutnya dengan santun. Sehingga akhlak bicara itu adalah benar dan santun. Akhlaknya ibadah itu benar dan khusyuk. Dan ini tentu adalah sesuatu yang positif ketika disampaikan kepada anak-anak gitu kan, bahkan kepada yang lain gitu kan, dalam konteks pergaulan kita, bahwa berkata lembut, bertingkah santun dan lain sebagainya adalah bagian dari ajaran esensial yang disampaikan di dalam Islam. Sehingga kita sedang melakukan dakwah secara bilhal gitu kan. Adapun pada sisi lainnya, dari sisi prinsip Islam tentu mengajarkan sesuatu yang teguh dan istiqomah, bahwa keimanan itu mestilah tidak bergeser apapun yang terjadi dalam konteks kehidupan ini. Keimanannya kepada Allah sebagai sebuah prinsip tetaplah tidak bergeser. Dia tetap istiqamah dalam konteks menjaga iman tauhidnya itu. Sehingga dengan demikian, dari sisi pola sikap, tutur, tingkah laku, seorang muslim mestilah menjadi orang yang lembut. Tutur katanya, baik sikapnya, dan lain sebagainya. Ada ukhuwah insaniyah yang juga harus dijaga, melebihi daripada apa yang berkaitan dengan internal kita dalam ukhuwah Islamnya itu. Nah, dari sisi prinsip, bahwa kebenaran, keyakinan, ketauhidan itu mesti dijaga dengan kokoh. Inilah yang kemudian berkaitan dengan zahir yang terjaga, batin yang terjaga dengan kokoh. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ijan Hamsah berkaitan dengan sandaran kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam ibadah salat yang kita kerjakan dalam 5 waktu sehari semalam. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Dalam konteks ketauhidan tentu tauhidul af'al dan ubudiyah itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan ubudiyahnya tentu berkaitan dengan bahwa hanya kepada Allah lah peribadatan itu, ibadah itu dikerjakan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan karenanya pula sandaran dari ibadah kita mestilah juga hanya kepada Allah. Kepada Allah lah kita bermohon, dan permohonan itu dilaksanakan, dilakukan dengan sebaik-baiknya bermohon. Dan pertolongan itu hanyalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar dari sisi kita tentu merupakan kemestian sebagai seorang manusia untuk melakukan ikhtiar dengan sebaik-baik. Hanya saja memang karena ada unsur kemanusiaan kita, seringkali apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang disinilah kadangkala lidah ini tergelincir kata gitu kan dalam berucap. Kadangkala waedah terimai sabarai gitu kan. Inilah pula yang kemudian dalam konteks kita diajarkan untuk senantiasa beristighfar gitu kan, mengistighfarkan lisan yang mudah-mudahan dia berpengaruh kepada batin. Seringkali debu-debu pada batin itu terkotori karena kita lupa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seringkali kita karena penerimaan sesat terhadap sesuatu, unsur insaniah kita bergerak, lalu ada rasa tidak nyaman dengan hal itu. Sehingga secara langsung kemudian berkata, seakan-akan tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka beristighfarlah dengan segera. Dan dengan begitu maka niscaya kebeningan batin itu akan kembali. Bahwa pada dasarnya semua orang itu baik, semua orang itu suci zahir dan batinnya. Dia seringkali terkotori dengan hal-hal yang terjadi, dilakukan atau diterimanya dalam hidup ini dengan melihat pada aspek zahirnya saja. Sementara pada sisi hakikat batinnya seringkali lambat terhubung dengan apa yang diterima, apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Oleh karena itulah kemudian upaya meneguhkan sikap terhadap apa yang diberikan oleh Allah senantiasa harus dikelola setiap waktu, setiap saat. Bahwa seringkali kita ini berbolak-balik hati, itu juga bagian dari kemanusiaan. Allah senantiasa membuka pintu kemaafan, pintu perbaikan dari apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Tentu satu hal yang perlu kita hindari agar jangan sampai berlepas diri dari tuntunannya, seakan-akan bahwa rahmat Allah itu sudah menjauh, seakan-akan bahwa kebaikannya sudah tidak menghampiri kita lagi, bahwa sejatinya sepanjang hidup ini rahmat Allah, kasih sayangnya senantiasa melingkupi semua ciptaannya termasuk juga kita. Dan ini mestilah yang menjadi bagian penting kenapa doa-doa itu mestilah disandarkan kepada Allah. Karena Allah lah yang menganugerahkan semuanya, yang menentukan segala-galanya. Sementara pada sisi ikhtiar adalah bagian yang memang harus kita kerjakan karena kita berada dalam kehidupan ini. Amanahnya juga ditunaikan ketika kita melaksanakan ikhtiar. Dan tidaklah pas juga kalau kemudian orang melepaskan diri dari ikhtiar zahirnya. Ikhtiar batinnya tadi berkaitan dengan tawakal. Seringkali kita membedakan antara dua hal itu, antara ikhtiar dan tawakal. Semoga apa yang disampaikan ini juga menjadi bagian penting bagi kita pribadi untuk senantiasa mengusahakan dengan baik bahwa berikhtiar dengan optimal, bersandar diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Insyaallah demikian Mas Fadli.
0: Baik, luar biasa menarik apa yang disampaikan Ustadz pada pagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan itu dengan sungguh-sungguh. Satu tanggapan Pak Ustadz, tapi ini menanggapi tadi pernyataan beliau juga dari Pak Muas di Banjarmasin, Mas Fadli, keadaan ulun saat ini mudah-mudahan selalu berjalan hingga akhir hayat. Kenapa ulun merasa bukan harta ulun sebelum keluar dari diri ulun, maka itu belum harta ulun yang sejati. Mudah-mudahan amal kita selalu berada di sisi Allah Azza wa Jalla.

0: termasuk juga hakikinya harta benda itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk amal kebajikan. Sehingga apa yang kita sedekahkan, apa yang kita gunakan dalam melakukan ketaatan, kebaikan, dan sebagainya, itulah hakikatnya harta, hakikinya harta yang dimiliki seseorang dalam kehidupan. Dan sebagaimana sandaran kehidupan yang mesti kita kerjakan dalam konteks hidup ini, kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan waktu yang hakiki serta harta benda yang hakiki pula, bukan hal-hal yang bersifat nisbi. Yang nisbi itu tentu banyaklah waktu, banyaklah usia, tetapi dia habis untuk sesuatu yang bukan berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah harta benda yang diperoleh dalam hidupnya, tetapi tidak banyak yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengumpulkannya, kemudian menjadi bagian dari rekapitulasi harta bendanya, tetapi tidak banyak yang dia gunakan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bersandar diri ini menjadi bagian penting bahwa seseorang haruslah memiliki keyakinan diri, optimisme dalam hidup bahwa Allah menganugerahkan kehidupan ini dengan rahmat-Nya, dengan kebaikan, dengan kasih sayang-Nya. Tidak mungkin Allah menyakitinya karena Allah Maha Kasih kepadanya. Dan oleh karena itu, maka kasih sayang Allah itu haruslah digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan berikhtiar dengan baik pula. Dan bersandarlah diri kepada Allah dengan apa yang kita kerjakan, baik dari sisi hati, perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semuanya tertuju untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dituntun dalam kehidupan ini terhindar dari kesyirikan dan mengarah kepada kebajikan, keridhaan, dan keselamatan hidupnya wal akhirah. Terima kasih Mas Fadli, mudah-mudahan bermanfaat dan mengingat jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi ini menjadi amal ibadah Ustadz sendiri untuk bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Salam sehat dan terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita. Salahilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut

0: menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

97,6% FM, kala informasi dan juga inspirasi. Sheila Majid, sinaran menemani Anda mendengar di pagi hari ini. Masih dengan semangat pagi, kita hadirkan lagu-lagu terbaik dan juga nantinya kita akan hadirkan informasi yang tidak kalah menarik juga dari lagu-lagunya yang kita hadirkan di pagi hari ini. Selamat pagi sekali lagi untuk Anda, semangat pagi untuk yang sedang bersantai, beraktivitas ataupun juga bekerja, yang mau otw kerja, yang mau nyantai dan lain sebagainya di hari Sabtu ini, akhir pekan. Yang kerja di hari Sabtu, selamat ya, Anda menikmati akhir pekan dengan nikmat pastinya. Nah, mendengar, kita hadirkan informasi dulu dari komoditi, yaitu harga ayam yang ada di Pasar Pandu Banjarmasin terpantau stabil dalam beberapa hari terakhir, di mana terjual dengan harga sekitar Rp40.000 per kilogramnya. Stabilnya harga ayam ini membuat aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan normal. Pedagang mengaku belum ada perubahan harga dari pemasok hingga harga kepada konsumen masih bertahan. Nah, informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lupa nanti kita akan hadirkan Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Dan nantinya juga akan ada yang namanya itu siaran langsung Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 FM.

97,6 Pro 1 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Yes, itu dia dari Girls Berkeley dengan Crazy menemani Anda di pagi ini. Mudah-mudahan tidak crazy juga ya untuk mengawali paginya. Jadi pertahankan mood Anda yang baik ini pendengar. Awila sedang baik-baik saja, mudah-mudahan bertahan sampai sepanjang hari sampai nanti malam minggu, yang pastinya banyak kegiatan yang mungkin Anda jalankan di hari ini ya. Nah, satu lagi informasi pendengar, ketika kita melewati jalan veteran, memang ada beberapa titik yang bisa udah dilalui pengendara roda 2 seperti menuju ke arah pusat perbelanjaan di kota Banjarmasin, yaitu di kawasan Simpang Gulin, tapi memang beberapa titik ada yang masih dilakukan pekerjaannya. Nah, ini yang menjadi sorotan masyarakat juga ya, kapan diperbaikinya dan kapan selesainya. Tapi yang jelas, ini memasuki yang namanya tahap kedua, Pemkot Banjarmasin menganggarkan 140 miliar rupiah untuk yang namanya proyek NUPREF atau National Urban Flood Resilience Project tersebut. Nah, kita tunggu seperti apa kira-kira jadinya kawasan jalan veteran tersebut, apakah makin ciamik atau makin elok, atau ada hal yang mungkin kita perlu kritisi. Nah, pastinya mudah-mudahan ini menjadi hal yang menarik juga, menjadi salah satu wajah baru PMK Banjarmasin yang mudah-mudahan bisa bertahan sampai selesai pastinya ya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.go.id. Dan mendengar, kita jelang lintas Benua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan untuk Anda tetap bersama kami dari RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi yang sesaat lagi kita akan hadirkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lewatkan, jam 8 pagi nanti kita akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dengar bareng antara Uruguay melawan Spanyol. Tetap bersama kami di Pro 1 FM. Karindangan, pandas, kasih.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: dan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini Sabtu 27 Juli 2026. Beragam informasi telah disiapkan tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Kota Banjarmasin meraih juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-37 tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional menyesuaikan jadwal operasional distribusi program makan bergizi gratis atau MBG. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran Nasional MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke-37 tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Barito, Kuala. Kota Seribu Sungai sukses keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan 553 poin. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Apresiasi yang luar biasa kepada seluruh kafilah, terus para LVTK, pembina.
3: Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-37 tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Barito, Kuala. Kota Seribu Sungai ini sukses keluar sebagai juara umum setelah mengumpulkan 553 poin, mengungguli Kabupaten Banjar yang meraih 541 poin atau selisih 12 poin. Kemenangan tersebut sekaligus mempertegas konsistensi daerah ini sebagai salah satu pusat pembinaan generasi Qurani terbaik di Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut dan capaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam pembinaan kafilah. Yamin menegaskan gelar juara umum bukan sekedar kebanggaan karena perolehan poin tertinggi, melainkan menjadi bukti nyata bahwa pembinaan Al-Quran di Banjarmasin berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Seluruh peserta agar tidak cepat berpuas diri, karena tantangan berikutnya adalah mempertahankan kualitas dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di tingkat nasional.
2: Apresiasi yang luar biasa kepada seluruh kafilah, terus para LVTK, pembina, dan tentunya para pendamping ya, keluarga besar ya, dari para seluruh peserta kafilah-kafilah kita yang mengikuti beberapa hari di Barito Kuala ini ya. Tentunya kami yang terutama pribadi dan Kota Banjarmasin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas prestasi yang didapatkan, yang tentunya ini adalah membawa nama baik Kota Banjarmasin, dan kita berharap momen daripada juara umum ini bukan berarti kata juaranya, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan dan terusnya memahami dan terus untuk mempelajari Al-Quran.
3: Saat menutup MTQ ke-37 tingkat provinsi, Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan selamat kepada kafilah Banjarmasin yang berhasil meraih juara umum. Ia berharap prestasi tersebut bisa mengantarkan Provinsi Kalimantan Selatan meraih kesuksesan di ajang MTQ tingkat nasional nantinya. Terakhir, ia berpesan agar pelaksanaan MTQ ini juga bisa menumbuhkan kesadaran bahwa Al-Quran adalah sebuah menu bacaan yang selalu dirindukan oleh masyarakat.
4: Dalam satu tekad dan semangat untuk mensukseskan MTQ ke-37 ini. Kemudian kepada para juara MTQ ke-37 ini, khususnya kafilah yang meraih juara umum, saya ucapkan selamat dan sukses. Semoga prestasi yang diraih MTQ tingkat provinsi ini akan mengantarkan Provinsi Kalimantan Selatan untuk meraih prestasi yang membanggakan di MTQ tingkat nasional nanti. Semoga sukses prestasi oleh siapapun dan dari kafilah manapun akan menumbuhkan kesadaran kita bersama bahwa Al-Quran menjadi menu bacaan yang kita rindukan.
3: Tak hanya berjaya di klasemen daerah, Banjarmasin juga mencatat prestasi individu yang membanggakan. Qoriyah, Nida Khairiyah tampil sebagai juara perorangan MTQ ke-37 Kalimantan Selatan 2026 dengan nilai tertinggi yakni 97,83, mengukuhkan kualitas kafilah Banjarmasin di tingkat provinsi. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, tingginya tingkat konsumsi ikan di Banjarmasin kini tidak sejalan dengan ketersediaan alam. Maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal dan alih fungsi lahan basah menjadi perkebunan kelapa sawit berskala besar telah memicu penurunan drastis populasi ikan air tawar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mahvida.
5: Satpam lagi dikit. Kalau sekarang nih satpamnya nggak bisa mulai, jumlahnya nang kurang.
6: Bagi masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya, ikan air tawar seperti haruan adalah bahan utama kuliner yang wajib dibeli setiap hari. Ikan ini akan tetap diminati walau kini semakin sulit dicari pada perairan terbuka. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin, Yuliansa Afendi mengatakan bahwa ikan haruan merupakan salah satu penyebab inflasi daerah.
7: Masyarakat Kota Banjarmasin seperti diketahui sangat doyan terhadap ikan air tawar. Terutama juga yang penyebab inflasi ikan haruan atau ikan gabus itu sangat diminati oleh masyarakat Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
6: Namun, kegemaran warga menikmati ikan haruan kini dihadapkan pada kenyataan pahit karena pasokan lokal dari alam semakin menurun. Hal ini dipicu oleh rusaknya ekosistem akibat alih fungsi lahan serta maraknya aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Masifnya diversifikasi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit telah merusak feeding ground dan tempat pemijahan ikan secara alami. Limbah pupuk dan pestisida serta pendanggalan sungai akibat pembukaan lahan membuat ekosistem air tawar tidak lagi ramah bagi biota sungai. Di sisi lain, Uco Sugiyarto, Kepala Subbagian Umum UPTD Tempat Pendaratan Ikan DKP 3 Kota Banjarmasin, mengatakan bahwa praktek illegal fishing yang marak terjadi di hulu juga dapat merusak rantai regenerasi habitat sungai.
8: Kelangkaan tersebut bisa terjadi karena salah satunya adalah cara menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Lebih sulit dicari karena mereka itu kan cenderung airnya lebih ke pedalaman lagi, ikannya itu tidak lagi yang di tempat yang biasa di permukaan, di daerah yang sekitar sawah, lebih ke dalam lagi, jadi lebih jauh untuk mencari ikan tersebut.
6: Salah seorang pedagang, Muhammad Anwar, mengeluhkan pasokan ikan tangkapan lokal miliknya terus menyusut dari hari ke hari. Ia sudah berniaga di tempat pendaratan ikan Kota Banjarmasin ini selama hampir 15 tahun lamanya.
5: Biasanya sudah 2 ton, 1 ton berarti dikit. Kalau sekarang nih 1 tonnya nggak bisa mulai, jumlahnya yang kurang. Kan perusahaan kan banyak, sekarang di kampung-kampung itu sawit, apa segala itu. Nah itu mengurangi ikan ini. Maruh harganya, di kampung larang di sini jualannya ini aja. Kan di sana kuliahnya kurang. Ongkos biaya kayak minyaknya kan mahal sekarang. Jadi juga positif naik.
6: Ketergantungan masyarakat Banjarmasin yang sangat tinggi terhadap ikan air tawar kini menjadi alarm keras bagi kelestarian lingkungan. Jika eksploitasi dan perusakan habitat terus berlanjut, hidangan legendaris berbasis ikan lokal ini akan terancam hilang dari menu harian warga. Makfida Iswari melaporkan.
1: Memasuki masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional resmi menyesuaikan jadwal operasional distribusi program makan bergizi gratis atau MBG. Di Kalimantan Selatan sendiri, pendengar, proses ini telah berjalan di berbagai tingkatan penerima manfaat. Berikut laporan disampaikan Lukmanul Hakim.
9: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif.
10: Melalui Surat Edaran Nomor 12 Badan Gizi Nasional atau BGN secara resmi menyesuaikan operasional program MBG selama masa libur sekolah. Aturan ini menginstruksikan seluruh SPPG untuk tidak memproduksi dan menyalurkan MBG kepada semua kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik, tenaga pengajar, hingga kelompok 3B. Koordinator Wilayah SPPG Kalimantan Selatan, Siti Fatimah, menyebut jeda libur ini sekaligus menjadi momen evaluasi total jalannya program MBG di daerah.
9: Jadi selama libur sekolah itu tidak ada kegiatan operasional dan juga tidak ada dilakukan pembayaran insentif SPPG. Nah harapannya sih di Kalsel juga segera dilakukan dan mengikuti arahan dari pimpinan yang jelas apa yang dilakukan itu adalah sudah berdasarkan kegiatan yang telah ditunjukkan oleh pimpinan, termasuk melakukan evaluasi dan lain-lain. Karena kan kita memang tahun ini adalah melakukan perbaikan sarpres dari segi bangunan maupun dari segi dalamnya atau manajemennya.
10: Kebijakan ini juga sudah mulai berjalan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya di SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kepala SMPN 10 Banjarmasin, Suryasa, menyebut distribusi MBG di sekolahnya kini turut diliburkan seiring dengan liburnya aktivitas belajar mengajar.
11: Libur, MBG-nya libur. Tapi nanti di tanggal 13 itu sudah kami sampaikan bahwa kami turun kembali, anak-anak turun kembali itu tanggal 13, sehingga mereka sudah siap untuk mendrop makanan di tanggal 13.
12: Ini totalnya ada berapa, Bu? Kabupaten Makassar?
11: Kalau totalnya itu sekitar 450 dengan gurunya.
10: Masa jeda program MBG ini menjadi momentum untuk pembenahan jalannya program di seluruh wilayah. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan gizi yang lebih baik. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Program rehabilitasi Badan Nasional Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Banjarmasin atau BNNK Banjarmasin, terus menjangkau masyarakat. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, capaian rehabilitasi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Berikut laporan Alin.
13: Jangan pernah takut untuk rehabilitasi, karena rehabilitasi itu tidak akan ditahan.
14: Badan Narkotika Nasional BNN Kota Banjarmasin terus mengoptimalkan program rehabilitasi. Pada tahun 2024, misalnya, dari target 30 klien rehabilitasi, BNNK Banjarmasin berhasil merehabilitasi 59 orang. Sementara pada tahun 2025, capaian rehabilitasi mencapai 41 orang dari target yang sama. Memasuki tahun 2026, hingga Juni tercatat sebanyak 17 klien telah menjalani program rehabilitasi di BNNK Banjarmasin. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring berjalannya program rehabilitasi hingga akhir tahun. Konselor Adiksi Ahli Muda BNNK Banjarmasin, Eka Fitriana Yasmin Sari Roti mengatakan, meningkatnya capaian rehabilitasi menunjukkan semakin banyak masyarakat yang memahami bahaya narkoba dan pentingnya pemulihan bagi penyalahguna.
15: Kita minta data apakah di sekolah atau di puskesmas itu ada yang korban penyalahguna. Misalnya kalau di puskesmas kan biasanya ada yang berobat nih. Apakah mereka ada yang terindikasi penyalahguna, atau misalnya di sekolah apakah ada anak yang dengan laporan penyalahguna. Itu yang peningkatannya itu karena mereka sudah sadar nih apa bahaya narkoba.
14: Data BNNK Banjarmasin menunjukkan kelompok usia produktif masih paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, meski kasus pada anak dan remaja juga masih ditemukan. Fasilitator rehabilitasi BNNK Banjarmasin, Novi Amanda, mengajak masyarakat untuk tidak ragu memanfaatkan layanan rehabilitasi yang tersedia.
13: Untuk masyarakat, untuk teman-teman semua yang mau rehab, jangan pernah takut untuk rehabilitasi, karena rehabilitasi itu tidak akan ditahan. Tidak akan dipenjara, kalian akan dibantu semaksimal mungkin oleh kami.
14: Menurut Novi, semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan rehabilitasi, maka penyalahgunaan narkoba dapat ditangani lebih dini dan kesempatan pulih juga semakin besar. Program rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya BNNK Banjarmasin dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan kesehatan dan pemulihan, sehingga penyalahguna dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif di tengah masyarakat. Alin Bucanan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Benua Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Melalui pemutaran film Tanah Runtuh, pendengar, Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan mengajak masyarakat melihat kemampuan anak Down Syndrome yang mampu berkarya, berprestasi, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial. Selengkapnya informasi ini disampaikan Rizky Wahyudi.
16: Sekarang dunia film itu tidak menutup mata pada anak-anak disabilitas.
17: Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus terus dilakukan Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui kegiatan nonton bersama film Tanah Runtuh yang digelar bersama anak-anak dan keluarga anggota Pikpotats Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari penonton karena film yang ditayangkan menghadirkan salah satu aktor anak dengan Down Syndrome. Kehadiran pemeran tersebut turut menyita perhatian masyarakat dan menjadi inspirasi tentang pentingnya kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Psikolog yang mendampingi Pikpotats Kalimantan Selatan, Rika Virajuageri, menilai keterlibatan anak Down Syndrome dalam industri perfilman merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Menurutnya, dunia film kini semakin terbuka dan memberikan ruang yang sama bagi semua kalangan untuk menunjukkan kemampuan mereka.
16: Sekarang dunia film itu tidak menutup mata pada anak-anak disabilitas, menganggap bahwa semua orang itu sama. Ya, mereka mungkin berbeda, tetapi ternyata dengan bedanya mereka, mereka bisa tetap berdaya sama seperti teman-temannya lain. Buktinya adalah salah satunya mereka udah bisa jadi casting gitu, luar biasa banget.
17: Kegiatan nonton bersama juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk lebih memahami kehidupan anak-anak dengan Down Syndrome. Melalui media film, pesan tentang inklusi sosial dapat tersampaikan dengan lebih mudah dan menyentuh berbagai kalangan. Sementara itu, orang tua anak Down Syndrome yang tergabung dalam PIK Potot Kalimantan Selatan, Dia, mengatakan film tersebut mengajarkan bahwa setiap anak memiliki proses tumbuh dan berkembang yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kesempatan mereka dalam berbagai bidang kehidupan.
18: Film ini itu sebenarnya sebagai sosialisasi ya untuk orang-orang di luar sana yang menganggap anak-anak Down Syndrome itu mungkin dianggapnya itu anak-anak yang kurang mampu, tapi ternyata mereka tuh bisa membuktikan bahwa mereka itu mampu.
17: Suasana nonton bersama berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Anak-anak tampak menikmati setiap adegan serta menunjukkan semangat ketika melihat tokoh dengan kondisi yang sama seperti mereka tampil dalam film, termasuk Jaidan, mengaku bangga melihat teman-teman Down Syndrome dapat berperan sebagai aktor.
19: Ya, teman-teman.
16: Senang nggak?
19: Iya.
16: Iya, senang.
12: Bangga juga.
17: Melalui kegiatan ini, PIK Potot Kalimantan Selatan berharap masyarakat semakin memahami bahwa anak-anak dengan Down Syndrome memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Selain itu, organisasi tersebut juga ingin mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, ramah, dan mendukung kemandirian penyandang disabilitas. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi berhasil meringkus pelaku penikaman ipar hingga meninggal dunia yang terjadi di Queen Cerucuk, Banjarmasin. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikut laporan Diki Munadi.
20: Pelarian AM 39 tahun, tersangka penikaman kakak iparnya sendiri, N 63 tahun, akhirnya berakhir. Setelah hampir 3 bulan masuk daftar pencarian orang atau DPO, pelaku berhasil ditangkap tim gabungan Polresta Banjarmasin di wilayah Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis malam 25 Juni. Pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar mengatakan, penangkapan dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan intensif dan memburu pelaku yang terus berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran polisi. Ia menjelaskan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerjasama unit reskrim Polsek Banjarmasin Barat, tim Macan Resta Satreskrim Polresta Banjarmasin, Resmo Polda Kalimantan Selatan, serta Resmo Polda Kalimantan Tengah.
21: Nah, sepeda inilah yang dia gunakan untuk transportasi dia sampai di Kalimantan Tengah, wilayah Palangkaraya. Ini juga sudah kita detek sebenarnya selama 4 bulan ini. Itu yang kemarin sempat saya sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa keberadaannya sudah terdeteksi, tapi begitu kita mau ambil, dia sudah pindah, ambil, mau pindah, begitu terus.
20: Sementara dari hasil pemeriksaan, motif penikaman tersebut dilakukan hingga hilangnya nyawa sang ipar dipicu rasa dendam dan sakit hati pelaku terhadap korban yang disebut kerap memarahi kakak kandungnya. Pelaku telah dibawa ke Mapolsek Banjarmasin Barat saat ini untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta barang bukti yang telah diamankan polisi.
21: Jadi motifnya, motif yang bersangkutan ini kan karena dia melihat kakaknya dia sering dimarahin sama si korban, sehingga untuk meredam amarah si kakak iparnya, dia sempat mengeluarkan kata-kata begitu saja. Jadi nggak ada perencanaan. Mungkin dia sampaikan supaya si korban ini tidak melakukan pemukulan, bahkan memarahi kakak.
20: Untuk diketahui, peristiwa penikaman itu terjadi di Jalan Belitung Barat, Gang Masurai, RT 25, Kelurahan Kuing Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, pada Selasa 31 Maret silam, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. korban N63 meninggal dunia setelah mengalami luka akibat serangan pelaku dengan tajam.
0: Berita olahraga.
1: Dari dunia olahraga, turnamen Banteng Domino Cup 2026 digelar DPD Taruna Merah Putih Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Orado Kalimantan Selatan. Turnamen ini mempertandingkan sebanyak 42 klub yang terdiri dari 32 kategori umum dan 10 kategori junior se-Kalimantan Selatan. Berikut laporan Robi Angga.
2: Tentu sangat mengapresiasi atas antusias dari berbagai pihak.
4: Sebanyak 42 klub domino dari kategori junior hingga senior mengikuti turnamen Banteng Domino Cup 2026 yang digelar oleh DPD Taruna Merah Putih Kalsel berkolaborasi dengan Federasi Orado Kalimantan Selatan. Turnamen ini digelar di GBK Banjarmasin pada Jumat 26 Juni 2026, sekaligus menjadi rangkaian dalam memeriahkan Bulan Bung Karno tahun 2026 yang diperingati pada setiap bulan Juni. Sekretaris Pengprov Orado Kalsel, Arif Rahman Hakim, menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan turnamen domino, yang menilai antusias peserta sangat tinggi, terbukti dengan para peserta yang mengikuti dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
2: Tentu sangat mengapresiasi atas antusias dari berbagai pihak untuk menyelenggarakan turnamen domino. Berdasarkan informasi dari panitia, itu ada dua kategori, senior dan junior. Senior ada 32 tim dan junior ada 10 tim. Kita berharap juga kepada seluruh peserta ini menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan skill mereka dalam bertanding, sehingga nanti ke depannya ketika ada ajang-ajang secara resmi itu semuanya sudah lebih matang.
4: Ia juga menyebut ajang ini sekaligus menjadi wadah dalam pembinaan bagi pemain domino di Banua agar bisa meningkatkan kemampuan dan dapat bersaing ke depannya. Sementara itu, peserta turnamen, Maya dan Rara, menilai bahwa turnamen domino ini sangat bagus untuk menambah pengalaman dan melatih kemampuan bagi para pemula. Menurutnya, ajang ini juga menjadi wadah positif bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bisa mengembangkan bakat.
22: Cukup seru, cukup sengit, sampai 3 set. Ya, tapi sayangnya kalah. Bagus. Jadi domino jadi olahraga positif. Biasanya kan dianggap negatif terus kan. Sebagai wadah untuk orang yang suka main dom.
23: Jadi kayak kalau latihan tuh kadang bosen latihan terus gitu lah. Pasti ada pertandingannya atau turnamen, mini turnamen gitu.
22: Untuk yang genji-genji makin harusnya semakin banyak ya. Soalnya sekarang masih banyak bapak-bapak. Ya. Mungkin selanjutnya banyak lah.
23: Ya pasti nanti bakalan ada aja yang meningkat yang ikut latihan, tertarik buat domino.
4: Turnamen ini akan berlangsung selama 2 hari, mulai dari 26 hingga 27 Juni 2026. Pengprov Orado Kalsel berharap dengan tingginya antusias peserta pada turnamen ini menjadi langkah awal untuk menjaring atlet-atlet domino dari tingkat junior hingga senior agar bisa terus berprestasi ke depannya. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
24: Selamat pagi pendengar. Varia DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Fraksi DPRD Kalsel sampaikan pandangan umum Raperda Pertanggungjawaban APBD dan Pansus DPRD Kalsel perkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. Fraksi DPRD Kalsel sampaikan pandangan umum Raperda Pertanggungjawaban APBD. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna Jiman Syahandrian Gedung DPRD Kalsel Kota Banjarmasin, Rabu 24 Juni 2026. Dalam agenda tersebut, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Berbagai catatan, masukan, dan evaluasi disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah. Fraksi-fraksi menyoroti sejumlah aspek penting mulai dari efektivitas program pembangunan hingga realisasi pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, optimalisasi pelayanan publik yang didanai melalui APBD juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Pandangan umum yang disampaikan bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel. Evaluasi tersebut juga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang. Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo mengatakan, seluruh pandangan umum fraksi akan ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan berikutnya. Sementara itu, PLH Sekda Prof. Kalsel Subhanur Yaumil menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur atas pandangan umum yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut memuat penjelasan terhadap berbagai masukan, kritik, dan pertanyaan terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pansus DPRD Kalsel perkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Panitia khusus atau Pansus Pengawasan Distribusi BBM bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pengawasan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Salah satunya melalui rapat bersama PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, membahas data penyaluran, mekanisme, pengawasan, serta laporan masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. Dalam rapat itu, Pertamina menyatakan kesiapan mendukung tugas pansus melalui penyediaan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci. Data tersebut mencakup seluruh SPBU di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Menurut Jarian, keterbukaan data dari Pertamina menjadi langkah positif dalam mendukung pengawasan. Data yang lengkap dinilai membantu pansus memahami kondisi distribusi BBM bersubsidi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Tujuannya untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Sementara itu, Kartoyo mengungkapkan bahwa pansus berhasil memperoleh komitmen dari Pertamina untuk menyerahkan data distribusi BBM bersubsidi secara rinci. Data tersebut akan menjadi bahan kajian dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Kartoyo juga menjelaskan bahwa saat ini pansus telah menerima sebanyak 34 laporan masyarakat terkait dugaan permasalahan di sejumlah SPBU. Laporan tersebut akan dianalisis dan dicocokkan dengan hasil audit internal Pertamina sebelum dilakukan pendalaman lebih lanjut. DPRD Kalsel bawa aspirasi mahasiswa ke tingkat nasional. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka bersama jajaran pimpinan dan anggota Dewan mendatangi gedung DPRD RI di Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan berbagai aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Selatan. Kehadiran rombongan DPRD Kalsel merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang sebelumnya disampaikan Aliansi BEM Sekalsel dan HMI Kalimantan Selatan. DPRD Kalsel berupaya memastikan berbagai tuntutan tersebut sampai kepada pemerintah pusat. Audiensi berlangsung di Ruang Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dan diterima sejumlah anggota DPR RI. Salah satunya Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, yang berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan itu, Supian Haka menyampaikan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya evaluasi program makan bergizi, kondisi ekonomi, ketenaga kerjaan, pendidikan hingga pelayanan publik. Menurutnya DPRD Kalsel memiliki tanggung jawab untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang bermanfaat. Dengan demikian suara masyarakat tidak berhenti hanya pada penyampaian pendapat semata. Sementara itu Rifki Nizami Karsayuda menyambut baik masukan yang disampaikan DPRD Kalsel. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan menjadi bahan kajian bersama DPR RI dan pemerintah pusat. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Komisi 1 DPRD Kalsel targetkan asrama mahasiswa di Semarang segera dihuni. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan asrama mahasiswa Kalsel Brigjen Haji Hasan Basri di Kota Semarang sudah dihuni paling lambat 1 Juli 2026. Penegasan tersebut disampaikan saat peninjauan kesiapan asrama bersama mahasiswa dan Biro Umum Pemprov Kalsel. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan mahasiswa Kalsel di Semarang yang belum memahami prosedur penggunaan asrama. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Rais Ruhayat menjelaskan bahwa kondisi fisik bangunan sudah siap digunakan. Berbagai fasilitas penunjang seperti internet, CCTV, dan perlengkapan lainnya juga telah tersedia. Menurutnya, pembentukan kepengurusan menjadi langkah penting sebelum asrama ditempati. Kepengurusan nantinya akan menjadi penghubung antara penghuni dengan pihak pengelola asrama. Lebih lanjut, guna mempercepat pemanfaatan aset daerah tersebut, Komisi 1 meminta mahasiswa asal Kalimantan Selatan di Semarang segera membentuk kepengurusan. Selain memastikan pemanfaatan asrama putra, Komisi 1 juga menyoroti belum tersedianya asrama khusus mahasiswi asal Kalimantan Selatan di Semarang. Pihaknya akan mendorong Pemprov Kalimantan Selatan untuk merealisasikan pembangunan asrama putri guna mendukung kenyamanan dan keamanan mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
0: Lintas Benua Panjang.
1: Dengan disampaikannya Paria DPRD tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Badua Pagi, produksi hari di Banjarmasin, edisi hari di Sabtu 27 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam informasi teraktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin pagi ini.

Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin pagi ini, masih menemani Anda hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 yang akan kita hadirkan antara Uruguay melawan Spanyol, yang sesaat lagi kita akan hadirkan jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan prediksi pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol. Dan Anda bisa bergabung juga bersama kami untuk jelang pertandingan Uruguay versus Spanyol di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Beberapa laman prediksi yang saya baca mendengar ya, banyak mengunggulkan timnas Spanyol yang akan menang walaupun dengan skor tipis pada pagi hari ini. Nah, ini seperti yang kami baca di beberapa website, memang banyak yang mengunggulkan Spanyol dikarenakan permainan Spanyol yang menarik di beberapa pertandingan sebelumnya, dan juga pertahanan-pertahanan serta semangat tim muda yang dikeluarkan oleh Spanyol ini mampu bisa melawan yang namanya timnas bersejarah Uruguay. Nah, di mana laga pamungkas ini pastinya akan dimulai sesaat lagi pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Uruguay dan Spanyol sama-sama belum mengunci tiket babak 32 besar. Spanyol saat ini berada di puncak klasemen dengan 4 poin dan Uruguay di urutan kedua dengan 2 angka pendengar. La Furia Roja hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri melaju ke babak gugur. Mereka akan mengunci posisi juara grup jika berhasil mengalahkan La Celeste. Di sisi lain, Uruguay wajib menang untuk mendapatkan satu tiket babak 32 besar tanpa bergantung hasil laga lain. Uruguay bisa dipastikan tersingkir jika kalah pada laga ini pendengar. Seperti apa kira-kira? Apakah sama-sama ngotot dua-duanya? Atau jangan-jangan ya so-so aja lah antara dua-duanya pendengar? Anda bisa bergabung bersama kami memberikan komentarnya di WhatsApp 0811-5111410 melalui pesan teks, ataupun juga di telepon kami 0511-3251562. Nah, pastinya kita hadirkan sesaat lagi siaran langsung Piala Dunia antara Uruguay versus Spanyol jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Bucin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Informasi selengkapnya disampaikan bersama dengan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin, ada Ruth Mandasari. Silakan informasi selengkapnya untuk perakiraan cuaca di hari ini, Ruth Mandasari.
3: Ya, para pendengar, untuk perakiraan cuaca pada hari ini Sabtu 27 Juni 2006 sebagai berikut. Yang pertama, untuk pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya cerah hingga cerah berawan. Begitu pula untuk sekitar wilayah Bandara Syamsuddinur terpantau cerah. Kemudian untuk arah angin, secara umum pada satu hari ini bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 58 hingga 90%. Untuk secara umum, di wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan masih terdapat potensi hujan ringan. Potensi hujan terdapat di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. Sementara untuk informasi berikutnya, yakni perakiraan gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk wilayah perairan Tanah Laut, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter, khususnya di wilayah perairan Tanah Laut. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar dapat mengakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Info BMKG dan Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Ruth Mandasari, perakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 107,6% FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Anda masih mendengarkan jelang pertandingan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Uruguay melawan Spanyol yang kita akan siarkan sesaat lagi bersama Pro 3 RRI jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi waktu kick off akan berlangsung mendengar. Dan memang banyak website atau situs-situs yang saya baca ini memprediksi kemenangan Uruguay. Nah, seperti apa kira-kira pendapat Anda? Silakan Anda bisa bergabung di WhatsApp kami 0811 5111. Abah Ica di Sungai Andai sudah bergabung. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ica, Uruguay versus Spanyol, siapa nih yang menjadi kandidat pemenang?
1: Ini grupnya grup apa? B.
0: Ini kalau Uruguay lawan Spanyol ini grup B ini.
1: Di bawahnya apa Bali yang sudah menangnya Spanyol apa semacam deh?
0: Kalau yang kemarin pertandingan terakhir maksudnya itu seperti apa?
1: Maksudnya tuh ini untuk poinnya Spanyolnya 4 deh sih padahal.
0: Ya,
1: Uruguay 2 lah.
0: Uruguay 2. Jadi kalau misalkan
1: ya, berarti Uruguay ini 2 kali draw padahal menurut poinnya 2 lah.
0: Ya, betul. Uruguay 2 kali draw.
1: Kali menang ya,
0: kali draw itulah. Betul sekali.
1: Iya. Jadi otomatis ini Uruguay ini bisa mati-matian padahal ini untuk lolos.
0: Iya. Soalnya kalau misalkan Uruguay kalah, tidak bisa menang, ini dia akan otomatis tersingkir nih. Betul.
1: Iya, koper dulu lah.
0: Iya.
1: Nah, jadi prediksiku dia ada Wolfgang anu. Iya, kalau di atas kertas memang Spanyol, Bang.
0: Iya.
1: Untuk kayak unggulan. Betul. Cuma pulang kayak semalam aku prediksi Amerika lawan apa semalam tuh?
0: Amerika versus Paraguay. Kemarin Amerika yang menang
1: ya. Itu dia di luar prediksi bujukan.
0: Walau skornya telak itu 4-2 ya kalau tidak salah kemarin tuh.
1: Makanya tuh pada di luar prediksi lalu tuh dibantainya Paraguay oleh pada prediksi kan 2-1 untuk Ano, Paraguay olehnya 4-1 untuk Amerika.
0: Amerika.
1: Lepas prediksi.
0: Sangat lepas malahan itu Abah Ica ya.
1: Iya, makanya itu namanya aja seprediksi.
0: Iya betul, bisa benar atau bisa tidak.
1: Makanya itu, jadi kadang-kadang lah tim unggulan ini kalau dihitung banyak diunggulkan, memang tahu cara mainnya sudah tim besar lah. Cuma gue ini kan ya jadi tuh ya, merasa poinnya
0: tertinggal
1: gua kan, makanya otomatis mainnya hari ini dia mati-matian berarti untuk lolos.
0: Yes.
1: Nah, jadi prinsip kan bapak aku belum mau
0: Uruguay.
1: Ya,
0: Oke, kita tunggu nanti Spanyol bagaimana.
1: Cukup draw aja bang, misalnya lah.
0: Iya.
1: Punya draw kan lolos juga hitungannya tuh.
0: Betul. Jadi kalau nya Uruguay ini harus harga mati menang hari ini nih.
1: Menang ya, harus menang. Kalau kalau nya draw,
0: nunggu pertandingan selanjutnya. Nunggu pertandingan laga lain lebih tepatnya. Iya.
1: Jadi prediksinya gini aja bila 2-1 aja untuk Uruguay.
0: Uruguay ya. Oke, ya, siap.
1: Mudah-mudahan prediksinya.
0: Mudah-mudahan Spanyol ngalah ya kayaknya ya.
1: Jadi kenapa Spanyol tetap lolos kalau pakai hitungannya?
0: Ada potensinya tetap lolos, cuma dia gimana ya?
1: Poinnya sudah 2 kali, satu kali menang.
0: Betul, tapi ya, tetap
1: mudah-mudahan Spanyol lawan Uruguay yang lolos gitu, ada duanya bila.
0: Harapannya ya.
1: Itu harapannya ya. Jadi kan anu 30 besar tuh tim-tim yang anu lah istilahnya diunggulkan lah.
0: Oke, siap.
1: Jadi kan enak ditonton lah.
0: Oke deh. Siap, terima kasih banyak Abah Ica.
1: Ya, sama-sama Pak De.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica dari Banjarmasin telah memprediksi pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi.
2: Pagi Bang Padli yang gagah.
0: Wih, selamat pagi yang juga gagah ini. Dari siapa, di mana ini? Suaranya agak beda nih.
2: Dari Udin.
0: Oh, ini Ojan kah sekalinya.
2: Ojan Al-Afif.
0: Oke, Bang Ojan, prediksinya singkat Bang Ojan karena sesaat lagi akan mulai pertandingan nih.
2: Itu aja draw ya tuh.
0: Oh, kalo cukup draw. Oke. Menarik ya, nih, kenapa nih?
2: Kenapa, Padli?
0: Kenapa jadi cukup draw nih kira-kira?
2: Ya, namanya bola kan bulat.
0: Ya siapa tahu ada
2: orangnya tuh gitu.
0: Siapa tahu ada alasan karena
2: Iqbal lewat. Yaudah, itu aja Padli.
0: Oke, cukup draw ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fauzan dari Martapura yang bergabung bersama kita di pagi hari ini. Oke, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Sesaat lagi kita akan hadirkan yang namanya itu siaran langsung Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol yang kita akan hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, selepas ini masih banyak lagi program-program yang menarik untuk Anda dengarkan. Tapi ingat, sekali lagi kita akan siarannya via terestrial atau jalur radio saja ya. Untuk jalur digitalnya kita akan non-aktifkan. Jadi bagi Anda yang ingin mendengarkan melalui streaming, kami mohon maaf tidak bisa dulu. Kita akan siarkannya melalui terestrial. Sesaat lagi kita hadirkan Uruguay versus Spanyol.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banjarmasin pagi ini
5: serang dari tim nasional Spanyol pada pagi hari ini. Saya juga tidak sendiri, bersama Bung Tomo. Dan ini kita akan menantikan bagaimana pertandingan atau kick off babak yang pertama.